0: sajian informatif, update dan mencerahkan. Disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
1: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana pun.
0: Pukul 1 siang. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang. Dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
1: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan.
0: Dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita, hanya di Radio Kita. Meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM, dimanapun Anda berada ya, bagaimana kabar Anda pendengar di kesempatan pagi hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat pendengar, dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali ya di kesempatan pagi hari ini. Kembali menemani Anda di serangkaian program Info Kita Pagi, yang insya Allah pendengar Radio Kita FM kita hadirkan ya informasi-informasi dan berita baik untuk Anda pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Kita hadirkan informasi pertama, prakira cuaca Cirebon hari ini Kamis 14 Mei 2026. Kita simak informasi selengkapnya pendengar Radio Kita FM ya. Sebagaimana disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik atau BMKG, memperkirakan wilayah Cirebon akan mengalami hujan ringan pada Kamis ya 14 Mei 2026. Kondisi cuaca tersebut diprediksi terjadi baik di kota maupun Kabupaten Cirebon dengan suhu udara yang cukup hangat. Di kota Cirebon, pendengar Radio Kita FM, hujan ringan diperkirakan turun dengan suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius. Tingkat kelembapan udara berada di rentang 58 ya hingga 95%, yang menandakan bahwa hari ini ya cukup lembab pendengar Radio Kita FM. Sementara itu Kabupaten Cirebon juga diprediksi mengalami hujan ringan ya dengan suhu yang sama 23 hingga 32 derajat Celcius serta kelembapan udara yang juga cukup mirip 58 hingga 95%. Pendengar dimanapun Anda berada, BMKG juga menghimbau ya masyarakat untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan ya pendengar Radio Kita FM. Pengendara juga diminta hati-hati ya saat melintas di jalan raya karena kondisi jalan licin berpotensi terjadi saat hujan turun. Apalagi yang para ojek online ya, semoga senantiasa dimudahkan ya Allah SWT, karena mungkin pekerjaannya ya di luar ruangan, standby di luar ruangan ya pendengar Radio Kita FM. Semoga dimudahkan dan berhati-hati tentunya dengan kondisi cuaca yang cukup tidak menentu. Pendengar yang merupakan Anda berada, meski hujan diprediksi hanya berintensitas ringan ya, warga tetap disarankan membawa payung atau jas hujan ya untuk persiapan antisipasi sebagai langkah antisipasi tentunya. Dan selain itu, masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan di tengah cuaca yang cenderung lembab dan berubah-ubah. Demikian pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Insyaallah kita hadirkan di informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Qudwatun qudwatun nabawiyah nabawiyah nabawiyah.
3: الأمر بإحسان الذبح والقتل عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
4: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu dari malaikat Jibril dan Nabi sallallahu alaihi wasallam takut didatangi oleh sosok yang aneh, memeluknya, melepaskannya, itu malaikat Jibril dengan berkata Iqra, bacalah. Kemudian kata Nabi, ma ana biqari, aku tidak bisa baca. Setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira dalam kondisi gemetar menuju kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada istrinya, inni khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir suatu perkara yang buruk menimpa diriku. Maka apa kata Khadijah radhiyallahu ta'ala anha? Dia mengatakan, kalla fa wallahi abshir la yukhzikallahu abada. Sekali-sekali tidak wahai suamiku, bergembiralah. Allah tidak akan menghinakan engkau selama-lamanya. Innaka la tasilu rahim. Engkau suka menyambung silaturahmi, wa tasdukul hadis, engkau suka jujur berkata, wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum. Engkau membantu orang yang kesusahan, engkau bekerja dan hasilnya kau berikan kepada orang yang belum bisa mandiri. Wa taqrid dhaif, engkau suka menjamu tamu, wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau membantu orang terkena musibah. Ya, jadi Khadijah berdalil dengan istiqra, kata Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah, menurut pengamatan Khadijah, bahwasanya orang yang baik ya tidak mungkin dibalas oleh Allah dengan keburukan. Orang yang baik di antaranya suaminya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu jujur berkata, menyambung silaturahmi, menjamu tamu, menolong orang, tidak mungkin akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya al-jaza min jinsil amal, ini diketahui oleh banyak orang. Terlalu banyak orang, orang berbuat baik pasti dibalas dengan kebaikan, berbuat buruk akan dibalas dengan keburukan ya. Tatkala kita mengetahui kaidah ini ya, bahwa ini adalah sunnatullah yang berlaku, aturan Allah yang tidak akan menyimpang, akan terus berlaku aturan ini, maka seorang akan hidup dengan lebih tenang. Tatkala dia berbuat amal soleh, dia yakin akan dibalas dengan kebaikan ya, dia yakin, meskipun tidak ada yang lihat, meskipun mungkin belum datang balasannya sekarang, tapi dia yakin ini sunnatullah sudah berlaku sejak zaman dahulu dan akan terus berlaku, tidak akan berubah. La tataghayyar wa la tatabaddal, tidak akan berubah, tidak akan diganti. Barang siapa yang berbuat kebaikan akan dibalas dengan kebaikan, barang siapa yang berbuat keburukan akan dibalas dengan keburukan. Allah berfirman,
2: "Man ya'mal mithqala dzarratin khairan"

0: Wahai putraku, engkau melakukan amal apapun, sekecil biji sawi, kemudian kau masukkan dalam batu amal tersebut, dalam batu besar tidak ada yang lihat. Au fis samawat, atau amal kecilmu itu ternyata berada di angkasa sana, di luar angkasa. Au fil ardi, atau amal yang kecil tersebut ternyata berada dalam perut bumi. Ya'ti biha Allah, Allah akan mendatangkannya, Allah akan membalasnya. Ya. Kita jangan bersedih, Allah tidak akan menyia-nyiakan perbuatan orang yang baik. Dan yakinlah, orang yang berbuat buruk pasti ada balasannya.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Terima pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Pagi. Kembali kita ajarkan pendengar Radio Kita FM di informasi selanjutnya. Datang dari Kemenkes ya, yang memantau langsung secara ketat kontak erat kasus hantavirus di Jakarta. Masyarakat diminta untuk tidak panik ya. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Kementerian Kesehatan ya, atau Kemenkes, terus melakukan pemantauan ketat terhadap kontak erat pasien hantavirus yang ditemukan di DKI Jakarta. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi penyebaran lanjutan dari kasus tersebut. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa pemerintah tetap waspada dan terus mengawasi kondisi pasien maupun orang-orang yang sempat melakukan kontak dekat. Pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, ia menyampaikan ya bahwa akan pantau sampai benar-benar yakin dan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan sudah aman. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, meski sempat menimbulkan perhatian publik ya, Kemenkes memastikan hantavirus tidak mudah menular antara manusia seperti COVID-19. Pemerintah juga meminta masyarakat untuk tidak panik menghadapi kasus tersebut. Kasus ini mulai terdeteksi setelah pemerintah menerima laporan dari Otoritas Kesehatan Inggris pada 7 Mei 2026. Setelah mendapatkan informasi tersebut, tim kesehatan Indonesia langsung bergerak cepat melakukan pelacakan. Pada 8 Mei 2026, pasien berhasil diidentifikasi dan segera dievakuasi ke RSPI Prof. Dr. Sulianti Suroso guna menjalani isolasi dan observasi medis lebih lanjut. Menurut Pak Budi, pendengar Radio Kita FM ya, sistem surveillance kesehatan Indonesia kini jauh lebih siap dibanding beberapa tahun sebelumnya. Pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 membuat koordinasi antar negara dan sistem deteksi penyakit menular menjadi lebih baik. Demikian pendengar Radio Kita FM, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Kita beralih di segmen selanjutnya, pendengar Radio Kita FM ya, di segmen lokal, yang mana pemerintahan Kabupaten Cirebon bangun 466 rumah untuk warga tidak mampu. Dan 11 unit ya mulai dibangun pendengar Radio Kita FM di daerah Gebang, Cirebon Timur. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari radarcirebon.com. Pemerintah Kabupaten Cirebon terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program Rumah Tidak Layak Huni atau Rutilahu. Mendengar dimanapun Anda berada, pada tahun 2026, pemerintah Kabupaten Cirebon menargetkan pembangunan sebanyak 466 unit rumah bagi warga yang kurang mampu yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Cirebon. Program tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Cirebon ya, Dr. Andes Imron MAG, saat meninjau langsung ya, pendengar Radio Kita FM, lokasi pembangunan rumah tidak layak huni di Desa Melakasari, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon pada Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Menurut Imron, pendengar Radio Kita FM,

0: Program Rutilahu menjadi salah satu langkah nyata pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang masih tinggal di rumah dengan kondisi memprihatinkan dan tidak layak ditempati. Di Desa Melakasari sendiri, sebanyak 11 rumah warga mendapati bantuan melalui Program Bantuan Bedah Rumah Swadaya atau BBRS. Rumah-rumah yang sebelumnya dalam kondisi rusak berat dan tidak layak huni dibongkar total untuk kemudian dibangun kembali dari awal. Imron juga berharap pendengar Radio Kita FM, program tersebut dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat penerima bantuan. Selain menciptakan hunian yang lebih layak dan aman, program ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian pendengar Radio Kita FM, di manapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Dan insyaallah pendengar, kita hadirkan informasi-informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Allah memberikan kita semua 24 jam yang sama dalam sehari. Namun, mengapa dengan jatah waktu yang sama, ada orang yang bisa produktif dan ada pula yang tidak? Mau tahu apa rahasia orang sukses dalam mengatur waktu mereka? Berikut ini 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Mindset yang pertama, waktu pagi adalah waktu terbaik untuk produktif. Waktu pagi merupakan waktu yang sangat berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah, "Allahumma barik li ummati fi bukuriha." Ya Allah, berilah keberkahan bagi umatku di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sohr Al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari, sehingga dengan izin Allah dia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi, manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Terlebih lagi, di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain sebagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya, dan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap harinya. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, "Idza amsayta fala tantaziru shabah, wa idza asbahta fala tantaziril masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang keempat, jauhi perkara yang sia-sia karena waktumu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk keburukan. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif, seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari rezeki. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila hendak tegak hari kiamat dan di tangan salah seorang di antara kalian terdapat benih tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal tersebut membuat kita putus asa dan menyerah untuk beramal. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, Engkau memberikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau mencabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau menghinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Kalau kita beriman dan yakin dengan firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah, agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha Berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.

0: ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insyaallah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi. Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini. memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qur'ani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
1: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
0: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
2: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Terus pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Pagi. Kembali kita hadirkan informasi selanjutnya pendengar Radio Kita FM, yang mana ya, kita datang dari Kemenhaj yang melepas tim musyrif dini ke Tanah Suci. Apa perannya? Kita simak informasi lengkapnya sebagaimana dilansir dari republika.co.id. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf ya, pendengar Radio Kita FM, melepas keberangkatan musyrif dini ya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Selasa 12 Mei 2026. Mendengar dimanapun Anda berada, keberangkatan ini menjadi bagian dari penguatan layanan bimbingan ibadah bagi jamaah haji di Indonesia pada penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah. Dalam arahannya, pendengar Radio Kita FM, Menhaj ya, menegaskan bahwa musyrif dini memiliki peran strategis sebagai konsultan ibadah. Mereka hadir untuk memastikan jamaah memperoleh pendampingan manasik secara benar, sahih, dan menenangkan selama menjalankan rangkaian ibadah haji di tanah suci. Mengenai dimanapun Anda berada, musyrif dini juga bukan sekedar pendamping ibadah, melainkan penjaga kualitas manasik haji. Mereka memiliki tugas mulia untuk memastikan ibadah haji dilaksanakan secara sahih ya, tertib, dan tetap memberikan kemudahan kepada masyarakat, kepada jemaah sesuai prinsip syariat. Menurut Gus Irfan, pendengar Radio Kita FM, kehadiran musyrif dini menjadi penguat pilar pertama ya dalam konsep tri sukses haji, yaitu sukses ritual. Dua pilar lainnya adalah sukses ekonomi dan sukses haji, serta di sukses peradaban dan keadaban. Artinya itu pendengar Radio Kita FM, Musyrif Dini diharapkan tidak hanya memahami aspek teknis manasik saja, tetapi juga mampu menghadirkan bimbingan yang mencerahkan, menenteramkan, dan memperkuat kesadaran spiritual jamaah. Ia menjelaskan pendengar Radio Kita FM, dalam Tri Sukses Haji, Musyrif Dini berada di garda penting untuk memastikan sukses ritual. Mendengar dimanapun Anda berada ya, mereka tentunya bertugas menjaga kesucian ibadah, membimbing manasik secara sahih, serta memastikan jamaah memahami kemudahan-kemudahan syariat tanpa kehilangan makna spiritual haji tersebut. Nah, demikian ya pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Semoga apa yang dihadirkan ya di kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat. Insya Allah kita hadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Info Kita Pagi.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
0: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakalofikum.
2: Bismillahirrahmanirrahim. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Selamat siang pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada. Masih bersama kami ya, pendengar Radio Kita FM di program Info Kita Pagi. Mari kita hadirkan informasi selanjutnya pendengar, dan kita akan masuk di segmen kesehatan. Fungsi vitamin K pendengar Radio Kita FM ya, untuk bayi hingga orang dewasa. Mungkin bagi para pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, sebagian agak asing ya dengan nama vitamin ini, yaitu vitamin K. Sebenarnya mendengar Radio Kita FM, vitamin K tidak hanya membantu proses pembekuan darah, tetapi juga memiliki fungsi lain yang tidak kalah penting. Dan Anda pendengar Radio Kita FM harus memastikan bahwa kebutuhan vitamin K harian terpenuhi dengan baik agar tubuh tetap sehat. Cara mudah untuk memenuhi kebutuhan varian vitamin K adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin K, seperti kale, bayam, lobak, sawi, selada hijau, brokoli, kembang kol, ikan, hati, daging, dan telur. Dengan mengkonsumsi makanan tersebut, pendengar, kebutuhan vitamin K dapat tercukupi dengan baik sehingga beragam fungsi vitamin K untuk kesehatan dapat diperoleh. Pendengar dimanapun Anda berada, jumlah vitamin K yang dibutuhkan tubuh itu ya, pendengar, dari setiap orang berbeda. Bayi berusia di bawah 1 tahun, asupan vitamin K yang direkomendasikan sebanyak 0,002 mg sampai dengan 0,025 mg. Dan anak berusia 1 hingga 8 tahun, pendengar Radio Kita FM, asupan vitamin K yang direkomendasikan ya sebanyak 0,03 hingga 0,05 mg. Sementara pada orang dewasa, kebutuhan vitamin K per hari dapat dihitung berdasarkan kilogram berat badan yang dimiliki. Untuk tiap kilogram berat badan orang dewasa dibutuhkan sekitar 0,001 mg vitamin K. Jika ada orang dewasa memiliki berat badan 55 kg, maka kebutuhan vitamin K orang tersebut sebesar 0,055 mg. Jadi setiap hari ya pendengar Radio Kita FM ini dibutuhkan. Sementara itu orang dewasa dengan berat badan 95 kg berarti membutuhkan jumlah vitamin K sebanyak 0,095 mg tiap hari. Nah, untuk memperoleh jumlah vitamin K yang dibutuhkan tubuh pendengar, Anda perlu mengkonsumsi makanan yang bervariasi dan seimbang. Jangan terlalu khawatir juga jika terlalu banyak mengkonsumsi vitamin K, karena hingga kini belum ada penelitian yang memberikan bukti memadai bahwa ada efek negatif jika tubuh kelebihan vitamin K. Mendengar dimanapun Anda berada, kabar baiknya, sesekali tidak memenuhi kuota yang dibutuhkan juga tidak masalah, sebab vitamin K yang masuk dalam tubuh tidak langsung digunakan. Ketika senyawa ini masuk, vitamin K akan disimpan di dalam organ hati untuk digunakan di kemudian hari. Nah, mendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, fungsi penting dari vitamin K saya akan uraikan satu persatu pendengar Radio Gita FM ya. Yang pertama, mencegah penyakit pendarahan pada bayi baru lahir. Bayi baru lahir, pendengar Radio Gita FM, memiliki kadar vitamin K yang sangat sedikit, karena vitamin ini tidak bisa menembus jaringan plasenta. Selain itu, bayi baru lahir tidak memiliki bakteri yang membantu proses pembentukan vitamin K pada saluran cernanya. Hal ini, pendengar Radio Gita FM, dapat meningkatkan resiko penyakit hemorrhagic disease of the newborn ya, atau HDN, atau penyakit pendarahan pada bayi baru lahir, dan dapat menyebabkan kerusakan pada otak bayi akibat pendarahan. Oleh karena itu, bayi baru lahir sangat disarankan ya untuk mendapatkan suntikan vitamin K. Mempercepat penyembuhan luka juga, pendengar Radio Gita FM ya, salah satu hal yang penting atau fungsi yang penting dari vitamin K. Yang tergolong penting ya, pendengar Radio Gita FM, pembungkusan darah ya. Jika tubuh tidak memiliki cukup vitamin K, maka luka kecil sekalipun bisa membutuhkan waktu yang sangat lama untuk sembuh. Kemudian, membangun dan memperkuat tulang. Pendengar dimanapun Anda berada, selain membantu proses pembekuan darah, fungsi vitamin K ini berikutnya adalah membangun dan memperkuat tulang. Sebuah penelitian medis yang menyatakan adanya kaitan erat ya antara rendahnya tingkat peredaran vitamin K di dalam tubuh dengan rendahnya kepadatan tulang seseorang. Ada beberapa fungsi vitamin K yang penting bagi tubuh pendengar Radio Gita FM, dan disarankan untuk mengkonsumsi makanan yang bervariasi dengan nutrisi seimbang untuk memenuhi kebutuhan vitamin Anda. Jika ingin mengkonsumsi suplemen vitamin K, pastikan jumlahnya tidak berlebihan ya pendengar, karena agar lebih akurat saja ya, maka sebaiknya konsumsi suplemen tersebut setelah konsultasi dengan dokter. Nah, demikian pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, informasi-informasi yang telah kami hadirkan ya, semoga bermanfaat. Dan bagi para pendengar Radio Gita FM yang ingin berkurban ya, Anda juga bisa langsung aja hubungi di Radio Gita FM, karena kita menyediakan hewan kurban baik untuk di kegiatan Radio Gita FM ya, dalam pengembangan dakwah, maupun untuk Anda pendengar Radio Gita FM yang akan melaksanakan syariat Islam berupa menyembelih kurban ya, pendengar Radio Gita FM di daerah-daerah atau rumah-rumah kalian. Demikian pendengar Radio Gita FM dimanapun Anda berada, informasi-informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Pada akhirnya, saya dan kru ya yang berikut kesempatan pagi hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda di program Info Kita Pagi tentunya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Baru saja Anda mengikuti Info Kita.
4: Info Kita.

0: ketika kita tengok-tengok mata atau tengok-tengok hati saat sholat, itu tandanya kita rendah etika kepada Allah. Kok bisa Ustaz? Iya, karena ketika kita sedang sholat, Allah itu sedang memperhatikan kita. Ketika kita sholat, Allah itu sedang menyimak bacaan kita. Bukan hanya menyimak bacaan kita, setiap ayat satu kita baca, Allah akan respon bacaan kita tersebut. Dalam Sahih Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan hadis ini, hadis qudsi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfain wa li 'abdi ma sa'al. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aku membagi surat Al-Fatihah antara aku dengan hambaku separoh-separoh. Wali abdi masa'al, dan hambaku akan kuberi apa yang dia minta. Lalu Allah Azza wa Jalla melanjutkan, fa idza qala al abdu alhamdulillahi rabbil alamin, ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji hanya untuk Allah Rabb semesta alam, ketika hamba membaca ayat ini, qala Allahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun menjawab, hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ayat berikutnya demikian. Ketika kita membaca Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah menjawab. Ketika kita membaca Malik Yaumiddin, Allah menjawab. Jadi setiap ayat-ayat dari surat Al-Fatihah ini kita baca, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjawab. Ketika kita sedang berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, kok tahu-tahu kita tengok-tengok, di mana adab kita kepada Allah Azza wa Jalla? Kok kita diperhatikan oleh Allah, tahu-tahu kita melengos? Melengos matanya, melengos apanya? Hatinya. Di mana etika kita sama Allah subhanahu wa ta'ala? Dan selama kita sholat dan tidak tengok-tengok, Allah akan terus memperhatikan kita. Begitu kita tolah-toleh, Allah akan meninggalkan kita. Hal itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Al-Zahabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi wa huwa fi salatihi ma lam yaltafit. Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa memperhatikan hambanya saat sholat selama dia tidak tolah-toleh, selama dia tidak tengak-tengok. Jadi kita pelajari tengak-tengok ada berapa macam? Tengak-tengok apa tadi? Mata dengan tengok-tengok hati. Selama kita tidak tengok-tengok mata, selama kita tidak tengok-tengok hati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan terus memperhatikan sholat kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa'idhal tafatan sarafa anhu. Andaikan hamba tersebut tengok-tengok, entah itu tengok-tengok mata atau tengok-tengok hati, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggalkan hamba tersebut.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Sebab itanya bisa menjadi pintu hidayah.
3: Jadi ketika kita bermaksiat, maka Allah akan membuat istri kita tidak patuh kepada kita. Itu sangat mungkin.
2: Secuil jawaban bisa menjadi penyejuk hati.
4: Kalau ingin nasihat, menasehati istrinya, jangan di depan anak-anak, jangan. Jangan di depan orang, jangan. Ketika semua anak-anak sudah tidur ya, di kamar berduaan, katakan kepada istrinya, "Dek, gak ada wanita yang lebih aku cintai daripada dirimu di muka bumi ini." Masya
2: Allah. Ensiklopedi Nasihat, program spesial berisi cuplikan tanya jawab pilihan bersama para asatiza, membahas persoalan hidup dan ibadah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, disajikan kembali secara singkat, padat dan syarat hikmah. Ensiklopedi Nasihat, dengarkan setiap Senin sampai Sabtu pukul 8 hingga 8.30 pagi, hanya di radio kita 94,3 FM Cirebon, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti program Ensiklopedi Nasihat, cuplikan tanya jawab dan interaktif.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar ya di kesempatan pagi hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pendengar Radio Kita FM ya, senang sekali kita kembali berjumpa di kesempatan pagi hari ini, di hari yang sama ya, namun di program yang berbeda. Kali ini kita hadirkan tentang program Ensiklopedi Nasihat ya, sebuah cuplikan tanya jawab yang akan kami hadirkan dengan beberapa pembahasan atau tema-tema yang berbeda, yang semoga ini bisa menjadi pencerahan buat kita semuanya, tambahan wawasan keilmuan kita, yang dengan hal itu bisa meningkatkan keimanan atau ketakwaan kita kepada Allah SWT. Dan insyaallah pendengar Radio Kita FM yang relate, semoga bisa menjadi solusi yang bermanfaat. Kita hadirkan ya pertanyaan pertama pendengar Radio Kita FM terkait kurban dan puasa Arafah ikut Saudi atau pemerintah. Nah, ini kita akan hadirkan ya pendengar Radio Kita FM. Kemudian, apakah dosa juga dilipat gandakan? Apakah di hari Arafah Allah turun ke langit dunia? Kemudian terkait penjelasan takbir mutlak dan takbir muqayyad ya, apa akan dijelaskan? Dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, terkait kurban dan motivasi haji, dan itu yang insya Allah akan kami hadirkan ya pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Kita hadirkan ya pendengar Radio Kita FM satu persatu, semoga bermanfaat. Dari kami yang bertugas mengucapkan selamat menyimak.
6: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
6: Semoga Ustaz dan keluarga dan para ulama kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, sekarang kan ada tuh bayar kurban di awal Ustaz, bahkan dari bulan Syawal udah kita bayar kurban tuh. Kan salah satu itu disunahkan untuk tidak cukur rambut ataupun gunting kuku Ustaz. Itu gimana Ustaz? Udah setelah kita pembayaran itu memang sah dan itu udah gak boleh lagi sampai nanti penyembelian atau gimana Ustaz?
7: Itu tidak boleh potong cukur rambut atau gunting kuku itu ketika sudah masuk bulan Dzulhijjah ya. Kalau misalnya antum nyicilnya dari tahun kemarin misalnya nih jadi aneh jadi
6: Ustaz, udah dibeli cash gitu
7: ya.
6: Itu udah itu oh, tetap masuknya hitungannya di
7: hitungannya ketika masuk Dzulhijjah.
6: Sekolah Ustaz. Nah,
8: cukup jelas ya, semoga terjawab. Oke, okay, sister, lagi silakan yang mau bertanya. 10 hari terbaik sepanjang tahun. Ada?
9: Brothers? Sisters, ada sisters? Oh, ada.
8: Ada, sisters.
9: Oke, okay, okay. Silakan.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam.
12: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Assalamualaikum Waalaikum afwan Ustadz, izin bertanya terkait keutamaan amalan ibadah puasa Arafah yang telah dipaparkan. Kita sering mendapati adanya perdebatan di lingkungan kita dikarenakan perbedaan waktu antara di Indonesia dengan pelaksanaan wukuf di Arab Saudi. Nah, sebenarnya mana yang lebih utama untuk kita ikuti, apakah ketetapan hilal di negara kita atau merujuk pada waktu wukuf di sana? Mohon arahannya Ustadz, terima kasih.
7: Allah ibarik fi. Nah, ini pertanyaan rutin setiap tahun. Ya. Ikut siapa? Ikut pemerintahan kita, ngitung Dzulhijjahnya, atau ikut pemerintah Saudi Arabia yang memang menyelenggarakan ibadah haji di sana? Para ulama kita pun memiliki perbedaan pendapat di dalam hal ini. Ya, kita coba mengambil pendapat yang mengatakan ikut Saudi misalnya, atau penyelenggaraan haji di sana, wukuf di sana. Misalnya kita ikut pendapat itu. Puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Para jamaah haji mulai melakukan ritual ibadah wukufnya, artinya waktu untuk bermunajat, beribadah. Memang kehadiran di Arafah itu bisa dari pagi, tapi realnya ibadah wukuf di Arafah itu setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Setelah zuhur sampai terbenamnya matahari. Kalau kita mengikuti waktu itu, kebetulan kita lagi liburan di Raja Ampat. Raja Ampat. Berapa selisih waktu Raja Ampat dengan Saudi?
11: 6 jam.
7: Mereka start wukuf di Arafah di Raja Ampat jam? Maghrib. Iya, maghrib. Kapan mereka puasanya? Ya. Kalau mereka mengikuti puasa sebelumnya, orang belum pada wukuf. Paham ya? Kalau mereka puasa besoknya, mereka udah pada bubar. Paham ya? Ini sedangkan syariat ini sifatnya adalah universal, menyeluruh. Dari sinilah ana lebih cenderung kepada pendapat yang kedua, mengikuti setempat. Karena yang pertama itu kurang hakim, kurang hikmah. Karena menyusahkan, mengharuskan orang untuk tahu, cari tahu, dan bagaimana dengan kondisi tempat-tempat yang seperti itu. Ya, masih sama di Indonesia. Jangan kita hanya melihat bahwa kita stay di Jakarta masih 4 jam. Tapi yang 6 jam gimana? Ya, yang 6 jam gimana? Itu. Ini sekedar salah satu contoh saja. Dan andai kata tiba-tiba perang Iran Amerika ini berlanjut sampai membuat Iran sekesel-keselnya, marah, dan membuat serat optik di Selat Hormuz digunting sama dia. Mati internet seluruh dunia. Kita gak bisa ngontrol, tahu tiba-tiba kris kita gak berfungsi. Gitu ya. Yang ada cuma kris Jawa aja yang masih bisa dipakai. Ya. Tiba-tiba kita tidak bisa memantau keadaan dunia sana dan lain sebagainya. Gak bisa tahu keputusan pemerintah Saudi mau mana gak tahu. Internet putus. Terus gimana? Ikut siapa? Lewat setempat. Ikut setempat. Dan itu sesuai dengan semangat dari syariat ini yang hanifiyah samha, bahwa Islam itu tidak memberatkan. Ya, begitu mudah dan tidak memberatkan. Enggak harus tahu kamu kapan keputusan pemerintah Saudi Arabia masuknya tanggal 1 Dzulhijjah, itu menyusahkan. Ya. Bukan seperti itu syariat Islam. Cukup kita dengar keputusan menteri agama kita tanggal berapa, kita ikutin apa yang beliau putuskan. Sesederhana itu. Wallahu a'lam bishawab.
11: Insyaallah. Jadi memang ya, agama itu mudah ya sebenarnya. Ya.
12: Ikutin pemerintah bukan ormas saja.
7: Ya, pemerintah.
12: Pemerintah.
7: Jangan dipertegas lagi deh.
13: Kita enggak usah pusing-pusing kan deh. Ikut pemerintah kita tinggal ikutin aja deh. Beres aja. Betul. Enggak usah pusing-pusing jadinya. Insyaallah. Atau mungkin puasanya 2 hari Ustaz ya.
7: Puasa 2 hari, 8 dan 9. Enggak ada spesifik 8.
13: Ada spesifik.
7: Ada sebagian orang melakukan puasa 8 dan 9 Dzulhijjah. Ini anak tanya, dari mana 2 hari ini? Apa dasarnya? Ya kalau dia karena itulah momen dia bisa puasa tanggal 8 plus tanggal 9-nya, maka silahkan. Tapi meyakini kalau puasa Arafah itu atau puasa spesifik di 10 hari pertama itu, di 2 hari itu mungkin tercampur di benak dia dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Ya mungkin di puasa Muharram, tanggal 10 Muharram, itu disyariatkan sehari sebelumnya plus Muharramnya plus Asyuranya, atau Asyura plus hari sesudahnya. Mungkin di benak dia kecampur antara syariat itu dengan ini.
9: Puasa Muharram.
7: Ya, pada hakikatnya enggak ada.
9: Ya, paling gampang udah ngikutin pemerintah ya. Udah, okay. Karena udah ada ahlinya, kita tinggal ngikutin insya Allah.
14: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
15: Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
7: Waalaikumsalam.
15: Assalamualaikum Ustaz Abdul Karim, izin bertanya Ustaz. Kalau misalnya 10 hari di bulan Zulhijjah, ini kan ibadah kita tuh dilipat gandakan pahalanya. Nah pertanyaan anak tuh, apakah sama seperti dosa pun dilipat gandakan, dan apakah dosa yang dilipat gandakan ini hanya di 10 tanggal 10 sampai 10 Zulhijjah atau seterusnya 1 bulan?
7: Allah ibarik. Ketika kebaikan dilipat gandakan, apakah dosa pun akan dilipat gandakan? Allah subhanahu wa ta'ala Al-Halim, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan peluang kebaikan, tapi Allah tidak memperbesar peluang dosa. Ya, setahu ana tidak ada kondisi yang menyebabkan seseorang itu dilipat gandakan dosanya, kecuali kalau dia di tanah suci, di tanah haram. Ya, karena memang tanahnya tanah haram. Di saat itulah yang menyebabkan dosa itu lebih besar daripada di luar tanah haram. Itu saja. Tapi secara umum tidak ada ketentuan bahwa kalau dosanya di luar 10 Zulhijjah 1 masuk 10 Zulhijjah jadi 2. Setahu ana tidak ada di dalam syariat yang seperti itu. Karena Allah Maha Penyantun, Maha Penyayang, Maha memberi rahmat kepada hambanya. Kebaikan yang selalu dilipat gandakan, dosa tidak pernah dilipat gandakan.

0: Di hari Arafah sepanjang hari Allah turun. Kemudian apakah ada doa atau adab-adab khusus di hari Arafah? Bagaimana supaya ibadah bagi kita yang tidak berhaji bisa setara dengan orang yang berhaji? Syukron, jazakumullah khairan.
1: Yang kedua apa?
0: Apakah ada doa atau adab-adab khusus di hari Arafah?
1: Doa atau adab khusus di hari
0: Arafah
1: bagi
0: adab
1: yang
0: khusus.
1: Tidak haji?
0: Tidak disebutkan, yang berhaji untuk yang pertanyaan ketiganya, Sat.
1: Ada
0: tiga pertanyaan insyaallah.
1: Ada tiga pertanyaan. Yang ketiga apa?
0: Bagaimana supaya ibadah bagi kita yang tidak berhaji bisa setara dengan orang yang berhaji?
1: Oke. Yang pertama, benarkah Allah turun di bumi ketika atau di langit bumi ketika hari Arafah? Tadi Anda sampaikan hadisnya. Salah satunya sahih hadisnya dalam Sahih Muslim. Allah mendekat dan Allah berbangga membanggakan para jamaah haji itu di hadapan para malaikatnya, sebagaimana tadi disampaikan. Dan hadis-hadis yang seperti ini kita imani, ya, kita meyakininya benarnya, karena yang menyampaikan adalah seorang yang jujur dan amanah dan benar, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuatu yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Itu sesuatu yang cukup bagi kita untuk mengimaninya, bukan untuk memvisualisasikannya, ya. Jadi kita punya benar, ya. Enggak perlu ditanya terus bagaimana, enggak ada kata bagaimana. Bagaimana itu terkait dengan sesuatu yang kita bisa menalar dan mencernanya. Untuk sesuatu yang di luar nalar dan bagaimana, di luar kemampuan kita untuk mencerna, kita tidak bisa menanyakan bagaimananya. Kita bisa menanyakan bagaimananya, misalnya, bagaimana antum pindah dari lantai 2 masjid ini ke lantai 1? Ya, kalau nanya ke anak, anak bisa jelasin, begini loh caranya. Ya. Dan bagaimana juga anak memindahkan yang lainnya dengan cara yang sama, yang lainnya ini sesuatu yang bisa dikiaskan dengan anak. Tapi Allah Rabbul Alamin disetarakan dengan siapa? Dikiaskan dengan siapa? Tidak bisa. Artinya yang paling mudah bagi kita mengimani apa yang disampaikan, menetapkannya, dan tidak perlu mengandai-andaikannya, membayangkannya, apalagi menyerupakannya dengan makhluk, apalagi menolak apa yang telah apa adanya disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua terkait amalan, adab-adab, ya,
0: doa,
1: adab dan doa. Sebagaimana itu disebutkan doa yang terbaik, wallahu alam bisawab, perbanyak takbir tahmid tahlil, dan perbanyak kalimat la ilaha illallah. Nah, di sini ada satu hal yang belum ana sampaikan, ana singgung. Ketika Nabi SAW menyampaikan sebaik-baik yang aku ucapkan dan nabi-nabi sebelumku, la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalimat ini pure zikir, murni zikir. Enggak ada doa-doanya di situ. Kalimat tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kenapa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dikonektingkan dengan doa? Karena seseorang yang berzikir, orang yang berzikir pada hakikatnya dia juga sedang berdoa. Kenapa? Orang yang berzikir itu mencari ridhanya Allah, mengharapkan rahmat Allah, takut akan murkanya Allah. Doa itu dijelaskan oleh para ulama menjadi dua bagian besar, yang disebut dengan doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doaul mas'alah dan doaul ibadah. Doa dalam konteks meminta, doa dalam konteks ibadah. Jadi ketika kita meminta itu berdoa. Ya Allah, saya minta ini, saya memohon ini, saya semoga dilindungi dari itu. Ini doa permohonan, permintaan. Ketika kita ibadah pun kita sedang berdoa. Karena setiap orang beribadah, dia berharap rahmat Allah dan takut akan azabnya. Ibadah itu doa, itu memohon, ya, tapi dalam bentuk konteks ibadah. Ya, itu terkait, artinya adab spesifik tidak ada, spesifik terutama bagi yang tidak haji, ya, tidak ada. Karena yang harus dia lakukan kalau bicara sunnah, maka puasa pada saat itu dia menjalankan ibadah puasa dan memperbanyak zikir dan doa. Berbanyak zikir, perbanyak doa, baca Al-Qur'an atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga, apakah ada amalan tertentu yang bisa kita lakukan sehingga membuat kita setara dengan ibadah haji?
0: Ya.
1: Begitu? Ada sejumlah amalan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang amalan itu memberikan pahala seperti ibadah haji. Seperti misalnya umrah di bulan Ramadhan. Ya, misalnya seperti itu. Umrah di bulan Ramadhan. sebagaimana

0: Nabi SAW sebutkan kepada salah seorang sahabiyah yang ditanya oleh Nabi sepulang beliau dari haji, kenapa engkau tidak ikut haji bersamaku? Karena beliau ada keperluan ini dan itu ya Rasulullah, sehingga aku tidak bisa haji. Maka Nabi SAW berpesan kepada beliau, andai kata nanti ketemu Ramadan, laksanakanlah ibadah umrah karena pahalanya sama seperti haji bersamaku, kata Nabi SAW. Umrah di bulan Ramadan. Tapi kesetaraan pahala bukan berarti menggugurkan kewajiban. Ya, seseorang yang mendapatkan pahala yang setara dengan ini bukan berarti kemudian kewajibannya jadi gugur. Ana udah umroh berkali-kali di bulan Ramadan, jadi nggak wajib lagi haji, nggak begitu. Ya, ana beri contoh analogi yang berbeda tapi mirip pemahamannya, seperti membaca surat Al-Ikhlas. Membaca Al-Ikhlas sekali setara dengan membaca
1: sepertiga
0: 10 juz Al-Qur'an, ya, sepertiga. 3 kali 30 juz. Boleh enggak antum sholat Allahu Akbar kemudian membaca Al-Ikhlas 3 kali dan kemudian ruku, sujud dan seterusnya salam? Artinya 2 rakaat dengan cara seperti itu. Boleh enggak?
1: Boleh.
0: Boleh enggak? Enggak perhatian dengan pertanyaan anak-anak ini. Boleh. Ya. Antum Allahu Akbar, baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian ruku, i'tidal, sujud dan seterusnya, rakaat kedua juga sama, salam. Boleh enggak?
1: Enggak.
0: Kenapa enggak boleh?
1: Enggak ada.
0: Kenapa enggak boleh?
1: Enggak ada Al-Fatihah dibaca.
0: Enggak baca Fatihah. Iya. Terus orang itu ngomongkan, "Ana udah baca Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya 30 juz." Kan include Fatihah. Gitu kan? Al-Ikhlas 3 kali kan include Al-Fatihah. Enggak exclude kan itu kan? Include Al-Fatihah, cukup, enggak perlu Fatihah lagi. Enggak sah. Iya, salat enggak baca Fatihah enggak sah. Walaupun kamu baca Al-Fatihah Al-Ikhlasnya 30 kali sekalipun. Ya, harus baca Al-Fatihah gitu. Ini analoginya, wallah alam bissawab.
1: Masyaallah. Dan ini saat mohon dikoreksi saat menuntut ilmu juga bukan ada pahalanya juga setara dengan pahala berhaji saat atau umroh, menuntut ilmu mendatangi majelis ilmu.
0: Wallahu alam bissawab. Ana tidak terbayang di benak ana sekarang terkait dengan riwayat atau hadis tentang keutamaan menuntut ilmu berpahala seperti haji. Yang ada pahalanya seperti jihad fisabilillah. Iya. Seperti terutama menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu di Masjid Nabawi, itu pahalanya seperti berjihad di jalan Allah SWT di dalam sejumlah hadis terkait tentang keutamaan kota Madinah.
1: Baik, syukur Ustaz.
2: Baik,
1: semoga sekarang terjawab ya.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Semoga Ustadz dan seluruh jamaah yang ada di sini dan yang offline mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah.
0: Amin ya
4: Rabbal. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, tadi ada takbir mutlak dan takbir muqayyad. Untuk takbir muqayyad dikumandangkan setelah zuhur tanggal 9 sampai tanggal 13 setelah asar.
0: Betul.
4: Apakah di waktu tersebut juga kita masih tetap bisa takbir mutlak atau khusus di tanggal tersebut itu takbir muqayyad? Baik Ustaz, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair.
0: Wa jazakillahi khairan. Di tanggal 9, 10, 11, 12, dan 13 kalau muqayyad itu ditetapkan bukan berarti menafikan yang mutlak. Ya, ini adalah tambahan yang mengikat. Tapi mutlaknya anytime, setiap saat. Ya, ramaikan hari-hari itu dengan takbir. Ini sesuatu yang memang harus kita sering suarakan. Ya, kalau misalnya ada sebagian keluarga mereka itu menyembelih hewan korbannya sendiri, maka untuk menyemarakkan hal ini, bolehlah sebagian dari antum misalnya menyalakan melalui gadget, handphone gitu ya, untuk di internal mereka itu menyuarakan takbir, supaya mereka yang ada di situ terus terbiasa untuk mengucapkan kalimat takbir ini terus menerus. Jadi muqayyad tidak menafikan yang mutlak.
1: Allah, lagi hari tasyrik kita berbagi party juga bertakbir itu Ustaz ya.
0: Kenapa?
1: Takbir mutlak lagi di hari tasyrik
0: ya,
1: lagi
5: barbekyuan
1: gitu Ustaz.
0: Takbir
5: Ustaz ya.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
6: Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Izin bertanya Ustaz, jadi seumpamanya kita mau berkurban nih dengan keuangan yang terbatas, tetapi orang tua juga sudah lama tidak berkurban karena belum mampu untuk membeli hewan kurban. Nah, yang lebih baik apakah kita berkurban atas nama sendiri atau uangnya kita berikan kepada orang tua untuk dibelikan hewan kurban dan berkurban atas nama untuk satu keluarga? Seperti itu Ustaz, terima kasih.
0: Baik.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kewajiban itu, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban itu diwajibkan oleh Allah terkait dengan kurban dan haji bagi yang mampu. Siapa yang diberi kemampuan oleh Allah, dialah yang menunaikan ibadah tersebut. Kalau ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan itu ke antum, maka tidak boleh dioper ke orang tua. Ya, kewajiban Allah bukakan kepada yang mampu. Allah memberikan kemampuan itu kepada antum, termasuk juga haji. Ya, ketika sebagian orang diberi peluang untuk menunaikan ibadah haji, tiba-tiba dia dapat panggilan untuk bisa menunaikan ibadah haji, entah karena profesinya, entah karena apa atau apa dan lain sebagainya, Allah mudahkan dia untuk bisa berangkat haji, sedangkan dia tahu kedua orang tuanya belum haji. Gak boleh dia menunda, menolak dengan dalih orang tua saya belum haji, nanti saja dulu. Gak boleh. Kewajiban itu bagi yang mampu, dan kemampuan itu sangat subjektif pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memilih. Ketika kita dipilih untuk memiliki kemampuan tersebut, jangan dan tidak boleh dioperkan ke orang lain. Walaupun orang tua boleh untuk menikmati dagingnya, ya antum yang berkorban, tapi kambingnya dibeli di kampung misalnya, orang tua yang menyembelih, enggak apa-apa. Tapi itu adalah kita yang menyembelih, kita yang berkorban. Wallahu a'lam bishawab.
2: Semoga terjawab ya.
1: Ya.
2: Dan mungkin ini untuk pertanyaan terakhir Ustaz, yang dimana ya pada akhirnya kita pingin sekali untuk berangkat haji ya, yang dimana haji itu salah satu ibadah yang diwajibkan kalau beliau mampu. Tapi kalau kita lihat Ustaz, jangka waktunya kalau ngantri panjang banget. Jadi kadang kita mikir masih hidup gak ya,
0: okay,
2: atau gak duitnya masih ada gak. Tapi pun ada misalkan kaum muslimin yang mungkin sedikit hartanya tapi bisa berangkat untuk haji Ustaz. Banyak sekali cerita-cerita pedagang bakso lah, cilok lah, yang dimana mungkin hartanya lebih sedikit dibanding kita. Boleh Ustaz untuk sebagai penutup, untuk penyemangat kita, untuk kita tetap berniat dan berusaha untuk ibadah haji Ustaz.
0: Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Kewajiban haji itu bagi yang mampu. Kemampuan itu siapa yang menentukan dan memberikannya?
2: Allah
0: subhanahu wa ta'ala. Ya, sesuai dengan panggilan Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba. Jangan mengukur apa yang tidak di tangan kita, di tangan Allah, dengan ukuran kita. Sebagai penyemangat, sebagaimana tadi antum sampaikan, sebagai penyemangat, ana cerita keberangkatan haji ana yang pertama. Boleh ya?
2: Boleh, silakan.
0: Ana berangkat haji yang pertama ini, benar-benar ana berangkat haji ke tanah suci selama kurang lebih 25 hari, dan ana berangkat di kantong ana tidak ada satu rupiah pun. Kalau ana gak nyebut rupiah, walaupun dolar termasuk real gak ada. Gak bawa duit sama sekali. Dan betul-betul ana tidak punya duit, sampai paspor ana pun dibayarin oleh salah seorang yang lainnya. Kenapa begitu? Kebetulan pada saat itu ada dua orang yang mendapatkan hadiah haji dari sebuah yayasan dari Timur Tengah. Dan dia harus ngurus ini ke atas kerajaan Saudi Arabia untuk mengurusan visanya. Karena dua orang ini, dua orang petugas di pesantren yang dia itu tukang kebun dan tidak memiliki skill kemampuan bahasa Arab dan lain sebagainya, ana sini ana bantu. Karena beliau di daerah di Sukabumi, sini ana bantu. Ana bawa, biar ana yang urus. Maka ana bawa ke sana. Ana tunjukkan siapa dua orang ini, petugas kebunnya pesantren itu. Ini si Fulan bagian ini, dia salah satunya lagi bagian pengelolaan aset dan lain sebagainya di pesantren tersebut. Terus ente siapa? Saya bukan siapa-siapa, saya cuma bantuin aja bawa ini ke dia. Udah mau haji. Ente gak mau haji? Dia nanya begitu. Siapa orang Islam gak mau haji? Semua mau haji. Oke. Dia bilang, dua orang ini boleh berangkat tapi syaratnya satu, kamu harus ikut. Begitu aja, saya ikut. Terus saya ini, saya sampaikan, saya gak punya paspor, belum pernah berangkat kemana-mana, belum tahu, belum berangkat kemana-mana. Ana gak punya paspor. Ya sudah, berapa lama untuk ngurus paspor? Ana gak punya pengalaman di situ. Ana tanya teman, berapa lama? Seminggu, minta sama syekhnya seminggu. Seminggu, ya udah seminggu. Udah, ana ke imigrasi untuk ngurus paspor itu tadi. Dibayarin teman supaya dapat jadi. Subhanallah, misalnya ana janji sama beliau Rebu misalnya, Rebu ya, paling lambat Rebu ini semua daftar para jemaah haji sudah fix masuk hari Rebu dan kami harus final di situ. Kalau lewat Rebu saya enggak jamin kalian bertiga berangkat. Oke. Okay. Qadarullah selesainya Kamis atau Jumat.
1: Lewat berarti saya.
0: Lewat waktu. Selesainya hari itu. Qadarullah masyaallah. Akhirnya ana ingat ana naik motor ke atas itu sore, sore hari diterima oleh petugasnya. Ya Ali, dua hari yang lalu semua dokumen jamaah haji tahun ini sudah final, close dan sudah sempurna. Kesempatan kamu untuk berangkat haji ini sangat minim. Tapi semua dokumen ini sekarang bukan di kami, semua ada di atas militer. Atas militer Saudi Arabia, dia ada di Patra Kuningan. Ana baru tahunya di saat itu juga. Ini alamatnya, kamu ke sana temuin satu kolonel namanya Said dan temui dia di sana. Baik. Ana berangkat ke situ. Ke Patra Kuningan, nemui sesuai alamat yang ditunjukkan, ana setorkan. Jadi penjagaan cukup ketat. Ada ruang untuk menerima tamu itu terpisah, ada semacam pavilion begitu, beda dengan ruang dalam. Ana diterima di pavilion itu. Keluar nih kolonel nih, orang Arab Saudi sana. Dia pegang paspor ana dan dua teman ana, dia pegang, dia lihat, dia pegang, dia lihat. Berkali-kali. Ana, ada apa nih? Dia bilang, gara-gara kamu nih, gara-gara kamu. Ana, kenapa Syekh? Kenapa? Kan dia sana, walaupun siapa sih panggilnya Syekh gitu kan ya. Kenapa? Ini internet kita down sejak dua hari yang lalu dan gak aktif baru satu menit yang lalu tadi.
1: Masya Allah.
0: Internet kita mati dua hari, gak aktif. Kami harusnya dua hari yang lalu clear ngirim semua data jamaah haji, ya, dan baru bisa sore nanti. Sepertinya nungguin kamu. Itu. Sampai kemudian ana disuruh masuk ke dalam, semua petugas salaman minta didoain. Ini wali ini. Ana subhanallah. Sesederhana itu. Dan ana berangkat, paspor dibayarin orang. Ana enggak bawa duit, enggak bawa apa. Ana ngomong ke keluarga. Orang tua ana waktu itu masih ada, ana sampaikan afwan. Istri ana sampaikan, ini haji prihatin ya. Ini bukan haji lagi persiapan begini begitu pakai wali matu safari lagi-lagi, enggak ada. Haji prihatin, tetangga sebelah pun enggak tahu kalau ana berangkat haji. Ya. Ana enggak bawa apapun. Berangkat ke bandara dijemput oleh teman, dianterin teman. Ya. Karena enggak ada ongkos untuk berangkat ke bandara pun enggak ada ongkosnya ana. Sampai boarding, teman ana yang bayarin paspor nelpon ana ketika ana sudah boarding. Antum di mana? Udah boarding, mau masuk pesawat. Terus dia ana nanya, antum di mana? Ini ana baru parkir, mau parkir, bisa keluar sebentar enggak? Ngapain ana tanya, mau ngapain? Ana mau nitipin ngasih uang sangu buat antum.
1: Insyaallah.
0: Bilang ana udah boarding enggak bisa keluar nih, susah, sudah mau masuk pesawat. Terus inti bawa duit berapa? Enggak bawa duit, ana bilang. Haji Saudi Arabia puluhan hari, 20 hari lebih, enggak bawa fulus sama sekali. Ana enggak bawa duit. Ana bilang begini saya, ana ingat omongan ana. Udah enggak apa-apa. Ana ini tamunya Allah. Insyaallah tuan rumahnya enggak bakal sia-siain ana.
1: Masyaallah.
0: Ana tamunya. Ana enggak bakal disia-siain sama Allah.
1: Masyaallah.
0: Dan alhamdulillah sampai sekarang masih ada di depan antum. Insyaallah. Dan alhamdulillah sejak di sana lebih dahsyat lagi. Ya. Ketika di sana dua teman ana, dia ngajak keluarganya, diberi kesempatan untuk berangkat dengan istrinya masing-masing, dan mereka tidak bisa berbahasa Arab, ya kan? Setiap beli makan, setiap beli minum, pakai ana yang membelikan. Dan satu porsinya sana, antum tahu porsinya gede. Ini enggak bisa kita makan sendiri. Antum ikut makan sama kita.
1: Oh, masyaallah.
0: Beres. Iya kan? Urusan makan clear. Subhanallah. Enggak cukup sampai di sana. Dua syekh yang ngundang mereka selama di sana kan mantau tamunya kan. Dan yang dipantau, cara memantaunya melalui ana, karena ana yang berkomunikasi. Bagaimana? Antum tinggal di mana? Kami di sini, diberi tempat di sini. Kami diberi tempat di rumah wakaf di Mekah, satu rumah wakaf untuk tamu-tamu dari luar negeri yang memang haji melalui fasilitas mereka. Kami tinggal satu rumah dengan para jamaah haji dari Eropa. Di hari kita datang, kita tawaf tamat, haji tamattu, maka tawaf, maka umrah dulu. Di situ yang ngundang mereka, yang ngundang teman ana ini, ngirim 5 porsi makanan ke rumah itu. Karena kami lagi umrah, maka 5 porsi itu hilang lenyap begitu saja dan kami enggak tahu dimakan siapa. Dia besoknya beliau nanya, "Kemarin udah terima saya kirim 5 paket makanan?" Enggak terima. Kenapa? Ya di sini banyak orang, ada 20-30 orang. Baik, gara-gara antum nih, mulai besok sampaikan kepada penjaga rumah itu, jangan masak, semua saya kasih makan, kata dia. Ya, semua saya kasih makan. Tiap hari ada 1 ekor kambing dikirim dan plus lengkap semuanya untuk orang-orang itu. Dan yang lebih menariknya lagi, kan ana yang paling miskin di situ, nggak bawa duit. Tapi ana yang ngomong kepada tuan rumah, mulai besok ana yang traktir ya. Ya, besok dan seterusnya. Dan yang dari restoran datang, dia datang ya nyari siapa? Syekh Ali Bawazir. Aina Syekh Ali Bawazir? Nyari ana, dipikir bosnya. Untuk ngasih makan seluruh rumah. Semua rumah terima kasihnya ke ana. Masya Allah. Orang yang, mereka gak tahu ana gak pegang apapun. Gitu kan? Dan sekali waktu, kan ana sudah ngomong ke keluarga, bahwa ini haji prihatin, gak ada oleh-oleh, gak ada cerita. Sekali waktu tamu ini, tuan rumah yang undang ini, janjian sama ana, beliau karena suatu keperluan dia harus berangkat ke Riyadh. Minta maaf, kirim surat ke ana, afwan, mendadak ana ada keperluan, ana harus terbang ke Riyadh dan lain sebagainya. Ana minta maaf enggak, tidak bisa menemui antum. Dan sebagai permintaan, permohonan permintaan maaf ana, ana kasih masing-masing antum 1000 rial.
1: Masya Allah.
0: Ana langsung WA ke keluarga, ada oleh-oleh. Alhamdulillah. Begitu.
1: Masya Allah.
0: Semoga menginspirasi dan memotivasi.
1: Insya Allah menginspirasi.
0: Bukan berdasarkan kemampuan. Tawakal sama yang kuasain.
1: Insya Allah. Jadi salah satu wasilahnya itu sate. Bisa bahasa Arab tadi sate. Bisa bahasa Arab wasilahnya tadi sate.
0: Iya.
1: Jadi belajar bahasa Arab lah. Berada saya sih
2: salah satu wasilahnya.
1: Bismillah. Insya Allah.
2: Dan tetap minta maulah ya. Pada akhirnya
1: ya.
2: Semua.
1: Ya Allah yang
2: mau umroh mau haji ya, itu undang maulah.
0: Satu lagi anak pernah ketemu seorang ikhwah. Enggak bisa bahasa Arab. Satu aja. Tukang pijit tunanetra.
1: Masyaallah.
0: Subhanallah. Dan beliau ketemu sama ana di salah satu ATM di Mekah atau Madinah, ana lupa. Ana ketemu antum orang kita. Antum berangkat di sini bagaimana? Ya, ana ini cuma satu aja Ustaz. Saya tukang pijit jamaah. Dia bisa berangkat haji karena mijitin jamaah, enggak bisa bahasa Arab. Dan buta. Terakhir kurang lebih 3 bulan yang lalu telepon ana, beliau kan setelah ana wawancarain itu ada seorang ikhwah yang kemudian sempat ngontenin ana sama beliau dan modelnya sepertinya konten itu viral di antara mereka. Sebenarnya viral sehingga membuat orang ini cukup dikenal oleh para jamaah yang berangkat umroh dari kita. Minta jasa pijitnya beliau. Terakhir kurang lebih 3 atau 4 bulan yang lalu beliau telepon ana, "Ustaz, alhamdulillah ana sekarang berkat apa yang antum kontenkan, sekarang ana punya travel umrah sendiri."
1: Masya
0: punya travel umrah sendiri. Masya Allah, jazakallah khair.
2: Nah, ya, silakan. Pada akhirnya kita jangan letih untuk meminta sama Allah ya.
1: Betul.
2: Minta
1: Allah.
2: Jangan bosan.
1: Minta sama Allah ya.
0: Minta sama Allah. Masya Allah. Banyak keajaiban di dalam hal ini. Luar biasa.
3: Setiap suara yang menguda,
7: tidak mengurangi,
3: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
7: Sedekah itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
3: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun kita hati kembali.
8: Nabi bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
3: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
7: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta.
9: Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
10: Hartanya semakin bertambah-tambah.
11: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
12: Baru saja Anda mengikuti program Ensiklopedi Nasihat. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
11: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
13: Okay, I

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, pada suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang tamu dan dia berkata, "Ya Rasulullah, inni majhud." Wahai Rasul, aku lapar. Aku lapar. Ini tamu yang belak-belakan. Tamu yang belak-belakan. Ya Rasulullah, aku lapar. Maka kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menanyakan kepada istrinya, apakah ada makanan di rumah untuk menjamu tamu kita ini? Maka istri yang pertama mengatakan, ma ma'ana illal ma. Wahai Rasul, di rumah kita cuma ada air putih, tidak ada makanan. Maka beliau bertanya kepada istri yang kedua, ternyata jawabannya juga sama. Beliau tanya ke istri yang ketiga, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, kesembilan, semua jawabannya sama. Ma ma'ana illal ma. Kami tidak punya kecuali air putih, wahai Rasul. Maka kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum bisa memuliakan tamunya yang sedang kelaparan, maka beliau pun pergi ke masjid. Kemudian melihat para sahabatnya sedang duduk-duduk di masjid, beliau berkata, "Man yadhummu hadha? Man yudhifu hadha?" Siapa di antara kalian yang berkenan untuk menjamu tamu ini? Begitu ada penawaran istimewa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tanpa banyak pikir, salah satu dari sahabat mengacungkan jarinya dan mengatakan, "Ana." Saya, wahai Rasul. Beliau adalah Abu Thalhah Al-Ansari. Apakah dia tahu di rumahnya ada makanan? Yang penting ngacung disit, masalah engkau yang kau. Begitu sampai ke rumah, dia langsung berkata kepada istrinya, "Akrimi dhaifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai istriku, muliakan tamunya Rasul sallallahu. Maksudnya muliakan istilah sediakan jamuan yang pantas untuk tamunya Rasul SAW. Apa jawaban dari istrinya? Ma indana illa qutu sibyani. Wahai suamiku, di rumah tidak ada makanan kecuali jatah makan malam anak-anak kita. Maka Abu Thalhah tidak habis pikir. Langsung dengan tegas beliau mengatakan kepada istrinya, "Hayyi'i ta'amaki." Sudah, siapkan jamuannya. "Wa asbihi sirajaki." Nyalakan lampu. "Wa nawwimi sibyanaki ila aradu asya'a." Dan kalau anak kita minta makan, bujuk supaya tidur. Dan di sini dikatakan sibyan, berarti anaknya lebih dari satu. Tidak disebutkan mungkin tiga, mungkin empat, mungkin lima. Gimana coba menidurkan lima anak yang kelaparan? Maka dengan penuh usaha keras istrinya habis masak, baunya sudah anaknya malah disuruh tidur. Sampai akhirnya dibujuk-bujuk-bujuk anaknya tidur semuanya, tamunya disuruh masuk. Ada makanan tersedia. Kemudian berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, nanti kalau tamunya masuk, berpura-puralah engkau memperbaiki lampu. Berpura-puralah memperbaiki lampu seakan-akan tidak sengaja kehabisan minyak supaya lampunya mati." Betul. Akhirnya itu yang terjadi. Ketika tamunya datang, sudah ada makanan siap, kemudian pura-pura memperbaiki lampu, janinya Arab mau apa? Mematikan lampu. Betul, mati lampu. Maka si tamu tersebut menyantap hidangannya, dan suami istri ini menyantap piring kosongnya. Gak ada yang disantap. Nyaman, kenyang. Sedangkan suami istri ini berikut dengan anak-anaknya, malam itu mereka tidur kelaparan. Pagi harinya Abu Talhah menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dikasih tahu sama Allah tentang apa yang dilakukan oleh Abu Talhah kepada tamunya beliau. Langsung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, qad ajiballah min sani'ikuma bi dhaifikum al-lailah. Allah kagum, Allah takjub dengan apa yang engkau lakukan semalam kepada tamu. Allah turunkan sebuah ayat yang berbunyi, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia-manusia yang mendahulukan orang lain padahal mereka butuh. Wa may yuqa shuha nafsihi, barang siapa yang dibersihkan dari penyakit pelit, faulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9. Ajaib. Lebih mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Kang mriki wonten sing kados niku? Hah? Wonten? Masya Allah. Kata.
2: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan agar siaran dakwah terus berjalan.

0: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
1: Iya bah, mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
0: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
1: Betul sekali bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
2: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089 661 943 943.

0: الشفرة الفجرة.
1: Ada seorang yang soleh dulu, beliau wafat di tahun 104 Hijriah. Sebagian ulama ada yang memasukkannya sebagai sahabatnya Abdullah bin Abbas, artinya dia dari kalangan tabi'in. Ada juga yang mengkategorikan dia masuk dalam sahabat Nabi yang terakhir meninggal. Allahu a'lam, seperti itu kurang lebih yang kami pernah dapatkan. Yang jelas orang ini sangat terkenal sabarnya dan syukurnya.

Hal ini berkat sekali pada diri dia. Coba kita dengarkan kisahnya. Al-Auza'i menyebutkan tentang kisah Abi Kilabah ini. Dia mengatakan ada seseorang yang bernama Abdullah bin Muhammad. Orang ini seorang mujahid. Dia pernah mau ikut perang di masa itu dan dia menjadikan target ikut pasukan muslimin di wilayah Mesir. Dia bilang, sementara saya pergi ke lokasi peperangan jihad, saya melewatin sebuah kemah di sebuah tempat yang sangat terkucil di padang pasir. Saya lewat kemah itu seperti tidak terurus. Kemudian saya mendekati kemah itu sendirian dia, dan dia bilang saya mendengar dari dalam kemah itu ada suara lirih kecil yang mengatakan, wahai Tuhanku, mudahkanlah aku agar selalu mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan bagaimana Engkau telah memberikan aku kelebihan dari hamba-hambamu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya masuk ke dalam kemah, saya temukan orang yang sedang ucapin itu, kedua tangannya puntung, kedua kakinya puntung, putus ya, dan mata serta telinganya sudah sangat lemah, sudah sangat tua, tidak punya dua tangan, tidak punya dua kaki, luar biasa fisiknya cacat, telinganya sudah tidak terlalu kuat mendengar, matanya pun sudah rabun, tapi dia masih bisa bilang, ya Allah, mudahkan aku mensyukuri nikmat-nikmat yang Kau berikan kepadaku dan aku juga bersyukur atas Engkau mendahulukan aku dari banyak makhlukmu yang lain. Kata Abdullah bin Muhammad, saya penasaran, saya mau tahu kenapa orang ini ucapin nikmat. Saya lalu dekati dia, saya mengatakan setelah ucapin salam, tadi saya dengar Anda membaca doa ini. Dalam kondisi seperti ini, tolong jelaskan ke saya nikmat Allah yang mana yang Anda syukuri. Saya ini orang puntung tangannya, puntung kakinya, sendirian di kemah di padang pasir, gitu kan? Sudah tua sekali, mungkin untuk ngurus dirinya sendiri cari makan itu udah nggak bisa. Tapi dia masih bisa bersyukur. Maka kata dia, kata Abi Kilabah ini, waktu itu di awal kisah tidak disebutin namanya ya, tapi saya sebutin nama dia supaya jelas saja siapa figur yang sedang kita bahas. Maka dia pun mengatakan, jangan kau ucapkan itu. Kata orang yang sedang ini, sungguh lisanku yang terus bisa berzikir kepada Allah ini sebuah nikmat yang tidak terhingga. Andai saja Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan api dari langit membakarku, atau Allah datangkan gunung yang menimpahku, atau Allah tenggelamkan aku di lautan, tetap aku akan bersyukur kepadanya. Orang ini makin penasaran gitu. Si Abdullah bin Muhammad makin penasaran, ini orang siapa? Kok bisa pemikirannya begini? Ini tidak mungkin kecuali orang yang imannya sangat kuat dalam hatinya. Maka sebelum dia bertanya lebih jauh, rupanya orang yang tua ini mengatakan, saya sebagaimana kau lihat keadaan saya, tidak bisa saya urus diri saya sendiri. Saya memiliki seorang anak, ada anak saya satu orang, dialah yang memberikan saya makan kalau saya lapar, menyuapi maksudnya dia yang siapin, dia memberikan minum kalau saya dahaga, dia mengurus kebutuhanku karena saya sudah tidak mampu. Tapi anak itu sudah 3 hari nggak saya lihat, nggak ada di sini. Tolong kamu cari di sini. Maka kata Abdullah bin Muhammad, saya berkata pada orang tersebut, sungguh menolong orang seperti kamu lebih pantas gitu. Saya pasti akan tolong cari gitu ya. Dan seorang muslim kalau memenuhi kebutuhan saudaranya muslim, maka itu adalah amal yang paling besar pahalanya, termasuk yang besar pahalanya. Kata Abdullah bin Muhammad, saya pun keluar dari kemah, saya keliling-keliling cari, mana ini anaknya, karena di padang pasir ini pasti tidak banyak orang gitu, bukan di kota, di desa yang mungkin masih banyak orang. Dia bilang, sampai saya temukan ada satu gundukan tanah pasir, lagi ada singa-singa ya mengurumuni satu tempat. Begitu saya lihat, ternyata ada satu anak muda di situ, dan saya yakin itu adalah anaknya dia. Maka saya bingung gimana caranya menyampaikan berita ini kepada orang tadi, tapi saya harus sampaikan. Kemudian dia pulang masuk ke kemah itu. Begitu orang tua ini merasakan kedatangannya, lalu dia tanya, bukankah kamu tadi yang datang? Dia bilang iya. Lalu kata, bagaimana beritanya, bagaimana tentang anak saya? Maka kata Abdullah bin Muhammad, kamu sudah tahu tentang kisah Nabi Allah Ayyub. Nabi Ayyub ini nabi yang terkenal dengan kesabarannya gitu ya, sampai ada istilah sabar Ayyub ya, sabarlah seperti Nabi Ayyub. Soalnya sabarnya luar biasa gitu. 20 tahun diuji dengan penyakit, ditinggalkan oleh kaumnya, segala macam, dia bersabar. Meninggal anaknya 12 orang, laki-laki semuanya meninggal di satu waktu dengan rubuhnya bangunan. Semua peternakan dia kena hama gitu kan. Perkebunannya semua habis ya. Intinya tiba-tiba jadi miskin, tiba-tiba ditinggalkan oleh kaumnya, kena penyakit lagi yang bisa menular, orang semua meninggalkan. Tapi dia bersabar. Kata Abdullah bin Muhammad kepada Abi Kilabah ini, orang tua ini, apa kamu tahu tentang kisah Nabi Ayyub? Dia bilang iya. Bagaimana orangnya? Kata Abi Kilabah, dia orang yang bersabar, bersyukur pada Allah. Maka kata Abdullah bin Muhammad, apakah Anda tahu kalau Allah subhanahu wa ta'ala telah mengujinya dengan penyakit, anaknya wafatkan, hartanya dihilangkan? Iya, saya tahu semuanya. Lalu bagaimana keadaan Ayyub? Kata Abi Kilabah, dia bersyukur, dia bersabar. Lalu bagaimana penilaian Tuhannya? Tuhannya memujinya sebagai hamba yang bersabar dan bersyukur. Maka Abi Kilabah mengatakan, saya ingin segera mendapatkan berita tentang anak saya. Apakah kau dapat informasi? Dia bilang, sungguhnya tadi waktu
waktu saya keluar, saya lihat anak kamu di atas gundukan tanah dan sudah dimangsa oleh singa-singa. Maka tiba-tiba kata Abdullah bin Muhammad, Abi Kilaba mengatakan, Alhamdulillah, dalam kondisi itu ya, Alhamdulillah yang telah memberikan aku keturunan yang tidak pernah maksiat kepada Allah. Dia bilang begitu. Kemudian kata Abdullah bin Muhammad, dia pun menarik nafas dalam, kemudian meninggal dunia. Meninggal si Abi Kilaba ini. Kata Abdullah bin Muhammad, saya bingung, gimana caranya ngurus orang ini nih? Saya sendirian, gak ada persiapan untuk bungkus kain kafan, segala macam. Dia bilang, saya keluar dari kemah, saya coba mencari ada gak orang lewat. Tidak disengaja, lewat 4 orang. Takdir Allah SWT begitu, berkuda, dan dari pakaian mereka, sepertinya mereka ini di masa itu ya, pejabat-pejabat kerajaan. Lewat. Kemudian dia bilang, saya kasih isyarat, mereka mampir. Lalu mereka bertanya, ada urusan apa? Ada masalah apa kamu? Dia ceritakan, dia bilang, saya ceritakan begini, saya sedang mau pergi berjihad, saya mampir di kemah, itu kemahnya sana. Terus saya masuk, saya temukan orang tua, itu diceritakan sampai full, sampai anaknya meninggal, dan dia pun meninggal dunia. Bisa bantu saya? Kata mereka berempat, coba tunjukkan kami di mana jenazahnya. Dan waktu sampai di kemah, singkap wajahnya, karena wajahnya sudah ditutup oleh Abdullah bin Muhammad. Coba singkap wajahnya, disingkap wajahnya. Waktu disingkap wajahnya, tiba-tiba 4 orang ini mencium-ciumi wajah orang tersebut. Dalam riwayat ini disebutkan, dicium wajahnya, dicium tangannya, sambil 4 orang ini mengatakan, sungguh mata yang tidak pernah melihat dosa, sungguh tangan yang selalu tidak pernah menyentuh yang haram, begitu dipuji. Lalu kata Abdullah bin Muhammad, semoga Allah merahmati kalian. Siapa orang ini? Kata mereka berempat, kamu tidak kenal orang ini siapa? Ini adalah Abi Kilabah. Orang ini pernah diminta oleh khalifah untuk menjadi hakim di kota Basra karena ilmunya sangat dalam agama. Lalu dia melarikan diri ke negeri Syam sampai ke Mesir, mengucil. Dan sudah lama kami cari orang ini karena dia diminta untuk menjadi hakim karena ilmunya luas. Tapi dia melarikan diri karena dia tidak mau dihisab sama Allah hari kiamat. Dan orang ini adalah orang yang sangat luar biasa ya, secara iman dan ilmu. Maka kata Abdullah bin Muhammad, kami pun akhirnya menguburkannya, mensolatinya, kemudian kami berpisah. Kata Abdullah bin Muhammad, setelah saya tiba di tempat peperangan, di lokasi muslimin, malam hari saya tidur. Waktu saya tertidur, saya mimpi melihat Abi Kilabah. Dalam kondisi dia di surga, dia menggunakan pakaian-pakaian surga, wajahnya sudah berubah jadi muda, sehat, cacat tubuhnya sudah tidak cacat lagi, sempurna. Lalu saya bertanya dalam mimpi, dan dalam mimpi orang tidak bisa ngatur gitu. Dia bilang, saya tanya, bukankah kamu yang saya temuin di kemah itu? Kata Abi Kilabah, iya. Lalu apa yang Allah balas? Dia bilang, seperti kamu lihat, ketahuilah sesungguhnya Allah memiliki derajat-derajat di surga tidak dikasih kecuali orang yang sabar dan syukur. Lalu kemudian dia membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, nanti itu akan disebutkan di poin setelahnya ya, di surah Az-Zumar di poin nomor 26 nanti ya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan disempurnakan pahalanya tanpa batas. Nah, ini pelajaran penting gitu ya, bahwasanya memang orang kalau bersabar, apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya benar. Di antaranya ungkapan malaikat yang kita dapatkan karena kesabaran kita.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka.
2: Saat raga tak lagi bersama mereka.
1: Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
3: Sampai kapan kamu akan berbuat seperti itu terus? Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu tidak takut kepada Allah?

0: beristighfar, tetapi tidak meninggalkan maksiat. Ini adalah tobatnya para tukang dusta. Sering sekali sebagian dari orang bertobat, tetapi pada hari yang sama dia melakukan kesalahan yang sama, padahal dia sudah bertobat padanya. Ini bukan istighfar yang diminta.
1: Kita hidup di dunia sebentar, Kakai. Apakah hanya karena kita ingin mendapatkan dunia dan dunia memuaskan syahwat kita dan hawa nafsu kita, kita gadaikan kehidupan yang sepanjang begitu? Kalau misalnya kamu hidup di dunia 60 tahun, tahukah kamu satu harinya di sisi Allah 1000 tahun? Kalau satu hari 24 jam di sisi Allah 1000 tahun, berarti kita hidup di dunia hanya 1,5 jam. Apa kamu tidak sadar? Apakah hanya untuk 1,5 jam kamu gadaikan kehidupan yang tiada tara? Tidakkah kamu berpikir, akhi, saudaraku, kita ini manusia yang kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Segera kita sadar, segera kita taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
2: Bangun tidur, sampai tidur kembali, adakah kita lepas dari dosa dan maksiat? Tidak ada. Tetapi meskipun demikian, hal itu tidak boleh mengecilkan hati kita untuk mengharapkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita putus asa. Allah Azza wa Jalla katakan,

0: kalian putus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa.
1: Kegelisahan, gundah gulana, kekhawatiran, ketidaktenangan, dan ini dirasakan oleh setiap pelaku maksiat. Tidak bisa dipungkiri juga hal ini. Demikian juga orang yang minum khamar. Orang yang minum khamar, tatkala minum khamar, dia merasa lezat. Namun setelah selesai minum khamar, yang ada kegelisahan, maka dia ingin mencari kelezatan berikutnya. Sehingga maksiat tadi menjerumuskan dia kepada maksiat berikutnya. Kenapa? Dia ingin mencari kelezatan yang telah hilang tersebut, kelezatan yang bersifat sementara. Tatkala Anda bermaksiat, memang Anda merasakan kelezatan. Namun ingatlah, kelezatan tersebut hanyalah sementara. Dan setelah pergi kelezatan tersebut, akan ada kegelisahan, akan ada ya kekeringan dalam hati Anda, dan akan ada gundah gulana. Dan setelah itu Anda akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda ingin bahagia, maka takwalah kepada Allah. Melaksanakan ketaatan, maka kebahagiaan tersebut akan selalu ada di hati Anda.
2: Semoga Allah memberikan kepada kamu hidayah, Afi, dan juga kepada saya, untuk sama-sama kita bergandeng tangan menuju surga Allah yang luas, yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidakkah kamu ingin mendapatkan surga tersebut, atau kamu lebih senang untuk mendapatkan api neraka? Wallahi, kesabaran di neraka tidak ada gunanya lagi. Semoga ana dan antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan istiqomah.
1: Kalau kita bersalah, segera bertobat. Jangan pernah tunda tobat, ya. Karena iblis itu ingin kita menunda tobat. Iblis ingin kita lagi bermaksiat, kita meninggal dunia. Ingin iblis kita meninggal dalam kondisi su'ul khatimah, lagi bermaksiat meninggal, wal'iyadzubillah.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
3: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kencleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kencleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
5: Kencleng infak dakwah, kencleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kencleng infak dakwah. Dapatkan kenclengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi, Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
6: Kitab-kitab para ulama bukan hanya kita pajang, bukan hanya kita taruh di lemari kita. Sebenarnya kalau kita bisa manfaatkannya dengan baik, kita akan mendapatkan faedah ilmu yang begitu luar biasa. Memang para ulama gemar untuk mengoleksi buku. Memang para ulama gemar untuk mencari buku dan mereka mengumpulkannya. Bahkan

mendapatkan buku-buku dari Ibnu Qayyim, mereka menjualnya sampai itu memakan waktu yang lama. Mereka menjualnya dan memakan waktu yang lama. Dan padahal itu sudah dibagi-bagi juga untuk anak-anak dari Ibnu Qayyim. Ini menunjukkan bahwasannya begitu banyaknya buku-buku yang dikoleksi oleh Ibnu Qayyim. Yahya bin Ma'in, dia punya buku yang tertata di lemari penuh. Itu tertata dalam 114 lemari. Dan ada 4 lemari besar yang semuanya berisi penuh dengan buku, yang semuanya berisi penuh dengan kitab, kitab-kitab para ulama. Ini Yahya bin Ma'in yang kami contohkan yang kedua. Contoh lagi para ulama yang punya semangat untuk mengoleksi buku, bahkan buku ini yang selalu menemaninya, yaitu seperti guru dari Ibnu Qayyim, yaitu Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah dalam keadaan sakit, maka yang selalu menemaninya adalah sebuah buku, sebuah kitab. Dia ketika sadar dia membacanya, ketika dalam keadaan tidak sadar, ketika sakit dia kemudian meletakkannya, ya. Dan ketika itu sampai seorang dokter yang memeriksa Ibnu Taimiyah itu mewanti-wanti, "Wahai Ibnu Taimiyah, janganlah engkau menyibukkan waktumu dengan ini. Ini bisa memudaratkanmu kalau engkau sibuk membaca buku. Apa-apa waktumu engkau habiskan dengan buku tersebut." Maka kita lihat di sini semangatnya para ulama untuk mengoleksi buku. Namun mereka bukan hanya mengoleksinya saja, para pemirsa. Mereka membacanya, menghayatinya, ya, menarik faedah-faedah dalamnya, kemudian mereka amalkan. Intinya di sini kami memberikan kiat-kiat agar kita bisa mendapatkan manfaat dari buku. Kiat singkat yang kami berikan, yang pertama, dalamilah bahasa Arab. Karena dengan kita mendalami bahasa Arab akan terbuka cakrawala ilmu, dan itulah yang jadi pembuka. Jadi dengan mempelajari bahasa Arab, terutama adalah mempelajari kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu dan sorof, selain kita memperbanyak kosakata, itu akan membuka pintu untuk mempelajari ilmu agama. Beda dengan orang yang tidak menguasai bahasa Arab. Yang kedua, ketika kita menguasai bahasa Arab, maka belajarlah dari seorang guru. Kita kaji kitab-kitab, ya, dari guru tersebut. Kenapa kita mesti punya guru? Ya, karena kalau kita cuma otodidak mempelajari buku tersebut tanpa panduan seorang yang lebih paham, seorang yang lebih berilmu, kita bisa salah paham dalam memahami buku tersebut. Ya, jadi duduklah bermajelis dengan seorang guru, biar kita bisa mendapatkan faedah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga yang kita lakukan adalah, selain ya kita pelajari bahasa Arab, kemudian mengkajinya dari seorang guru, kemudian yang tadi kami contohkan dari apa yang dilakukan oleh para ulama, yaitu koleksilah buku-buku yang bermanfaat. Buku-buku apa yang kita pilih? Kita cari dari ulama-ulama yang sudah punya ilmu yang siqah, yang kredibel dalam masalah ilmu, ilmu-ilmu yang terpercaya. Jadi bukan dari sembarang penulis, bukan dari sembarang orang, namun dari ulama yang sudah punya ilmu yang terpercaya. Ada Ibnu Hajar, ada Imam Nawawi, ada juga ulama-ulama besar saat ini yang mereka punya buku-buku yang mumpuni, yang ketika itu kita mengkajinya kita akan mendapatkan faedah yang begitu banyak. Ya, seperti inilah yang kita kaji. Ya, seperti itulah yang kita kaji dan kita koleksi dari, ya, apa yang sudah diserangkan oleh para ulama, mulai dari buku-buku akidah, fikih-fikih dasar, terutama kita mempelajari dari suatu mazhab tertentu tanpa punya sifat untuk fanatik, namun ini cuma sebagai dasar saja. Kemudian, ya, buku-buku dalam masalah akhlak, tazkiyatun nufus, dan kitab atau buku-buku yang lain. Kemudian kiat yang terakhir, hendaklah kita punya sikap semangat dan pintar membagi waktu ketika kita belajar. Nabi katakan, ihris ala ma yanfauk wasta'in billah wala ta'jis. Bersemangatlah, ya, dalam hal yang bermanfaat untukmu. Minta tolonglah pada Allah. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah, yaitu dengan banyak berdoa supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan janganlah pantang menyerah, janganlah punya rasa malas ketika

0: ketika belajar. Inilah kiat-kiat ya ikhwan sekalian. Amalkanlah kiat-kiat ini. Mulai dari kita mempelajari bahasa Arab, belajar dari seorang guru, berusaha untuk mengoleksi buku-buku yang ini adalah buku-buku yang bermanfaat. Ya, mulai dengan buku-buku bahasa Indonesia yang mungkin kita pahami, yang kita koleksi. Kalau kita sudah punya kemampuan, kita mengumpulkan buku-buku bahasa Arab. Dan pintar dalam bagi waktu, serta jangan pantang menyerah untuk terus belajar. Maka ingatlah faedah yang besar. Orang yang mempelajari ilmu agama, orang yang menekuni ilmu agama, dia tidak pernah akan bingung ketika beramal, karena dia punya dasar ilmu. Kemudian inilah yang menjadi sebab dasar untuk mendapatkan banyak kebaikan. May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Kata Nabi SAW, siapa yang menginginkan kebaikan, maka Allah akan memahamkan baginya untuk memahami agama. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk meraih ilmu. Dari ilmu itu kita bisa amalkan. Dari kita amalkan, kita bisa dakwakan pada orang lain, dan kita bersabar dalam menjalani hal-hal tadi. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Pemirsa yang budiman, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita semuanya dalam keadaan berbeda-beda. Berbeda jenis kelamin, warna kulit, kemampuan ekonomi, tingkat pendidikan dan ilmu, dan perbedaan yang lain. Seringkali dalam perbedaan-perbedaan ini, kita tidak punya pilihan. Ada anak yang lahir dalam keadaan cacat, buta atau lumpuh. Sementara anak yang lain lahir dengan fisik yang begitu sempurna. Ada anak yang lahir di tengah lokalisasi, sehingga dianggap remeh dan dipandang sebelah mata oleh masyarakat sekitarnya. Sementara anak yang lain begitu terhormat, bahkan sejak kecil, dengan menjadi pangeran bahkan raja sebelum dewasa. Ada orang yang sudah bekerja membanting tulang sepanjang hari, sepanjang pekan, sepanjang tahun, namun rezekinya tidak banyak. Dia tidak pernah bisa keluar dari garis kemiskinan. Sementara orang lain begitu lancar rezekinya tanpa harus bercapek ria. Ada orang yang begitu sulit belajar. Dia sudah mengarahkan segala kemampuan dan pikirannya, namun dia tidak pintar-pintar, karena memang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan dia banyak keterbatasan. Karena dalam perbedaan-perbedaan ini kita tidak bisa mempunyai pilihan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan perbedaan ini sebagai cara pandang, tidak menjadikannya sebagai parameter dan timbangan dalam menilai kita. Karena Islam adalah agama yang adil. Islam telah membuat timbangan yang adil untuk umatnya, yaitu yang difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam sebuah ayat, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Hal ini ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kepada rupa-rupa kalian, tidak pula kepada harta-harta kalian, namun Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Inilah timbangan Islam yang adil. Masing-masing dari kita bisa menjadi orang yang paling bertakwa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjadi orang yang berhati paling jernih, dan menjadi orang yang beramal paling banyak tanpa terhalang oleh latar belakangnya. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh jenis kelamin yang tidak kita gemari, warna kulit yang tidak kita senangi, darah yang tidak biru, kantong yang tidak tebal, atau postur kita yang pendek-pendek dan pesek-pesek. Bahkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak terhalang oleh ilmu kita yang kurang. Buktinya, orang terbaik dari kalangan tabi'in bukanlah orang yang paling alim atau ulama di antara mereka. Orang terbaik dari kalangan tabi'in yang merupakan generasi kedua umat Islam adalah seorang pria yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Inna khayrat tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Sebaik-baik tabi'in adalah seorang pria yang bernama Uwais. Beliau adalah Uwais bin Amir Al-Qurani. Siapa beliau? Beliau bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang berdarah biru, bukan pula pejabat, dan bukan pula ulama. Beliau hanya orang biasa yang bahkan disebutkan dianggap remeh oleh masyarakatnya. Namun dengan takwa beliau, iman beliau, bakti beliau kepada ibu beliau, dan amalan-amalan hati beliau serta kebersihan hati beliau, beliau menjadi yang terbaik di kalangan tabi'in. Kalau yang terbaik di kalangan tabi'in adalah orang yang serba kurang, maka yang terbaik di kalangan sahabat adalah orang yang serba lebih. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Para ulama sepakat bahwasanya yang terbaik di kalangan generasi pertama umat Islam, yaitu para sahabat, adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang yang tampan, ya. Seorang yang kaya raya, seorang pejabat, seorang yang bangsawan dan berdarah biru, dan beliau juga seorang tokoh ulama di kalangan sahabat. Namun bukan itu yang telah membuat Abu Bakar As-Siddiq menjadi yang terbaik di kalangan sahabat. Yang menjadikan beliau terbaik di kalangan sahabat adalah takwa beliau, hati beliau yang bersih, iman beliau yang kuat, dan amalan beliau yang banyak, yang tercermin dalam sebuah hadis riwayat Muslim. Bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat beliau dan bertanya, siapa yang hari ini berpuasa? Maka Abu Bakar mengangkat tangan dan mengatakan, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah mengantar jenazah? Maka Abu Bakar lagi yang menjawab, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah memberi makan untuk orang miskin? Sekali lagi Abu Bakar yang mengangkat tangan, saya wahai Rasulullah. Siapa yang hari ini sudah menjenguk orang sakit? Dan lagi-lagi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, saya wahai Rasulullah. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidaklah keempat amalan ini terkumpul pada seorang mukmin, maksudnya dalam satu hari, kecuali dia akan masuk surga. Pemirsa yang budiman, setiap dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau kita memiliki kelebihan, ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jadilah seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang diberikan banyak kelebihan, namun dia tidak terpedaya oleh banyak kelebihannya. Karena beliau sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat beliau dari kelebihan-kelebihan dunia itu. Maka beliau beramal. Beliau membersihkan hati, membersihkan diri dan bertakwa, sehingga akhirnya beliau bisa meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita mendapatkan kekurangan-kekurangan dalam diri kita, hendaklah kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minder, karena kesempatan tidak tertutup sama sekali. Jadilah seperti Uwais bin Amir Al-Qurani yang serba kurang, tapi dengan amalnya, dengan takwanya, akhirnya bisa menjadi yang terbaik dari kalangan tabi'in. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yangkus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yangkusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa, orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal soleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Selama pintu taubat itu belum tertutup, kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, "Adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat?" Maka orang alim itu mengatakan, "Apa yang menghalangimu dari taubat?" Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, "Sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri yang lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka." Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu

0: Allah Ta'ala, maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertaubat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah, karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai, sehingga dia dapat memperbaiki diri, dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat, atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha, bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali, dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamdalah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq, ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah, Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya, setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyasnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat, karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah, demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat, istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat, kembali kepada agama Allah, dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar, idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah iman kita, para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahumma ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Amma ba'd. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah dimanapun anda berada, pernah suatu saat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala pernah didatangi oleh seseorang yang mengeluhkan akan kemarau panjang yang menimpa negerinya. Lantas Al-Imam memberikan solusi kepadanya dengan memperbanyak istighfar. Kemudian datang orang yang kedua, orang yang berikutnya, yang mengeluhkan akan kondisi istrinya yang mandul, istrinya yang tidak bisa mengandung, yang belum dikaruniai anak. Lantas Al-Imam pun memberikan solusi yang sama sebagaimana solusi orang yang pertama datang, dengan memperbanyak istighfar. Kemudian datang lagi orang yang mengeluh kepada beliau tentang tanahnya yang tandus, yang tidak bisa menumbuhkan tanaman, yang tidak bisa menumbuhkan pepohonan. Lantas Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan solusi yang sama, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Datang orang yang keempat yang mengeluhkan kemiskinan dan penderitaannya, kemiskinan, yang mengeluhkan akan kemiskinan yang dia deritai, yang ia alami. Lantas Al-Imam pun memberikan solusi yang sama, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah dimanapun anda berada, lantas jawaban Imam Al-Hasan Al-Basri yang sama ini membuat para pengikutnya atau membuat para murid-murid Al-Imam merasa terheran dan takjub. Mengapa seorang Imam Al-Hasan Basri setiap kali datang orang yang mengeluhkan tentang keadaannya, namun beliau menjawab dengan satu solusi, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Lantas Imam pun memberikan jawabannya kepada para muridnya, wahai para muridku, apakah engkau tidak pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, fakultustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Al-Imam Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh pernah berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, memperbanyaklah istighfar, perbanyaklah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Rabbku, sesungguhnya Dia Allah Subhanahu wa taala, huwar al-ghaffar, yaitu Maha pemberi ampunan. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jika kalian memperbanyak istighfar, niscaya Dia Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan dari atas langit. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan akan memperbanyak kepada kalian harta-harta dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan akan membuatkan kepada kalian kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya. Ikhwatal kiram, saudara-saudaraku seiman dan seakidah dimanapun anda berada, lihat kisah yang agung ini yang kita bisa petik dari pelajaran atau dari kisah ini adalah tentang fadilahnya keutamaan beristighfar. Fadilah keutamaan beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebuah kebiasaan orang-orang saleh, adalah sebuah lafaz atau kalimat yang sering didengungkan oleh para nabi, yang sering dilakukan oleh orang-orang saleh sebelum kita, yaitu al-istighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah cukup bagi kita satu dalil yang disebutkan oleh Al-Imamul Hasanul Basri akan fadilah keutamaan kalimat ini. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka aku katakan, kata Nuh alaihi salam kepada kaumnya, beristighfarlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, innahu kana ghaffara. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, dialah Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun. Satu fadilah ini sudah cukup menunjukkan bahwa agungnya kalimat istighfar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa saya katakan demikian? Karena setiap orang dalam kehidupannya, baik ketika sedang lapang ataupun sedang sempit, baik itu sedang luang maupun sedang sibuk, mesti ada suatu perkataan atau perbuatan yang mungkin tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang mungkin bisa mendatangkan kemudaratan bagi agamanya, yang mungkin bisa menjadikan dia akan berbuat dosa. Perbuatan dosa yang dia lakukan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala selalu memerintahkan kepada Rasulnya untuk memperbanyak istighfar. Lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terbaik di muka bumi ini. Orang yang terbaik yang pernah ada, yang pernah menginjakkan kakinya di bumi ini. Orang yang dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan surga Firdaus, surga yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kedudukan tinggi di hari akhir nanti. Namun apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Yaitu agar memperbanyak istighfar. Istaghfiru rabbakum. Oleh karenanya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mensinyalir, pernah mengkhabarkan kepada para sahabatnya bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullaha fil yaumi 70 marrah. Kata Rasul, wallahi demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, meminta ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala 70 marrah, 70 kali. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari jalan Abu Hurairah. Dalam riwayat lain dikatakan, inni la astaghfirullaha fil yaumi 100 marrah. Rasul mengatakan di dalam riwayat lain bahwasannya aku beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak 100 kali dalam sehari. Lihat, seorang nabi yang sudah dijanjikan oleh Allah masuk surga, namun beliau serta-merta tidak meninggalkan kalimat istighfar. Ini menunjukkan ikhwatal kiram akan pentingnya kalimat istighfar di dalam kehidupan kita. Pentingnya pengucapan kita terhadap kalimatul istighfar lebih penting daripada makanan dan minuman dan detik nafas yang kita masukkan, detik nafas yang kita hirup di dunia ini. Ikhwatal kiram al-a'izza, kalimatul istighfar sangatlah besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya maka Nabi saja diperintahkan untuk istighfar, apalagi kita lebih dan lebih untuk diperintahkan lagi untuk beristighfar. Kita tidak tahu apakah kita akan masuk surga ataupun masuk neraka. Nabi saja diperintahkan untuk memperbanyak istighfar, sedangkan beliau dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya surga, dengan masuknya surga. Lantas kita sebagai manusia biasa yang belum tentu tahu akan akhir kehidupan kita, belum tentu apakah kita akan mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah ataukah dengan su'ul khatimah. Oleh karenanya maka sudah menjadi kewajiban bagi kita kaum muslimin untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kewajiban bagi kita untuk memperbanyak istighfar di waktu luang kita, di waktu kerja kita, di kantor, di rumah, di sanak keluarga, di family dan lain sebagainya. Kita butuh dengan istighfar, karena dengan istighfar kita akan terampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Inilah yang bisa kita sampaikan, yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sudahkah Anda beristighfar hari ini? Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
3: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
1: Secercah cahaya inspirasi, penyejuk hati.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ عِدَّةٍ لِلْمُتَّقِينَ. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah, dan bersegeralah kalian menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan, جَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ, surga yang seluasnya seluas langit dan bumi. Namun kalau kita perhatikan dalam bahasa Arab sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir, Allah dalam ayat ini menggunakan kalimat ard, dan ard artinya lebar. Ya, kalau kita terjemahkan secara letterlek artinya bersegeralah menuju surga Allah yang lebarnya selebar langit dan bumi. Nah, kalau disebut lebarnya sudah seperti langit dan bumi, bagaimana lagi dengan panjangnya? Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan surga itu lebih luas daripada langit dan bumi. lebih luas daripada langit dan bumi. Allah menyebutkan tentang langit dan bumi sebagai pendekatan saja, karena itulah yang bisa kita saksikan, bumi dan langit. Akan tetapi sebenarnya surga lebih luas daripada langit dan bumi. Kalau seandainya surga itu luasnya seperti langit, maka itu sudah sungguh sangat luar biasa. Langit adalah makhluk yang paling besar yang bisa kita lihat dengan mata kita. Ada makhluk-makhluk yang lebih besar daripada langit, seperti arsy Allah, seperti kursi Allah. Akan tetapi tidak bisa kita lihat. Yang bisa kita lihat dengan mata kita adalah langit. Kita lihat begitu luas yang ada di atas kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya penciptaan langit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A antum ashaddu khalqan am as-samaa' banaha?" Apakah kalian penciptaannya lebih hebat ataukah langit yang kami ciptakan? Langit lebih hebat, langit lebih besar, lebih luas daripada manusia. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi aydin wa inna la musii'un." Langit yang kami bangun dengan kekuatan kami. Wa inna la musii'un, dan sungguh kami meluaskan langit tersebut. Sungguh luas langit ini. Kita tahu dalam langit ada matahari, ada rembulan, ada bintang-bintang, ada planet-planet, ada galaksi-galaksi. Kita tidak tahu mana pangkal dari langit tersebut dan mana ujung langit tersebut. Kalau seandainya surga ini seluas langit, maka sudah sangat luas. Bagaimana lagi kalau ternyata lebih luas daripada langit? Oleh karenanya para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan sebutkan suatu hadis yang menggambarkan tentang luasnya surga. Ya, Rasulullah SAW pernah bersabda dalam suatu hadis, "Inni la'alamu akhir ahli an-nari khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan." Kata Rasulullah SAW, sungguh aku mengetahui seorang yang paling terakhir keluar dari neraka Jahannam dan seorang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang adna ahli jannati manzilah, orang yang paling rendah di surga. Kita ingin tahu seluas apakah kapling yang Allah berikan kepada penghuni surga yang paling rendah ini. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan dialah orang yang terakhir keluar dari neraka Jahannam dan dialah orang yang terakhir masuk surga. Dalam hadis, dalam riwayat kita Rasulullah SAW, ya, yamshi marratan wa yakbu marratan. Terkadang dia berjalan, terkadang dia tersungkur di atas wajahnya. Dalam riwayat yang lain, yahbu. Terkadang dia merangkak, baru keluar dari neraka Jahannam. Tatkala dia keluar, dia berkata, tabarakalladzi najjani minki. Sungguh maha suci Allah yang telah menyelamatkan aku dari engkau, wahai neraka. Laqad a'tani syai'an ma'ata'u ahadan minal alamin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada aku suatu kenikmatan yang tidak pernah Allah berikan kepada seorang pun. Al-awwalin wal akhirin, seorang pun tidak pernah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahagia tatkala dia diselamatkan dari neraka Jahannam. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada dia, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah engkau dan masuklah engkau ke dalam surga. Fa yukhayyalu ilaihi annaha mal'a. Maka dikhayalkan bagi dia ternyata surga sudah penuh. Ini khayalan dia. Maka dia mengatakan, "Ya Allah, ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Padahal belum penuh, kata, karena surga sangat luas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhab fadkhulil jannah." Pergilah dan masuklah ke dalam surga. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, wajadtuha mal'a." Ya Allah, aku dapati surga sudah penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada dia, "Fa innalaka mithlad dunya wa asyrata amsalha." Bagi engkau dunia dan 10 kali lipatnya. Jadi orang ini orang yang paling rendah di surga, kata Rasulullah SAW, "Dzalika adna ahli jannati manzilan." Ini adalah orang yang paling rendah kedudukannya di surga. Maka ternyata dia mendapatkan kapling seluas bumi dan 10 kali lipat. Ya, jadi 11 kali lipat dunia ini. Sungguh luas. Ya, kapling yang dia dapatkan ini penghuni surga yang paling rendah. Bagaimana yang lebih tinggi lagi? Oleh karena para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, surga sangatlah luas. Kalau seorang yang paling rendah luas mendapatkan kapling, ya, seluas 11 kali lipat dunia, maka sungguh luar biasa. Kita bayangkan seorang, enggak usah jauh-jauh, kalau dia menjadi, ya, penguasa Banjarmasin saja dia sudah hebat, ya. Apalagi misalnya dia penguasa Jakarta, ya, semuanya tunduk sama dia, semua kapling milik dia, dia bahagianya luar biasa. Bagaimana lagi kalau penguasa Indonesia? Bagaimana lagi kalau jadi raja Saudi? Gimana enggak bahagia? Bagaimana lagi kalau raja dunia, seluruh dunia ini milik dia? Ini bagaimana lagi kalau 10 kali lipat dunia? Kaplingnya, kerajaannya 10 kali lipat dunia, 11 kali lipat dunia. Dan tatkala kita mengatakan kapling yang dia miliki 11 kali lipat dunia luasnya, bukan berarti tanah apa kosong, ya, tidak berisi, yang tidak ada kenikmatan. Tidak, maksud kita 11 kali lipat dunia luas kaplingannya dan berisi dengan kenikmatan, berisi dengan panorama yang indah, berisi dengan pemandangan yang menyejukkan pandangannya, berisi dengan kelezatan-kelezatan, 11 kali lipat dunia. Oleh karenanya ini adalah kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada penghuni surga. Karenanya para Mirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, tatkala kita mengetahui surga sangat luas dan penghuni surga paling rendah kaplingannya luar biasa seperti itu, maka kita harus bersemangat. Bersemangat untuk masuk surga. Tatkala Rasulullah SAW memberi motivasi kepada para sahabat dalam perang Badar, kata Rasulullah SAW, "Kumu ila jannatin arduha samawati wal ard." Bangkitlah kalian menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Maka ada seorang sahabat bernama Umair bin Humam radhiyallahu anhu al-Ansari. Dia berkata, "Ya Rasulullah, jannatun arduha samawati wal ard." Ya Rasulullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Na'am." Maka dia mengatakan, "Bakhin bakhin." Kata sahabat ini, "Bakhin bakhin." Bakhin bakhin dalam bahasa Arab artinya ungkapan untuk menunjukkan kekaguman, seakan-akan dia berkata, "Wow, hebat." Ya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma yahmiluka ala qaulika bakhin bakhin?" Wahai Umair, apa yang buat engkau berucap bakhin bakhin? Kenapa kau kagum? Apa yang mengucapkan engkau menunjukkan takjub? Kata Umar bin Humam radhiyallahu anhu, "La wallahi la ya Rasulullah illa raja'ata an akuna min ahliha." Kata dia, tidak ada apa-apa ya Rasulullah, kecuali hanya aku berharap aku termasuk dari penghuni surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kata Rasulullah SAW, "Innaka min ahliha." Sungguhnya kau termasuk penghuni surga. Maka tatkala dia mendengar vonis dari Rasulullah bahwasanya dia termasuk penghuni surga, maka dia pun mengeluarkan kormanya. Faja'ala ya'kulu minha minhunna. Maka dia mulai makan dari butiran-butiran korma milik dia tersebut. Kemudian dia berkata, "La in ana hayitu hatta akula tamarati hadhihi innaha la hayatun tawila." Kalau saya harus hidup sampai selesai makan dari korma ini seluruhnya, maka ini kehidupan yang sangat panjang. Maka dia pun lempar kormanya, maka dia pun segera masuk dalam medan pertempuran. Akhirnya beliau mati syahid radhiyallahu taala anhu. Dan ini menunjukkan bagaimana semangat para sahabat untuk segera masuk surga. Oleh karenanya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan terpedaya dengan dunia ini. Dunia ini sempit. Kemudian kenikmatan yang ada terbatas. Betapapun kenikmatan yang Anda lihat, maka itu sangat rendah dibandingkan dengan surga. Kalau di surga Anda menjadi penghuni surga yang paling rendah, ya, yang paling rendah kedudukannya di surga, minimal Anda mendapatkan 11 kali lipat dunia atau 10 kali lipat dunia berisi dengan kenikmatan-kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata Anda, tidak pernah didengar oleh telinga Anda, bahkan tidak pernah terbetik dalam benak Anda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang bersemangat untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala dan meraih keridhaannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
6: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
7: Tahukah kamu orang yang mendustakan agama?
6: Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Ilmu itu cahaya, dan cahaya itu harus terus dinyalakan. Hikmah kita, kajian tematik dari berbagai ustadz pilihan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan topik yang selalu segar.
3: Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas topik dengan judul Di Rumahmu Ada Surga.
0: Hangat dan relevan.
4: Dan ingat, buah dari bakti akan dilihat oleh kita ketika kita nanti punya anak, punya menantu, punya cucu. Ketika itulah kita akan melihat bakti anak kita kepada kita.
0: Hikmah kita setiap Kamis, Sabtu dan Ahad jam 10 sampai dengan 11 pagi hanya di Radio Kita FM 94,3 MHz. Meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi Anda akan mengikuti Hikmah Kita, kajian Islam tematik penuh hikmah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar ya di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah mendengar Radio Kita FM ya, senang kali kita bisa berjumpa kembali di suatan pagi menjelang siang hari ini. Kembali menemani Anda di serangkaian program Hikmah Kita, dan kita akan hadirkan ya pendengar Radio Kita FM di kesempatan hari ini bersama dengan guru kita ya pendengar Radio Kita FM yang akan menyimak ya pendengar Radio Kita FM di hadirkan ya perihal kunci keberhasilan Nabi dan sahabat-sahabat besar. Ya, pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, ya, kita hadirkan ya pendengar Radio Kita FM di kesempatan hari ini. Namun kalau Masya Allah, sebenarnya kita akan ganti judulnya karena filenya bermasalah ya. Kita akan ganti pendengar Radio Kita FM ya, perihal fokus dalam beribadah ya. Seperti apa tentunya kita akan hadirkan, semoga bermanfaat ya dari kami yang bertugas. Mengucapkan selamat menyimak.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi isalin ila yaumin din wa ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha indah al-husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi dan sempurna, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penjagaan dan memberikan pertolongan kepada kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai, kepada guru-guru kita, kepada ulama-ulama kita, kepada seluruh umat dimanapun berada, khususnya yang sedang terzolimi, yang teraniaya di Palestina dan di berbagai macam tempat. Semoga Allah SWT memberikan pahala besar buat mereka. Semoga Allah SWT memberikan taufik agar mereka selalu bersabar dan menjalankan ini dengan sabar dan ridho. dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengobati yang sakit di antara mereka, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah bagi yang wafat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa berusaha memberikan support dan bantuan yang bisa kita lakukan, mulai dari yang terpenting adalah doa, karena doa selalu berdampak sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, minta kepadaku pasti aku akan ijabah. Dan Nabi SAW juga menjelaskan innama tunsurun wa turzaquna bi dha'faikum, kalian itu ditolong dan diberikan rezeki melalui atau disebabkan orang-orang lemah di antara kalian dengan keikhlasan mereka, dengan doa-doa mereka. Itu dampaknya besar. Dan ulama kita pun juga menyampaikan hendaknya kita memberikan bantuan sesuai dengan nizam, sesuai dengan peraturan dan aturan serta teknis yang diberlakukan di negara masing-masing. Jadi itu yang harus kita lakukan, berikanlah bantuan ke pihak yang terpercaya, yang diakui, dan sesuai dengan kebijakan negara kita. Oleh karena itu, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan mereka, dan semoga Allah menjaga umat ini dari segala keburukan. Amin. Rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita kembali ke majelis kita. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan ilmu nafi, ilmu yang akan membuat Allah atau Allah berkenan memberikan taufik kepada kita, merubah kita menjadi lebih baik, ibu-ibu menjadi solehah atau menjadi lebih solehah lagi, agar hati kita semakin bersih, semakin baik, semakin taat, semakin nurut. Bukan hanya sebatas ilmu yang buat kita semakin tahu tetapi tidak ada actionnya, tahu tapi tidak ada perubahan dalam diri kita. Itu bukan ilmu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah ilmu yang merubah, yang memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita, yang membuat kita semakin sabar, membuat kita semakin khusyuk, membuat kita semakin ikhlas, semakin dekat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan, dan itulah ilmu nafi. Makanya permintaan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap pagi, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Itu permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik, manusia yang paling jenius, manusia yang paling ngerti kehidupan. Yang beliau minta adalah ilmu nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan rizki yang baik, wa amalan mutaqabbala, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mendapatkan ilmu nafi'. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah muliakan, kita akan kembali bersama Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabil Shayyib. Dan kita sedang membahas bahwa seorang hamba, baik laki-laki maupun wanita, adalah seorang hamba yang apabila beribadah kepada Allah, maka dia akan fokus, dia akan khusyuk. Dan ini adalah kunci keberhasilannya di dunia dan di akhirat. Ini adalah kunci keberuntungannya di dunia dan di akhirat. Ini adalah kunci kebaikan di dunia maupun di akhirat. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang beriman, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mu'minun ayat pertama dan kedua? Qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Allah katakan beruntung mereka. Siapa mereka dan apa kira-kira karakter dan ciri-ciri mereka? Yang pertama yang Allah sebutkan, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang ketika sholat khusyuk. Hadirin, itulah orang-orang beriman yang akan beruntung. Orang-orang yang beriman yang akan beruntung, alladzina fi salatihim khashi'un, orang-orang yang khusyuk ketika sholat. Jadi bukan hanya orang yang asal-asal sholat, yang penting gue sholat. Sis lo udah sholat belum? Udah, tapi gak jelas dia sholat apa yang dibaca, apa makna dari gerakan-gerakannya. Dia gak ngerti sama sekali, gak khusyuk deh. Maka wajar ketika hidupnya gak beruntung walaupun dia sholat. Karena yang dijamin keberuntungan bukan hanya orang yang sholat,

itu Allah perintahkan kalian untuk sholat. Dan apabila kalian sholat, fala taltafitu, jangan menolehlah, jangan menoleh ke kanan, ke kiri. Khusyuk dan fokus. Khusyuk dan fokus. Kata Nabi kita, fala taltafitu, Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu penting. Jangan menengok ke kanan dan ke kiri. Jadi itu permintaan yang harusnya kita renungkan dan kita terapkan. Lalu dilanjutkan, fa inna Allah yansibu wajahu liwajhi 'abdihi fi salati ma lam yaltafit. Karena sesungguhnya Allah menghadapkan wajahnya pada wajah seorang hamba selama hamba itu tidak menoleh. Selama hamba itu tidak menoleh. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah itu menghadapkan wajahnya kepada hamba jika hamba itu fokus kepadanya, jika hamba itu fokus kepada dia. Dan hadirin Allah muliakan, kenapa menoleh ini sangat penting ditekankan? Karena Allah mengatakan seperti dijelaskan oleh Ibnu Musayyib bahwa idza khasha'a qalb khasha'at jawarihuhu. Kalau hati orang ini khusyuk, maka anggota badannya akan khusyuk. Jadi kalau hati kita khusyuk, hadirin ibu-ibu sekalian, maka tubuh itu akan gerak-gerak, kecuali mungkin karena alasan medis. Tapi kalau alasannya bukan medis, itu menunjukkan ada masalah dengan hatinya. Itu kaidah para ulama. Ulama yang mengatakan demikian, ulama yang menekankan demikian. Makanya kan kaidahnya idza khasha'a qalbu hadza, jika hati orang ini khusyuk, maka anggota tubuhnya pun akan khusyuk. Makanya itu tadi kita balik lagi ke hadis tersebut, fala yaltafitu atau fala taltafitu, jangan menoleh ke kanan ke kiri, jangan. Kenapa? Karena ketika kita menoleh, itu menunjukkan ada masalah dengan hati kita. Ada masalah dengan hati kita. Ini bukan tentang masalah anggota tubuh, tapi ini tentang, hadirin Allah muliakan, ini tentang hati. Gerak-gerak tubuh itu, noleh dan nengok segala macam, itu menunjukkan ada masalah dengan hatinya. Makanya ingat sekali lagi dalam hadis yang dikutip Imam Bukhari, wa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Dan hadis ini dibawakan setelahnya oleh Ibnu Qayyim ketika Nabi SAW ditanya tentang orang yang menoleh-noleh. Huwa ikhtilas, menoleh dalam sholat itu adalah curian atau rampasan yang dilakukan syaitan dari sholat seorang hamba. Itu dirampas, dicuri itu sama syaitan. Dan pesannya sangat dalam, hadirin. Ketika kita fokus sama, atau ketika kita gak fokus pada saat kita ibadah, pada saat kita sholat, pada saat kita berzikir, itu arahnya bahwa ada hal yang lebih penting daripada beribadah kepada Allah pada saat itu. Makanya dalam sebuah asar kan, ila khairin minni, apakah dia tertuju kepada hal yang lebih baik dan lebih penting daripadaku? Wih, dalam itu hadir. Karena sekali lagi, secara fitrah manusia akan memprioritaskan yang paling penting menurut dia, walaupun itu gak penting. Tapi kalau dia bagi dia penting, dia gak prioritaskan itu. Mohon maaf mas, kenapa dari tadi fokus ke handphone Anda? Saya kan lagi bicara. Mohon maaf banget pak, ibu saya jatuh di kamar mandi. Saya baru dapat kabar, ini baru dapat kabar dari adik. Jadi saya harus jawab. Oh gitu, ya udah gak apa-apa. Dan saya sarankan Anda coba telepon ibu Anda, coba di luar ruangan, silakan. Saya kepersilakan. Kenapa alasan itu ditoleransikan oleh bosnya, bahkan dikasih ruang?

0: pulang, ya udah Anda keluar dulu, telepon orang rumah dan pastikan semua baik-baik saja. Dan kalau Anda perlu izin, silakan. Kalau enggak, kalau semua terkendali, bergabung lagi bersama kami. Kenapa itu dikasih izin? Padahal harusnya kan main handphone dimarahin gitu. Kenapa itu tadi? Karena ketika sang bawahan gak fokus, dia sedang mengerjakan sesuatu yang lebih penting daripada konten atau hal yang sedang dibahas. Dan ternyata itu disetujui oleh semua forum termasuk bosnya, karena masalah ibu. Semua sepakat ibu lebih penting daripada rapat kita pada pagi ini atau siang ini. Kan demikian. Jadi ada dua poin. Dia fokus ke hal yang lebih, yang dia rasa lebih penting, yang dia rasa lebih urgent, dan hal tersebut yang dia rasa lebih urgent ternyata objektif, diamini oleh seluruh forum termasuk yang memimpin, termasuk bosnya itu. Tapi nggak semuanya demikian. Ada hal ketika apa, ketika bosnya lagi bicara, dia sibuk WA-an dengan temannya di grup, dan di grup ada yang lucu, yang joke, terus dia senyum-senyum sendiri. Kira-kira marah nggak bosnya? Marah lah. Kenapa? Karena dia menganggap ada yang lebih penting daripada rapat ini, dan itu nggak objektif, itu nggak tepat. Marah. Makanya hadirin, ini mas ila khairin minni, ada yang lebih penting daripadaku. Dalam asar, ada yang lebih penting daripadaku. Makanya para ulama seperti Ibnu Qayyim memberikan sebuah analogi yang sangat menarik, sangat simpel dan cukup dalam. Kata beliau, "Wa mathalu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw bi qalbihi." Perumpamaan orang yang menoleh dalam salatnya dengan penglihatan atau dengan hatinya. Sekali lagi, secara umum bahwa menoleh dengan mata itu menunjukkan ada masalah dengan hati. Sebagaimana tadi kita jelaskan keterangan para ulama seperti dari Sa'id bin Musayyib, bahwa law khasha'a qalbu hadza la khasha'at jawarihuhu, kalau hati orang ini khusyuk maka anggota tubuhnya akan khusyuk. Maka perumpamaan orang yang menoleh dalam sholatnya, menoleh dengan mata dan hatinya, itu seperti seseorang yang dipanggil oleh sultan, dipanggil oleh penguasa, dipanggil oleh raja atau penguasa. Fa'uqafahu baina yadai, lalu ia diposisikan, diberdirikan di hadapan raja tersebut. Dipanggil, dia datang, diposisikan dan diberdirikan di depan raja itu. Wa aqbala yunadihi wa yukhatibuh, dan lalu diajak bicara. Dipanggil, diajak bicara. Wa huwa fi khilali dhalika yaltafidu 'ani sultan yaminan wa shimala. Dan ketika raja itu bicara, itu dia noleh kanan kiri. Dia berhadapan sama raja nih. Pas pembicaraan dimulai, pembicaraan sedang berlangsung, dia noleh kanan, noleh kiri, depan raja persis. Main to main gitu, persis depan. Inilah kanan dan kiri. Aqad insarafa qalbuhu 'ani sultan, fala yafhamu ma yukhatibuhu bihi. Atau hatinya ke pihak lain, enggak fokus ke raja yang ada di hadapannya. Sehingga walaupun dia yang bicara, dia enggak ngerti lagi bicara apa. Tadi gue bicara apa ya? Dia gak bayangin, di depannya raja, dia bicara, tapi hatinya lagi gak fokus ke itu. Hatinya ke anaknya lah, ke temennya lah, segala macam. Sehingga walaupun dia yang bicara, dia gak ngerti. Apalagi kalau raja yang bicara, tambah gak nyambung lagi nih. Bung, dia bicara aja, dia gak ngerti lagi bicara apa. Bayangin, kayak gitu, kayak orang sholat. Dia lagi baca nih, dia yang baca, lagi sholat kan baca. Tapi karena hatinya kemana-mana, dia sendiri gak tahu apa yang dibaca. Dia sendiri gak tahu apa yang dibaca, padahal dia yang baca itu. Kalau kita gak fokus tuh hadirin, kita gak fokus, pada saat setelah kita salat dzuhur, kita salam kanan ke kiri, bisa jadi kita lupa rakaat pertama tadi baca apa setelah Al-Fatihah. Gue baca apa setelah Al-Fatihah, padahal kita yang baca. Dan kita juga bingung ketika ditanya baca apa setelah rakaat kedua atau setelah Al-Fatihah di rakaat kedua. Gak tahu gitu, baca apa gue. Dan orang yang gak fokus, orang yang gak khusyuk itu, dia duduk di antara dua sujud misalnya, dan dia nggak bisa pastikan tadi pas sujud baca doa nggak ya? Padahal dia baca itu, dia baca, dia baca subhanallah rabbil a'la, tapi dia blank, dia nggak tahu apa yang dia baca, fokusnya nggak ke situ. Itu yang dia baca. Apalagi kalau ditanya tadi imamnya baca apa di salat maghrib, nggak usah salat subuh dulu deh, salat subuh mungkin imamnya baca panjang-panjang jadi ada alasan, oh, aku nggak hafal. Imamnya salat maghrib baca kulhu dan dia nggak tahu tadi baca apa imamnya. Kenapa? Karena itu tadi hatinya tuh kemana-mana, dia nggak fokus apa yang dibaca dalam salat. Kulhu aja nggak bisa jawab, padahal imamnya baca abis al-fatihah, baca inna atau inna kal kautsar sama kululat, udah surat paling enak udah. Dia sendiri nggak tahu apa ya. Jadi itu yang perlu kita jaga. Terus berusaha ngeles lagi kak, sebagian berusaha ngeles. Agak, soalnya saya agak kurang hafal ayatnya. Mas, inna atau inna kal kautsar mas. Jadi awalnya mau ngeles, menyingkap kebodohan sendiri. Jadi hadirin Allah muliakan. Itu yang perlu kita jamkan. Nah gimana coba? Ada orang dipanggil raja, terus dia fokusnya ke lain. Akhirnya dia nggak tahu dia ngomong apa. Lianna qalbahu laisa hadiran ma, karena hatinya tuh nggak hadir. Yang hadir tuh cuman jasadnya aja. Hatinya nggak hadir di situ. Hatinya tidak hadir. Fama dhanna hadha ar-rajul an yaf'ala bihi sultan? Kira-kira nih gitu. Apa dugaannya terhadap reaksi dan respon raja tersebut? Coba tebak rajanya gimana perasaannya coba, dan gimana reaksinya. Raja dicuekin gitu. Ini orang di depannya ngawur ngomongnya, atau ketika rajanya bicara nggak didengerin sama dia. Kira-kira coba tebak deh, Ramadhan, coba tebak, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, kira-kira responnya raja ini apa? Coba tebak kalau digituin. Coba, ibu pernah jadi raja nggak? Eh nggak pernah lah, kan namanya ibu, mentok-mentok ratu, masa udah pernah jadi raja? Oke, jadi ratu belum pernah juga. Kita buka, ibu bukan ratu. Tapi gimana perasaannya kalau ada teman gituin ibu? Responnya gimana? Hah? Gimana? Nggak punya perasaan kayaknya ibu ini. Hah? Gimana perasaan ibu? Digituin. Itu kita bukan raja loh, kita equal sama dia. Berdiri sama tinggi, duduk sama ininya pendeknya. Itu aja kita gak terima digituin. Pertanyaan saya berikutnya, kalau punya ART, ART-nya gituin ibu-ibu, gimana perasaannya? Minimum SP berapa? Hah? Itu minimum SP3, gak pakai 1-2 lagi. Kalau itu langsung pulangin. Gak bener ya. Jadi itu padahal kita sama-sama manusia, dan kita bukan siapa-siapa juga, cuman kita punya ART itu aja. Maka Ibnu Qayyim mengatakan rahimahullah, afalaisa aqall, afalaisa aqallul maratibi fi haqqi an yansarifa min baini yadayhi mamqutan mub'adan wa qad saqata min ainihi. Kira-kira bukankah minimum responnya, minimum kata Ibnu Qayyim, kalau raja nih minimum ditinggalin sama rajanya. Rajanya tinggalin dia dalam kondisi marah, dalam kondisi kesel, dan tuh orang gak ada harganya lagi depan raja. Dalam arti udah rendah, serendah-rendahnya, gak dianggap lagi sama raja. Udah tinggal pergi aja sama orang kayak gitu. Tinggal pergi, dan kalau minta waktu lagi gak dikasih sama raja. Oh, raja digituin. Itu kata para ulama, minimum dari minimal raja tuh begitu. Dicuekin rajanya, subhanallah, tinggal pergi, itu minimal. Dan sebagian penjara udah, atau eksekusi di tempat. Kalau rajanya benar-benar diktator, tangan besi segala macam, terus lagi banyak pikiran pada hari itu, tiba-tiba datang orang kayak begini, udah bisa selesai itu hari itu. Makanya minimal ditinggalin, itu minimal. Dan ditinggalin gak dianggap lagi udah, gak ada nilainya itu orang, nol, bahkan minus, bukan lagi minus. Fahadhal musalli la yastawi wal hadirul qaul wal muqbil ala Allahi fi salati. Nah balik lagi hadirin, fahadhal musalli, dan orang yang sholat, wal hadirul qaul, المقبل على الله في صلاته الذي قد أشعر قلبه وعظم تمنه واقف بين يديه فامتلأ قلبه من هيبته ودلت عنقه له واستحي من ربه تعالى أن يقبل على غيره ويلتفت عنه وبين صلاتيهما كما قال الحسن بن عطية. Lalu beliau mengatakan, kira-kira orang yang sholat, yang lalai seperti ini, yang nolah-noleh, yang gak fokus, kira-kira sama enggak, sejajar apa enggak dengan temannya atau saudaranya sholat juga, dan ketika saudaranya ini sholat hatinya hadir fokus kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sholatnya dan merasakan benar keagungan posisi dan kondisi tersebut, keagungan sholat yang pada saat seseorang itu sholat berarti dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia merasakan betapa prestisnya sholat, betapa bergengsinya sholat. Famtala qalbuhu min hibatihi, maka hatinya itu penuh dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan merasakan keagungan Allah tabaraka wa taala dan betapa hina dan tunduknya dia. Wastahya min rabbih an yuqbila ala ghairihi, dan malu besar kalau dia menghadap kepada selainnya. Aw yaltafitan, atau dia menoleh ke yang malu lah, muka ini mau taruh di mana gitu loh. Itu malu benar, gak enak. Oh, kita bertemu sama satu dua manusia aja, itu kaki semutan diem gitu, gak gerak. Begitu tuh orang pergi, lalu pegang-pegang kayak, ya Allah kaki lu mati rasa nih mas, atau sis mati rasa. Ya kamu kenapa gak diselonjorin? Gak enak gua di depan beliau tadi selonjorin, aduh enggak deh, mendingan mati rasa gitu loh. Itu manusia sama manusia gak gerak, padahal selonjoran apa susahnya, bahkan minta izin, maaf ya aku selonjoran dulu beberapa saat aja, udah kesemutan gitu. Tapi aku gak bisa gerak, udah depan beliau udah diem deh, jangankan baru kesemutan, kelebahan kantuk tawon aja gak akan gerak udah. Itu baru kesemutan tadi, udah kelebahan gak. Udah diem. Itu di hadapan manusia. Maka orang yang sholat dengan hatinya itu malu besar kalau sampai fokus ke yang lain. Itu nih, aduh enggak deh, malu banget, gak enak banget. Kenapa? Karena ada pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu. Jadi kata Ibn Al-Qayyim, gak sama antara sholat dua orang ini. Yang satu garuk-garuk, apa dikit-dikit garuk-garuk, dikit-dikit garuk-garuk. Kalau memang benar-benar harus digaruk karena bisa memecah konsentrasi dan gatel banget, bisa. Tapi dikit-dikit garuk-garuk. Itu pun kayak garuk itu kan ada tata caranya di dalam ilmu fikih, apalagi fikih Syafi'i rahimahullah. Gak bisa ngasal-ngasal kita bergerak dalam sholat. Ini dikit-dikit garuk, terus pindah tumpuan kaki kanan, kaki kiri lagi. Ada yang lihat jam, bayangkan lihat jam. Ngapain lihat jam? Kelamaan sholatnya. Ada banyak orang kalau lagi bicara terus di depan yang lihat jam itu tersinggung, benar gak sih? Nggak. Nah, banyak orang tersinggung. Kenapa? Sebelum ngomong udah kelamaan ya? Oh enggak, bukan itu. Maksud saya tuh kok terus sebentar banget gitu loh. Mungkin ibu punya 2 jam lagi. Itu ngelas sudah. Ini ngeliat jam sholat. Ada gitu. Bisa-bisa aja ngeliat jam. Tapi kalau nonton bola enggak lihat jam udah. Kalau belanja enggak lihat jam. Dimatiin handphonenya. Biar kalau suami miss call enggak ke istilahnya. Wala, dan jamnya ada di handphone. Itu bisa. Ini lihat jam, subhanallah. Beda lah. Kenapa? Karena gak ada pengagungan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak ada ta'zim kepada Rabbul Alamin. Ya sholat, cuman sholat gerakan aja. Makanya ilustrasi antara sholat dua orang ini, kata para ulama seperti Hasan bin Atiyah. Dijelaskan dibawakan oleh Ibn Mubarak dalam kitab Az-Zuhud. Inna rajulain la yakunani fi sholati wahidah wa innama bainahuma fil fadl kama bainas samai wal ard. Sesungguhnya ada dua orang, kalau mereka sholat dengan sholat yang sama, sama-sama sholat zuhur, sama-sama sholat asar, sama-sama sholat maghrib, sama-sama sholat isya, itu perbedaan pahalanya seperti langit dan bumi. Perbedaan pahalanya dan perbedaan apa yang dia dapatkan itu seperti langit dan bumi. Seperti langit dan bumi, benar-benar jauh, sejauh-jauh. Padahal satu saf, padahal sebelahan, sama-sama sholat maghrib saat di masjid yang sama, diimami oleh imam yang sama, satu saf, safnya sama, sebelah kan bersebelah-belahan, yang satu fis sama, yang satu fil ard, yang satu pahalanya setinggi langit, yang satunya turun ke dasar bumi. Sama-sama. Kenapa? Yang satu mengagungkan Allah, yang satu tidak mengagungkan Allah. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min adami ta'zim. Wa dhalika anna ahaduhuma muqbilun bi qalbihi 'ala Allah azza wa jalla wal akhar sawin ghafil. Karena yang mendapatkan pahala sampai langit, dia fokus kepada Allah dengan hatinya. Dia menghadap Allah bukan hanya dengan fisiknya, fisik menghadap kiblat, hati menghadap Allah tabaraka wa ta'ala. Adapun temannya ini lalai, lupa, gak fokus, hadirin Allah muliakan, ini yang jadi masalah besar. Makanya kata para ulama, fa'idha akbala al-abdu ala makhlukin mithli, apabila seseorang hamba menghadap kepada seorang makhluk, menghadap manusia, wabainahu bainahu hijab, dan antara dia dan orang tersebut ada hijab, ada pembatas, ada tabir, ada dinding, ada tembok gitu. Lam yakun ikbalan wala taqriba, fama dhannu bil khaliq azza wa jalla. Kalau kondisinya demikian, itu tidak dinamakan menghadap dan tidak dinamakan mendekat. Tidak dinamakan menghadap dan tidak dinamakan mendekatkan diri. Kenapa? Karena ada sekat, ada tabir, ada dinding. Kalau begitu kan gitu ya, benar nggak sih ajar? Ada gambaran nggak? Gitu. Kita berdiri nih, gitu loh. Di depan kita ada tembok. Di balik tembok itu ada teman kita. Maka bahasanya apa? Kita menghadap tembok atau kita menghadap teman? Menghadap tembok. Teman kita udah nggak disebutin. Itu bukan menghadap teman, karena temannya ada di balik dinding itu. Gak dianggap itu. Itu bukan mendekat dan menghadap ke pihak tersebut. Itu ngadep tembok. Nah kalau itu sesimpel itu kita bisa fama dhanu bil khaliq azza wa jalla. Lalu bagaimana kalau Anda salat menghadap Allah Subhanahu wa taala? Gimana dengan Anda menghadap Allah Subhanahu? Kita akan lanjutkan bismillah di pertemuan yang akan datang. Sangat menarik ilustrasi ini dan harusnya membuka mata hati kita. Wah, ini bukan perkara sepele. Dan ini kunci keberuntungan sebagaimana surat Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Dan coba evaluasi diri, mungkin kita selama ini gak beruntung, masalah segala macam, bukan karena kita gak berjuang dalam urusan dunia, bukan karena kita punya masalah dalam kecerdasan, masalah dalam kepintaran, atau bukan karena kita gak cantik, atau kita gak sekolah tinggi-tinggi. Kita semua punya itu. Kita cantik sebagai wanita, kita punya pendidikan yang tinggi, kita hard worker. Tapi kenapa ya kok hidup aku tuh gak beruntung? Coba lihat sholat Anda. Iya ya, gak khusyuk. Coba lihat ibadah Anda. Menghadap gak Anda kepada Allah dengan hati Anda? Gimana mau khusyuk? Gimana mau beruntung? Allah berfirman, qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk ketika salat. Ini yang bisa dibahas dan kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wa iyyakum. Semoga Allah merahmati Imam Al-Qayyim, keluarga dan guru-guru guru-gurunya dan semua ulama kita, amin rabbal alamin. Semoga Allah memberikan karunia dan hidayahnya kepada ustaz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim, amin rabbal alamin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya kepada saudara-saudara kita yang sedang terzalimi di Palestina dan lain-lain, amin rabbal alamin. Jazakallah atas semua ilmu yang disampaikan. Wa iyyak, izin bertanya ustaz, jika orang mukmin itu adalah yang khusyuk salatnya, kalau saya sedang tidak khusyuk dalam salat, apakah artinya saya tidak beriman? Jazakallahu khairan ustaz, barakallahu fikum, terima kasih banyak. Wa iyyakum, terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum kalau begini, itu artinya iman kita lagi menurun dan tidak berada di level sempurna, atau tidak, iman kita lagi menurun, jadi bukan sampai ke kamalul iman. Bukan berarti kita kafir, bukan. Jika kendalanya hanya ini, secara umum demikian, itu yang dijelaskan para ulama kita. Jadi gimana caranya naikin lagi iman kita? Iman kita kita naikkan lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnul Qayyim, amin rabbal alamin. Semoga ustaz selalu dalam lindungan Allah, amin rabbal alamin. Semoga saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan pertolongan, amin rabbal alamin. Nasihatnya bagi saya yang masih memiliki balita yang kadang kurang khusyuk dalam salat, bagaimana perbaiki hati ini agar bisa bersih dari hal-hal yang mengganggu pikiran? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, banyak doa kepada Allah, minta diberikan kekhusyuan. Makanya dalam masalah kekhusyuan, jangan pernah lupakan doa Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, atau dari nafsu yang tidak pernah kenyang, gak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Banyak doa hal tersebut. Terus yang kedua, prioritaskan kualitas dibanding durasi atau kuantitas. Jadi kalau memang kita harus jaga anak tersebut, kualitas dijaga dibanding durasi atau timing. Misalnya kalau mungkin kalau kita sholat persis setelah azan, anak kita masih bangun dan kita susah khusyuk, tapi mungkin kalau kita sholat jam 1 misalnya, anak sudah tidur, udah makan terus tidur, sehingga kita bisa sholat dengan khusyuk, maka kaidah fikih prioritaskan demikian. Kaidah mengatakan mahiyatul ibadah muqaddamatun ala kharijiyatil ibadah, substansi dan core ibadah lebih didahulukan dibanding faktor luar dari rukun dan ibadah tersebut. Dan kekhusyuan salah satu core, salah satu inti dari ibadah, jadi bisa ditunda sejenak. Dan juga tidak harus misal baca panjang-panjang, cukup yang singkat tapi kita resapi gitu maknanya. Lalu juga yang perlu dicamkan, kalau kita merasa kurang dalam sholat wajib, kerjakan sholat sunnah, khususnya ketika anak kita tidur. Anaknya melek terus nggak kan? Nggak mungkin kan anak terjaga terus pas tidur. Perbanyak sholat sunnah untuk mengcover kekurangan sholat wajib. Walau dalam islam, ustaz izin bertanya, setiap perempuan ada masa haid di setiap bulannya, saat kita sudah insya Allah sudah khusyuk dalam beribadah sholat, lalu ada datang masa haid dan selesai masa haid kedua, ini membuat tidak khusyuk karena terkadang waktu seminggu ini membuat longgar waktu, bagaimana cara untuk membangun khusyuk kembali setelah masa haid? Ya, jazakallah atas pertanyaannya. Yang pertama, jangan lupa doakan para ulama, doakan ulama-ulama kita, guru-guru kita. Kita belajar dari, misalnya kita belajar dari Al-Allamah Ibnul Qayyim. Nabi kita SAW mengatakan, man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh, barang siapa yang berbuat baik kepada anda, maka balaslah. Disuruh balas kita, suruh doain, suruh balas. Kalau gak bisa balas, doakan agar ilmu kita bermanfaat. Karena ilmu itu kalau hanya sekedar tahu aja, itu belum tentu bisa kita amalkan. Gimana kita bisa amalkan kalau Allah kasih kekuatan? Bagaimana cara agar Allah kasih kekuatan? Beradab dengan ilmu, dan salah satunya adalah doa. Itu pun doakan. Tapi mungkin penanya belum tahu atau lupa, atau doanya di lisan. Makanya ini nasihat buat umum. Mungkin gak diketik tapi di lisan. Tapi jangan pernah lupa. Itu bersyukur. Dan wanita kan punya PR dalam masalah syukur, sebagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu poin. Adapun pertanyaannya diantaranya adalah dengan menjaga kualitas kita sebelum haid, sehingga begitu haid itu kalaupun ada penurunan tidak akan terlalu bawah gitu loh, atau tidak bawah. Lalu pada saat haid kerjakan amal soleh yang lain yang diperkenankan dan diperbolehkan. Jadi kan yang dilarang itu kan hanya beberapa saja, seperti sholat atau puasa kalau Ramadan atau puasa sunnah. Jadi kerjakan amalan lain, berzikir secara mutlak. Ada banyak amalan yang bisa kita kerjakan sehingga terjaga gitu loh, jamaah, terjaga kalau dalam misawab. Nah, yang membuat kita seringkali turun drastis karena waktu haid kita gak ngapa-ngapain atau minim. Bukan gak ngapa-ngapain cuman apa, rebahan, enggak, aktivitas, tapi khususnya ibadah vertikal kita tuh seringkali kurang pada saat itu. Allah Ta'ala misalnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim rahimahullah, Ustaz umat muslim yang pun berada, amin rabbal alamin. Afan izin bertanya Ustaz, bagaimana caranya ya agar yakin untuk meninggalkan dosa atau kemaksiatan dan tidak pernah ragu dengan janji Allah? Jujur Ustaz, saya sering banget merasa kesepian dan saat itu saya pasti setan gampang masuk dan saya melakukan dosa lagi. Bagaimana biar bisa istiqomah Ustaz dan tidak merasa jenuh? Kadang-kadang ada rasanya malas dan merasa sendiri. Jazakallahu khair Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, banyak doa hadirin. Banyak doa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Lalu yang berikutnya, yakin terhadap janji Allah itu bertambah dengan kita beribadah dan bertakwa. Kenapa demikian? Karena dengan kita bertakwa, Allah akan realisasikan janjinya. Dan begitu Allah realisasikan janjinya dan janji itu benar-benar real, kita rasakan dan kita dapatkan, maka otomatis kita semakin yakin apa enggak? Semakin yakin. Tapi kalau kita enggak ada action, enggak ada amalan, enggak beribadah, otomatis kita enggak dapat janji Allah. Dan begitu kita enggak dapat janji Allah, maka iman kita tidak naik dan kita enggak semakin yakin. Lalu kena maksiat pula, semakin terpuruk kita. Maka jangan berpikir panjang lagi, beramallah, beribadahlah dari ilmu yang sudah kita dapatkan. Lalu yang berikutnya, kita butuh hidup dengan lingkungan hadirin, dengan teman yang solehah. Itu hal penting. Sendirian itu rentan digoda oleh syaitan. Innama yakulu dzibu minal ghanamil qasiyah. Tapi sosok bersabda, yang dimakan serigala atau syaitan adalah domba yang terpisah dari rombongan atau manusia yang sendirian. Itu gampang sekali digoda oleh syaitan. Jadi kita butuh lingkungan. Lalu jangan lupa pikir pagi petang, itu menentukan, dan hal-hal lainnya. Wallahu ta'ala misawab. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua, dan semoga Allah menolong kita semua, menolong seluruh saudara kita, khususnya yang terzolimi, teraniaya di Palestina. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka, memberikan pahala besar bagi mereka, dan memberikan taufik untuk terus bersabar dan ridha terhadap takdir. Dan semoga Allah menolong kita semua, amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.
1: النداء الأخير تعلن الخطوط الجوية العربية السعودية.
2: كدان
1: Yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Di setiap doa orang tua selalu terselip harapan yang sama, agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik, agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga, dibimbing, dan dipersiapkan sebaik mungkin. Para guru mendampingi siswa layaknya orang tua kedua di sekolah, memperhatikan, memahami, dan menuntun setiap perkembangan mereka. Karena kami meyakini, pendidikan terbaik lahir dari sentuhan hati yang tulus. Inilah yang menjadi kekuatan utama SDIT As-Sunnah, mendidik generasi masa depan Islam yang lebih robbani, generasi yang mengenal Rabb-nya, mencintai agamanya, dan siap menjadi pribadi yang bermanfaat bagi umat. Kami juga berkomitmen mengembangkan seluruh potensi siswa melalui berbagai program akademik dan non-akademik. Siswa diberi ruang untuk tumbuh dan berprestasi, mulai dari Olimpiade Sains, Cerdas Cermat, Dai Cilik, Kaligrafi, hingga olahraga seperti futsal, panahan, dan bela diri. Semua ini merupakan bagian dari tujuan besar kami, menghasilkan lulusan yang berkualitas, yang siap melanjutkan pendidikan, mampu bersaing, serta tetap menjaga nilai-nilai Islam dalam kehidupannya. Dan alhamdulillah, ikhtiar ini membuahkan hasil yang nyata. Dari tahun ke tahun, siswa-siswi SDIT As-Sunnah terus menorehkan prestasi yang membanggakan. Di tingkat kota, provinsi, hingga nasional, mereka meraih berbagai penghargaan dalam bidang pendidikan agama Islam, Olimpiade Sains, Lomba Tahfidz Al-Quran, pidato, hingga olahraga. Bahkan, prestasi hingga tingkat internasional pun telah berhasil diraih. Prestasi ini bukan sekedar tentang kemenangan, tetapi menjadi bukti bahwa pendidikan yang berlandaskan iman mampu melahirkan generasi yang unggul, percaya diri, dan berdaya saing. Didukung oleh fasilitas yang memadai, lingkungan yang kondusif, serta sinergi yang kuat antara sekolah dan orang tua, SDIT As-Sunnah terus berkomitmen menjadi lembaga pendidikan yang amanah dan terpercaya. Karena bagi kami, pendidikan bukan hanya tentang hari ini, namun tentang masa depan. Tentang bagaimana anak-anak kita tumbuh menjadi generasi yang membawa kebaikan bagi dunia dan menjadi sebab keselamatan di akhirat. Kini, saatnya Anda mengambil langkah terbaik untuk masa depan buah hati tercinta. Pendidikan yang baik bukan hanya tentang memilih sekolah, tetapi tentang memilih lingkungan yang akan membentuk iman, akhlak, dan arah hidup mereka. Penerimaan peserta didik baru SDIT As-Sunnah telah dibuka. Kami mengundang ayah dan bunda untuk menjadi bagian dari perjalanan pendidikan yang penuh makna ini. Dengan sistem pendidikan yang terarah, lingkungan Islami yang kondusif, serta pembinaan yang menyeluruh, SDIT As-Sunnah siap menjadi mitra terbaik dalam mendidik generasi masa depan. Kuota terbatas. Setiap tahun, kepercayaan masyarakat terus meningkat, dan kami berkomitmen menjaga kualitas dengan jumlah siswa yang terkontrol. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini untuk memberikan pendidikan terbaik yang tidak hanya membekali anak untuk dunia, tetapi juga untuk akhirat. Segera daftarkan putra-putri Anda dan jadikan mereka bagian dari generasi Qurani yang cerdas, solih, dan berakhlak mulia. SD Islam Terpadu As-Sunnah, tempat di mana ilmu ditanamkan, iman dikuatkan, dan akhlak dimuliakan.
2: 94,3 Kita meniti ilmu. Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Baru saja Anda mengikuti hikmah kita. Terima kasih atas kebersamaan Anda.
5: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

indah di laut indah Al-Quran. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

ketika ajal itu datang, ketika roh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-26.

0: Orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunu suthiyaban asy'utsu ru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwaabus sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yang kihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, ya dukhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Aukah makalah Nabi SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga. Bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, berinfak, anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi SAW tatkala ya menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anha. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya. Tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahul hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia berhukum dengan ilmu. Yang kedua, rajulun atahullahul mal wa huwa yusallitu ala halakati fil haq. Yang kedua orang yang Allah kasih dia harta, ya, kemudian dia gunakan harta tersebut untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innamad dunya li arba'ati anfar." Dunia adalah untuk empat orang. Yang pertama adalah orang yang diberi ilmu dan harta. Ini orang paling top. Kenapa? Dia punya harta, dengan ilmunya dia gunakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Rasulullah SAW, ni'mal mal salih li rajulis salih. Ni'mal mal salih li rajulis salih. Ya. Sebaik-baik harta berada pada tangan seorang yang salih. Ya, jadi kita perlu dua-duanya. Kita perlu orang berilmu, kita juga perlu orang yang punya harta untuk bisa menggerakkan dakwah. Ya. Oleh karena para hadirin dan hadirat yang hadir subhanahu wa ta'ala, nah orang kaya mereka terlambat masuk surga bukan karena mereka rendah, tapi hisapnya panjang. Kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Taimiyah, bisa jadi setelah mereka dihisap ternyata kedudukannya lebih tinggi daripada orang miskin, meskipun masuk surganya terlambat.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mangkana dha wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyadzubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namimah, mengadu domba.
2: Bahkan Rasulullah mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
3: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop, gak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah itu, kalau gitu kan enak hati itu, ayem rasanya, gak ada saring suudon ya.
2: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, namimah itu haliqah, namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
4: Lihat bila betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
3: Jangan kita ini ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
4: Jaga lisan.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kalitanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap. Mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
6: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat terimanya doa adalah yakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innallaha la yastajibu du'aa min qalbin ghafirin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan tapi dia enggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab. Masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan. Masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah. Tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة

0: akhirah.
1: Tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu

Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat zuhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
1: Ah, iya benar, Man.
0: Iya, Bang, biar enak laporannya.
1: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
0: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
1: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
0: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
1: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
0: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
1: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
0: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
1: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
0: Aduh, jadi malu.
1: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
0: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
1: Nah gitu dong, good job, barakalofikum.
2: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
3: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri. Di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfarlah. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
2: Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya ya Allah aku mohon kepada Engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak.
4: Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu. Orang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita udah paham nih bagaimana cara menghilangkan dosa, istighfar, bertobat kepada Allah.
2: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah.
4: Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun, Hasan al-Basri mengatakan, istighfar, minta ampun sama Allah. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah, tilawah indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum?
2: Kapan terakhir kali antum minjek kaki ibu antum?
1: Bertahun-tahun antum bisa sama ibu antum. Kaki yang pernah bengkak, pernah bengkak kaki ibu kita itu, gendong kita, datang sama ibu, pijetin kaki. Kalau antum punya rezeki, pulang, berangkat ke kampungnya, cuma apa, mau pijet kaki ibu, pijet. Ya Allah, mudah-mudahan ini yang memasukkan aku ke surga. Ketika datang masa-masa melahirkan, Allah mengatakan, wa wada'athu kurha. Ia melahirkan. Ibu kita melahirkan kita. Kita yang bisa ada di sini keluar dari rahim ibu dan kita. 9 bulan kita makan dari darah ibu kita. Kita darah dagingnya. Ketika dia mengeluarkan kita, berat. Bukaan pertama, bukaan kedua, bukaan ketiga, berangkat ke dokter, kau harus banyak jalan. Jalan ibu kita. Lihat lagi bukaan kelima, alhamdulillah sudah tinggal sedikit. Tambah mendekat, tambah sakit yang dirasakan oleh mereka untuk mengeluarkan kita, jemaah. Ketika lahir, kebutuhan kita dengan ibu kita semakin parah. Kita gak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menangis. Malam hari tatkala semua tidur, kita menangis, dia bangun, dia gendong kita. Berapa kali sehari? Puluhan kali. Ibunda kita siap berkorban apa saja demi kita. Kita ini udah gede, udah besar, keluar kota. Ibu tuh masih tanya, nak, kau sampai mana, nak? Gimana kondisimu, nak? Tapi tatkala kita sudah besar, kita jarang telpon sama ibu kita. Karena ada manusia-manusia yang sering ke masjid. Baik ibadahnya. Puasanya jangan ditanya. Tapi ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Lupa dengan hak-hak orang tuanya. Sibuk dengan anak dan bininya. Lupakan kedua orang tuanya. Hendaklah dia tahu seperti apa, sebaik apa kebaktian dia kepada kedua orang tuanya. Itu tidak pernah dia bisa mencapai berterima kasih kepada Allah. Belum. Katakan Muhammad kepada orang-orang itu, ta'alau, kalian kemari. Aku akan bacakan kepada kalian apa yang Rob kalian haramkan atas kalian. Kalian jangan berbuat kesyirikan sedikit pun kepadanya. Wa bil walidaini ihsana, dan kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian. Bismillahirrahmanirrahim.

Indah, di Lawa Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Nabi Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana halnya kita dapati dari para nabi? Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam mim.

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: 107,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan.
3: Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaa'ika tatanazzalu alaihimul malaa'ika alla takhafu وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
2: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah, maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka, seraya mengatakan Allah takhafu wala tahzan, janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya, berkaitan dengan alam kubur, arsatil kiamah, mengkaji dan setelahnya. Wala tahzanu, dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan. Dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian.
4: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
5: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
4: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Lapar wahai Abu Hurairah. Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya." Karena keraslah hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawiyah.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq, justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah. Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, bisa cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu, tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai ente besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
2: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat terimanya doa adalah yakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Innallaha la yastajibu du'aa min qalbin ghafirin lahir." Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan, tapi dia nggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan, "Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang Kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, keranjang, keranjang, keranjang, check out, datang 3 hari. pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, oke, berarti 3 hari kemudian doa dijabah nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Larangan tajasus mencari kesalahan orang lain. Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar manusia. Karena itu, Islam sangat menjamin hak-hak setiap individu maupun masyarakat dan melarang perbuatan yang mengusik hak-hak pribadi maupun aib dari setiap orang. Salah satu perbuatan atau sikap yang buruk tersebut ialah tajasus. Tajasus, kalau dalam istilah kita, dinamakan dengan memata-matai atau spionase, atau mengorek-ngorek berita, atau bisa juga dengan jalan mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya. Sikap tajasus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta." Lalu apa akibat buruk dari perbuatan tajasus ini? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat." Nah, solusi agar kita terhindar dari sifat tajasus ini ialah banyak berhusnudzon dan banyak memikirkan aib sendiri. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim jika ia memiliki sifat husnudzon kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan berbaik sangka dalam berhubungan antara sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Seorang muslim juga dituntut untuk banyak introspeksi dan sibuk memikirkan aib sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Perkataan dari Abu Hurairah tadi sama dengan peribahasa kita. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat guna menghindari sifat dan dampak buruk tajasus.
2: Orang yang dengki itu orang yang tidak bahagia di muka bumi. Orang yang paling sempit hatinya. Perbuatan dengki itu akan menghapuskan amal.
3: La tahasadu, jangan kalian saling hasad.
4: Jangan kalian saling hasad.
5: Hasad artinya seseorang tidak senang, tidak menyukai kalau orang lain tersebut mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala dan menginginkan untuk hilangnya atau lenyapnya kenikmatan yang diterima oleh orang lain tadi. Itulah yang dimaksud dengan hasad.

0: Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami iri, hasad, dengki kepada orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang.
1: Maka setiap kita harus waspada. Setiap kali ada rasa tidak suka kepada saudaranya karena suatu nikmat, maka langsung hentikan.
0: Para nabi, para rasul, para wali, mereka bahagia ketika kaum mukminin mendapatkan nikmat, sedih ketika mereka mendapatkan musibah. Itulah perilakunya para nabi, para rasul, para wali.
2: Indah ajaran Islam ini. Tidak hasad, tidak dengki.
3: Berbahagialah orang yang jiwanya bersih dan terhindar dari sifat hasad.
4: Qudwatun nabawiyyah. الأمر بإحسان الذبح والقتل عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
5: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Nabi SAW menyuruh untuk bekerja dan tidak minta-minta. Contoh kata Nabi SAW, tidak ada sesuatu yang terbaik, tidak ada makanan yang terbaik min an yakula min amali yadih. Tidak ada makanan yang paling halal, yang terbaik yang kita makan kecuali dari upah pekerjaan kita, dari hasil pekerjaan kita. Wa inna Daud AS kana yakulu min amali yadih. Dan bahkan Nabi Daud AS dahulu bekerja dengan makan dari hasil kerjaannya sendiri. Di situ Nabi SAW menyuruh kita untuk apa? Bekerja sendiri, dan kalau bisa kita makan dari hasil kerja kita sendiri, tidak minta-minta kepada orang lain. Dan ini juga motivasi dari Nabi SAW untuk bekerja. Kemudian juga misalnya Rasulullah SAW mengatakan, la ayyah tatiba ahadukum huzmatan ala zahrihi khairun min an yasala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Kata Nabi SAW Sahih Bukhari, lebih baik salah seorang dari kalian mengambil seikat kayu, kemudian dia pikul di pundaknya, kemudian dia jual, daripada dia minta-minta kepada orang lain, dikasih atau tidak dikasih. Ini pekerjaan ngambil kayu bakar, ngambil di hutan, kemudian jualan, sepertinya kerjaan rendah, tapi kata Nabi itu lebih baik seorang melakukan demikian daripada dia minta-minta kepada orang lain dan berharap kepada orang lain. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh seorang untuk bisa kerja. Bahkan Rasulullah SAW pernah berkata, Man yakfuluni alla yas'ala ahadan atakafallahu bil jannah. Barang siapa yang bisa menjamin kepadaku, dia tidak minta-minta kepada orang lain, maka aku akan menjamin baginya surga. Ya, kata Nabi SAW. Kenapa? Karena semakin orang tidak minta bantuan kepada orang lain, semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin tinggi tawakalnya. Kenapa? Dia tidak terbiasa minta-minta kepada orang lain. Dia terbiasa selalu bersandar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai-sampai Nabi pernah mengambil baiat kepada para sahabat, Allah yas'aluna nasa syai'an, jangan kalian minta kepada orang lain. Sebagian sahabat baiat kepada Nabi demikian. Sampai-sampai ketika dia naik kuda atau naik onta, kemudian cemetinya jatuh, ya, pecutnya jatuh, dia tidak suruh orang turun ambilkan. Dia berhenti, dia turun, dia ambil sendiri. Baru kemudian dia naik lagi di atas tunggangannya. Kenapa? Untuk melatih diri tidak biasa minta kepada orang lain. Ya beda kalau bos suruh anak buahnya. Tapi maksudnya sesama kawan, usahakan untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Ya. Oleh karenanya perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, dia berkata, ihtaj ila nasi, ihtaj ila man syi'ta, fa innaka takun asirahu. Butuhlah engkau kepada siapapun, maka kau akan jadi tawanannya. Itu semakin banyak utang budi, akhirnya kita menjadi tawanan dia. Kemudian kata Ibnu Taimiyah, wastagni amman syi'ta takun nazirahu. Dan cukupkah engkau tidak butuh kepada orang lain, maka kau akan menjadi seimbang dengannya. Kemudian wa ahsin ila man syi'ta takun amirahu. Berbuat baiklah kepada orang lain, kau akan menjadi amirnya. Ya. Ini perkataan Ibnu Taimiyah luar biasa. Bilang, kalau kau ingin jadi tawanan orang, selalu butuh kepada dia. Utang budi banyak-banyak kepada dia. Jadi kau tawanan dia. Ya. Kemudian sebaliknya, kalau kau tidak butuh dengan dia, kau jadi berimbang dengan dia. Tapi kalau kau sering kasih dia, justru kau menjadi amirnya, jadi pemimpinnya. Ya, karena kadang-kadang kita dalam bergaul, ya, kita punya kawan-kawan, ya, kita berusaha tidak apa namanya, tidak minta-minta. Kalau dia bantu kita, alhamdulillah. Tapi jangan suka biasakan diri kita untuk minta-minta kepada orang lain. Seringlah kita meminta kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, dan tidak meminta kepada orang lain. Karena semakin kita tidak minta kepada orang lain, maka tawakal kita semakin tinggi, tauhid kita semakin apa? Semakin tinggi. Bukan berarti tidak boleh, boleh ya, boleh, tetapi tidak disukai.
5: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
7: Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sautahu bihatainil ayatain. Nabi alaihi salatu wasallam membaca dua ayat, diangkat keras suaranya. Beliau mengatakan, ya ayuhan nasu taqu rabbakum
8: إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت
7: وتضع كل ذات حمل حملها
8: وتضع كل ذات حمل حملها
7: وترى الناس سكارى

0: ولكن عذاب الله شديد. Beliau membacakan firman Allah, wahai umat manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian. Sesungguhnya goncangan kiamat itu adalah sesuatu yang berat, yang dahsyat. Pada hari itu kalian akan melihat seorang wanita yang menyusui akan meninggalkan anak yang dia susui. Seorang ibu yang hamil akan menggugurkan anaknya. Ada yang mati dalam kondisi hamil, dibangkitkan dalam kondisi hamil dia. Sehingga pada hari itu yang anak-anak dibangkitkan dalam kondisi dia anak-anak pada waktu hari itu. Maka disebutkan yauma yaj'alul wildana syiba, hari di mana anak-anak bisa beruban pada waktu itu. Wa taran nasa sukara, orang pada waktu hari itu seperti mabuk. Wa mahum bisukara, mereka enggak mabuk sebenarnya. Kenapa? Azab Allah pedih.
1: Azab Allah pedih.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: hari demi hari kita. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Setiap hari kita harus sadar tujuan hidup kita bukanlah harta. Tujuan hidup kita bukanlah tahta. Tujuan hidup kita bukanlah nama dan popularitas. Akan tapi tujuan hidup kita adalah ridho Allah dan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka yang akan bertahan di atas ruku dan sujud, mereka yang akan bertahan di atas tilawatul Quran, membaca Al-Quran, mereka yang bertahan di atas kejujuran dan tidak khianat,
1: jujur dan tidak mencurangi timbangan,
0: memberikan sesuai dengan kewajiban dan tidak korupsi,
1: dan tidak melakukan riswah, sogok menyogok,
0: karena itu akan membuatnya keluar dari jalur tujuan hidup. Mereka yang setiap hari akan peduli kepada orang miskin dan orang-orang lemah.
1: Mereka yang setiap hari peduli kepada
0: akhlak yang mulia,
1: tutur kata yang sopan,
0: bakti kepada orang tua,
1: ramah kepada tetangga,
0: dan berbuat kebaikan untuk manusia banyak. Akan tetapi, ketika semua itu telah dilupakan, yang ada adalah keinginan pribadi, yang ada adalah syahwat individu, yang manusia berlari di balik syahwat itu dan mengejarnya, akhirnya usia habis untuk mengejar itu.

0: berkata, Rabbku, wahai Rabbku, akhirni ila ajalin qarib, undurkan kematianku barang sesaat, undurkan kematianku barang sejenak. Fa asaddaqa, aku mau berinfak, aku mau bersedekah, wa akum minas salihin, aku ingin jadi orang saleh, aku ingin jadi orang saleh.
1: Yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha,
0: Allah tidak akan pernah undurkan
1: kematian.
0: Apabila sudah tiba waktunya. Seorang ulama yang hidup di abad ketiga Hijriyah, beliau bernama Hamdun Ibn Ahmad Al-Qassar rahimahullahu ta'ala, suatu saat didatangi oleh seorang laki-laki bertanya, Ya Imam, ma balu kalamis salafi anfa' min kalamina, wahai Imam, kenapa ucapan para ulama salafus salih, maksudnya adalah para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, kenapa ucapan-ucapan mereka itu jauh lebih bermanfaat daripada ucapan kita, lebih mengena, lebih bisa diterima oleh hati, lebih bisa merubah manusia, lebih bisa membuat manusia tersentuh apabila mendengar ucapan mereka daripada ucapan kita. Masya Allah, ucapan ini sudah dikatakan lebih daripada 11 abad yang lalu. Maka dengar jawabannya, ikhwah jamaah yang mulia oleh Allah Subhanahu wa taala, li'annahum takallamu li'izzil Islam, karena dulu mereka apabila berbicara, mereka berbicara untuk kemuliaan Islam. Wa najatun nufus, mereka berbicara untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada tandaing aling, tidak ada berpikir ini disukai oleh orang, ini tidak disukai, ini akan menjatuhkan martabat saya dan ini akan menaikkan martabat saya. Mereka tidak mikir. Yang dikatakan adalah al-haq-haq dan batil-batil, yang benar-benar, yang salah-salah.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Sajian informatif, update dan mencerahkan disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
4: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi, pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
3: pukul 1 siang. Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
4: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
3: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita, meniti ilmu, menata hati. Sesaat lagi, Anda akan mengikuti Info Kita. Info Kita.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, Masya Allah, gimana kabar Anda pendengar di kesempatan siang hari ini? Kami doakan semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pendengar Radio Kita FM, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di kesempatan siang hari ini, kembali menemani Anda ya di serangkaian program Info Kita Siang, yang insya Allah kita hadirkan informasi-informasi ya dan berita baik untuk Anda pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada. Kita hadirkan di informasi pertama pendengar. Tim Hisab Rukyat sepakati pendengar Radio Kita FM ya, ada 4 komitmen penting penetapan awal Hijriah harus bijak. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari radarcerbon.com. Kementerian Agama Republik Indonesia atau Kemenag RI melalui tim Hisab Rukyat menyepakati 4 poin komitmen bersama dalam penyelenggaraan sidang isbat tahun 2026. Salah satu poin utama yang menjadi perhatian adalah menjaga suasana tetap kondusif dalam penyampaian informasi terkait penetapan awal bulan Hijriah. Kesepakatan tersebut pendengar ditetapkan dalam rapat kerja tim Hisab Rukyat yang berlangsung di kantor Kementerian Agama, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat pada Selasa kemarin, 12 Mei 2026. Pendengar dimanapun Anda berada, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah Kementerian Agama Arsyad Hidayat menegaskan tim hisab rukyat memiliki peran strategis dalam memastikan proses penetapan awal bulan Hijriah berjalan tertib, akurat, serta dapat diterima seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, penguatan tata kelola sidang isbat menjadi langkah penting untuk menghadirkan kepastian dalam melaksanakan ibadah umat Islam di Indonesia, khususnya saat penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah. Pendengar dimanapun Anda berada, pemerintah memastikan ya proses ini berjalan terbuka dan dapat dijadikan rujukan bersama. Ia menjelaskan pemerintah terus memperkuat pelaksanaan sidang isbat melalui regulasi yang berlaku. Pendengar dimanapun Anda berada, salah satunya melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan sidang isbat. Regulasi tersebut menjadi pedoman penting dalam memperkuat mekanisme penetapan awal bulan Hijriah secara lebih sistematis, terukur, dan memiliki dasar hukum yang jelas. Selain itu, pendengar Radio Kita FM, tim hisab rukyat juga dibentuk berdasarkan keputusan Menteri Agama Nomor 208 Tahun 2026. Demikian pendengar Radio Kita FM, informasi pertama ya telah kami hadirkan, semoga bermanfaat. Insya Allah kita hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Siang.
0: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahim. Yang ingin rizkinya diluaskan, apa, sekolah yang tinggi, yang ingin umurnya dipanjangkan, apa, merantau sana yang jauh, la, yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya diberkain, hendaklah dia menyambung rahimnya. Rahim yang paling harus dia sambung adalah tempat dia keluar dari rahim itu, ibunya sendiri. Maka yang punya orang tua yang sepuh, yang sakit, ini kesempatan antum untuk masuk surga.
5: Ini kesempatan antum untuk masuk surga.
0: Ini tiket surga yang paling dekat sama diri. Kalau engkau enggak bisa masuk surga lewat tiket ini, engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana?
5: Engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana?

0: Mengatakan khususnya kalau orang tua sudah sepuh, kalau bapakmu atau ibumu sudah tua, dan biasanya kalau sudah sepuh itu engkau yang bertanggung jawab, dia ada di sisi indakal kibar, jangan ditinggal sama orang lain, engkau berusaha untuk ada di dekat dia. Apa kata Allah? Fala taqul lahum uffin. Jangan pernah berkata uff kepada orang tua. Ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan diri. Kalau orang tua masih muda, kita takut sama orang tua. Kalau kita hidup masih dengan nafkah orang tua, kita enggak berani melawan orang tua karena kita butuh. Tapi ketika orang tua sepuh, biasanya kita merasa enggak butuh sama orang tua. Mulai semena-mena. Allah perintahkan kita untuk memilih ucapan yang indah buat orang tua. Wa qul lahum qawlan karima. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang penuh cinta dan penghormatan kepada orang tua. Walaupun orang tua menjengkelkan, engkau lebih menjengkelkan dulu. Siapa yang merawatmu ketika engkau keluar dari perut ibu? Jamaah, kalau antum melihat perut antum, antum akan mendapatkan pusat. Ingat, 9 bulan antum minum darah ibu antum, itu melekat sama diri kita. Supaya antum tahu peran kedua orang tua kita membesarkan kita itu jauh lebih besar daripada peran kita sekarang merawat orang tua kita yang sudah sepuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
0: Kita berada di tempat yang terkutuk. Ini bukan tempat tinggal. Kita berada di tempat ini karena sebuah hukuman yang Allah berikan. Allah turunkan Nabi Adam karena sebuah dosa. Kita melihat semua yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Jadi kita harus sadar, cepat atau lambat. Semoga kita keluar dari tempat terkutuk ini dengan selamat.
2: Mau pulang.

mau pulang, tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu malaikat maut datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sodakoh. Dalam sodakoh itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus. Wa mal hayat.

0: senda gurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu mau memahaminya?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Hendaklah engkau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa memperbaharui keimanan kita. Innal iman, sesungguhnya keimanan itu la yakhluqa, dia akan hancur, dia akan usang sebagaimana usangnya thawb, baju di antara kalian. Thawb, baju di antara kalian. Kadang kita tidak terasa iman kita pudar. Kita tidak terasa iman kita sedang turun, sedang berkurang. Iman kita rapuh, iman kita usang. Padahal tanda-tanda itu kita rasakan. Tiada lagi merasakan lezatnya tilawatul Quran.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Tidak lagi mendapatkan khusyuk di dalam salat-salat kita. Tidak ada lagi kerinduan di dalam qiyamul lail dan ukhuwah terobek-robek, tercabik-cabik menghadapi kehidupan penuh dengan kegelisahan. Hati tidak lagi mempunyai kesabaran untuk menghadapi kehidupan. Saat itu ikhwan, iman sedang lemah, iman sedang pudar, iman sedang rapuh. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadidu imanakum, perbaiki iman kalian,
4: perbaiki iman kalian.

0: apabila disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. Allah berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya, tidaklah pantas bagi kita untuk santai. Nabi kita bersabda SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu, maka barang siapa yang santai amalnya, maka walaupun nasabnya mulia, tidak akan buatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua berlomba dengan ajal. Jangan menyangka ajal datang nanti ketika 70 tahun atau 80 tahun, tidak. Bahkan ajal pun kadang datang tanpa disangka. Ketika seorang hamba menghilangkan penat, ternyata bukan penat yang hilang tapi nyawanya. Allah firmankan, Allah.

Allah mewafatkan setiap jiwa-jiwa manusia, baik dia yang sudah sampai pada kematiannya atau dia dalam keadaan tidur belum sampai pada kematiannya. Adapun yang sampai padanya kematiannya, maka Allah tak menggenggam nyawanya, dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah akan lepaskan kembali nyawanya, Allah kembalikan pada jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan pada yang demikian ini ada pelajaran yang besar bagi orang yang mau berfikir. Berfikir, kita ini hidup untuk mendapatkan dari taqwa Allah SWT, karena dengan itulah kemuliaan. Maka mari jadikan apa yang dikaruniakan pada kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tersebut. Dengan umur kita yang tidak seberapa lagi, dengan fisik kita yang sudah mulai melemah, dan dengan harta kita yang kita kumpulkan dari muda, dan dengan ilmu kita, karena semuanya itulah, apabila kita menaikannya di jalan yang Allah ridhai, maka saya akan berikan taufik pada kita sekalian, dan kita akan ditanya Allah Azza wa Jalla itu semua. Oleh karenanya, tidak seorang pun melainkan dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena selama ini saya jauh dari kesolehan. Ingatlah firman Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang penyesalan setiap jiwa.

0: صدق فأصدق ولكم من الصالحين.
1: Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rezekikan.

Terbahas pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Siang. Kembali kita hadirkan di informasi selanjutnya. Pemerintahan Kota Cirebon siap adopsi sistem pengolahan sampah dukungan Pemprov Jabar. Kita simak informasi selengkapnya sebagaimana dilansir dari kabarcirebon.com. Pemerintah Kota Cirebon menunjukkan keseriusannya dalam mendukung pembangunan lingkungan yang berkelanjutan di Jawa Barat. Komitmen tersebut pendengar diwujudkan melalui keikutsertaan dalam rapat koordinasi atau rakor penanganan masalah persampahan di Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di ruang rapat Balai Pakuan ya, Bandung. Rakor tersebut mendengar Radio Kita FM menjadi bagian dari rangkaian agenda strategis kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup yang menitikberatkan pada penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menangani persoalan lingkungan. Dalam forum itu pendengar Radio Kita FM berbagai unsur mulai dari pemerintah daerah, akademisi, aktivis mahasiswa hingga tokoh budaya diajak bersama-sama membangun solusi lingkungan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Pendengar dimanapun Anda berada, dalam arahannya Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi ini menegaskan bahwa penanganan sampah harus mulai difokuskan dari hulu. Menurutnya penguatan sistem pemilihan sampah sejak tingkat rumah tangga hingga kecamatan menjadi langkah penting untuk mengurangi beban sampah yang memiliki ke tempat pemrosesan air atau TPA. Jadi kita harus mulai ya mendengar Radio Kita FM, membangun pola pengolahan sampah dari sumbernya. Pemilihan sampah dari rumah tangga, desa, hingga kecamatan harus diperkuat supaya volume sampah yang masuk ke TPA bisa ditekan. Ia juga menegaskan pendengar Radio Kita FM ya, bahwa rakor tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menangani kasus daurat sampah secara menyeluruh melalui kerjasama lintas daerah antara pemerintah kabupaten dan kota. Pendengar dimanapun Anda berada ya, selain mendorong kolaborasi antar wilayah, pemerintah Provinsi Jawa Barat juga akan memperkuat dukungan sarana pengelolaan sampah bagi daerah dengan produksi sampah di bawah 1.000 ton per hari. Dukungan tersebut berupa bantuan mesin pengolahan sampah yang akan diharapkan dapat membantu penyelesaian persoalan persampahan di masing-masing daerah. Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Ade juga melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon, Vina Amalia, menyampaikan bahwa pemerintah Kota Cirebon siap menindaklanjuti arahan Gubernur Jawa Barat terkait optimalisasi pengolahan sampah di tingkat daerah. Demikian ya pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, informasi yang telah kami hadirkan semoga bermanfaat. Insyaallah kita hadirkan informasi lainnya, tetap bersama kami di Info Kita Siang.

0: Maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, salam yang ditetapkan di sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik.
1: Afsussalam bainakum, afsussalam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Karena ucapan salam orang-orang yang beriman itu adalah doa. Kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar saudara kita itu, saudari kita itu, Allah limpahkan rahmat, keberkahan, lalu dia membalasnya dengan doa yang serupa atau lebih baik agar kita juga mendapatkan rahmat. Nah, kalau Allah merahmati sesama kaum muslimin, niscaya persaudaraan semakin kuat.
2: Dan salam ini diucapkan bukan hanya kepada orang yang kita ketahui, bukan hanya kepada orang yang kita kenal.
1: Di akhir zaman ini, wahai ibu-ibu, saudari wanita muslimah, salah satu tanda-tanda hari kiamat bahwa seorang itu tidak mengucapkan salam kecuali kepada orang yang dia kenal saja, padahal sama-sama muslim, muslimah. Padahal Rasulullah

0: Rasulullah SAW menganjurkan kita mengucapkan salam sesama muslimah, itu anda sesama muslimah, muslim sesama muslim, mengucapkan salam baik kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal.
1: Ngomong-ngomong, ibu-ibu datang aja nih, sudah ada jamaah yang lain pas masuk salam apa mboten, bu? Ibu salam mboten? Salam sebagian ya. Sebagian kayaknya duduk lah, jegruk langsung, gak tengok kanan, gak tengok kiri. Ayo sekarang ibu-ibu praktek samping kanan kirinya, ayo disalami. Monggo praktek sambil mesem ya, ucapkan salam, dijawab ya.
0: Jadi ucapkan salam, jadilah orang yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada saudarimu. Dan ucapan salam itu juga dengan muka yang berseri-seri, salam yang hangat. Ini ada orang, beberapa orang teman-temannya berbaris kan. Nah, kalau pas giliran kawannya, assalamualaikum, masya Allah, apa kabar, apa? Ya sebelahnya. Akhirnya kebetulan pula yang datang di sebelah itu, yang duduk di sebelah itu baru pertama pula datang di majelis, bu. Akhirnya heran dia, hah? Kok saya dicuekin? Lihat kiri kanan, terasa asing diri dia. Dia merasa asing, mungkin saya salah masuk ini. Akhirnya dia mulai takut, ragu, bimbang. Besoknya dia nggak datang lagi. Akibat apa? Akibat melupakan adab dan akhlak Islam ini. Tidak ada salahnya anda salami semuanya yang terdekat itu dengan muka berseri-seri, sebagaimana anda menanyakan yang satu, yang lainnya juga begitu. Gimana kabar? Sehat? Anak-anak gimana? Keluarga sehat semua?
1: Jangan sampai kita itu menjadi orang yang cuek. Jangan sampai kita menjadi orang yang gak peduli kepada orang yang lain. Ngumpulnya sama yang kenal-kenal saja, gak baik yang seperti ini. Jangan sampai kita ngumpulnya, oh saya ngumpulnya sama orang yang satu tipe dengan saya saja. Usahakan membaur ya, jangan eksklusif. Napa eksklusif? Kembule karo kancane dhewek tok.
2: Jangan eksklusif. Kembule karo kancane dhewek tok.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, masih bersama kami ya di Info Kita Siang. Dan insya Allah kita hadirkan pendengar Radio Kita FM di informasi selanjutnya. Pecinta Radio Kita FM yang dirahmati Allah, menyambut datangnya Idul Adha ya di 1447 Hijriah ya tahun ini, Radio Kita FM kembali menghadirkan program kurban pendengar dengan tema menguatkan dakwah melalui ibadah kurban. Sebuah ikhtiar agar ibadah kurban tidak hanya bernilai personal, namun juga menjadi sarana pendukung syiar Islam. Dalam program ini pendengar Radio Kita FM, Radio Kita FM menyediakan hewan kurban berupa domba yang langsung didatangkan dari peternak, sehingga lebih aman, terpercaya, dan terjaga kualitasnya. Setiap hewan dipastikan dalam kondisi sehat, aktif, serta memenuhi kebutuhan syariat. Dengan perawatan rutin dan pakan yang terjaga, menariknya pendengar Radio Kita FM, program ini mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan. Pecinta Radio Kita FM dirahmati Allah SWT dapat datang langsung ya ke kandang, melihat kondisi hewan secara langsung dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Setelah proses pemesanan ya pendengar Radio Kita FM, hewan kurban akan dirawat dengan baik sehingga dari pengiriman ya dan setiap terjaga kesehatannya agar siap disalurkan kepada atau pada waktu pelaksanaan kurban ya. Bahkan tersedia layanan pentingnya hingga hari H ya pendengar Radio Kita FM untuk memudahkan para pekurban. Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, bagi pecinta Radio Kita FM ingin berpartisipasi ya, dapat menghubungi nomor WhatsApp kami 0852 10 943 943. Karena ketersediaan hewan terbatas pendengar Radio Kita FM ya, ada juga yang mungkin dari 20 kiloan ya, bahkan 40 kilo dan sebagainya. Pendengar Radio Kita FM, Anda bisa hubungi kami ya, pendengar Radio Kita FM di nomor 0852 10 943 943. Baik, insya Allah yang ingin berkumpul sama Radio Kita FM, kita masih memiliki kurang lebih beberapa hewan ya, yang mulai dari harga 2 jutaan ya, 2,5, 3,5 sama dengan pendengar Radio Kita FM bisa memilih sebagaimana di kandangnya. Baik, pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, demikian di beberapa informasi yang telah kami hadirkan, semoga bermanfaat. Dan padahnya pendengar Radio Kita FM, saya pamit undur diri dari hadapan Anda. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ayah, bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon, dekat dengan Masjid Asunah Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
3: Baru saja Anda mengikuti info kita.

0: Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Balil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'amira walau alqa.
3: Basirah, kata Allah, justru manusia basirah, dia tahu persis tentang dirinya, dia akan menjadi saksi atas dirinya, dan benar-benar persaksian dia tahu dengan detail.
2: Walau alqa ma'adira,
3: meskipun dia akan menyampaikan uzur-uzur dia di hadapan Allah, Allah tanya, kenapa kau begini? Ya Allah, saya dulu begini. Dia ngomong, nyampaikan hujah-hujah dia. Dia berjidal melawan Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dirinya. Setelah dia selesai berjidal, ternyata tangannya, kakinya membantah dia.
4: Tangannya, kakinya
3: menjadi saksi. Sementara lisannya berjidal untuk membela dia, Allah tutup lisannya, Allah biarkan kulitnya berbicara, tangannya berbicara. Anggota tubuh manusia akan menjadi saksi atas perbuatannya. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia ajukan argumentasi dia, alibi-alibinya untuk menyelamatkan dia. Dan mereka akan mengatakan demikian pada hari kiamat kelak. Di antaranya mereka berkata, ma ja'ana min basyir wala nadzir. Tidak ada datang rasul kepada kami. Bohong. Kulitnya akan berkata, bohong. Kakinya akan berkata, bohong. Bohong. Mereka akan diingkari oleh kulit-kulit mereka, oleh kaki-kaki mereka, oleh tangan-tangan mereka. Mereka juga berjidal, kata mereka, haula'i adalluna. Ya Allah, kami dulu tersesat. Ini karena ini, orang-orang ini ngajak-ngajak kami dulu. Kami mau berhijrah, enggak jadi, ditahan-tahan. Akhirnya hijrah kepada musik-musik. Hijrah kepada maksiat, hijrah kepada zina, hijrah kepada riba. Mereka yang sesatkan kami, ya Allah, siksalah mereka. Tidak ada alasan, kata Allah.
4: Tidak ada alasan, kata Allah.
3: Semua hujah, argumentasi yang mereka sampaikan kepada Allah pada hari tersebut, tidak ada nilainya. Manusia, anggota tubuhnya tahu betul tentang apa yang dia lakukan.

0: arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari tersebut kamu tutup mulut-mulut mereka sudah enggak bisa ngomong lagi. Maka mulailah ngomong tangan, kaki-kaki. Kemudian menjadi saksi atas perbuatan mereka. Yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim arjuluhum bima kanu ya'malun. Kulit-kulit mereka, bahkan lisan mereka akhirnya bersaksi pula dengan apa yang mereka lakukan. Tangan mereka, kaki mereka, semuanya berbicara menjadi saksi atas maksiat yang mereka lakukan. Maka tidak ada manfaatnya uzur-uzur yang mereka sampaikan. Walau alqama azirah, meskipun sang manusia menyampaikan dalil-dalil dia, argumentasi dia pada hari kiamat di persidangan Allah, tidak bermanfaat.
1: Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: قدواتٌ نبويه.
3: عن أبي عمرو وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم.
4: Dari Abu Amr, ada juga yang mengatakan Abu Amr Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, katakan kepadaku mengenai Islam, sebuah perkataan yang tidak aku tanyakan kepada seorang pun selain engkau. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Abdurrahman ibn Amr ibn Muhammad al-Auza'i mengatakan, nasihat bagi kita semua, isbir nafsaka ala sunnah, bersabarlah engkau di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum, berdirilah di mana mereka ahlus sunnah berdiri. Waqul bima qalu, berpendapatlah dengan pendapat mereka di dalam agama. Waqufa amma kaffu anhu, dan jauhi perkara-perkara yang mereka para ahlus sunnah menjauhi. Wasluk sabila salafika as-salih, tempuhlah jalan para salafus salih.
6: Ridwanullahi alaihim ajma'in.
7: Ridwanullahi alaihim.

0: Manusia-manusia yang lebih dahulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan kalangan apa? Ansar. Dan orang-orang yang meneladani mereka dengan baik. Apa ganjarannya? Radiyallahu anhum waradu'an. Allah akan ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Allah sediakan untuk tiga golongan ini surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim. Itulah kesuksesan yang paling besar. Kesuksesan yang paling besar.
1: Oleh karena itu amat diperlukan kesabaran di dalam menempuh jalan al-haq, jalan sunnah, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Alhamdulillah, hasil nabung kali ini sudah cukup buat umroh. Tapi travel yang aman dan terpercaya di mana ya?
4: Jawabannya Daurah Travel. Travel umroh berizin resmi dan terakreditasi A. Jadi lebih tenang dan terpercaya. Biaya mulai dari 25 jutaan. Dengan banyak pilihan paket yang bisa menyesuaikan budget Anda. Jadwal keberangkatan insya Allah sudah pasti dan tidak berubah-ubah. Menggunakan pesawat Garuda Indonesia tanpa transit dengan kepastian tiket sejak awal. Hotel pun insya Allah sudah pasti, bukan sekedar setara. Didampingi pembimbing berpengalaman serta mendapatkan perlengkapan kualitas premium untuk kenyamanan ibadah Anda. Daurah Travel juga melayani program haji khusus bagi Anda yang merindukan panggilan ke Baitullah dengan layanan terbaik. Kunjungi kantor Daurah Travel di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 20A, persis samping Lampu Merah Cipto, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran hubungi 0811-3003-777. Saatnya berangkat dengan tenang dan penuh keyakinan. Meraih ibadah, merangkai ukhuwah bersama Daurah Travel.
5: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943. Wa idza sa'al

0: Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Ujibu da'i da'an, aku itu dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kalau dia minta sama aku, kalau dia berdoa kepada Allah tuh buka pintunya lebar-lebar agar kita berdoa, agar memohon.
1: Coba kalau anda nangis di hadapan Allah, sujud, keluhkan urusan anda kepada Allah, curhat kepada Allah, jangan angkat kepala anda kecuali setelah plong menyampaikan seluruhnya. Apalagi sepertiga malam terakhir Allah sedang mencari anda. Maka minta kepada Allah, jangan malu. Latih diri kita untuk senantiasa bertawakal kepada Allah, senantiasa bergantung kepada Allah, senantiasa berharap kepada Allah. Kapan anda berharap kepada manusia, kurang tauhid anda. Kapan anda menggantungkan harap anda kepada manusia, kurang tauhid anda. Dan anda pasti kecewa, karena manusia tidak bisa memenuhi keinginan anda seluruhnya.
2: Allah mengatakan, ud'uni astajib lakum. Kau minta sama aku, pasti aku kabulkan. Tapi yang Allah berikan itu tidak harus yang kita pinta langsung, jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada tiga hal yang akan diberikan kepada hamba. Yang pertama, yang dia minta dikasih. Minta sehat, Allah kasih sehat langsung. Allah langsung sembuhkan penyakitnya. Yang kedua, yang dia pinta tidak Allah kasih, tapi ada musibah yang akan menimpa, itu Allah palingkan karena doa dia. Mungkin dia enggak sembuh seharusnya ketika gempa rumah ini ambruk. Tapi Allah tidak ambrukkan gara-gara doa dia minta sembuh. Yang ketiga, dan itu lebih baik dari yang pertama dan kedua, Allah tumpuk pahala dia di surga. Nanti di akhirat dia akan kambil tuh pahala. Ini loh doa-doamu. Jadi gak ada ruginya. Antum jangan pernah merasa kok udah lama anak berdoa Ustaz. Jangan, terus berdoa. Sampai kapan? Sampai mati.
3: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
4: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasir rahim. Yang ingin rizkinya diluaskan, apa, sekolah yang tinggi? Yang ingin umurnya dipanjangkan, apa, merantau sana yang jauh? La. Yang ingin rizkinya diluaskan, yang ingin umurnya diberkahin, hendaklah dia menyambung rahimnya. Rahim yang paling harus dia sambung adalah tempat dia keluar dari rahim itu, ibunya sendiri. Maka yang punya orang tua yang sepuh, yang sakit, ini kesempatan antum untuk masuk surga.
5: Ini kesempatan antum untuk masuk surga.
4: Ini tiket surga yang paling dekat sama diri. Kalau engkau gak bisa masuk surga lewat tiket ini, engkau mau masuk surga lewat pintu yang mana?
6: Surga lewat pintu yang mana? Surga lewat pintu yang

0: Allah mengatakan khususnya kalau orang tua sudah sepuh, kalau bapakmu atau ibumu sudah tua, dan biasanya kalau sudah sepuh itu engkau yang bertanggung jawab, dia ada di sisimu. Indakal kibar, jangan ditinggal sama orang lain, engkau berusaha untuk ada di dekat dia. Apa kata Allah? Fala taqul lahum uffin, jangan pernah berkata uff kepada orang tua, ucapan yang menunjukkan ketidakridhaan diri. Kalau orang tua masih muda, kita takut sama orang tua. Kalau kita hidup masih dengan nafkah orang tua, kita enggak berani melawan orang tua karena kita butuh. Tapi ketika orang tua sepuh, biasanya kita merasa enggak butuh sama orang tua. Mulai semena-mena. Allah perintahkan kita untuk memilih ucapan yang indah buat orang tua. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkan untuk keduanya ucapan yang penuh cinta dan penghormatan kepada orang tua. Walaupun orang tua menjengkelkan, engkau lebih menjengkelkan dulu. Siapa yang merawatmu ketika engkau keluar dari perut ibu? Jamaah, kalau antum melihat perut antum, antum akan mendapatkan pusat. Ingat, 9 bulan antum minum darah ibu antum, itu melekat sama diri kita. Supaya antum tahu peran kedua orang tua kita membesarkan kita itu jauh lebih besar daripada peran kita sekarang merawat orang tua kita yang sudah sepuh.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Setiap suara yang mengudara,
3: sedekah tidak mengurangi,
2: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
3: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
2: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
4: kita
2: hati kembali.
4: Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
2: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
3: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
5: Hartanya semakin bertambah-tambah.

Ingsun Titip Tajuk Lan Fakir Miskin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar radio Kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini ya keluarga muslim, menemani waktu siang Anda. Kita akan hadirkan ya program acara nasihat, nanya, konsultasi dan curhat di setiap Kamis siang bersama Ustaz Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala. Kita hadirkan dalam format rekaman ya keluarga muslim, karena Allah syafa'al di kesempatan siang hari ini kita hanya bisa menghadirkan kajian dalam format rekaman, dan kita akan langsung saja hadirkan kajiannya dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pak Ustadz, bagaimana cara terkhusus mendidik anak perempuan? Ini disebutkan berusia 11 tahun. Yang ditanyakan, anak saya ini orientasinya akan prestasi sangat besar Pak Ustadz. Yang menjadi pertanyaan, apakah wajar Pak Ustadz usia 11 tahun ya, ataupun 11 hingga 12 tahun memang orientasinya ingin mendapatkan pujian dan juga ingin mendapatkan juara, apakah nanti tentang keikhlasan akan berjalan dengan bertambahnya umur, atau kita sebagai orang tua harus mendidiknya mumpung dari awal? Minta pencerahan terkait hal ini Ustadz.
4: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi hudah ila yaumil qiyamah. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Sebelumnya kita perlu mengenal tabiat anak secara umum. Bahwa anak manusia mereka memiliki tabiat yang menjadi sifat dasar yang sama, dan ini apabila dibiarkan akan mengarahkan kepada keburukan. Yang pertama adalah tinggi hati dan sombong. Ya, sifat ini ada pada setiap anak manusia, tinggi hati dan sombong. Dia akan merendahkan orang lain, menunjukkan akan kehebatannya, sehingga anak kita akan senantiasa menunjukkan apa yang menjadi kemampuannya dan keunggulannya. Yang kedua, suka dengan pujian dan ingin menunjukkan kemampuan diri. Ya, suka dengan pujian dan ingin menunjukkan kemampuan diri. Maka yang disebutkan tadi terlihat nampak. Yang ketiga, sifat hasad atau mudah tidak suka pada orang lain dan ingin menghilangkan nikmat yang ada padanya. Yang keempat, sifat bakhil, enggan berbagi. Bahkan lebih dari itu, ingin agar milik orang lain dia miliki. Yang kelima, malas, suka lalai, dan bermain. Malas, suka bermain, dan lalai. Inilah sifat yang melekat. Kemudian berikutnya, sifat ingin menyakiti orang lain. Menindas. Inilah beberapa sifat yang perlu kita cermati. Maka mana yang dominan tergantung dari lingkungannya. Ada yang lebih dominan pada malasnya, suka bermainnya, ada yang dominan pada sifat sombongnya, ada yang dominan pada hasadnya, misalnya. Tapi semuanya ada. Dan bila dibiarkan, akan jadi keburukan bagi anak ini. Maka apa yang dari sifat-sifat tadi kemudian mengarah pada kebaikan, maka dibimbing Sudah sebut kalian penanya tadi, anaknya cenderung semangat untuk mendapatkan prestasi dan senang untuk dipuji. Memang demikian sifat anak. Dan ternyata yang disebutkan tadi mengarah pada kebaikan. Maka berikan pujian pada anak tersebut dan dukung, berikan dukungan untuk bisa berprestasi. Sebab ketika anak mendapatkan apa yang dia inginkan, akan semakin senang dan semakin bersemangat. Adapun ikhlas, ini karunia dari Allah. Dengan apa itu? Dengan pembekalan dari ilmu agama. Ya, pembekalan dari ilmu agama. Dan itu akan Allah hadirkan kepadanya ketika dia sudah mengenal Allah Azza wa Jal, walau sedikit, mengenal pentingnya iman dan pentingnya ilmu. Maka berikan motivasi agar anak cinta dengan ilmu dan adanya keinginan untuk mendalaminya. Seperti misalkan anak suka dengan belajar membaca Al-Quran, ilmu tajwid, atau menghafal Quran, maka sambil diarahkan. Maka di sanalah pentingnya nasihat-nasihat dari orang tua, bimbingan-bimbingan orang tua dan para guru. Sehingga tidak masalah hadiah untuk mereka. Karena ikhlas akan muncul dengan sendirinya ketika anak sudah mengenal tentang pentingnya agama. Sebab ilmu yang dipelajari setiap anak manusia, kalau dia terus bergelut dengan ilmu, maka ilmu ini akan menanamkan sifat positif pada anak. Dan sifat yang paling baik itu adalah ikhlas. Akan tertanam dalam pribadi ikhlas dalam beramal. Sehingga jangan ditinggalkan pembekalan ilmu agama. Yang kedua, sifat jujur akan tertanam. Sifat amanah, sifat tanggung jawab, sifat adil, sifat rahmah, dan semisalnya, dari sifat-sifat positif. Sehingga kita akan melihat perkembangan anak tersebut, memang di awalnya demikian. Tapi ketika anak sudah menyadari, maka akan nampaklah anak yang sudah tertanam padanya sifat-sifat ilmu. Kapan sifat ini muncul? Tergantung dari keadaan anak. Ada yang anak dari sejak kecilnya lebih dominan sifat-sifat tabiat pribadinya tadi yang buruknya. Ada yang lebih dominan sifat-sifat baiknya. Dan sifat-sifat ini tentu warisan dari orang tuanya. Apa yang dia dapat dari lingkungannya. Maka ada yang cepat, ada yang lambat. Maka kita dapati misalkan ada anak baru usia 11 tahun tadi disebutkan ya, 12 tahun, sudah terlihat anak ini tawadu, ya, rendah diri, bukan minder, rendah diri itu bukan minder. Rendah diri dia. Dia punya kemampuan tapi tidak mau menunjukkan di depan orang. Tapi kalau sudah saatnya dia harus muncul, dia akan muncul. Ya. Nah, ini sifat yang bagus. Seorang anak misalkan dia bagus dalam bacaan Qur'annya karena dia belajar, hafalan juga banyak. Ya. Dia dikenal oleh orang-orang yang mengenalnya, tapi ketika di lingkungan baru, dia akan menutup diri. Itu tawaduknya dia. Ketika saatnya muncul, dia akan muncul. Maka terlihat itu sifat kasih sayang, suka membantu. Ada yang munculnya setelah usia sekian belas tahun. Ada yang muncul sekian puluh tahun. Tergantung Allah kapan berikan karunia kepadanya. Namun selama anak ini masih dalam bimbingan dan masih terikat dengan ilmu, maka Allah akan berikan insyaAllah. Yang jadi masalah kalau anak sudah bosan dengan ilmu dan mulai meninggalkan ilmu, lalu terbawa arus dunia, makinlah keburukannya. Tapi kalau anak masih suka dengan ilmu, cinta dengan ilmu, semangat belajar ilmu, maka insyaAllah Allah akan berikan hikmah tersebut, kebaikan-kebaikan tersebut. Di antaranya yang utama adalah ikhlas tadi. Tapi kalau terlihat anak sudah mulai dia melepaskan diri dari ilmu, maka terlihat penyimpangan-penyimpangannya. Sehingga kita sebagai orang tua membimbing agar anak tidak melepaskan diri dari ilmu, tidak menjauh dari ilmu, berprestasi dengan ilmu. Demikian. Nah, tentunya di samping itu juga jangan lupa untuk berdoa. Iringi anak datang kita dengan doa terbaik untuk kesalahan mereka. Rabbi habli minas salihin, dan karuniakan padaku anak yang saleh. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan doa doa semisal demikian, wallahu a'lam.
3: Iya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya. Terima kasih atas jawaban dan juga pencerahannya. Semoga bisa menjadikan jawaban ya untuk penanya yang telah bergabung di siang hari ini ya. Ya, berikutnya kita akan hadirkan pertanyaan selanjutnya dari pendengar kita yang telah mengajukan pertanyaannya, dari seorang ibu rumah tangga ya. Ini kita akan ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki anak usia 4 tahun. Dan saat ini saya sedang mengandung 5 bulan, Pak Ustaz. Saat anak saya berulah, kadang saya terbawa emosi, Pak Ustaz. Dan setelah emosi, saya menyesali dan meminta maaf kepada anak saya tersebut. Pertanyaannya, Pak Ustaz, bagaimana, Pak Ustaz, kiat-kiat kita sabar ya dalam menghadapi terkhusus dari ujian anak? Apalagi saat ini saya sedang mengandung 5 bulan, minta pencerahan dan juga nasihat dari Pak Ustaz.
4: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Biasanya orang tua emosi ketika menghadapi anak-anak kecil semacam ini, itu karena dia punya apa istilahnya itu, punya keinginan. Namun keinginan itu menjadi tidak tercapai ketika adanya pihak lain yang menghalangi. Contoh seorang ibu nih biasanya ya, seorang ibu. Dia punya target merapikan rumah jam sekian, dia sudah program itu. Ternyata baru setengah jalan anaknya membuat apa itu, berantakan lagi. Nah, belum juga selesai sudah berantakan lagi. Dia hitung-hitungan tenaganya, waktunya. Sehingga emosinya muncul. Ketika emosi muncul, maka apa yang keluar? Ya, kemarahan. Maka hendaknya ini harus dihentikan. Kita sebagai orang tua, khususnya ibu, sadari bahwa kecibukannya di rumah. Kerapihan, ketertiban, baiknya anak, itu adalah tanggung jawab ibu. Maka apa yang dia lakukan, jadikan sebagai hiburan. Sebagai hiburan, bukan sebagai beban. Kemudian yang kedua, jadikan kesibukan itu sebagai bentuk kebaikan. Sehingga semakin

0: kalian, ya, suka dengan hadiah. Kita beritahu, Dek atau Kak, Ibu mau beresin rumah, mau nyapu, mau ngepel. Kakak mau mainan? Boleh. Mainnya diresin aja ya. Nanti kalau sudah selesai, rapikan lagi, boleh ganti mainan yang lain. Kalau belum rapi, jangan ambil mainan yang lain. Nah, terus, bisa tidak lari-lari? Ya, karena ibu mau mengepel, barangkali nanti kepleset, jatuh sakit. Di ajak bincang-bincang. Anak mungkin ketika pertama kali diajak itu kaget, karena ibunya mungkin belum biasa. Tapi setiap kali mau melakukan itu, anak lama-lama mengerti. Bahkan dia akhirnya lihat ibunya asik sekali ya, main alat pel gitu kan. Mungkin dia ikut. Dan bahkan minta, biarkan. Karena sebenarnya kita sedang mengarahkan anak untuk memiliki tanggung jawab. Nah, ketika anak sudah mengerti, kita pun akan senang nantinya. Butuh pembiasaan. Dan anak umur seperti ini sangat mudah untuk dibentuk. Tinggal tadi melatih kesabarannya, pembiasaannya, seperti itu. Jadi sebisa mungkin, ya tadi, tidak keluar emosi. Dengan cara apa tadi? Tidak menarget waktu. Penat, duduk, istirahat. Hilang penat, mulai lagi. Kadang yang bikin stres itu karena tadi target tadi, lalu ternyata tenaga sudah habis istilahnya itu. Waktu juga sudah lama, tapi tidak juga selesai, maka yang bikin stres. Tapi kalau kita tertanam dalam diri kita, kalau belum selesai istirahat, nanti kalau sudah penatnya hilang akan mulai lagi, maka tidak ada kata stres. Kalau anak berulah tinggal senyum dan diajak ngobrol, seperti itu anak akan nurut insya Allah. Cuman kadang kitanya masih memposisikan anak harus taat pada saya, anak harus demikian. Nah ini yang membuat diri kita sendiri terbawa emosi. Tapi kita pahami dunia anak, berikan kesempatan pada anak, karena itulah sifat mereka tadi disebutkan kan, suka apa itu, malas, suka lalai, suka bermain. Nah itu dan terbaiknya. Demikian Allah
1: Subhanahu. Nah, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian ya untuk ibu penanya di siang menjelang sore hari ini ya telah bergabung. Kami ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya. Dan berikutnya datangnya dari Bapak Raihan ya, Rahma Dian dari Bandung yang telah bergabung ya di siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz izin mengajukan pertanyaan. Apa? Ketika kita sholat di masjid lalu kita tertinggal, Pak Ustaz, apakah kita harus tetap ke masjid atau boleh dilakukan ataupun sholat sendiri? Hatur nuhun, syukran jazakumullah khairan atas jawabannya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ke jazakumullah khairan. Terkait dengan masalah ini, apabila tertinggalnya itu, tertinggal itu masih mungkin kita mendapatkan salat berjamaah, maka berangkat. Adapun ketika kita sampai di masjid, imam sudah selesai, maka kita tinggal salat sendiri atau bersama yang lain yang juga tertinggal mungkin. Dan pahala jamaahnya dia dapat. Karena Nabi SAW bersabda, innamal amalu binniyat. Amal tergantung dari niat. Yang kedua, apabila ternyata tertinggal itu ya memang kita sudah tahu secara kebiasaan bahwa sholat ini sudah selesai dan masjid sudah kosong, maka ini kembali kepada kita, apakah sholat di rumah atau sholat di masjid. Namun ya tetap afdolnya di masjid. Karena barangkali juga masih ada orang yang terlambat juga seperti kita.

0: maka kita tetap mendapatkan kesempatan sholat berjamaah. Dan perginya kita ke masjid dengan sholat berjamaah mendapatkan pahala sholat berjamaah. Kemudian juga masuk ke hadis umum, afdhalu sholati ahadikum sholatu fi baiti illa al-maktubah. Sholat yang paling afdal bagi salah seorang dari kalian adalah sholatnya di rumahnya, kecuali yang wajib. Nah, di sini lafaznya jelas, kecuali yang wajib, maka di masjid. Demikian wallahu a'lam.
1: Iya, syukran Ustaz, terima kasih ya atas jawaban ya yang telah disampaikan. Demikian untuk Bapak Raihan Rahmadian dari Bandung ya yang telah bergabung di sore hari ini ya. Tentu kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya. Dan berikutnya ya keluarga muslim, kita akan hadirkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini tidak menyebutkan namanya. Ustaz Afan izin bertanya, saat ini Pak Ustaz, saya sedang ataupun senang menghadiri kajian-kajian dan juga sesekali menghadiri majelis Al-Quran ataupun belajar Al-Quran. Pertanyaan Pak Ustaz, kenapa saya sudah mendapatkan ataupun sudah mendapatkan hidayah ya, untuk mempelajari ilmu, tapi yang belum saya bisa hilang yaitu tidak bersabar, terkhusus dalam menghadapi suami. Padahal semua kebutuhan ditanggung oleh suami, Pak Ustadz. Apakah karena kedekatan atau bagaimana, apakah saya salah, Pak Ustadz, dalam hal ini minta pencerahan dan juga nasihat dari Pak Ustadz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Kalau boleh bertanya balik, ada tidak tujuan penanya hadir ke majlis ilmu selain senang dengan ilmu? Senangnya dengan ilmu sudah bagus, ini tanda kebaikan. Hadirnya ke majlis ilmu ini kebaikan yang lain. Namun tidak sedikit dari kita yang suka hadir majlis ilmu belum mengetahui apa yang harus saya dapat dari majlis ilmu selain ilmu itu sendiri. Sehingga ketika keluar dari majlis ilmu, yang ada itu adalah tadi menguatkan sifat tabiat manusianya yang di pertanyaan awal ya, apa itu? Nah, kesombongan, bangga diri. Akhirnya itu tidak meredam dari keburukan yang ada. Maka mulailah kita sadarkan diri bahwa hadirnya majelis ilmu itu untuk lima perkara. Kalau lima perkara ini dapat, maka keberkahan yang akan didapat, bahkan akan menjadi kebaikan baik bagi diri atau orang sekitarnya. Yang pertama, untuk menambah wawasan ilmu syariat. Setiap kali duduk di majelis ilmu ini, kita dapatkan wawasan ilmu syariat. Sekarang kita tahu tentang bagaimana beriman dengan kepada Allah dengan benar, bagaimana berwudu, sholat dengan benar, dan yang lainnya. Bertambah wawasan ilmu syariat. Yang kedua, bertambah iman, bertambah yakin dengan agama Allah ini. Yang ketiga, bertambah semangat untuk beramal soleh, semangat untuk berbuat baik. Dan siapa orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan kita? Orang yang terdekat dengan kita. Yang keempat, semakin tawadhu', ya, semakin rendah diri kita di depan siapapun, ya, semakin baik. Kemudian yang kelima, semakin terlihat rasa takut kita kepada Allah, selalu takut akan azab Allah SWT. Maka bila mendapatkan lima perkara ini, ilmu yang kita dapat bermanfaat untuk diri kita. Maka sifat-sifat tadi dari emosi mudah terpancing, dari merasa diri lebih baik dari yang lain, merasa diri lebih soleh, itu akan hilang semuanya. Akan hilang. Maka dari situ, penanya di sini khususnya dan kita semua akan sadar siapa saya dan siapa orang yang dekat saya. Kalau karena itu seorang istri, maka dia akan menjadi lebih baik kepada suaminya, lebih taat, lebih baik kepada anak-anaknya. Kalau itu suami akan lebih sayang kepada anak istrinya, akan lebih perhatian. Itu yang didapat. Jadi evaluasi kembali, kemudian lihat sudah belum saya dapatkan. Nah, dari lima unsur tadi akan melekat padanya sifat-sifat. Melekat padanya sifat-sifat yang merupakan buah dari ilmu. Apa itu? Yang pertama, orang menjadi orang yang lapang dadanya. Lapang dada. Menghadapi masalah apapun, ya lapang dadanya. Sehingga dengan lapang dada tidak ada lagi emosi. Tidak ada lagi dendam. Ya sudah, gimana takdir ya? Takdir Allah sudah begini. Bagaimanapun, ya saya harus hadapi, harus ridho. Lapang dadanya. Yang kedua, menjadi seorang pemaaf. Apapun kesalahan orang, ya dimaafkan. Mungkin dia belum tahu, mungkin dia lupa, mungkin dimaafkan. Yang ketiga, selalu ingin berbuat baik pada siapapun. Selalu ingin berbuat baik. Jadi kalau dia bertemu orang lalu tidak berbuat baik, janggal rasanya, aneh. Apa itu perbuatan baik? Perbuatan menyenangkan orang lain. Sehingga contohnya Nabi Kiswah menganjurkan, tabassumu li wajhika sadaqah. Senyummu ketika berjumpa dengan saudaramu menjadi sedekah untukmu. Ini perbuatan baik. Dan yang keempat, suka mendoakan kebaikan untuk orang lain. Ada orang marah-marah pada kita, tidak tahu sebabnya apa. Semoga Allah merahmatinya dan mengampuni dosanya. Demikian juga dengan saya. Semoga Allah memberikan kelapangan jalannya. Selalu mengiringi dengan doa kebaikan. Demikian wawannya.
1: Ya, terima kasih Ustaz, jazakallah khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bisa menjadikan pencerahan untuk ibu ya yang telah bertanya di sore hari ini. Ya, ini kita akan lanjutkan pertanyaan dari pendengar kita Abu Khal yang telah mengajukan pertanyaannya melalui nomor WhatsApp kami di 0852 10 943 943. Bismillah, assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz izin mengajukan pertanyaan. Dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sehingga menjadikan aku lebih ia cintai dari orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia. Yang ingin jadi pertanyaan atau yang jadi pertanyaan, bagaimana Pak Ustaz mengaplikasikan ini dalam kehidupan sehari-hari? Minta pencerahan dari Pak Ustaz.
0: Baik, barakofikum wa jazakumairan. Di antara sifat manusia adalah dia suka kepada orang lain yang baik, yang dekat dengannya. Maka ketika kita suka pada orang tersebut, maka dia akan, kita akan berbuat baik kepadanya. Jadi kita contohnya cinta pada diri sendiri, maka kita berbuat kebaikan. Ketika kita lapar, kita makan. Kita haus, kita minum. Kita ngantuk, kita tidur. Kita pakai pakaian yang bagus. Ini namanya cinta pada diri. Demikian ada orang tua, kerabat, siapapun. Nah, ketika hal itu bersamaan dengan haknya Nabi SAW, maka beliau didahulukan. Beliau didahulukan. Contohnya, ya, ketika Nabi SAW menyuruh kita, misalkan laki-laki, memanjangkan jenggot. Kata beliau, a'ful liha wa qass asy-syawarib. Biarkan juga tumbuh dan cukurlah kumis-kumis kalian. Lalu ternyata orang tua kita menyuruh kita mencukur jenggot kita. Dibilang tidak pantas kamu pelihara jenggot, karena menjadikan pandangan ke wajahmu itu tidak sedap. Kira-kira ikut orang tua atau mendahulukan Nabi SAW. Maka cintanya kita pada Nabi SAW, kita biarkan jenggot kita tumbuh. Maka kita jelaskan kepada orang tua tentang hal tersebut dengan bahasa yang santun sampai mereka mau menerima. Ini contohnya. Demikian juga ketika kita mendapati ada satu orang mencela orang tua kita, satu lagi mencela Nabi SAW, mana yang kita hadapi lebih dahulu? Apakah menghadapi yang mencela Nabi SAW atau yang mencela orang tua kita? Maka kita hadapi yang mencela Nabi SAW dulu. Bukti cinta kepada Nabi SAW didahulukan daripada orang tua kita. Kita hadapi dia dulu, kita jelaskan, kita bela Nabi SAW sampai dia berhenti. Baru setelah itu kepada orang yang mencela orang tua kita. Ini sebagai contohnya.
1: Iya, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk pendengar kita yang telah bergabung ya di sore hari ini. Kita akan coba sapa penelpon ya yang masuk di sore hari ini. Saat ini tampaknya juga tadi agak enggak begitu jelas saja. Tapi kita mungkin kita ambil kesimpulan, tampaknya ibu ini tinggal sendiri saat ya di rumah dan anak-anaknya pada merantau, dan ketika ingin masuk waktu sholat ini kan hampir tidak diketahui saat ya, mungkin karena usianya sudah sepuh, terkadang kelebihan ya gitu, ataupun kadang juga belum masuk. Ini bagaimana pandangan dalam syariat Islam saat?
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan pada penanya dan kita semua, dan tetap istiqomah di atas syariat Allah SWT. Kalau demikian, maka penanya minta tolong kepada tetangga atau siapa yang kenal untuk memberitahunya tentang waktu sholat. Ya, memberitahunya tentang waktu sholat. Ini yang pertama. Atau meminta kepada anaknya untuk menyediakan alat pengingat waktu sholat. Sebagaimana contohnya sekarang kan di masjid-masjid ada jam digital itu kan ya. Yang apabila waktu sholat maka dia bunyi. Ya tidak. Waktu sholat dia bunyi. Maka dipasang di rumah. Sehingga ketika bunyi penanda masuk waktu sholat, maka dia tahu bahwa sekarang sudah masuk waktu sholat, tergantung waktunya apa. Ini diantara solusi yang harus diperhatikan. Dan apabila kita menghadapi suatu masalah karena ingin maksimal dalam takwa pada Allah, insya Allah akan berikan solusinya. Karena Allah berjanji wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja, barang siapa yang bertakwa Allah, Allah akan berikan solusinya. Demikian wallahu a'lam.
1: Iya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Demikian ya untuk ibu dari Tegal ya yang telah bergabung bersama kami. Kami ucapkan terima kasih ya atas partisipasinya. Berikutnya kita akan hadirkan kembali untuk pertanyaan berikutnya. Ini agak panjang ya dari pendengar kita, tidak menyebutkan namanya, dari hamba Allah di Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz minta pencerahannya Pak Ustaz, bagaimana cara bertobat seorang istri terutama meminta maaf Ustaz, ya, kepada suami yang mana saya ataupun istri telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain Pak Ustaz, karena saya sadar ya ketika bahwa saya sadar ketika ada teman saya Pak Ustaz, suaminya suka KDRT, lalu saya ingat ya kebaikan suami atas selama ini yang ingin ditanyakan bagaimana Pak Ustaz, cara saya tobat dari hubungan terlarang ini Pak Ustaz, apakah saya harus mengakui di depan suami dan meminta maaf kepada suami, saya takut salah terkait hal ini, minta pencerahan dan juga nasihat dari Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakum. Yang pertama adalah harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubatan nasuha, tidak mengulanginya kembali. Yang kedua, dilihat keadaan suaminya. Apa boleh sampaikan dengan jujur membuat dia emosi, kemudian berbuat sesuatu yang buruk, maka cukuplah itu sebagai rahasia pribadi dengan Allah Azza wa Jalla. Tidak dibuka. Dan jangan dibuka aib kepada siapapun. Dan gantikan penyesalan tadi dengan pelayanan yang lebih baik pada suami. Semakin baik. Menunjukkan bahwa penyesalan itu memang karena Allah Azza wa Jalla. Dan semoga dengan itu menjadi kebaikan yang bisa menggantikan apa yang sudah dilakukan tadi. Demikian Allah bismillah.
1: Iya. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan atas jawaban ya yang telah disampaikan. Dua pertanyaan terakhir ya keluarga muslim, kita akan ajukan untuk di sore hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustaz, ketika kita ditimpa musibah, kita kan disuruh untuk bersabar saatnya dan juga tidak mengeluh kepada siapapun. Ketika kita sering mendapatkan ujian dan juga cobaan, apakah boleh Pak Ustaz kita menceritakan ataupun curhatnya kepada teman kita untuk mendapatkan pencarian jalan keluarnya Pak Ustaz, minta pencerahan dan juga nasihat dari Ustaz.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakum khairan. Allah Azza wa Jalla ketika ingin memuliakan hambanya, maka Allah memberikan jalan. Jalannya diberikan Allah Azza wa Jalla. Namun hamba ini apakah mau meniti jalan tersebut atau tidak, maka kembali kepada hamba tersebut. Maka ada hamba yang diberikan jalan dengan berlimpahnya nikmat. Namun tidak sedikit dari mereka lupa. Ada yang dengan jalan musibah. Ada yang dengan jalan ketaatan. Bahkan ada yang dengan jalan maksiat. Yang Allah inginkan adalah sikap ketika menghadapi jalan tersebut. Melempatkan jalan nikmat, maka Allah ingin agar dia bersyukur. Maka dia harus fahami syukur itu bagaimana hakikatnya. Maka bila dia menerapkannya, dia mendapatkan apa yang Allah janjikan, in tashwa in tashkuru yardhu lakum. Jika kalian bersyukur, Allah ridho pada kalian. Demikian juga ketika musibah, maka dia harus faham hakikat sabar. Bagaimana pelaksananya sabar? Kalau dia dapati, dia lalui, maka dia mendapatkan apa yang dijanjikan. Firmankan, wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira bagi orang bersabar. Dan bagi yang dimudahkan ketaatan demi ketaatan, apapun bentuknya. Maka dia harus sadar bahwa ketaatan ini tidak akan mendapatkan penerimaan dari Allah kecuali dengan ikhlas kepadanya. Maka harus fahami bagaimana ikhlas kepada Allah SWT. Demikian yang keempat, ketika seorang kembali terjerumus dalam maksiat, maka dia harus sadar bahwa ini jalan yang dimurka oleh Allah. Maka apa yang harus saya lakukan agar Allah Azza wa Jalla memaafkan, mengampuni, dan melimpahkan rahmatnya. Tidak lain dengan taubat. Maka fahami taubat itu. Bagaimana bertobat yang benar? Hakikat taubat bagaimana? Ini gambarannya. Adapun tadi disebutkan, bukan dilarang ketika kita menyampaikan keadaan buruk yang menimpa kita kepada orang lain, selama hal itu untuk mendapatkan solusi. seperti orang sakit kepada dokter, menyampaikan keluhannya untuk mendapatkan obat, diperbolehkan. Dan itu tidak mengurangi sabar. Nah sekarang kepada teman, apakah dia memang bisa memberikan solusi? Harus dikaji dulu. Atau hanya menambah beban? Atau misalnya, kita lihat teman ini siapa, masalah kita apa? Siapa teman kita yang kira-kira bisa diajak diskusi, memberikan pandangan, memberikan gambaran solusi? Tidak semua teman bisa seperti itu, harus dilihat. Tujuan kita menyampaikan kepada teman kita ini setelah kita memilih teman kita adalah memang untuk mencari solusi. Ya, solusi yang diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka apa masalahnya? Bagaimana menyampaikannya? Kenapa kita menyampaikan ini pada dia? Apa tujuannya? Itu harus jelas. Karena sebenarnya kita hanya sekedar apa itu melepaskan beban dari jiwa kita sehingga merasa lega. Nah, ini tidak baik. Tapi yang terbaik adalah seperti yang sebutkan tentang Nabi Yaqub alaihi salam, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sehingga aku mengeluhkan ya kepada Allah azza wa jalla penderitaanku ini dan kesedihanku. Demikian Allah
1: syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya, di sore hari ini dari pendengar kita yang telah bergabung ya untuk di sore hari ini dan juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita ya keluarga muslim ya. Pak Ustaz izin bertanya, seorang istri bisa masuk surga salah satunya dikarenakan mendapatkan ridho dari suami. Maksud ridho dari suami ini seperti apa Pak Ustaz? Dan untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana ketika suami menikah lagi, apakah istri yang pertama tidak akan bertemu ketika nanti di surga? Minta pencerahan dan juga penjelasannya.
0: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Apa makna ridho itu? Yang mesti dengar itu adalah lapangnya hati seseorang menerima keadaan yang menimpa dia. Jadi suami ridho pada istri, istri berbuat apapun, ya dia menerima, tidak membalas, tidak menghukum, dan menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar. Nah, ini ridho. Oleh karena setiap istri hendaknya mencari ridho suami. Mencari ridho suami. Sampai apabila suami marah, maka serahkan tangannya. Atau dia juga marah pada suaminya, serahkan juga tangannya. Katakan padanya, suamiku, aku tidak akan nyenyak tidur sampai engkau ridho kepadaku. Ini diantara bentuknya. Kemudian suami menikah lagi, ini belum jelas permasalahannya. Apakah wanita ini masih hidup, masih jadi istri, atau sudah meninggal dunia, atau dicerai? Kan belum jelas ya. Apabila istri ini tetap menjadi istrinya yang pertama, atau meninggal dunia sebelum suaminya, lalu suaminya menikah lagi, maka tetap bersama suami itu. Tetap bersamanya. Apabila di akhirat Allah takdirkan sebagai ahli surga dan kita berharap seperti itu, maka dikumpulkan nanti bersama. Dan tidak ada lagi sifat-sifat dunia yang buruk, dari kecemburuan, dari marah, tidak ada lagi. Kecuali apabila sudah dicerai, ditalak, maka tidak lagi menjadi istrinya, maka tidak lagi bersama. Demikian Allah misal.
1: Iya, terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan dan juga sekaligus ya keluarga muslim mengakhiri perjumpaan kita di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih keluarga muslim atas kebersamaan Anda. Dari mohon maaf segala kekurangan, saya Fajar dan juga biru kita Ustaz Abdul Ghani dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari ruang negara kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, syadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar man.
2: Iya bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga man. Coba sini lihat hasil jepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Habis baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
4: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Di antara hamba-hamba Allah ada orang yang tidak bisa jadi baik kecuali Allah jadikan dia dalam kondisi kaya. Seandainya Allah jadikan dia miskin, dia akan rusak. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak ada yang bisa bikin dia baik kecuali dalam kondisi miskin. Kalau dia kaya, dia rusak. Antum milih yang pertama ya. Tapi yang jadi tentukan bukan antum. Di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak bisa jadi baik kecuali kalau dia sehat. Kalau dia sakit, dia rusak. Dia rusak, dia tidak percaya sama Tuhan atau tidak bersyukur. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang tidak baik kecuali dia sakit. Kalau dia sehat, dia bahaya. Yang tahu itu semua siapa? Allah SWT. Jadi ada orang yang tidak bisa baik kecuali apa? Kaya. Kalau dia miskin, dia mungkin rusak. Nanti bisa jadi Allah uji dia dengan kemiskinan pada saatnya. Ketika imannya sudah cukup, Allah buat dia jadi miskin. Ada hamba-hamba Allah yang tidak bisa baik kecuali dalam kondisi miskin. Miskin dia beribadah kepada Allah, dililit utang terus, setiap hari berdoa, ya Allah. Kalau dia kaya, ngaco. Dia kaya, mungkin dia berzina, mungkin dia joget-joget, mungkin minum khamar, mungkin musik-musikan, mungkin main judi, mungkin enggak pernah sholat, mungkin enggak pernah nangis karena Allah Subhanahu wa taala. Terus jadi kalau biarkan dia miskin terus. Antum maunya yang pertama kan? Yang kedua antum kurang suka ya. Tapi tadi pilihan di sisi Allah, bukan kita yang milih. Allah lebih tahu tentang kemaslahatan kita daripada kita yang kita rencanakan. Di antara hamba Allah ada yang tidak baik kecuali sehat. Kalau dia sakit, mungkin dia tidak beribadah, mungkin dia malas, mungkin dia benci sama syariat. Dan di antara hamba Allah ada yang tidak baik kecuali dia sakit. Kalau dia sehat, mungkin dia ngaco ya. Jadi kita tahu semua di balik apa yang Allah tetapkan ada hikmahnya. Dengan demikian, seorang tidak akan hasad. Dia tahu bahwasanya apa yang Allah gariskan kepada setiap makhluk sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmahnya. Ada hikmahnya.
4: Nabawiyah.
6: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت رواه البخاري.
7: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
8: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
9: Oh, iya ta. Aman gak tuh data usaha kita?
8: Insya Allah aman. Katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah, dan itu dijamin kerahasiaannya.
9: Sing bener sih. Emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
8: Banyak dong. Hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan, bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
9: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
8: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
10: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
8: Data akurat,
9: usaha kuat,
8: ekonomi maju.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.

0: Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kita berada di tempat yang terkutuk. Ini bukan tempat tinggal. Kita berada di tempat ini karena sebuah hukuman yang Allah berikan. Allah turunkan Nabi Adam karena sebuah dosa. Kita melihat semua yang kita cintai itu pergi meninggalkan kita. Kalau mereka tidak meninggalkan kita, kita yang akan meninggalkan mereka. Jadi kita harus sadar, cepat atau lambat. Semoga kita keluar dari tempat terkutuk ini dengan selamat.

mau pulang, tapi tidak ada cara untuk pulang. Kita wajib antri menunggu malaikat maut datang menjemput. Hati kita sudah tidak lagi untuk di dunia ini. Hati kita tidak mau lagi tinggal di dunia ini sebenarnya. Tapi tidak ada cara untuk meninggalkan negeri perantauan. Kita harus ikhlas menghadapi takdir Allah. Kapan kita akan menerima antrian itu? Negeri ini syarat dengan ujian. Negeri ini syarat dengan fitnah. Yang tidak ada fitnah itu kampung halaman kita. Maka rajin-rajinlah sholat. Dan dalam sholat itu ingat kampung halaman kita yang sebenarnya. Rajin-rajinlah sedekah. Dalam sedekah itu ingat kampung halaman kita yang sesungguhnya. Rajin-rajinlah memperhatikan anak-anak yatim, orang-orang miskin. Dan dalam memperhatikan mereka itu ingat kampung halaman kita. Karena itu yang akan mampu mengembalikan kita kepada kampung halaman kita yang sesungguhnya. Ingatlah kajian-kajian tauhid, jauhi syirik, supaya kita bisa kembali ke kampung halaman kita yang sesungguhnya di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil berdoa kepada Allah, ya Allah, tetapkan hati kami di atas agamamu, agar kami wafat, kami berada di atas agamamu yang lurus. Wa mal hayatud dunya.

0: sendagurau belaka. Dan sungguh, kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu mau memahaminya?
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat asar untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500.

0: أبهم ثم إن علينا حسابهم.
1: 94,3 Kita FM
2: Tilawah Al-Quran disiarkan.

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Kehormatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sesuatu perkara yang paling berharga di muka bumi ini. Tidak ada sesuatu yang paling berharga lebih ya daripada kehormatan Rasul. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan orang tua kita. Kehormatan beliau lebih daripada kehormatan ibu ayah kita. Kehormatan beliau lebih dari kita jaga dibandingkan kehormatan kita sendiri. Karena tidak ada manusia yang paling berjasa dalam kehidupan kita ya lebih daripada jasanya Nabi Muhammad SAW kepada kita.
2: Itulah Nabi kita SAW. Dan orang yang menghina Nabi SAW, inna syani'aka huwal akbar. Selesai. Al-aqibah lil muttaqin. Orang-orang yang menghina Nabi SAW akan buntung.
1: Disebutkan dari Syekhul Islam rahimahullah, man sabban nabiyya sallallahu alaihi wasallam min muslimin au kafirin fa innahu yajib qatluhu. Barang siapa yang mencela Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah dia seorang kafir ataukah dia dari muslim, kemudian dia murtad dengan ucapannya, maka dalam hukum Islam dia wajib untuk dibunuh. Hukum asalnya itu dikembalikan kepada pemimpin muslimin. Mereka yang akan menegakkan hukum bagi orang yang mereka mencela Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam.
2: Bagaimana sikap kita? Yang pertama, kau harus tunjukkan bahwa engkau benar-benar umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma jenggotnya.
3: Sunnah.
2: Sunnah, tapi ngomongnya kasar. Nabi alaihi salatu wasallam lembut, lebih lembut dari istrinya sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu Nabi alaihi salatu wasallam. Dihina, dicela sampai yang orang-orang Yahudi mengatakan assalamu alaikum. Semoga mati kau Muhammad. Apa kata Aisyah? Wa alaikassam wa la'natullah wa ghadabu. Semoga engkau mati, dilaknat Allah, dimurkain Allah. Kata Nabi sama Aisyah, mahlan ya Aisyah. Baikkan, Aisyah ingin belain Nabi SAW dengan semangat, suaminya didoakan mati. Apa kata Nabi SAW? Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan Aisyah. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, ama sami'ta ma qalu. Kau tak dengar mereka ngomong apa? Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ama sami'ti ma qulti? Kau enggak dengar tadi aku ngomong apa? Nabi mengatakan wa alaikum. Sudah cukup. Kau mendengar mati, semoga kau juga selesai. Enggak perlu apa yang melakukan tindakan-tindakan yang arogan enggak. Jadi kau perlu mencontoh Nabi alaihi salatu wasallam. Tunjukkan akhlak. Jadi orang itu, banyak orang-orang non-muslim melihat, menilai Islam lewat orang Islam. Kita udah tahu itu penilaian yang tidak tepat dan itu salah. Namun kita nggak bisa merubah penilaian mereka. Sekarang kita harus merubah diri kita, menampakkan kebaikan kita. Kalau mereka memang menilai umat Islam, ya kita yang udah ngaji menjadi contoh-contoh baik umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang perlu kau contoh. Selama di kota Mekah 13 tahun, Nabi bukan hanya dicela oleh orang-orang musyrikin sallallahu alaihi wasallam. Beliau disiksa sama mereka. Sebagian sahabatnya dibantai. Apa Nabi pernah membalas?
4: Tak pernah, Jum.
2: Maka yang perlu dilakukan adalah bagaimana menumbuhkan keyakinan kalau agama ini agama yang benar. Mereka enggak kenal aja sama Nabi. Kalau mereka kenal sama Nabi, subhanallah, pohon kurma menangis ketika ditinggal Nabi SAW. Mereka enggak kenal. Mereka kalau kenal sama Nabi SAW, burung pun datang kepada Nabi SAW. Mau ngadu sama siapa, datang kepada manusia, termulai datang. Unta pun datang menjumpai Nabi SAW, menangis mengeluhkan majikan. Jadi orang-orang yang mencela Nabi tidak mengerti tugasmu mengenalkan Nabi kepada dia. Maka kau harus bersabar mengenalkan Nabi SAW. Dan jangan membuat mereka mencela Nabi gara-gara kita.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
0: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
5: Kebahagiaan adalah cita-cita semua orang. Semua orang ingin bahagia. Dan dia merupakan topik pembahasan semua orang. Siapapun kedudukan dia, siapapun orangnya, dimanapun dia berada, semua mencari hal ini, mencari kebahagiaan. Di antara mereka ada yang memandang bahwasanya bahagia adalah dengan harta yang banyak. Maka dia pun menghabiskan waktu dan umurnya untuk mengumpulkan harta. Karena menurut dia, orang yang bahagia adalah orang yang memiliki harta. Kalau punya harta bisa apa saja, maka dia akan bahagia. Namun kenyataannya, tidak semua orang kaya bahagia. Terdapati ada orang kaya bunuh diri, ya. Ada orang kaya stres, ada orang kaya bahkan saking kayanya mungkin gila. Ternyata kebahagiaan tidak berbanding lurus dengan kekayaan. Seandainya kebahagiaan berbanding lurus dengan kekayaan, maka semakin kaya semakin bahagia. Namun kenyataannya tidak demikian. Sebagian orang memandang bahwasanya kebahagiaan adalah dengan jabatan. Kenyataannya apakah semua orang pejabat tinggi bahagia? Jawabannya tidak. Terkadang kita melihat sebagian orang, mungkin dia pejabat yang tinggi, apakah dia gubernur, apakah dia panglima, apakah dia presiden, apakah dia raja. Terkadang sebagian mereka, kita lihat wajah mereka tersenyum, tapi di balik senyuman tersebut kita tahu betapa hal berat yang dia pikul. Terkadang orang merasa paling bahagia kalau dia bisa perintah orang, orang tunduk sama dia, takut sama dia.

0: raja. Sebagian orang mandang bahwasanya kebahagiaanlah dengan ketenaran, popularitas. Lihat, sebagian orang, sebagian penyanyi terkenal, di puncak-puncak ketenaran dia bunuh diri. Ternyata ketenaran tidak menjamin kebahagiaan seseorang. Maksud saya, kalau mau bahagia, tidak syarat harus kaya, tidak syarat harus terkenal, tidak persyaratkan harus menjadi orang top, tidak dipersyaratkan harus menjadi pemimpin pejabat, tidak harus. Semua boleh bahagia. Si miskin boleh bahagia sebagaimana kaya boleh bahagia. Orang tidak ada yang kenal boleh bahagia sebagaimana orang terkenal boleh bahagia. Ya, anak buah boleh bahagia sebagaimana bosnya boleh bahagia. Dengan syarat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar, menjalankan syariat yang benar, maka dia yang bahagia. Ini secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil-Islam. Faman yurid an yudhillahu yaj'al sadrahu dhayqan harajan ka'annama yas'adu fis-sama'." Kadzalika yaj'alullahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Surat Al-An'am ayat 125. Barang siapa yang Allah ingin hidayah baginya, Allah bukakan hatinya, lapangkan dadanya untuk Islam. Jadi orang semakin dia beriman, semakin Islamnya kuat, dadanya semakin apa? Semakin lapang. Bahagia itu kan tempatnya di hati, bukan yang zahir, tapi tempatnya di hati. Dan barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah menjadikan dadanya sempit, sesak, seakan-akan menuju naik ke atas langit. Apa sih sebab-sebab kebahagiaan tersebut? Yang pertama saya bilang, sebab utama seorang bahagia, tatkala dia mengikhlaskan ibadahnya karena Allah, tatkala dia memurnikan tauhidnya, itu orang paling bahagia. Tatkala dia menggantungkan hatinya seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tatkala dia tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya kebahagiaan dia Allah yang menjamin. Dia yakin rezeki dia Allah yang menjamin. Dia tahu bahwasanya segala sesuatu Allah yang menentukan. Maka selalu dia menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu. Orang ini paling bahagia. Nah, kita katakan tauhid berbanding lurus dengan kebahagiaan. Sudah jelas. Di antara sebab kebahagiaan, ciptakan surga di rumah. Karena kita waktu banyak di rumah. Bagaimana kita senang ke rumah, bagaimana kita bahagia betah di rumah. Kalau kita sudah betah di rumah, sudah senang di rumah, karena kata Nabi SAW, jadikan rumahmu jadi luas. Artinya apa? Betah di rumah. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah melazimi zikir kepada Allah. Orang-orang yang beriman dan mereka tenang hati-hati mereka dengan mengingat Allah. Ketahuilah, dengan mengingat Allah maka hati akan menjadi tenang. Di antara sebab-sebab kebahagiaan adalah qanaah, ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang qanaah maka dia bahagia. Bagaimana caranya? Sering melihat ke bawah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, lihatlah ke bawah. Jangan lihat ke atas. Kalau masalah dunia, lihat ke bawah. Maka itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada engkau. Kemudian di antara sebab kebahagiaan, perbanyak istighfar, tobat kepada Allah. Karena tidaklah kesengsaraan ada dalam hati kita kecuali karena maksiat yang kita lakukan. Semakin anda banyak maksiat, semakin kesengsaraan yang anda rasakan. Di antara sebab kebahagiaan, mudah memaafkan. Nah, tatkala anda ingin bahagia, anda harus punya sifat mudah memaafkan. Kasih uzur sama orang yang mungkin dia enggak ngerti. Jadi ingat-ingat bahwasanya di antara kebahagiaan adalah maafkan, dan pahalanya besar orang memaafkan. Kita memaafkan orang, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Yang terakhir, di antara sebab kebahagiaan yang disebut oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala adalah membantu orang lain. Anda berikan kebahagiaan kepada orang lain, anda akan ditambah kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau ingin bahagia, jangan lupa bagi kebahagiaan kepada orang lain. Sesuatu yang dibagi makin bertambah adalah kebahagiaan.
1: Innasurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: Indah Tilawah Indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu, supaya dibantu. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu, anaknya sakit. Gimana kabar? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP.
2: La haula wala quwata illa billah.
1: Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tabrani dan Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta, minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini. Seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, gelas kecil. Beras. Enggak ada yang lain. Enggak ada. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup. Banyak orang yang lebih susah daripada Maka Nabi suruh melihat kepada siapa? Melihat kepada yang bawah, bukan melihat yang atas orang kaya, bukan. Kata Nabi, "Undzur ila man huwa asfala minkum." Wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum. Lihat kepada yang bawah kamu, jangan lihat yang atas. Lihat yang atas, lihat yang bawah. Supaya kamu enggak menganggap remeh nikmat Allah kamu. Jadi jangan lihat yang atas, kata Nabi, lihat yang bawah. Maka kalau ada kekurangan sedikit dari harta itu, jangan kita keluhkan kepada manusia. Karena yang memberikan rezeki siapa? Kepada Allah, adukan semuanya kepada Allah, jangan kepada manusia. Karena yang mau mendengar keluhan kita hanya siapa? Hanya Allah saja. Yang mendatangkan manfaat kepada kita siapa? Allah. Yang menolak bahaya hanya Allah. Yakin.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa seizinnya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: Kami telah memasuki waktu petang dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati, dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau.

Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu petang ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim. Bismillah.

Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu petang ini, kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama bapak kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT As-Sunnah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT As-Sunnah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak.
Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekahun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
2: kita
0: hati kembali.
2: Bersabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzada atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: yang berguna.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan sore hari ini ya keluarga muslim, menemani waktu sore Anda ya keluarga muslim. Program acara dokter kita, kita akan hadirkan ke tengah ruang dengar Anda ya satu pembahasan terkait tentang kesehatan bersama Dr. Radian Faisal MSc SPPK ya Fadhilah Ta'ala, yang dimana kita akan hadirkan satu pembahasan tentang kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan ya untuk hidup lebih sehat. Apa saja yang perlu kita upayakan, kita akan hadirkan ya materi. Karena kami hadirkan untuk di Rabu ini, maksudnya di hari Kamis ini, kita hadirkan dari perjumpaan-perjumpaan yang telah lalu ya, untuk pembahasan secara langsungnya bisa disimak di setiap Jumat di jam 5 sore. Kita hadirkan kebiasaan-kebiasaan sederhana untuk hidup lebih sehat bersama Dr. Radian Faisal MSc SPPK. Dari studi saya bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, ya, insyaallah pada sore hari ini ya kita akan membahas sebuah tema sederhana saja, sebuah tema yang simpel, yang santai-santai saja ya, itu tentang beberapa tips ya, tips sederhana yang bisa kita lakukan dengan segera ya untuk membantu menjaga kesehatan kita ya. Mungkin beberapa tips mungkin sering kita dengar ya, tips yang agak ribet, mungkin kemudian kesehatan itu mahal, harus membeli suplemen ini itu, atau harus berolahraga yang berat, atau diet-diet yang ribet. Nah, ternyata ada beberapa tips ya yang langsung bisa kita lakukan setiap harinya ya. Ya langsung saja, ini beberapa tips ini insyaallah ilmiah, jadi ada penelitiannya dan sudah terbukti insyaallah ya. Nah, tips yang pertama ya itu jalan kaki 10-15 menit ya setelah makan ya. Pertama jalan kaki, jadi setelah kita makan ya, itu kan nanti tubuh akan mencerna ya, akan mencerna makanan itu ya. Itu kalau bisa jangan duduk atau rebahan setelah itu ya, karena setelah kita makan itu tubuh nanti akan mencerna, kemudian nanti akan menaikkan gula darah kita ya, akan menaikkan gula darah kita. Nah, salah satu tipsnya yaitu setelah kita jalan, setelah kita makan gitu, kita jalan kaki ya. Jadi segera setelah selesai makan langsung ya, setelah minum ya, setelah selesai berdoa, selesai semua ya, kemudian kita jalan kaki ya, kurang lebih 10 menit ya sampai 15 menit ya, jalan kaki santai saja ya. Nah, itu nanti ternyata berdasarkan penelitian ya, di sebuah studi di Diabetes Care tahun 2013 oleh Di Pietro dan timnya, menemukan bahwa jalan kaki 10-15 menit setelah makan dapat menurunkan kadar gula darah ya, postprandial pada orang dewasa, atau gula darah setelah makan ya. Jadi ini kebiasaan yang baik ya, baik untuk penderita diabetes ya, maupun orang-orang yang masih belum terdiagnosis diabetes, atau orang-orang siapapun yang ingin lebih sehat ya. Jadi setelah makan ya, baik makan pagi, makan siang maupun makan malam ya. Misalnya kita setelah makan siang ya, habis sholat zuhur mungkin ya, kemudian makan ya, setelah itu ya kita jalan ya, keliling sekitar ya, lingkungan, mungkin kalau sedang bekerja ya, keliling sekitar tempat kerja ya, ya mungkin pasnya jamnya istirahat seperti itu. Atau mungkin nanti ketika makan malam misalnya ya, mungkin tergantung makan malamnya kapan ya, mungkin sebelum sholat maghrib atau mungkin setelah sholat isya, mungkin bisa juga seperti itu ya. Makan malam kemudian bisa jalan ya sekitar rumah ya, kurang lebih 10-15 menit ya. Nah, itu ternyata bisa menurunkan kadar gula darah ya, agar setelah makan itu gula darahnya tidak melonjak tinggi naik ya, ya. Jadi bisa dengan jalan kaki 10-15 menit ya, keliling di sekitar. Selain itu juga bisa menambah jumlah langkah kita ya, karena dikatakan bahwa jumlah langkah juga mempengaruhi ya kesehatannya. Ada yang mengatakan 10.000 langkah, ada yang mengatakan 7.000 langkah sudah bermanfaat, ada yang mengatakan 5.000 langkah setiap hari sudah bermanfaat. Intinya semakin banyak langkah kita ya, semakin sehat ya. Ini juga untuk menambah jumlah langkah kita ya. Kemudian tips yang kedua ya, Tips yang pertama cukup mudah ya tadi ya. Intinya habis makan langsung jalan kaki ya. Tips yang cukup mudah ya. Kemudian tips yang kedua ya, minum air putih cukup setiap hari ya. Ini mungkin sudah sering didengar tapi sering lupa ya. Sering lupa karena mungkin sibuk atau karena kerjanya di tempat ber-AC ya, seperti di studio ini ya. Ini jadi tidak haus ya. Mungkin kalau kerjanya di lapangan atau di sering apa apa warawiri di naik motor atau misalnya apa di transportasi umum seperti itu, mungkin lebih terasa hausnya ya. Kalau di sini kan mungkin kita mungkin lebih banyak buang airnya mungkin ya, malah sering kencing seperti itu, sering pipis ya, karena di ruangan ber-AC akibatnya mungkin tidak terasa haus ya, mungkin tidak terasa haus ya, mungkin akibatnya sering lupa minum ya, sering lupa minum, padahal minum itu yang dianjurkan kurang lebih 6-8 gelas setiap harinya ya. 6-8 gelas setiap hari. Nah, bila aktivitasnya lebih berat ya, atau lebih sering terkena sinar matahari ya, nah itu nanti mungkin jumlah air yang dibutuhkan lebih banyak lagi ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Ternyata di penelitiannya di Nutrition Review tahun 2010 ternyata minum air putih juga penting ya untuk fungsi kognitif, artinya fungsi kecerdasan kita ya, kemampuan kita berpikir ya, saat kita bekerja atau mungkin kita sekolah atau kuliah seperti itu juga nanti bisa meningkatkan ya kemampuan kita berpikir ya. Kemudian cairan yang cukup juga meregulasi mood kita ya, meregulasi apa mood kita menjadi lebih baik ya, jadi tidak mudah marah ya, tidak mudah stres, tidak mudah apa depresi atau tidak mudah cemas seperti itu, karena konsumsi air yang cukup, serta meregulasi suhu tubuh ya. Suhu tubuh ternyata cairan juga mungkin kalau kerjanya panas-panasan itu ya, akibatnya bisa terkena heat stroke ya. Heat stroke itu terlalu panas ya tubuhnya ya. Nah, dengan kita minum ya, minum air putih biasa ya, itu bisa menurunkan suhu tubuh ya, agar tidak terlalu kepanasan ya. Apalagi mungkin di daerah-daerah yang panas ya, mungkin di Cirebon ini termasuk ya, wajar ya. Ketika musim panas ya, siang-siang ya sangat panas sekali, Masya Allah ya. Nah, maka minum air putih ini sangat, insya Allah sangat bermanfaat ya. Kalau tidak puasa ya, kalau puasa ya disiasati ketika sahurnya ya, minum yang cukup, atau mungkin ketika berbukanya juga minum yang cukup ya. Insya Allah kalau ketika sedang puasa beda lagi, karena Allah akan memudahkan kita beribadah insya Allah ya. Nah, tips yang kedua cukup minum air putih 6-8 gelas ya setiap hari ya. Kalau sering lupa ya mungkin bisa dipakai, ada aplikasi pengingat minum, ternyata sekarang ada ya. Yang nemukan di Play Store atau di apa di App Store itu. Ada aplikasi ya. Nanti ada alarmnya ya, minum ya. Mungkin kalau yang sering lupa bermanfaat ya. Atau ada juga yang saya pernah lihat, ada orang yang bawa botol minumnya besar ya. Jadi langsung kebutuhan satu hari itu dibawa satu apa, atau botol tumblernya besar itu ya. Jadi ada jam-jamnya itu untuk minumnya ya, kurang lebih seperti itu. Intinya bagaimanapun caranya ya, minum air putihnya harus cukup ya. Nah, kemudian ternyata minum air putih ini juga membantu ya, membantu tadi untuk regulasi mood, suhu tubuh ya. Kemudian apa? Kognitif juga tadi sudah ya tadi jelaskan. Nah, tips yang selanjutnya ya, tipsnya nomor 3 yaitu tidur yang cukup ya, kurang lebih 7-8 jam per malam, 7-8 jam setiap hari ya. Atau minimal-minimalnya 6 jam lah, minimal-minimalnya 6 jam. Bisa juga disiasati ditambah dengan tidur siang kalau waktunya memungkinkan ya. Misalnya tidur malam mungkin 6 jam atau 6,5 jam seperti itu ya. Nanti disempatkan tidur siang mungkin 15 menit atau 30 menit seperti itu. Kurang tidur tidak hanya bikin ngantuk, tapi juga ternyata meningkatkan risiko hipertensi ya. Hipertensi meningkat ya, tensinya jadi lebih tinggi, kemudian diabetes juga meningkat ya, hingga penyakit jantung juga meningkat hanya karena kurang tidur ya. Hanya karena kurang tidur ya, mungkin sering begadang ini ternyata efeknya ke hipertensi ya, ke risiko diabetes dan ke penyakit jantung juga ternyata ya, sering begadang ini. Maka harus tidur yang cukup ya, tidur yang cukup ya. Dianjurkan 7-8 jam ya, minimal 6 jam lah. Minimalnya 6 jam. Nah, lebih penting lagi adalah kualitasnya. Jadi tidak hanya kuantitasnya yang cukup ya. Kuantitas itu artinya jumlahnya, durasinya ya. Tapi juga kualitasnya, artinya tidurnya itu harus tidur yang benar-benar nyenyak ya, tidur yang benar nyenyak, tidak terbangun ya, tidak mungkin apa sering buang air kecil terbangun seperti itu ya, maka harus kualitasnya juga harus dijaga seperti itu. Maka salah satu cara menjaga kualitas tidur itu dengan kita persiapan tempat tidurnya dengan baik ya. Mulai dari persiapan diri kita ya, kita mungkin sikat gigi, kemudian persiapan dulu bebersih ya, cuci tangan, cuci kaki seperti itu, dibuat nyaman seperti itu ruangannya ya. Kemudian kita bisa berzikir dulu agar tenang ya, jauhkan HP ya. Kalau sebelum tidur pegang HP nanti lebih lama, mungkin lebih tidak ngantuk ya, akhirnya semakin malam lagi tidurnya ya. Kemudian coba tidur di waktu dan jam yang sama ya. Jadi tidur dan bangun kalau bisa di waktu dan jam yang sama ya, diatur ya. Mungkin ada orang yang kebiasaannya bangun tidur jam 9, bangun subuh mungkin seperti itu. Atau ada juga yang jam 10 ya, bangun mungkin sebelum subuh setengah jam seperti itu juga bisa ada ya. Tapi diusahakan waktunya itu teratur agar nanti ritme sirkadian kita terbiasa ya. Agar tubuh kita terbiasa dengan irama tidur yang teratur itu. Cuman kadang-kadang mungkin ada yang tidur jam 12 malam ya, kadang tidur cepat seperti itu. Nah, ini juga kurang baik karena ritmenya tidak stabil ya. Jadi durasinya diperhatikan, kemudian kualitasnya diperhatikan, kemudian konsistensinya juga diperhatikan ya. Kemudian ketika tidur juga diperhatikan agar cahayanya tidak terang ya. Ya, kalau bisa dimatikan gelap, benar-benar gelap ya lebih baik ya. Atau kalau mau tetap ada cahaya ya pakai lampu tidur yang tidak terlalu terang ya. Kemudian tadi hindari cahaya dari gadget ya, dari laptop, dari mungkin HP ya, dari tablet ya, dan lain-lainnya, cahaya biru ya, televisi ya mungkin ya. Nah itu sebelum tidur hindari cahaya itu karena bisa mengurangi hormon melatonin yang menyebabkan rasa ngantuk ya. Mungkin kita kalau baca buku cepat ngantuk ya mungkin ya. Sebelum tidur baca buku cepat tidur ya. Kalau main HP bisa sampai jam 12 malam juga masih kuat ya. Atau lebih, bahkan sampai pagi juga mungkin masih kuat ya. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, beda ketika sebelum tidurnya mungkin baca buku atau mungkin melakukan aktivitas yang menenangkan seperti itu ya. Nanti akan timbul rasa ngantuk itu ya. Seperti itu ya. Atau dengarkan kajian, kita kalau kajian ngantuk ya. Sering ngantuk ya. Nah, mungkin bisa mendengarkan kajian yang rileks seperti itu. Atau baca buku tadi ya. Seperti itu ya. Nah, tipsnya seperti itu. Jadi kualitasnya, kemudian kuantitasnya dijaga dan konsistensinya juga dijaga untuk tidur yang cukup dan berkualitas. Kemudian tips nomor 4 ya, tips selanjutnya. Makan dan buah dan sayur yang berwarna-warni. Nah, ini juga tips yang cukup simpel ya. Di makan buah dan sayur berwarna-warni ya. Secara garis besar itu setiap warna buah dan sayur itu punya kandungan yang berbeda ya. Jadi ada yang warnanya mungkin sayur ada yang hijau, ada yang ungu ya. Kemudian ada yang hijaunya hijau muda, hijau ketuaan, ada yang putih seperti itu. Nah, terus warna-warna itu menunjukkan sesuatu, itu ternyata ada kandungannya itu berbeda-beda. Nah, itu kandungan mikronutrisi namanya. Kalau makronutrisi kan sering kita jelas ya, karbohidrat, lemak ya, protein. Itu mungkin lebih mudah ya menghitungnya atau kita menakarnya. Nah, kalau mikronutrisi ini seperti vitamin, mineral ya, atau misalnya serat ya, dan lain-lain itu agak susah kalau menghitung satu persatu karena pertama jumlahnya banyak, kemudian kebutuhannya juga sebenarnya tidak terlalu besar kebutuhannya ya. Nah, tapi jangan sampai ada satu zat yang kita sangat sudah lama tidak mendapatkannya misalnya ya. Nah, itu juga tidak baik ya. Maka kita harus bervariasi misalnya. Buah-buahan juga seperti itu ya. Ada buah yang warnanya kuning, ada yang warnanya oranye, ada yang warna hijau, ada yang warna apalagi ungu ya. Macam-macam buah. Nah, itu kalau bisa kita ganti-ganti tuh warnanya kan, kalau bingung kita ganti saja. Mungkin hari ini buah warna merah misalnya, katakanlah merah tuh apa, strawberry misalnya. Besok buah warna oranye ya, misalnya pepaya misalnya. Besok lagi buah warna hijau misalnya, melon ya. Besoknya lagi ganti lagi buah warna kuning, pisang misalnya, atau ganti itu warnanya ya. Nah, itu agar kita tercukupi ya kandungan yang tidak bisa kita lihat itu, yang tidak bisa kita ukur itu ya, misalnya kandungan apa elektrolitnya, kandungan vitaminnya ya, mineralnya. Nah itu cara cara agar kita pastikan tercukupi adalah dengan kita mengkonsumsi buah dan sayur yang berwarna-warni, yang berganti-gantian ya. Kalau bisa, kalau misal setiap hari mungkin buahnya itu maunya ya pisang terus ya, kuning terus. Nah mungkin di situ pisang tinggi, kita bisa katakan tinggi kalium ya, nanti mungkin kaliumnya tercukupi tapi mungkin kandungan nutrisi yang lain tidak tercukupi mungkin ya. Nah ternyata konsumsi buah dan sayur juga bisa menurunkan resiko penyakit kronis ya, kemudian menurunkan resiko penyakit jantung dan kanker ya. Nah variasi warna itu menunjukkan variasi kandungan vitamin dan mineralnya ya. Daripada kita mungkin periksa lab dulu, mungkin kandungan magnesium kita berapa ya, kemudian kita konsumsi magnesium, atau mungkin kita cek kalium kita berapa, nah itu kan ribet ya. Nah tips, ya kita kan lagi membahas tips yang simpel ya. Nah tips yang simpel ya, kita variasikan saja warna-warnanya ya. Ya sayur juga begitu ya, ada mungkin sayur yang oranye, ya wortel ya, sayur yang hijau lebih banyak mungkin, sayur yang hijau lebih banyak didapat ya, atau sayur yang putih, sawi putih seperti itu. Nah divariasikan warnanya buah dan sayur, nanti insya Allah seluruh kebutuhan vitamin dan mineral dan mikronutrisi yang lain akan terpenuhi ya. Sangat mudah ya tipsnya ya, dimakan buah dan sayur yang berwarna-warni. Kemudian tips nomor 5. Yang kelima adalah atur posisi duduk dan sering peregangannya. Mungkin orang yang ini khusus yang kerjanya duduk lama ya. Yang duduk lama kemudian berjam-jam, kadang mungkin dari masuk dari datang ya jam 8 mungkin atau jam 9 ya, sampai mungkin istirahat jam 12 ya, 3 jam atau 4 jam ya duduk terus ya. Kemudian nanti mungkin istirahat 1 jam ya, sholat, makan, kemudian nanti duduk lagi ya mungkin ya, 2 jam, 3 jam duduk lagi. Nah ya, itu kayak aktivitas seperti itu kurang bagus ya, kurang bagus. Maka yang disarankan adalah setiap 30-60 menit sekali itu berdiri ya, berdiri peregangan ya, berdiri atau peregangan atau jalan kaki ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ternyata duduk yang lama ini ya bisa meningkatkan risiko ya, risiko mulai dari nyeri otot, risiko obesitas ya, karena kita hanya duduk saja ya, duduk tidak ada kalori yang terbakar seperti itu ya, atau bisa meningkatkan juga penyakit metabolik ya. Dan ternyata kalori yang dibakar dari aktivitas-aktivitas ringan itu lebih tinggi daripada kita berolahraga ternyata ya. Ya olahraga itu penting tapi untuk membakar kalori itu lebih banyak dari aktivitas yang mungkin kita tidak sadari ya, mungkin kita jalan kaki ya, atau naik tangga ya. Nah pilihan-pilihan yang seperti itu yang bisa membantu kita membakar kalori lebih banyak ya. Mungkin kalau ke masjid misalnya, masjidnya mungkin dekat ya, hanya berapa ratus meter, 100 meter, 200 meter ya, mungkin lebih bagus jalan kaki seperti itu daripada naik motor mungkin ya. Atau misalnya ada kita mau ke lantai 2 misalnya ya, ke lantai 2 ya cuman cukup naik tangga biasa ya, bisa ya, tidak perlu naik lift atau naik apa eskalator seperti itu ya. Jadi dengan meningkatkan aktivitas-aktivitas yang sederhana itu ya, termasuk ini juga duduk ya, jadi duduk lama ya mungkin akan pusing juga ya, pusing, capek, pegel-pegel ya. Nah, setiap setengah jam atau satu jam lah, paling lama satu jam. Paling lama satu jam, kalau mungkin ada, kalau saya ada jamnya, ada jam smartwatch ya, setiap satu jam sekali itu ngingetin untuk berdiri. Jadi dia bisa mendeteksi ya, bisa mendeteksi kalau udah duduk satu jam ya, duduk udah satu jam ya, nanti dia akan nyuruh peregangan seperti itu. Alhamdulillah membantu ya, ada gadget yang membantu seperti itu. Kalau tidak ada ya kita ingat-ingat sendiri ya, mungkin mulai duduk nih jam, misal katakanlah jam 8 ya, berarti sebelum jam 9 saya udah berdiri ini. Atau mungkin kita kerjaan ya, kita capek lelah ya, kita peregangan dulu, peregangan biasa ya, bebas ya, atau jalan kaki seperti itu, atau peregangan ya, peregangan otot seperti itu. Atau bisa ada juga yang peregangan yang bisa dilihat di YouTube ada ya, peregangan.

0: Diri, berdiri, peregangan, kemudian duduk, minum lagi. Minum, nah jadi bisa digabung tuh, ingat-ingatnya ya. Mengingatnya bisa digabung, jadi setiap satu jam itu kita peregangan ya. Peregangan ya mungkin tidak perlu lama-lama ya, tidak sampai satu menit mungkin sudah cukup. Berdiri satu menit ya, kemudian peregangan atau jalan kaki, kemudian minum, kemudian lanjut bekerja lagi ya. Ya sekedar mungkin menggerakkan bahu, leher, seperti itu ya, tangan, apa, berdiri ya, apa, ngulet ya, istilahnya. Meregangkan otot-otot. Nah itu sudah ternyata sangat bermanfaat ya, ada penelitiannya ya, tahun 2010 di Medicine and Science in Sports and Exercise ya, penelitinya bernama Kars Marzik ya, menunjukkan bahwa duduk lama itu meningkatkan risiko kematian dini ya, meskipun seseorang rutin berolahraga. Nah ternyata tidak hanya olahraga ya, ternyata duduk lama juga. Jadi tidak hanya ternyata seseorang yang sudah rutin berolahraga tapi sering duduk ya, mungkin dia kerjanya sering duduk, mungkin meskipun mungkin dia di sebelum bekerja sudah olahraga atau pulang kerja dia olahraga, tapi ketika kerjanya itu dia duduk terusnya, ini juga ternyata risiko kematian dininya tetap tinggi. Nah, jadi kita gabungkan olahraga jalan ya 3-5 kali seminggu, kemudian tidak terlalu lama duduk ya, tidak terlalu lama duduk, jadi setiap satu jam sekali ya peregangan seperti itu, kemudian minum air putih yang cukup ya, seperti itu tipsnya. Mungkin simpel ya, 5 tips tadi ya. Jadi kita simpulkan atau kita ulang lagi, yang pertama jalan kaki sebentar setelah makan ya, kurang lebih 10-15 menit ya, kemudian minum air putih yang cukup ya, 6-8 gelas sehari ya. Kemudian tidur yang cukup ya, 7-8 jam, minimal 6 jam ya. Kemudian kualitasnya juga harus bagus. Kemudian makan buah dan sayur yang berwarna-warni. Kemudian atur posisi duduk ya, atau sering peregangan ya. Dia tidak duduk terlalu lama lebih dari 1 jam ya. Ya, insya Allah tips-tipsnya sangat mudah ya, sangat bisa kita langsung terapkan ya di kehidupan kita sehari-hari. Ini tuh materi dari saya ya.
1: Terima kasih keluarga muslim ya, Anda masih bersama kami program acara dokter kita bersama Dr. Hadian Hafidzullah Ta'ala ya. Keluarga muslim, sesi pertama telah kita lalui ya, satu pembahasan tentang 5 kebiasaan sederhana untuk hidup lebih sehat ya keluarga muslim ya, telah kita dengarkan pembahasannya, materinya. Tentunya semoga kita diberikan kemudahan ya keluarga muslim, karena ketika kita tidak mulai mencoba dari sekarang ya, tentunya semoga ketika kita mengupayakan ya keluarga muslim ya, dari sekarang terkhusus dari beberapa tips sederhana, ketika diberikan tips yang sukses ya, terkadang kita berat ya keluarga muslim ya untuk mempraktekannya. Ya langsung aja keluarga muslim, kita akan membuka sesi kedua, sesi tanya jawab. Ya, mungkin sebelum kita akan awali pertanyaan dari pendengar kita ya, terkait tentang begini dokter, ada satu saudara yang suka mengkonsumsi, ini susah tidur ya dokter ya, saudara ini suka mengkonsumsi obat-obatan dari yang disarankan dokter, ketika habis nanti biasanya minta resepnya kembali, seperti ketika tidak mengkonsumsi obat ini susah tidur dokter ya. Nah ketika sudah terbiasa begitu, berdampak nggak sih dokter untuk kesehatan? Mungkin nggak langsung ya dokter ya, kelamaan itu bisa membahayakan kesehatan nggak dokter, terkait ketika seorang sudah apa ya, kalau nggak minum obat ini pasti nggak bisa tidur gitu dokter?
0: Iya, memang ada beberapa apa penyebab susah tidur ya. Ada beberapa yang memang butuh obatnya, ada yang berapa memang yang butuh obat. Nah, itu memang harus dikonsultasikan ke dokter. Nah, yang jadi masalah ketika obatnya itu beli sendiri ya, beli sendiri, mungkin dapat entah dari mana, dari apotek atau mungkin dari toko obat seperti itu, atau beli online mungkin bisa ya. Nah, ketika dapat obat dikonsumsi sembarangan atau berlebihan seperti itu, atau setiap hari, atau dosisnya semakin butuh tinggi, nah itu mungkin harus dikonsultasikan lagi ke dokter ya, atau mungkin nanti bisa ke dokter, sampai ke dokter spesialis kejiwaan juga bisa, itu yang bagian obat-obatan terkait apa kecanduan okay. Itu juga bisa ke sampai ke dokter apa psikiater ya, sampai ke psikiater. Tapi secara umum boleh ya, seorang konsumsi dengan anjuran dokter, mungkin awalnya mungkin dokter umum ya, dokter umum boleh meresepkan seperti itu ya, ketika memang dibutuhkan, atau dokter penyakit dalam juga ada bisa meresepkan seperti itu. Nah, bisa juga ada juga obat yang anti cemas atau anti depresi itu juga ada beberapa yang efek samping.

0: akhirnya bisa apa menyebabkan lebih mudah tidur itu, karena tidak bisa tidurnya mungkin karena gangguan cemasnya tadi, sehingga dikasih obat anti cemas ya, efeknya bisa lebih mudah tidur seperti itu. Tapi ketika obatnya ini di hanya apa tidak ada apa untuk menghilangkan masalah utamanya ya, akibatnya hanya konsumsi obat seperti itu. Kalau tidak konsumsi susah tidur seperti itu. Nah, maka yang lebih bijaknya adalah penyebab utamanya itu diatasi terlebih dahulu ya. Mungkin butuh pemeriksaan lebih lanjut, tidak hanya mungkin periksa minta obat seperti itu ya. Mungkin diperiksa lebih lanjut, ternyata di sini tuh apa gangguan cemasnya ya. Gangguan cemas juga kan banyak mungkin ya. Macam-macamnya ya. Nanti penanganannya seperti apa ya. Mungkin ada apa, terapi yang bersifat mungkin apa konselingnya seperti itu ya. Ternyata banyak macam-macam terapinya. Nah, tidak hanya obat saja ya. Mungkin nanti mungkin dosisnya atau pilihan obatnya mungkin bisa dikonsultasikan lebih lanjut lagi. Tapi secara umum boleh ya konsumsi, kalau sesuai anjuran dokter boleh. Tapi ketika mungkin dokternya bisa pindah-pindah, kadang ada yang seperti itu ya. Dokter ini udah mungkin gak, sama dokter ini udah nggak boleh lagi karena mungkin udah terlalu sering. Ya, banyak pindah lagi di sana, bilangnya keluhannya baru lagi, nanti dikasih lagi. Nah, itu mengakali dokter juga, ada juga yang seperti itu pasiennya ya. Nah, yang kalau dia memang benar-benar mau sembuh ya fokus di satu dokter,
1: satu atau dulu gitu ya.
0: Ke satu dokter, mungkin dokter yang spesialis yang lebih bagus ya, yang psikiatris ya. Nanti disarankan seperti itu, nanti penanganan lebih lanjutnya seperti apa ya, agar gangguan tidurnya ini teratasi benar-benar. Kan harapannya jangka panjangnya bisa lepas dari obat ya. Mungkin nanti pilihan obatnya atau dosisnya nanti di pertama mungkin butuh agak tinggi, nanti lama-lama turun seperti itu. Mungkin butuh dikonsultasikan dulu.
1: Terima kasih dokter ya atas jawabannya. Dokter, terkait tentang makan kan pernah mendengar sakdar ya, dari informasi-informasi itu makan malam itu tentunya tidak boleh sampai larut malam ya dokter ya. Nah, untuk standarnya menurut versi dari kesehatan sendiri waktu makan malam paling akhir itu jam berapa dokter ya? Agar katanya ada yang mengatakan ketika kita makannya terlalu malam, katanya nanti makan yang kita konsumsi itu bakalan menjadi sampah gitu dokter. Nah, itu bagaimana dokter?
0: Iya, memang lebih baik dikasih jarak ya antara makan dengan tidur itu dikasih jarak, karena ketika kita baru makan langsung tidur itu kan tidak enak ya, tidak nyaman, bisa mengganggu kualitas tidur ya, karena tubuh masih mencerna ya, tapi perut masih mencerna tapi tubuh mau tidur seperti itu. Akibatnya tidurnya jadi tidak nyenyak seperti itu. Nah, permasalahan pertama itu karena kalau makan berat ya, terutama makan berat menjelang tidur itu karena menyebabkan tidak nyaman, tidak nyenyak tidurnya tadi, mengganggu kualitas tidur ya. Pertama, kedua kalau makanan jadi sampah tidak ya. Yang jelas makanannya tetap dicerna masih ya. Apalagi kalau mungkin tidak sempat mungkin kerja keras ya, baru pulang malam baru sempat makan ya, habis makan ngantuk ya tidak masalah ya. Boleh-boleh saja ya, tapi tidak setiap hari seperti itu. Ya, kemudian batasnya kapan ya, kalau paling tidak 1 jam ya, Pak, 1 jam ya, 1 jam sebelum tidur itu sudah berhenti makan ya. Sudah berhenti makan. Kalau makan berat ya jaraknya lebih jauh lagi, 2 jam itu juga boleh di jarak lagi. Ini juga bagus juga ketika mungkin sebelum maghrib mungkin lebih bagus sih. Karena nanti ada jarak bisa puasa intermiten jadinya. Jadi ada, kita kan jendela makan, ada orang tuh makan dari bangun tidur sampai mau tidur tuh makan terus sih. Pokoknya ada aja yang dikonsumsi ya dari bangun tidur. Nah, jadi kan bangun ya, mungkin kita tidur katakanlah 8 jam ya. Jadi kita punya waktu 1 hari 24 jam ya. Di 16 jam tuh makan ya. 16 jam itu kita makan. Nah, kalau bisa dibalik tuh waktunya. Jadi kita makan hanya 8 jam. Nah, itu yang mungkin tidak semua bisa melakukannya. Mungkin 12 jam lah boleh lah. Jadi jangan sampai 16 jam tuh makan terus. Jadi dari mulai bangun tidur sudah nyari cemilan ya, sampai kita mau tidur lagi masih ada yang dimakan seperti itu. Nah, kalau bisa dijarak tuh dari bangun tidur tidak langsung makan ya, kemudian sebelum tidur sudah tidak makan lagi. Nah, jadi ada di kita perpanjang waktu tidak makannya seperti itu lebih bagus bagi seperti itu. Jadi tidak terlalu dekat dengan waktu tidur seperti itu.
1: Terima kasih dokter ya atas jawabannya. Kita keluarga muslim, kita akan bacakan pertanyaan yang telah dikirimkan oleh pendengar kita dari Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
0: Waalaikumsalam.
1: Dokter izin mengajukan pertanyaan, apakah benar olahraga angkat beban pada malam hari bisa menyebabkan turun berat? Karena ada teman yang menyampaikan begitu, minta pencerahannya dokter. Syukron.
0: Tidak ya, kalau angkat bebannya bertahap ya, artinya dia melakukan angkat beban itu ya dia bertahap ya, tidak mungkin langsung baru mulai langsung yang berat-berat ya. Jadi kan tentunya akan bertahap ya, kita kemampuannya berapa ya, nanti repetisinya berapa ya, dia ada dia ketika sudah kuat ya, kita otot kita sudah semakin berkembang, artinya akan ditambah lagi tambah lagi, tidak masalah ya. Ya, tapi kalau bisa jangan malam hari ya. Kalau bisa ya, malam hari itu bukan masalah turun beratnya. Mau kapan pun ya tidak akan menyebabkan turun berat. Tapi kan yang menyebabkan masalah itu adalah ketika malam hari ya, nanti kualitas tidurnya bisa terganggu kalau terlalu dekat dengan waktu tidur ya. Terlalu dekat dengan waktu tidur, kita masih olahraga itu kan kita apa? Mengeluarkan energi ya, beraktivitas simpatis istilahnya itu ya, aktivitas fisik ya. Bukan aktivitas istirahat. Ketika malam kan harusnya aktivitas istirahat ya, aktivitas istirahat. Nah, ketika malam hari mendekati waktu tidur kita masih beraktivitas yang berat seperti itu. Nah, nanti waktu tidurnya bisa terganggu, bahkan nanti bisa susah tidur ya. Tidurnya mungkin biasanya jam 9, jam 10 jadi mundur karena mungkin jam 8-nya masih olahraga seperti itu. Tapi kalau tidak ada waktu lagi ya, hanya bisa waktunya malam ya, silakan saja. Tidak masalah. Tapi kalau lebih paling idealnya itu ya sore hari atau pagi hari seperti itu waktu olahraga yang ideal.
1: Terima kasih dokter ya atas jawabannya. Ya, keluarga muslim, masih tersisa waktu kita kurang lebihnya 10 menit ya keluarga muslim ya. Kita akan hadirkan untuk pertanyaan ini mungkin terkait stres ya dokter ya. Ini kita coba ajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
0: Waalaikumsalam.
1: Dokter izin mengajukan pertanyaan, apakah dampak stres terhadap kesehatan ini bisa membuat wajah seseorang menjadi lebih tua? Ini disebutkan saya memiliki teman seangkatan, mukanya kelihatan tua sekali. Apakah stres ini bisa menyebabkan muka lebih kelihatan tua? Minta pencerahannya.
0: Iya, stres ini bisa menyebabkan penyakit fisik ya. Intinya kesehatan seseorang tuh ada dua faktor ya, ada dua sisi ya. Pertama sisi dari kesehatan fisiknya, kedua dari kesehatan mentalnya, dari kejiwaannya ya, tubuh dan kejiwaannya. Nah, ini saling berpengaruh ya. Kesehatan jiwa, kesehatan fisik termasuk stres tadi bisa mempengaruhi kesehatan tubuh ya. Misalnya seorang stres lebih mudah sakit seperti itu. Ada gangguan-gangguan fisik yang lainnya ya, atau misalnya cemas, sakit perut akhirnya seperti itu ya, atau misalnya sedih kemudian jadi tidak enak badan seperti itu. Nah, itu ternyata sering berhubungan. Atau juga keluhannya fisik dulu, misalnya seorang misalnya terkena sakit ginjal misalnya, kemudian jadi kandungan ureumnya tinggi. Nah, akibatnya nanti kandungan ureum di otaknya tinggi, akibatnya dia jadi terkena gangguan mental juga bisa seperti itu. Jadi intinya gangguan fisik dan gangguan mental ini saling berpengaruh. Seorang yang sehat adalah seorang yang dua-duanya ini, dua sisi ini adalah yang sehat seperti itu. Nah, terkait stres, apakah bisa menyebabkan gangguan fisik? Ya bisa ya. Termasuk salah satunya tadi mungkin terlihat lebih tua seperti itu ya. Karena mungkin secara umum secara langsung mungkin tidak. Tidak hubungan langsung mungkin tidak ya, tapi karena ketika sering stres ya, dia mungkin kulitnya itu mungkin hubungannya mungkin jauh, tapi bisa terjadi itu stres itu menyebabkan gangguan fisik, itu bisa saja.
1: Nah, ketika kayak tadi mungkin dokter ya, permasalahannya ketika seorang diketahui mukanya umur 30 tapi kelihatan tua gitu dokter ya. Apakah bisa diobati dokter ya dengan mengkonsumsi obat-obatan atau pola makannya dirubah gitu?
0: Apakah iya, jadi sebenarnya kalau bentuk wajah itu lebih faktor usia itu lebih wajah yang lebih tua dari usianya itu lebih dari lebih kepada dia gimana pola makannya, pola istirahatnya, pola tidurnya, kemudian bagaimana dia apakah merawat wajahnya atau tidak, seperti itu, lebih ke situ ya. Nah, kalau faktor stres ini menyebabkan hal-hal tadi itu berantakan. Seorang yang stres tentu makannya jadi tidak teratur, tidurnya, orang yang stres tentu tidurnya jadi mungkin sering begadang karena stresnya tadi, atau mungkin tidak sempat merawat dirinya karena stres, sedih. Nah, itu lebih ke situ arahnya ya, faktor-faktor stres tadi. Nah, bagaimana memperbaikinya ya? Tentu tadi stresnya kita atasi dulu ya, kita kelola stresnya bagaimana agar stresnya berkurang ya, dengan misalnya apa ya, mungkin berzikir, menenangkan pikiran ya, kemudian menerima apa penyebab stresnya, kita lakukan solusinya seperti apa, dan cara-cara lain untuk mengatasi stres itu. Kemudian kita juga dengan merawat wajah kita, misalnya dengan ya cuci muka seperti itu, kemudian mungkin memakai pelembab atau memakai ya skincare lah seperti itu yang diperlukan, mungkin nanti bisa konsultasi ke dokter kulit seperti itu.
1: Laki-laki juga perlu skincare ya dokter?
0: Perlu ya. Kalau yang minimal cuci muka itu kan udah skincare. Minimal sabunnya dibedakan, jangan sampai sabun badan dengan sabun muka sudah dibedakan, karena mungkin kekerasa apa dosisnya kan berbeda, mungkin spesifikasinya untuk muka berbeda seperti itu. Nah, makannya juga diperhatikan ya, yang berlemak, kemudian yang terlalu banyak karbohidrat juga bisa menimbulkan wajah yang tampak lebih tua dari usianya, mungkin seperti itu ya. Jadi hubungan stres dengan wajah tadi mungkin lebih ke tadi, karena stres tadi akibatnya tidak menjaga pola hidup yang sehat.
1: Ya, terima kasih dokter. Ini masih ada dua pertanyaan, kita langsung ajukan saja dokter ya, karena waktu kita juga masih 5 menit ya. Warga muslim, kita akan manfaatkan waktu kita sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dokter.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Dokter, apakah makanan sisa kemarin itu tidak baik untuk kesehatan? Karena ketika dibuang sayang, ini bagaimana dokter versi kesehatan? Apakah makanan sisa kemarin memang tidak boleh dikonsumsi kembali?
0: Ya, makanan sisa tergantung jenis makanannya ya, tergantung jenis makanannya. Ketika makanannya itu ya awet ya, misalnya dia kering misalnya. Ya, kita tahu lah jenis-jenis makanan, ada yang kering, ada yang lebih mudah basi seperti itu. Ada yang awet 1 hari, ada yang awet 2 hari, ya. Ada yang 1 minggu awet seperti itu. Ada yang mungkin 1 bulan awet, ada juga ada ya. Ini kayak misalnya telur asin itu kan lebih kuat ya mungkin ya. Atau misalnya abon. Yeah. Yang makanan seperti itu, atau misalnya orek yang kering ya, lebih awet ya daripada orek yang basah misalnya. Atau misalnya kita masak ayam goreng kan lebih awet daripada mungkin yang berkuah seperti itu, yang kuah santan seperti itu, yang mungkin di kemudian penyimpanannya juga ya, penyimpanannya mungkin ketika tidak dimakan langsung dikulkaskan, dikulkasin seperti itu. Nah, itu juga mempengaruhi apa basi atau tidaknya makanan. Nah, ketika rasanya sudah berubah, mungkin baunya sudah tidak sedap, ya udah dibuang saja itu. Udah, insya Allah tidak mubazir. Nah, pencegahan mubazirnya itu sebelumnya ya, sebelum masaknya mungkin kita takar ya, ini untuk berapa orang di rumah ya, habis mau berapa nih, 1 hari misalnya, ya udah masak untuk 1 hari, gitu, kira-kira habis 1 hari ya, seperti itu, atau mungkin ya 1 hari setengah atau seperti itu ya, agar makanan itu habis sebelum basi ya. Tapi ketika sudah basi ya udah, itu jangan karena eman-eman, karena mubazir kita makan, akibatnya muncul mudarat yang lebih besar ya. Ya, mudarat pertama kan tadi kita memilih antara mudarat membuang makanan dengan mudarat kita sakit. Ya, tentu mudarat sakit lebih besar. Ya, kalau sudah basi ya udah, itu kan sudah banyak bakterinya, sudah menimbulkan penyakit, ya udah kita buang saja, tidak masalah. Nah, pencegahannya itu sebelumnya ya, sebelum kita menyimpan makanannya itu kita kira-kira lah. Ini tuh basi, mungkin kalau ayam goreng mungkin ya kita mungkin diungkep dulu, itu kan bisa nanti di freezer ya, gorengnya mungkin
1: dadak aja
0: dadak gitu ya. Kan bisa ya, kita siasat ya, mungkin tempenya mungkin bisa di freezer apa, kalau di rumah saya ada kadang mungkin di apa dibumbuin di garam itu kemudian di freezer gitu ya, nanti gorengnya secukupnya ya, yang dibutuhkan berapa seperti itu, yang bisa disiasati seperti itu ya. Intinya agar tidak basi itu kita menyiapkan makanannya sesuai dengan yang dibutuhkan di rumah saja seperti itu.
1: Iya, terima kasih dokter atas jawabannya. Mungkin pertanyaan terakhir ini, tadi sudah disampaikan, tapi berhubung ditanyakan, diajukan saja dokter ya. Dokter, apakah olahraga malam ini bisa mengganggu istirahat ataupun jam tidur orang, bisa berubah minta pencerahan?
0: Ya, jadi olahraga itu kan aktivitas, kalau di kedokteran ada namanya simpatis dan parasimpatis ya. Simpatis itu aktivitas yang kita lagi on lah istilahnya, lagi siap berperang lah istilahnya. Misal olahraga, kita misalnya bekerja seperti itu, nah itu aktivitas simpatis. Aktivitas ada juga parasimpatis, aktivitas tidur, istirahat itu aktivitas parasimpatis ya, aktivitas istirahat. Nah, jangan di berdekatan aktivitas itu. Misalnya kita olahraga, kemudian kita sudah misalnya target tidur kita jam 9 nih, kita olahraga mulai jam 8 misalnya atau jam 7 setelah isya misalnya. Selesai setengah 9, mungkin nanti jam 9 jadinya belum ngantuk seperti itu. Jadi mengganggu kualitas istirahat kita, atau durasi juga mungkin bisa berkurang karena tadi olahraganya mendekati waktu tidur ya. Kecuali ya tidak setiap hari ya, mungkin tidak masalah ya. Mungkin dia punya jadwal olahraga yang rutin ya, mungkin tapi hari ada beberapa hari dia olahraganya malam ya, tidak masalah, diatur saja ya. Tapi jangan setiap hari olahraga malam, itu juga kurang baik ya. Kalau yang lebih ideal tadi sore atau pagi hari.
1: Iya, terima kasih dokter ya atas jawabannya, dan teman juga sekaligus mengakhiri ya dokter ya perjumpaan kita di sore hari ini. Demikian keluarga muslim, program acara dokter kita bersama Dr. Hadian Yafidullah Tala. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat ya keluarga muslim, dan terus kita dimudahkan ya keluarga muslim dalam menerapkan ataupun mempraktekkan dari tip-tip sederhana tadi. Ada 5 yang bisa kita upayakan terkhusus agar hidup kita bisa lebih baik atau lebih sehat ya keluarga muslim, dengan kita berusaha mencobanya keluarga muslim ya. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, saya Fajar dan juga Dr. Hadian Fidullah Tala, dan juga kru yang bertugas di sore hari. Mohon pamit undur diri, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indah di Lawan Indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Banyak orang mengeluhkan kondisi hidup. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, ayo pada maju, isi dulu shof yang depan, berangkatlah lebih awal. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi, la yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat, hatta yuakhirahumullah, orang tersebut akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Bisa kita simpulkan, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Telat rizki, telat jodoh, telat mikir, telmi. Maka kita harus koreksi, kenapa kok bisa seperti ini? Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ketika ada orang biasa mundur-mundur dari shof pertama, tidak bersegera untuk memenuhi shof pertama, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya, berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Bismillah. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian sudah kosong, dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu, Kalau salatnya sebulan, naik telatnya setahun, 360 ribu tahun. Kebiasaan telat salat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Bilang tahun boleh proses. Ini proses ini harus dilatih, harus diusahakan. Maka ayo perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya.
2: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
3: Ah, iya benar, Man.
2: Iya, Bang, biar enak laporannya.
3: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
2: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
3: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
2: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
3: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
2: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
3: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
2: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
3: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
2: Aduh, jadi malu.
3: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
2: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
3: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
4: 4,3. Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
5: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
4: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
5: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
4: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
5: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
4: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
5: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
6: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Edlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
7: Kemarin usaha saya didatengin sensus ekonomi loh.
8: Oh, iya ta? Aman gak tuh data usaha kita?
7: Insya Allah aman. Katanya data itu buat program dan kebijakan pemerintah, dan itu dijamin kerahasiaannya.
5: Sing bener sih. Emangnya manfaatnya apa sih buat kita?
7: Banyak dong. Hasilnya bisa jadi gambaran peluang usaha ke depan. Bantu pemerintah bikin program, mendukung usaha kita juga.
5: Wah, kalau gitu saya juga mau dong kalau didata.
7: Nah iya, yang penting jawab dengan jujur dan jawab selengkap-lengkapnya.
8: Mari sukseskan sensus ekonomi 2026.
7: Data akurat,
5: usaha kuat,
7: ekonomi maju.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Pusat Statistik Kota Cirebon bekerjasama dengan Radio Kita FM.
9: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم.
6: Dari Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

0: indah di lawang indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
2: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat diterimanya doa adalah yakin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan tapi dia enggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Gak ada ruginya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh berjalan di atas jalan kami, akan kami berikan kepada jalan-jalan kami. Allah berikan taufik kepadanya. Oleh karenanya, tidaklah pantas bagi kita untuk santai. Nabi kita bersabda SAW, man batta amaluhu lam yusri' bihi nasabu, maka barang siapa yang santai amalnya, maka walaupun nasabnya mulia, tidak akan buatnya lebih cepat mendapatkan kemuliaan si Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua berlomba dengan ajal. Jangan menyangka ajal datang nanti ketika 70 tahun atau 80 tahun, tidak. Bahkan ajal pun kadang datang tanpa disangka. Ketika seorang hamba menghilangkan penat, ternyata bukan penat yang hilang tapi nyawanya. Allah firmankan, Allah.

Allah mewafatkan setiap jiwa-jiwa manusia, baik dia yang sudah sampai pada kematiannya atau dia dalam keadaan tidur belum sampai pada kematiannya. Adapun yang sampai padanya kematiannya, maka Allah telah menggenggam nyawanya, dan yang belum sampai pada kematiannya, Allah akan lepaskan kembali nyawanya, Allah kembalikan pada jasadnya sampai ajal yang sudah ditentukan. Dan pada yang demikian ini ada pelajaran yang besar bagi orang yang mau berfikir. Berfikir, kita ini hidup untuk mendapatkan nilai taqwa di Allah SWT. Karena dengan itulah kemuliaan. Maka mari jadikan apa yang Allah karuniakan pada kita di dunia ini sebagai sarana untuk mendapatkan nilai tersebut. Dengan umur kita yang tidak seberapa lagi, dengan fisik kita yang sudah mulai melemah, dan dengan harta kita yang kita kumpulkan dari muda, dan dengan ilmu kita, karena semuanya itulah, apabila kita menaikannya di jalan yang Allah ridhai, maka niscaya Allah akan berikan taufik pada kita sekalian, dan kita akan ditanya Allah azza wajalla itu semua. Oleh karenanya, tidak seorang pun melainkan dia akan menyesal. Mengapa menyesal? Karena selama ini saya jauh dari kesolehan. Ingatlah firman Allah azza wajalla menyebutkan tentang penyesalan setiap jiwa.

0: صدق فأصدق ولكم من الصالحين.
1: Berinfaklah kalian dengan segera dengan apa yang telah kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada salah-salah dari kalian kematian. Maka saat itu dia akan mengatakan, Rabbi lawla akhartani ila ajalin karib fasaddaq waku minas salihin. Ya Allah, berikan aku tempo waktu saat lagi saja agar aku bisa bersadaqah, dan dengan itu aku menjadi orang yang saleh, yang kuakui sebagai orang yang saleh.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: larangan tajasus mencari kesalahan orang lain. Islam merupakan agama yang sempurna dan sangat menghormati hak dalam bersaudara antar manusia. Karena itu, Islam sangat menjamin hak-hak setiap individu maupun masyarakat dan melarang perbuatan yang mengusik hak-hak pribadi maupun aib dari setiap orang. Salah satu perbuatan atau sikap yang buruk tersebut ialah tajasus. Tajasus, kalau dalam istilah kita, dinamakan dengan memata-matai atau spionase, atau mengorek-ngorek berita, atau bisa juga dengan jalan mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya. Sikap tajasus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Al-Quran maupun hadis. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka, kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waspadalah dengan buruk sangka, karena buruk sangka adalah sejelek-jeleknya perkataan dusta." Lalu apa akibat buruk dari perbuatan tajasus ini? Coba kita perhatikan hadis berikut. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa menguping omongan orang lain sedangkan mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat." Nah, solusi agar kita terhindar dari sifat tajasus ini ialah banyak berhusnudon dan banyak memikirkan aib sendiri. Banyak sekali manfaat yang bisa diperoleh seorang muslim jika ia memiliki sifat husnudon kepada orang lain. Salah satu di antaranya adalah hubungan persahabatan dan persaudaraan akan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan berbaik sangka dalam berhubungan antara sesama muslim akan menghindari terjadinya keretakan hubungan. Seorang muslim juga dituntut untuk banyak introspeksi dan sibuk memikirkan aib sendiri. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya, tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya." Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Syekh Albani mengatakan bahwa riwayat ini sahih. Perkataan dari Abu Hurairah tadi sama dengan peribahasa kita. Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak nampak. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat guna menghindari sifat dan dampak buruk tajasus.
1: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
2: Iya, Kak.
1: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
2: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
1: Kemana ya?
2: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
1: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
2: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
3: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kalitanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
1: Dede, sebentar, Dek.
2: Kenapa, Kak?
1: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya?

0: ajal itu datang, ketika ruh sudah terlepas dari badan, maka kewajiban kita untuk menanganinya sesuai dengan tuntunan sunnah. Mulai dari memandikan, mengkafani, mensolatkan, hingga menguburkannya. Unaizah, unit layanan jenazah yang diselenggarakan oleh Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon, siap memberikan pelayanan pengurusan jenazah. Layanan ini sebagai bentuk kewajiban kita sebagai sesama muslim. Dan alhamdulillah, kami juga siap untuk memberikan pelatihan cara pemulasaran jenazah bagi siapapun atau lembaga manapun yang ingin memahaminya sesuai tuntunan sunnah. Unaizah juga menyediakan paket kain kafan, pakaian terakhirku dengan berbagai ukuran siap pakai beserta kelengkapannya dengan kualitas terbaik dan harga bervariasi. Dapatkan juga bonus buku bimbingan pelayanan jenazah serta gratis ongkir sepulau Jawa. Bidang Dakwah dan Sosial Yayasan As-Sunnah Cirebon juga menyediakan layanan ambulans atau mobil jenazah. Mari dukung Unaizah, layanan dan pelatihan pengurusan jenazah, kain kafan pakaian terakhirku, ambulans atau mobil jenazah dengan infak terbaik Anda. Setiap donasi yang Anda berikan akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir seiring dengan program kami yang terus berjalan, insya Allah. Catat lokasi kami, Unaizah Yayasan As-Sunnah Cirebon, berada di Jalan Kali Tanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Hubungi kami di nomor berikut. Untuk Ikhwan, Kang Aep, 0877-1041-1105. Dan untuk Akhwat, Umu Fadil, 0858-6425-2626. Unaizah, melayani umat dengan sepenuh hati, mengharap ridho Ilahi Rabbi.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.

الأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما

تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu, dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia, berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.assunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: Tilawah indah tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesan kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
3: موقع روائع التلاوات يقدم
4: الله أكبر
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: indah di lautan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Bahwasanya di akhirat kelak yang pertama kali merasakan kenikmatan orang-orang miskin, yang pertama kali minum dari telaga orang-orang miskin, yang pertama kali lewat sirat juga orang-orang miskin, yang pertama kali masuk surga juga orang-orang miskin. Bahkan dalam sebagian riwayat disebutkan sa'alikul muhajirin ad-dunu sufiyaban asy'uthuru'usan, bahwasanya mereka adalah orang sangat miskin, baju mereka kotor, rambut mereka semrawut, saking miskinnya tidak sempat untuk nyisir rambut, saking miskinnya mereka tidak bisa ganti baju lain, sehingga baju mereka dalam kondisi kotor, kena debu, ya. La tufta alaihim abwabu sudat, kalau mereka bertamu terkadang tidak diterima, kenapa? Saking miskinnya. Wala yankihunal mutanaimat, dan mereka tidak pernah menikah dengan wanita-wanita yang cantik di dunia, wanita-wanita yang dari orang-orang kaya. Kenapa? Kalau ngelamar ditolak. Mereka ini kenapa didahulukan untuk merasakan nikmat surga? Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, ya, bahwasanya orang-orang kaya bisa jadi terlambat masuk surga, tapi bukan berarti derajat mereka rendah, tidak. Kata Rasulullah SAW, yadkhulu al-jannah al-fuqara fuqara ummati qabla al-aghniya bi nisfi amin. Al-Kamakola Nabi SAW, Rasulullah SAW, sungguhnya orang-orang miskin dari umatku masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya 500 tahun sebelum orang kaya. Sebelum orang-orang kaya. Kenapa? Karena orang-orang kaya hisapnya panjang. Orang kaya hisapnya panjang, sehingga dia terlambat masuk surga. Ya. Orang miskin mana dia, apa yang mau dihisap ya? Enggak ada. HP-nya HP jadul. Ya. Apa yang mau dihisap? Isinya cuma daftar nama sama daftar utang. Orang kaya masya Allah HP-nya ya, ada ininya, ada Facebook-nya, ada Google-nya, ada Instagram-nya, yang sudah dia lihat di HP-nya banyak sekali, hisapnya panjang, sudah banyak komentar, banyak ini, banyak debat, banyak macam-macam, itu hisapnya apa? Panjang. Jadi karena hisapnya panjang maka mereka terlambat masuk surga, bukan berarti kedudukan mereka rendah, tidak. Orang kaya itu mulia dalam Islam, ya. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat suruh untuk berinfak, anfiku, anfiku, banyak sekali ayat. Allah mengatakan berjihadlah bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan harta kalian. Kenapa didahulukan harta sebelum jiwa? Karena harta lebih mudah. Banyak orang muda, jiwa tidak semua orang bisa melakukannya, tidak semua kesempatan bisa berjihad dengan jiwa. Tapi kalau dengan harta banyak kesempatan, setiap saat orang bisa berjihad dengan hartanya. Ya. Dakwah itu tidak berjalan kecuali dengan dua orang, orang berilmu dengan orang kaya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala ya menikah dengan janda kaya atau tidak? Makanya antum ikut sunnah Nabi, cari janda kaya. Menikah dengan janda kaya, kemudian Khadijah radhiyallahu anha berikan hartanya kepada Nabi untuk berdakwah. Kemudian Allah mentakdirkan Nabi untuk bersahabat dengan Abu Bakar, saudagar kaya raya. Siapa yang beli budak-budak? Bilal disiksa. Nabi tidak bisa membebaskan Bilal. Disiksa. Siapa yang membebaskan? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka tidak boleh kita nyinyir orang kaya. Kita kasih semangat mereka untuk apa? Untuk beribadah, berjihad di jalan Allah dengan harta mereka. Kita dekati mereka. Mereka jangan ngatur kita, jangan. Ya, tetapi kita bekerja sama dengan mereka. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, la hasada illa fisnatain, tidak ada hasad kecuali terhadap dua orang. Siapa dua orang ini? Yang pertama orang alim, yang kedua orang kaya. Kata Nabi SAW, rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang pertama orang dikasih ilmu oleh Allah, dia mengajarkan ilmu, kemudian dia
0: 24.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Ingsun titip tajuk lan fakir miskin.
3: Tahukah
2: kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai dari salatnya.

0: Bunda, di antara riuhnya dunia, harta terbaik apa yang ingin kita wariskan? Saat raga tak lagi bersama mereka. Tentu hanya doa anak soleh yang mampu menembus batas alam dunia. Wujudkan cita-cita mulia itu di Lembaga Pendidikan As-Sunnah Cirebon. Kami hadir bukan sekedar memberikan ilmu, tapi mengokohkan akidah, menanamkan adab dan akhlak, serta kecintaan pada sunnah di atas pemahaman salafus soleh. PPDB tahun ajaran 2026-2027 telah dibuka. Segera amankan kursi untuk Ananda. As-Sunnah Cirebon, syarat ilmu, layak pandang, bertabur prestasi. Info lengkap hubungi 081-321-114-500. Di setiap doa orang tua, selalu terselip harapan yang sama. Agar anak tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak mulia, dan dekat dengan Rabb-nya. Namun di tengah zaman yang terus berubah, pendidikan bukan lagi sekedar tentang kecerdasan, melainkan tentang bagaimana membentuk manusia seutuhnya. Sejak tahun 1996, SD Islam Terpadu As-Sunnah hadir sebagai bagian dari jawaban atas harapan itu. Dengan pengalaman panjang dan komitmen yang kokoh, kami berupaya menghadirkan pendidikan yang tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga menanamkan iman dan membentuk akhlak. Di SDIT As-Sunnah, kami memiliki satu arah yang jelas, membina seluruh warga sekolah agar bertauhid dengan benar, taat beribadah, berakhlak mulia, serta tumbuh menjadi pribadi yang cerdas, disiplin, sehat, dan memiliki wawasan Islam yang lurus, bersih dari syirik, bid'ah, dan pemikiran yang menyimpang. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap langkah pendidikan kami dirancang dengan penuh kesungguhan. Kami mengoptimalkan pembelajaran Al-Quran dan pendidikan agama Islam sebagai pondasi utama. Kami terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia, para guru dan pendidik agar mampu membimbing dengan ilmu dan keteladanan. Kami juga berupaya menjadikan sekolah sebagai pusat dakwah Islamiyah yang membawa manfaat luas bagi masyarakat. Di saat yang sama, kami mengikuti perkembangan zaman dengan menghadirkan pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan relevan, serta menanamkan rasa cinta terhadap bangsa dan tanah air. Kami ingin setiap anak yang belajar di sini tidak hanya menjadi pintar, tetapi juga memiliki arah hidup yang jelas. Melalui kurikulum yang terintegrasi antara ilmu umum dan ilmu diniyah, siswa dibimbing untuk memahami kehidupan secara seimbang. Mereka belajar matematika, sains, dan teknologi, sekaligus belajar mengenal Allah, memahami agama, dan memperbaiki ibadahnya. Salah satu keunggulan utama kami adalah program Tahfidzul Quran. Anak-anak dibimbing untuk mencintai Al-Quran sejak dini, memperbaiki bacaan melalui tahsin, serta menghafalnya secara bertahap dan terarah. Target minimal 2 juz menjadi pijakan awal, dan alhamdulillah banyak siswa yang mampu melampaui hingga 3, 4, bahkan lebih dari 10 juz. Namun pendidikan di SDIT As-Sunnah tidak berhenti pada hafalan. Kami membangun karakter. Setiap hari, anak-anak dibiasakan untuk melaksanakan sholat berjamaah, sholat duha, berzikir, serta mengamalkan doa-doa dalam keseharian. Nilai-nilai adab ditanamkan melalui kebiasaan sederhana, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun yang perlahan membentuk kepribadian mereka. Lingkungan sekolah yang bersih, nyaman, dan penuh kebaikan menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Kami percaya suasana yang baik akan melahirkan jiwa yang baik. Dan di balik semua proses ini, ada sosok-sosok luar biasa yang menjadi kunci keberhasilan pendidikan. Para guru di SDIT As-Sunnah bukan hanya pengajar, mereka adalah pendidik sejati. Didukung oleh tenaga pendidik yang profesional, banyak di antaranya telah memiliki sertifikat pendidik serta pengalaman panjang dalam dunia pendidikan. Mereka hadir bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi membimbing dengan penuh kesungguhan. Lebih dari itu, mereka mendidik dengan hati, dengan kasih sayang, dengan kesabaran yang tulus. Bagi kami, setiap anak adalah amanah. Setiap anak adalah titipan yang harus dijaga.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3
2: Kita FM, meniti ilmu. Wah, radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
3: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
2: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
3: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
2: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
3: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
2: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
3: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
4: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
5: Ikhwatul iman rahimakumullah, kini telah tiba saatnya dikumandangkan azan salat Isya untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Kaum muslimin rahimakumullah, salat berjamaah untuk kaum muslimin yang laki-laki adalah wajib. Mari kita segera bersiap-siap untuk berangkat menuju masjid di sekitar kita.

0: indah di lawan indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana dawajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia, kana lahu lisanan minan nar yaumil qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Waliyazubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namimah, mengadu domba. Hammazin
2: masya'in binamim. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la yadkhul jannata namam, tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba.
3: Kamu itu sebagaimana tidak suka untuk diperlakukan seperti itu, maka kamu juga jangan memperlakukan saudaramu. Artinya apa? Sudah stop. Enggak usah cerita-cerita kepada yang lain. Biarkan antara Anda yang sempat mendengar dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah. Itu kalau gitu kan enak hati itu. Ayem rasanya. Enggak ada saring suudzon, ya.
2: Apa akibatnya kalau orang sudah terjerumus terhadap perbuatan begitu? Rusak amal-amalnya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, namimah itu haliqah. Namimah itu tukang cukur. La aqulu yahluqu asy'ar wa innama aqulu yahluqu ad-din. Yang dimaksud tukang cukur di sini, yang aku maksudkan bukan mencukur rambut, tapi maksudnya adalah mencukur agama.
4: Pria demilah, betapa banyak kita saksikan sekarang munculnya perpecahan, tidak adanya ukhuwah, tidak terbangunnya nilai-nilai persaudaraan imaniyah, karena lisan kita tidak terjaga, karena lisan kita tidak terpelihara. Lisan memunculkan fitnah, lisan memunculkan adu domba, lisan memunculkan perpecahan, permusuhan dan lain sebagainya.
3: Jangan kita ini apa namanya ikut-ikutan menanamkan tali permusuhan.
4: Kif lisan, jaga lisan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustaz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa terasa sepi dan perubahan belum terlihat? Jazakumullah khairan katsiran.
6: Yang pertama, pada dasarnya yang menjadikan doa kita tidak diijabah itu paling sering adalah keragu-raguan terhadap doa tersebut. Jadi kalau tadi dikatakan saya seperti ragu apakah Allah dengar, itulah yang menyebabkan Allah tidak mengabulkan doanya. Karena syarat terimanya doa adalah yakin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafirin lahin. Allah tidak menerima doa dari hamba yang lalai, yang kosong, tidak berharap. Dia sekedar menyampaikan pesan tapi dia enggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah, berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub, apakah beliau minta ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang Kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi, dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi pasar kita dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Tidak akan ruginya. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

مستنفرة. فر

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.

0: Di bawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Butuh layanan kesehatan yang nyaman dan terpercaya? Alhamdulillah, kini hadir untuk Anda Klinik Permata Sunnah. Melayani pemeriksaan kesehatan, konsultasi dokter umum dan BPJS, Baby and Mom Spa, telemedicine, home care, dan insya Allah segera hadir untuk layanan dokter gigi. Didukung oleh 3 dokter umum profesional, siap melayani Anda dan keluarga. Jam layanan, hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Hari Sabtu pukul 8 pagi sampai dengan jam 12 siang. Dan tanggal merah tutup. Lokasi beralamat di Komplek Asunah, Jalan Kalitanjung nomor 52B, Kelurahan Karya Mulia, Kota Cirebon. Dekat dengan Masjid Asunah, Kota Cirebon. Informasi dan pendaftaran, hubungi di 0878-8289-3566. Klinik Permata Sunnah, sehat lebih mudah, nyaman untuk keluarga.
2: Isi detik-detikmu dengan istighfar.
3: Ketika kita menyapu, ketika kita berada di jalan, kita sedang berjalan-jalan, ketika kita sedang naik motor, ketika kita sedang di atas bus, ketika kita sedang ngantri di rumah sakit, sedang ngantri di apotek, di mana saja kita ngantri, di waktu-waktu di mana kita itu bisa untuk beristighfar, maka beristighfarlah. Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, perbanyaklah istighfar di rumah kalian, di meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar, di majelis-majelis kalian. Sungguh kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu akan turun.
2: Kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, tatkala seorang mengatakan astaghfirullah, maksudnya ya Allah aku mohon kepada Engkau maghfirah. Itu dua yang aku minta. Ya Allah tutuplah aku dan lindungilah aku. Apa maksudnya tutuplah aku? Tutuplah aib-aibku. Tutuplah dosa-dosa aku. Jangan kau bongkar aib-aibku di hadapan manusia. Di dunia terlebih lagi di akhirat. Jangan kau bongkar aibku di hadapan khalayak.
4: Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innar rajula la yuhramu rizqa bidzambi yusibu." Orang itu dihalangi dari rezeki karena dosa yang dia lakukan. Maka kita sudah paham nih, bagaimana cara menghilangkan dosa? Istighfar, bertobat kepada Allah.
2: Kita ini banyak dosa, maka istighfar, astaghfirullah.
4: Cerita Hasan al-Basri, ketika ada orang mengadukan kepada Hasan al-Basri, dia mengadukan tentang kegersangan, kefakiran, sedikitnya keturunan, dan kekeringan kebun-kebun. Hasan al-Basri mengatakan, istighfar, minta ampun sama Allah.

0: Nuh menasihatkan kepada kaumnya, istaghfiru rabbakum, rajinlah istighfar kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengampun. Kemudian Allah sebutkan beberapa janjinya, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, Allah akan turunkan hujan yang lebat untuk kalian, wa yumtidkum bi amwalin wa banin, kemudian Allah akan lapangkan harta kalian dan Allah akan berikan banyak keturunan untuk kalian bagi mereka yang rajin istighfar.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: semangat, bermujahadah, bersemangat di dalam apapun, dalam hal kebaikan, maka Allah akan memberikan hidayah. Hidayah di sini adalah taufik di antaranya. Itu taufik kemudahan. Sehingga terus kita melangkah, terus kita praktekkan, terus kita ucapkan. Karena para ulama mengatakan, yang menjadikan cepat tidaknya itu tergantung kita, apakah kita sering mengulang atau tidak. Itu makanya para ulama mengatakan, bikatsrati tikrar, banyak-banyak diulang. Maka dengan itu lisan nanti, lisan itu dengan sendirinya akan enteng mudah dalam pengucapan. Itu seperti itu. Itu yang harus kita pahami bersama pada bait nomor 52. Mungkin itu saja yang harus difahami oleh semuanya. Tetap semangat, dan yang pastinya adalah jelaskan huruf sesuai dengan makhraj dan juga sifatnya. Mungkin itu saja. Barakallahu fiikum.
1: 94,3 FM. Kita Radio.
2: Terima kasih pecinta Radio Kita FM, Anda masih bersama kami di frekuensi 94,3 MHz Radio Kita FM, meniti ilmu menata hati. Masih di program acara Kalam bersama dengan Ustaz Fauzi Abu Fasya Hafizullah Ta'ala di kesempatan sesi yang kedua ini. Sementara itu kita akan mengikuti terlebih dahulu ya pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat At-Takwir kepada Ustaz Fauzi. Dipersilakan kembali Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi amma ba'du. Pecinta Radio Kita FM dan pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah insyaallah ta'ala di sesi yang kedua kita akan melanjutkan terlebih dahulu pembahasan kita akan hukum-hukum tajwid, yang dimana kita sudah sampai pada ayat surah At-Takwir ayat 13. Maka sekarang malam hari ini kita awali di ayat yang ke-14. Perhatikan di situ.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 'Alimat nafsum ma ahdarat. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم.
0: Perhatikan di situ pada ayat nomor 14 ada ta ya, alimat, ada huruf ta sukun. Nah maka diperhatikan pemirsa dalam membaca huruf ta. Ta itu kan sifatnya hames, dan hamesnya dia itu syiddah, terputus. Jadi jangan kita seakan-akan mengalirkan ta hamesnya. Contohnya seperti ini, alimat snaf, alimat snaf. Nah berarti hames ta-nya itu tetap mengalir, harusnya diputus. Alimat, nah, langsung diputus. Alimat naf, seperti itu, ya. Berikutnya nafsum. Pemirsa harus dijelaskan di sini dalam membaca huruf fa-nya dari sisi aliran. Jadi terkadang di antara teman-teman ini ada yang seakan-akan mengidghamkan. Alimat nafsum, nafs, nafs. Jangan, tapi nafsum, nafsum, nafsum, jangan nafsum. Ah, jadi seakan-akan idghom tuh masuk ke sin hamesnya. Maka bedakan di situ. Berikutnya summa, di situ ada dhammatain ya, ini tanwin ketemu mim, maka namanya adalah idghom bi gunnah. Maka ditahan di situ. Alimat nafsum ma, seperti itu. Dan di situ ma panjang ya, ahdarat, itu majaiz munfasil. Karena kalimat ma dengan ahdarat itu berbeda. Maka karena mat dengan hamzah di kalimat yang berbeda, maka disebut dengan majaiz munfasil, seperti itu. Berikutnya fala uqa. Nah, di situ ada lagi tuh majaiz munfasil, adalah uqa. La-nya itu di kata yang berbeda, uqa simunya juga di kata yang berbeda, maka disebut dengan majaiz munfasil. Berikutnya uqasimu. Nah, di situ ada qalqalah qaf mati. Nah, ketika membaca qalqalah itu, kita jangan membaca qalqalah qafnya itu tipis. Fala uqasi uqa uqa, bukan. Tapi uqa, uqa, tebal. Fala
3: uqsimu bil khunnas,
0: seperti itu.

0: Maka perhatikan pada qalqalah pantulannya, yaitu pantulannya tebal. Jadi enggak semua qalqalah itu tipis. Ada yang dibaca juga dengan tebal. Berikutnya bil khun. Di situ perhatikan pemirsa, ada nun tasydid, maka ditahan dulu. Khunnas, seperti itu. Dan sinnya dialirkan ya, jadi jangan dibaca fala uqsimu bil khunnas. Tidak, nas ditahan dulu. Al jawaril kunnas, sama sinnya ya. Wal laili idza as'as, perhatikan di situ wal laili. Nah, ketika waw masuk ke lamnya itu sedikit ditahan sejenak. Walaili, walaili, jangan dibaca walaili, walaili, jangan, walaili, ditahan ya sejenak saja. Dan juga dia tidak boleh terlalu lama. Wal, nah ini kelamaan seperti itu. Jadi cukup mungkin dua harokatan. Walaili, nah di situ ada alaili, maka mat apa, madlin ya mati. Ada huruf sebelumnya yang berharokat fathah, maka dialirkan walaili idza as'as. Nah, perhatikan pemirsa di ayat nomor 17, di situ ada sin mati. Nah, sin ini merupakan huruf yang secara sifat dia itu hamas dan mengalir. Sifatnya hamas yang rikhawah, mengalir. Maka jangan kita membaca seperti ini. Walaili idza as'as. Nah, kalau seperti itu berarti alirannya tidak sempurna dan itu kurang sempurna. Maka ditahan. Walaili idza as'as. Seperti itu ya. Jadi ditahan dulu. Was-subhi, perhatikan sadnya itu tasydid, maka ditahan. Was-subhi. Dan setelahnya ada ba mati qalqalah. Dipantulkan was-subhi idza tanaffas. Nah, perhatikan tanaf, fa-nya ada tasydid, maka ketika ada huruf yang bertasydid sifatnya akan nampak. Maka di antara sifat fa itu hamas yang mengalir, maka jangan dibaca was-subhi idza tanaffas. Nah, kalau seperti itu berarti kurang sempurna. Was-subhi idza tanaffas, tanaffas, ditahan dulu fa-nya. Innahu laqawlu rasulin karim. Perhatikan di situ inna, nun bertasydid, ditahan dulu. Innahu, perhatikan pemirsa, hu di situ ya. Kalau di mushaf, mungkin ada beberapa mushaf yang ditulisnya itu kayak angka 6 ya. Innahu, seperti itu. Ada mungkin di beberapa mushaf, kayak mushaf Madinah, itu ada waw kecil. Maka itu menandakan bahwa itu dibaca panjang. Maka di sini itu masila qasirah. Qasirah, dibaca dua harokat. Innahu laqawlu. Dua harokat aja. Innahu laqawlu. Perhatikan laqawlu. Ini seringkali ketika ada qaf, harokatnya fathah, setelahnya waw ini, seringkali teman-teman ini membaca seakan-akan kayak kaf. Innahu laqaw, laqaw, laqaw, laqaw. Bukan, tapi laqawl, laqaw, qa, qa. Ini seringkali ya, seringkali kami dapati ketika membaca ada ayat yang diawali qaf fathah selanya waw ini, seringkali qafnya seakan-akan kayak kaf, maka hati-hati. Berikutnya ling karim, ada kasrotain di situ tanwin ketemu kaf, maka disebut dengan ikhfa. Dan bacaan ikhfa kaf itu langsung eng ya pemirsa, jadi jangan dibaca rasulia, rasulia, tidak. Tapi langsung eng, rasuling karim, seperti itu. Jadi langsung dibaca langsung eng. Nah, mungkin itu saja yang harus difahami oleh pemirsa. Maka tadi di ayat, dari ayat 14 hingga ayat ke 19, di situ hati-hati dalam membaca huruf yang dia itu mengalir. Ketika di akhir ayatnya itu ada huruf yang mengalir, maka dijelaskan alirannya. Kayak tadi contohnya, walaili idza as'as. Nah, suaranya tetap dialirkan. Dan ada huruf yang dia itu langsung terputus. Kayak contohnya tadi itu tak mati ya. Alimat nafsum ma ahdarat, langsung. Nah, seperti itu. Maka di sini hati-hati dalam masalah huruf yang dia itu desis mengalir dengan huruf yang berdesis tapi tidak mengalir. Jadi tidak semua huruf yang berdesis itu mengalir, tidak. Ada yang dia tidak mengalir. Mungkin ini saja yang saya pahami semuanya, semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasan yang terdapat di surat At-Takwir ya, yang telah disampaikan oleh Ustaz Fauzi di kesempatan sesi yang kedua ini. Dan sementara itu ada pertanyaan terlebih dahulu Ustaz, terkait dengan tadi pembahasan yang ada di surat At-Takwir ya. Bagaimana untuk menghilangkan ini huruf sa pada kalimat nafsum ma, katanya Ustaz ya. Ini seringkali terbaca dalam posisi sukun sinnya, katanya Ustaz.
0: Iya. Jadi mungkin yang menjadi titik berat itu adalah bagaimana menjelaskan huruf fa-nya ya di situ. Jadi seperti ini. Ini berkenaan tentang kejelasan pengucapan huruf. Maka di antara caranya untuk menjelaskan fa-nya, karena begini, fa itu kan sifatnya kurang lebih sama kayak sin. Dari sisi desisan ada, dan juga aliran juga ada. Maka yang menjadi problem itu adalah ketika kita membaca alimat nafs. Jadi langsung ke sin gitu ya. Nah, ini problemnya di situ. Jadi seakan-akan ini membaca idgham fa-nya ke sin. Maka bagaimana caranya? Maka caranya dengan menjelaskan sifat fa. Mungkin bisa dibaca dengan intonasi yang memang dipelankan lagi untuk menjelaskan pengucapan huruf fa-nya. Contoh seperti ini. Alimat nafsum. Maka ketika itu posisi bibir bawah, bagian dalam ini, itu ditempelkan ke gigi seri atas. Naf ditahan. Untuk menjelaskan aliran yang ada pada huruf fa-nya. Ya, untuk menghindari tadi, langsung ke sin. Yang salah itu adalah alimat nafsum. Kenapa? Karena posisi bibir tadi yang bawah ini tidak ditahan begitu lama. Jadi ditahan lagi. Alimat nafsum ma ahdarat. Nah, jadi intinya bagaimana cara menjelaskannya dengan membaca kejelasan sifat pada huruf fa-nya sehingga jelas nanti pengucapan dari sisi aliran pada huruf fa. Jadi problemnya adalah pada sifat rikhawah pada huruf fa. Itu saja mungkin yang saya pahami. Nah,
1: baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan ya atas jawabannya ya, tadi sudah di sampaikan ya. Demikian tadi untuk yang bertanya, terima kasih atas interaktifnya ya. Dan kita akan hadirkan untuk pembacaan surat Al-Alaq dari teman-teman pendengar yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana layatgha ara'ahu istaghna inna ila rabbika ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.
1: Sudah 10 ya. Baik. Ya, silakan Ustaz.
0: Nah, masyaallah, barakallahu fi. Bacanya bagus. dan baik. Namun ada beberapa yang harus diperhatikan. Yang pertama itu untuk ta'awudz ya, di shinnya sedikit ditahan lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Minasy ditahan lagi. Kemudian berkenaan tentang yang kedua, berkenaan tentang pantulan. Itu di ayat nomor 1 ayat 2 ya. Itu maka langsung dipantulkan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, tadi seperti itu. Nah, ini artinya langsung dipantulkan saja karena dia sukun ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nah, jadi langsung dipantulkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu hati-hati di ayat nomor 7. Berkenaan tentang aliran dan juga ketebalan huruf ghain. Ar-ra'ahu stawna tawna tawna. Nah, ghain itu dia sifatnya mengalir. Terlebih dia juga sifatnya tebal. Maka dijelaskan itu. Ar-ra'ahu stawna. Seperti itu. Dan yang terakhir, ya yang keempat, yang harus difahami itu adalah ketika membaca di akhir ayatnya. Di situ dua harakat, dua harakat. Kayak tadi contohnya ayat terakhir, ayat nomor 10. Abadan idha sallah. Nah, itu kepanjangan. Memang betul dalam Al-Quran itu ada benderanya ya. Itu dibaca panjang bila mana kita lanjut pada ayat berikutnya. Abadan idza shalla ara'aita in kana 'alal huda. Nah, itu. Jadi itu terpakai bila mana dibaca secara wasal nyambung. Adapun kalau waqaf maka cukup dua harakat saja. Abadan idza shalla. Seperti itu. Nah, jadi itu ya yang dipahami oleh semuanya. Barakallahu fiik kepada beliau yang sudah baca. Jadi ada 4 poin tadi ya. Shinnya harus dialirkan, sedikit ditahan lagi. Yang kedua masalah qalqala, yang ketiga tadi masalah pengucapan huruf ghain, dan yang keempat masalah panjang pendek bacaan di akhir ayatnya itu. Mungkin saja barakallahu fiik.
1: Baik, terima kasih saja, jazakumullah khairan atas koreksinya. Satu lagi untuk yang sudah mendengarkan bacaan Qur'annya ya, surat Al-Alaq, dipersilahkan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى.
1: Ya, silakan Ustaz.
0: Ya, nah, Masya Allah, barakallahu fi. Masya Allah, bacaannya bagus, jelas. Namun harus diperhatikan satu poin saja yang harus diperhatikan berkenaan tentang qalqala surah. Jadi kayak tadi contohnya misalkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra itu kan qalqala surah ya. Dia memantul dan pantulannya dari tengah gitu. Berikutnya juga tadi in kalla innal insana la yatgha, itu juga pantulannya di tengah juga, surah juga. Kemudian juga abadan idza shalla pun qalqalah di tengah juga qalqalah sughra. Maka bacaan qalqalah sughra ini diringankan takhfif. Jadi jangan dibaca iqra iqra, tidak, tapi langsung iqra iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalla innal insana layatogha. Jadi jangan layatogha. Nah. Dan juga abdan idza shalla, tidak abdan idza shalla. Nah itu. Jadi jangan diberikan jeda di antara pantulan dengan huruf setelahnya. Maka itu diringankan, jangan sampai terputus. Mungkin itu saja yang harus difahami masalah qalqalah sughra. Nah, barakallahu fi.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
5: Demikian untuk keluarga muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Telah kita hadirkan ke tengah ruang daerah Anda satu kajian bersama Ustaz Fauzi Abu Fasya ya, dari Manzuma Al-Jazariyah, bait ke-51 hingga 52 ya keluarga muslim, semoga bermanfaat. Dan terkhusus yang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan hadirkan lantunan meniti ilmu Al-Quran surat Al-Mutaffifin berikut ini, dan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 Kita FM, meniti ilmu,

0: 94,3 kita meniti ilmu.
1: Wah, radio kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
2: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
1: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
2: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
1: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
2: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
1: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
2: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
3: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
4: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan.
6: Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
5: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah, maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya berkaitan dengan alam kubur, arsatil qiyamah, dan kajian dan setelahnya, wala tahzanu, dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan, dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian.
7: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dakhaltu 'alan Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli." Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Fakultu, kemudian aku bertanya, "Ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka?" Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
8: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
7: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Lapar wahai Abu Hurairah. Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, "La tabki ya Abu Hurairah." Kemudian beliau mengatakan, "Kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. fa inna shiddatal hisabi yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi darid dunya. Karena keraslah hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika salat duduk. Kita masyaallah semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumal qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.
9: موقع روائع التلاوات يقدم
10: الله أكبر
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Saat lelah bekerja, penat membelenggu pikiran, dan jiwa terasa gelisah.

0: itu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
1: Syahdu, program peneman akhir malam Anda, menghadirkan tilawah Al-Quran dengan penjelasan singkat, menuntun kita memahami makna dan meraih ketenangan. Dengarkan Syahdu setiap hari pukul 9 malam hanya di Radio Kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Radio Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, ya, di Syahdu Malam, di kesempatan malam yang penuh berkah, ya, keluarga muslim, ya. Kita senantiasa bersyukur, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga di kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan kelimpahan nikmat iman, nikmat kesehatan, serta kesempatan, ya, kita untuk kita bisa menghadirkan program acara Syahdu Malam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita selaku umatnya hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan malam hari ini di Syahdu Malam, ya, yang tentunya malam yang penuh ketenangan, ya, keluarga muslim, ya, keheningan malam, marilah sejenak kita menundukkan hati kita, membuka ruang, ya, dalam jiwa kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah hiruk pikuk kehidupan, kesibukan yang tidak pernah usai serta berbagai ujian yang silih berganti, seringkali kita merasa lelah, ya, keluarga muslim, ya. Seringkali jiwa kita ini haus akan ketenangan melalui lantunan merdu tilawah Al-Quran yang kita akan dengarkan bersama di Syahdu Malam. Semoga bisa menghadirkan kesejukan di hati kita. Karena sesungguhnya Al-Quran bukan hanya dibaca, tapi juga direnungi dan kita amalkan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Semoga setelah kita menyimak, ya, lantunan merdu tilawah Al-Quran, kegelisahan kita bisa hilang, ya, keluarga muslim, dan bisa menambah amal kebaikan, ya, untuk kita semua. Di kesempatan malam hari ini kita akan simak lantunan merdu tilawah Al-Quran dari Quran Surat At-Taubah ayat 38 hingga ayat ke-51 dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: orang-orang yang beriman, mengapa apabila dikatakan kepada kamu, berangkatlah untuk berperang di jalan Allah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia daripada kehidupan di akhirat? Padahal kenikmatan hidup di dunia ini dibandingkan dengan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit.
1: Illa tanfiru yu'adzibu

Jika kamu tidak berangkat untuk berperang, niscaya Allah akan menghukum kamu dengan azab yang pedih dan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikannya sedikitpun. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

0: فروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
1: Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu, dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan engkau bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya, Muhammad, dan membantu dengan bala tentara, malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu. Dan dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah. Dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.
0: Lau kana aradan qariban wa safaran qasidan lattaba'uk walakin ba'dat 'alayhim ash-shuqqa wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadhibun.
1: Sekiranya yang kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, niscaya mereka mengikutimu. Tetapi tempat yang dituju itu terasa sangat jauh bagi mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, "Jikalau kami sanggup, niscaya kami berangkat bersamamu." Mereka membinasakan diri sendiri, dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta.
0: Afallahu an kalima adhinta lahum hatta yatabayyana lakal ladhina sadaku wa ta'lamal kadhibin.
1: Allah memaafkanmu Muhammad. Mengapa engkau memberi izin kepada mereka untuk tidak pergi berperang sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar-benar berhalangan dan sebelum engkau mengetahui orang-orang yang berdusta?

Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian tidak akan meminta izin, tidak ikut kepadamu untuk berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa.

0: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون.
1: Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu Muhammad hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hati mereka ragu. Karena itu, mereka selalu bimbang dalam keraguan.

0: بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
1: Dan jika mereka mau berangkat, niscaya mereka menyiapkan persiapan untuk keberangkatan itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Maka Dia melemahkan keinginan mereka. Dan dikatakan kepada mereka, tinggallah kamu bersama orang-orang yang tinggal itu.

0: فتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
1: Jika mereka berangkat bersamamu, niscaya mereka tidak akan menambah kekuatanmu, malah hanya akan membuat kekacauan. Dan mereka tentu bergegas maju ke depan di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di barisanmu. Sedang di antara kamu ada orang-orang yang sangat suka mendengarkan perkataan mereka. Allah mengetahui orang-orang yang zalim.
0: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
1: Sungguh, sebelum itu mereka memang sudah berusaha membuat kekacauan dan mengatur berbagai macam tipu daya bagimu, memutarbalikkan persoalan, hingga datanglah kebenaran pertolongan Allah, dan menanglah urusan agama Allah, padahal mereka tidak menyukainya. Dan di antara mereka ada orang yang berkata, berilah aku izin tidak pergi berperang, dan janganlah engkau Muhammad menjadikan aku terjerumus ke dalam fitnah. Ketahuilah bahwa mereka telah terjerumus ke dalam fitnah, dan sungguh jahanam meliputi orang-orang yang kafir.
0: In tusibaka hasanatun tasukhum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrana min qabl wa yatawallaw wa hum farihun.
1: Jika engkau Muhammad mendapat kebaikan, mereka tidak senang. Tetapi jika engkau ditimpa bencana, mereka berkata, sungguh, sejak semula kami telah berhati-hati, tidak pergi berperang, dan mereka berpaling dengan perasaan gembira.

0: Katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami. Dan hanya kepada Allah bertawakallah orang-orang yang beriman.
1: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: النداء الأخير تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
3: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin.
4: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam. Setelah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang menenangkan hati, di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan kembali ya keluarga muslim. Semoga dengan lantunan merdu tilawah Al-Quran kita dengarkan bisa menambah keimanan kita ya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Keluarga muslim, malam yang hening seakan mengajak kita bahwa ketenangan sejati bukanlah tentang hilangnya masalah, tetapi kedekatan kita ya kepada Allah Azza wa Jal. Kadang hidup kita membuat kita lelah, kadang keadaan membuat kita merasa rapuh ya. Namun Al-Quran akan selalu hadir membawa harapan, membawa cahaya, dan mengingatkan bahwa Allah tidak meninggalkan hambanya. Mari kita kembali membuka hati kita, menghadirkan kekhusyuan, menyimak kembali lantunan merdu tilawah Al-Quran di kesempatan malam hari ini. Semoga setiap huruf yang kita dengarkan menjadi pahala, menjadi penenang hati, dan menjadi jalan datangnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi di antara lantunan merdu tilawah Al-Quran di malam hari ini ada doa yang sedang Allah ijabah ya, ada hati yang sedang Allah kuatkan, dan ada air mata yang sedang Allah hapus kesedihannya. Di kesempatan sesi kedua di Syahdu Malam, kita akan hadirkan lantunan merdu tilawah Al-Quran Surat At-Taubah ayat ke-52 hingga ayat ke-66 ya, dari Qori Syekh Hani Ar-Rifai. Dari studio yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون.
0: Katakanlah Muhammad, tidak ada yang kamu tunggu-tunggu bagi kami, kecuali salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu bagi kamu bahwa Allah akan menimpakan azab kepadamu dari sisinya, atau azab melalui tangan kami. Maka tunggulah, sesungguhnya kami menunggu pula bersamamu.
6: Qul anfiqu qawlan

Katakanlah Muhammad, infakkanlah hartamu baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa. Namun infakmu tidak akan diterima. Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dan yang menghalang-halangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir, ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak melaksanakan sholat, melainkan dengan malas, dan tidak pula menginfakkan harta mereka, melainkan dengan rasa enggan terpaksa.

0: تزهق أنفسهم وهم كافرون.
1: Maka janganlah harta dan anak-anak mereka membuatmu kagum. Sesungguhnya maksud Allah dengan itu adalah untuk menyiksa mereka dalam

0: Orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa sesungguhnya mereka termasuk golonganmu, namun mereka bukanlah dari golonganmu, tetapi mereka orang-orang yang sangat takut kepadamu.
1: Lau yajiduna malja'an aw magharatin aw muddakhalan lawallu ilayhi wa hum yajma'un.
0: Sekiranya mereka memperoleh tempat perlindungan, gua-gua atau lubang-lubang dalam tanah, niscaya mereka pergi lari ke sana dengan secepat-cepatnya.
1: Wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idza hum yaskhatun.
0: Dan di antara mereka ada yang mencelamu tentang pembagian sedekah zakat. Jika mereka diberi bagian, mereka bersenang hati. Dan jika mereka tidak diberi bagian, tiba-tiba mereka marah.
1: Walau annahum maradu ma

Dan sekiranya mereka benar-benar ridho dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah dan Rasul-Nya, dan berkata, "Cukuplah Allah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya, kami orang-orang yang berharap kepada Allah."

Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakan hatinya, mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

antara mereka orang munafik, ada orang-orang yang menyakiti hati Nabi Muhammad dan mengatakan, Nabi mempercayai semua apa yang didengarnya. Katakanlah, dia mempercayai semua yang baik bagi kamu. Dia beriman kepada Allah, mempercayai orang-orang mukmin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman di antara kamu. Dan orang-orang yang menyakiti Rasulullah akan mendapat azab yang pedih.

0: mereka bersumpah kepadamu dengan nama Allah untuk menyenangkan kamu. Padahal Allah dan Rasul-Nya lebih pantas mereka mencari keridhaan-Nya jika mereka orang mukmin.
1: Alam ya'lamu annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu nara jahannama khalidan fiha dhalikal khizyul 'adzim.
0: Tidakkah mereka orang munafik mengetahui bahwa barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya,

Orang-orang munafik itu takut jika diturunkan suatu surah yang menerangkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka. Katakanlah kepada mereka, teruskanlah berolok-olok terhadap Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah akan mengungkapkan apa yang kamu takuti itu.

Dan jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan menjawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu berolok-olok? La ta'tadhiru.

0: طائفة بأنهم كانوا مجرمين.
1: Tidak perlu kamu meminta maaf, karena kamu telah kafir setelah beriman. Jika kami memaafkan sebagian dari kamu karena telah taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan bunda yang dirahmati Allah, pendidikan terbaik bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang masa depan yang sedang kita titipkan pada anak-anak kita. Lalu, seperti apa lembaga yang mampu membimbing mereka dengan iman, ilmu dan akhlak? Mari kita kenali bersama Madrasah Aliyah As-Sunnah. Madrasah Aliyah As-Sunnah merupakan lembaga pendidikan Islam berbasis boarding school atau pondok pesantren yang telah memiliki izin resmi dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah yang beralamatkan di Komplek Ponpes As-Sunnah Jalan Kali Tanjung 52B Karya Mulia Kesambi Kota Cirebon. Dengan legalitas yang jelas, Madrasah Aliyah atau MA As-Sunnah berkomitmen menghadirkan pendidikan yang kredibel, terpercaya dan berkualitas. Sebagai lembaga pendidikan berbasis pondok, MA As-Sunnah tidak hanya fokus pada pembelajaran ilmu agama, tetapi juga membekali para santri dengan ilmu pengetahuan modern, keterampilan, serta pembentukan karakter yang kuat. Tenaga pendidik di MA As-Sunnah merupakan lulusan dari berbagai universitas ternama, baik dari luar negeri seperti Universitas Islam Madinah dan Lipia, maupun dari perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Dengan kapasitas keilmuan dan pengalaman yang dimiliki, para guru membimbing santri dengan penuh dedikasi, keikhlasan, dan keteladanan. Alhamdulillah, lulusan MA As-Sunnah telah melanjutkan pendidikan ke berbagai universitas bergengsi, baik di dalam maupun luar negeri. Di antaranya, Universitas Islam Madinah, Universitas di Sudan, serta kampus-kampus unggulan lainnya. Hal ini menjadi bukti nyata kualitas pendidikan dan pembinaan di MA As-Sunnah. MA As-Sunnah memiliki visi besar, yaitu mencetak generasi Qur'ani yang berakidah lurus, berilmu syar'i dan sains, menguasai teknologi, serta berakhlak mulia. Nilai-nilai tersebut ditanamkan dalam keseharian santri melalui pembiasaan sholat berjamaah, tahfidzul Qur'an, penguatan bahasa Arab dan Inggris, kedisiplinan, serta berbagai kegiatan sosial yang menumbuhkan kepedulian. Untuk mendukung proses pembelajaran, MA As-Sunnah menyediakan fasilitas yang lengkap, mulai dari asrama yang nyaman, masjid yang representatif, laboratorium sains, perpustakaan, hingga sarana olahraga. Semua dirancang agar santri dapat belajar, beribadah, dan berkembang dalam lingkungan yang aman, kondusif, dan islami. Selain itu, tersedia pula berbagai program unggulan, di antaranya program Tahfidzul Quran dengan target hafalan, dan alhamdulillah, di antaranya sudah ada santri yang telah menyelesaikan hafalan 30 juz secara sempurna. Juga penguatan bahasa internasional, pembelajaran berbasis proyek dan penelitian, serta kegiatan ekstrakurikuler yang menunjang minat dan potensi santri. Dengan program tersebut, santri tidak hanya unggul dalam ilmu, tetapi juga terampil, percaya diri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Untuk itu, bagi ayah dan bunda, silakan bisa mempercayakan pendidikan putra-putri tercinta di MA As-Sunnah. Insyaallah, mereka akan tumbuh menjadi generasi yang tangguh, berkarakter, serta siap menjadi penerus umat dengan cahaya iman, ilmu, dan akhlak. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk informasi lebih lanjut dan pendaftaran, silakan bisa menghubungi 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunnahcirebon.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setiap suara yang mengudara,
4: sedekah tidak mengurangi,
1: ada pahala yang mengalir tanpa henti.
4: Sedekah mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
1: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun
5: kita
1: hati kembali.
5: Dalam sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
1: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insyaallah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
4: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
6: Hartanya semakin bertambah-tambah.
7: Terima kasih keluarga Muslim, Anda masih bersama kami di Syahdu Malam. Pendengarnya semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara ya. Syahdu Malam di kesempatan malam hari ini, malam yang dihiasi dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, malam yang semoga menjadi pengingat bagi hati-hati kita untuk selalu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Semoga apa yang telah kita dengarkan malam ini bukan hanya menjadi suara yang kita dengarkan saja, tetapi juga bisa menjadi cahaya bagi kehidupan kita. Ya, karena Al-Quran adalah petunjuk, penawar kegelisahan, dan teman terbaik bagi hati yang sedang mencari ketenangan. Di penghujung acara di kesempatan malam hari ini, di Syahdu Malam, kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan, atas kesetiaan ya dari keluarga Muslim semua, menyimak dari serangkaian program acara yang kami hadirkan. Dan semoga dari apa yang kita hadirkan di kesempatan malam hari ini bisa menambah keimanan kita, kita lebih kokoh ya dalam menjalani ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diistiqomahkan hingga akhir hayat kita dan juga seluruh kaum muslimin. Kami mengucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan ya dari keluarga muslim semua. Di sesi terakhir, sebagai penutup, kita hadirkan lantunan dari tilawah Al-Quran, surat At-Taubah, ayat ke-67 hingga ayat ke-78. Dan sekaligus mohon maaf atas segala kekurangan, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
9: Al-Munafiqun wal-Munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil-munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf wa yaqbiduna aydiyahum nasullaha fanasiyahum innal munafiqina humul fasiqun.
10: Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Dan mereka menggenggamkan tangannya, kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah. Maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik.
1: Allah menjanjikan mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka. Allah melaknat mereka dan mereka mendapat azab yang kekal.

keadaan kamu kaum munafik dan musyrikin, seperti orang-orang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu, dan lebih banyak harta dan anak-anaknya. Maka mereka telah menikmati bagiannya, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya. Dan kamu mempercakapkan hal-hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

0: يظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
1: Apakah tidak sampai kepada mereka berita tentang orang-orang yang sebelum mereka, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, kaum Ibrahim, penduduk Madian, dan penduduk negeri-negeri yang telah musnah? Telah datang kepada mereka rasul-rasul dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri.
0: Wal mu'minun wal mu'minun

Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: menjanjikan kepada orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan mendapat tempat yang baik di surga Aden. Dan keridhaan Allah lebih besar. Itulah kemenangan yang agung.
1: Ya ayyuhan nabi yujahidil kuffara wal munafiqin waghluz 'alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir.
0: Wahai nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali.
1: Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufr wa

Orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh, mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak dapat mencapainya. Dan mereka tidak mencela Allah dan Rasul-Nya. Sekiranya Allah dan Rasul-Nya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertaubat, itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula penolong di bumi.

0: Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah, dan niscaya kami termasuk orang-orang yang saleh.
1: Falamma atahum min fadlihi bakhilu bih wa tawallaw wahum ma'ridun.
0: Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran.

0: Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta.
1: Alam ya'lamu anna Allah ya'lamu sirrahum wa najwahum wa anna Allah 'allamul ghuyub.
0: Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib.
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
4: Ah, iya benar, Man.
3: Iya, Bang, biar enak laporannya.
4: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
3: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
4: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
3: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
4: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
3: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
4: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
3: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
4: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
3: Aduh, jadi malu.
4: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
3: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
4: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
2: 94,3 Kita FM.
5: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
6: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
5: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
6: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
5: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
6: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
5: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
6: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
7: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, Talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
8: Yansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.

0: kita di sini adalah untuk beribadah kepada Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Innallaha war razzaqu dzul quwwatil matin." Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Aku tidak minta rezeki kepada mereka dan aku tidak minta mereka memberi makan kepada-Ku. Innallahu warrazzaq. Justru Allah yang beri rezeki. Nah, kalau Anda berusaha dan tidak lupa beribadah kepada Allah, yakinlah Anda akan dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda kasih keyakinan sama antum bahwasanya takwa itu berpengaruh dalam masalah rezeki. Allah yang mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan solusi dan Allah berikan rezeki kepada dia dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Dalam Al-Qur'an Allah tidak memuji orang yang di masjid terus, yang baca Quran terus, yang zikir terus, tidak. Tapi yang Allah puji orang yang berdagang, orang yang bekerja, yang bertransaksi, tetapi jika datang panggilan Allah dia salat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar." Para lelaki yang mereka berdagang, mereka bertransaksi, tetapi perdagangan mereka dan transaksi mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, dari salat. Ini yang Allah puji orang-orang seperti ini. Kenapa mereka hebat? Mereka harus cari rezeki. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab untuk ngurus anak dan istri. Mereka harus bekerja. Kenapa? Mereka ingin menafkahi orang tua mereka. Tetapi pekerjaan tersebut tidak melalaikan mereka untuk sholat, untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat hari kematian, untuk ikut pengajian, untuk bersedekah, untuk baca Quran. Ini yang hebat seperti ini. Allah memuji orang yang bekerja, namun pekerjaannya tidak melalaikan dia dari apa? Dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan husnuzon kepada Allah, Allah tidak akan biarkan kita kalau kita bertakwa kepada Allah. Antum dulu waktu dalam perut, siapa yang kasih rezeki? Antum enggak bisa apa-apa dalam perut, Allah sudah kasih rezeki. Sampai 9 bulan Allah kasih rezeki melalui ibu antum. Setelah itu antum keluar bayi, enggak bisa apa-apa, cuma bisa menangis. Tahu-tahu Allah beri rezeki dengan air susu dari ibu antum. Tahu-tahu Allah sudah latih bagaimana cara menyusu dari ibu antum. Allah yang latih, sudah tahu tiba-tiba sudah bisa. Kemudian Allah kasih rezeki sampai antum besar, sampai kuliah, sampai lulus. Tahu-tahu takut, jangan-jangan saya enggak dapat rezeki. Kok bisa seperti itu? Kenapa sekarang sudah pintar, sudah lulus, sudah punya gelar, kok malah takut enggak dapat rezeki? Uang tuh antum masih kecil saja Allah kasih rezeki. Maka jangan seorang seuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia berusaha disertai dengan takwa, maka insyaallah Allah akan beri kepada dia rezeki yang cukup bagi dia dan akan membahagiakan dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya. Sebenarnya Allah dengan
2: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yawmil qiyamah. Alhamdulillah, insyaAllah kita masih membahas tentang buku Bila Ku Mati yang akan mengangkat tema kisah kematian para nabi. Kita akan menggali banyak hikmah dari kisah kematian manusia-manusia mulia. Karena tentu saja di sana ada akidah, ada pelajaran tentang adab, ada pelajaran tentang fikih yang bisa kita gali. Sebab tidak ada manusia yang aktivitas amaliyahnya bisa kita jadikan sebagai panutan yang pasti benar, dan perbuatannya ketika ditiru bisa menghasilkan pahala selain para nabi. Namun sebelum kita melihat kisah kematian para nabi, ada tiga catatan terkait wafatnya para nabi. Pertama, bahwa para nabi itu manusia yang bisa mati. Para nabi itu manusia. Dia bisa mengalami, mereka bisa mengalami sebagaimana yang dialami oleh manusia. Bisa sakit, bisa terluka, bisa lupa, bisa jatuh sebagaimana nabi bisa mati. Ketika seperti ini kondisi para nabi, maka manusia yang tidak bisa kita bandingkan dengan para nabi, apapun itu, baik para wali atau siapapun dia, tentu kondisinya dia bisa mati. Sehingga apakah ada istilah wali kutub, wali ghaus yang itu tidak mati? Jawabannya, kalau misalnya keyakinan itu ada, ini jelas adalah mitos dan keyakinan tahayul yang tersebar di kalangan orang-orang sufi. Mereka meyakini ada wali-wali tertentu yang dia punya keistimewaan khusus. Di antaranya adalah yang bisa menjaga cuaca, yang bisa menjaga kondisi bumi sehingga tidak hancur dan seterusnya. Dan mereka sudah mengambil hak rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wali memang ada, tapi wali tidak lebih tinggi dibandingkan para nabi, sebab para nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Kau akan mati dan mereka juga bakal mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati 'inda rabbikum takhtasimun. Kemudian kelak di hari kiamat kalian akan berdebat di sisi Rabb kalian. Berdebat yang dimaksud di sini adalah berdebat tentang kebenaran agama. Konteks ayat ini secara tekstual berbicara tentang muslim dan kafir. Di mana mukmin dan kafir nanti akan berdebat di hadapan Allah, siapakah yang paling benar agamanya. Meskipun kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, walaupun secara tekstual berbicara tentang perdebatan yang terjadi antara muslim dan kafir, namun ini bisa meluas kepada semua perdebatan yang terjadi di muka bumi, semua sengketa yang terjadi di muka bumi yang belum selesai nanti akan berlanjut sampai kiamat. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mati dan jasad beliau dikubur di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Karena itu jika ada orang yang meyakini bahwa Nabi Khidir atau Nabi Ilyas atau wali yang lainnya, mereka belum mati, ini semuanya adalah keyakinan yang tidak benar. Manusia paling mulia bisa mati, apalagi manusia selainnya. Selanjutnya, yang kedua, catatan kedua, bahwa menjelang wafat para nabi diberi pilihan. Diberi pilihan untuk apa? Apakah bertahan hidup ataukah meninggal dunia? Para nabi ketika hendak wafat, mereka dimuliakan oleh Allah dengan cara diberi tawaran, apakah mau mati sekarang ataukah nanti. Jika mereka memilih meninggal sekarang, maka nyawanya langsung dicabut oleh malakul maut. Tapi kalau mereka lebih memilih, saya mau bertahan hidup, dia akan diberi umur panjang, diberi tambahan umur oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana keterangan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyyin yamradu, tidak ada seorang pun nabi yang mengalami sakit, illa khuyyira bainad dunya wal akhirah, kecuali dia diberi pilihan antara tetap hidup di dunia ataukah kembali ke akhirat. Dan ini kekhususan bagi para nabi. Sedangkan selain nabi, mereka tidak dikasih tawaran, bapak mau mati kapan, mau mati sekarang atau nanti, tidak ada seperti itu. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika beliau, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang mengalami sakit yang menyebabkan wafatnya, beliau mengalami suara serak yang sangat berat. Aku mendengarnya beliau berkata, sampai didekatkan telinga Aisyah dengan bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar apa sih yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata beliau mengucapkan, ma'alladzina an'amallahu alaihim, ingin bersama mereka yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu orang-orang saleh yang telah mendahului beliau. Kata Aisyah, dari situ aku menyadari bahwa beliau sedang ditawari. Dari situ aku menyadari bahwa beliau sedang ditawari. Ditawari apa? Pilihan antara mati sekarang ataukah diberi umur yang lebih panjang. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yuqbad nabiyyun qat, tidak ada seorang pun nabi, hatta yara maq'adahu minal jannah, sampai dia melihat tidak ada seorang pun nabi yang dicabut nyawanya, sampai sebelumnya dia melihat tempatnya di surga. Summa yahya au yukhayyar. Kemudian dia diberi hidup umur yang lebih, diberi perpanjangan usia, atau dia diberi pilihan apakah mau mati ataukah mau bertahan hidup. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menderita sakit yang mengantarkan wafatnya, dan saat ajal telah mendekat, kepalanya bersandar di atas pangkuanku, beliau pun pingsan. Dan inilah kuatnya seorang Aisyah radhiyallahu anha. Suami tercinta meninggal di pelukannya. Mungkin sebagian wanita di zaman sekarang ya, ketika mereka nungguin suaminya dalam kondisi sekarat, mungkin dia gak kuat. Sehingga apa yang terjadi? Saat dia gak kuat, dia malah justru menangis, meraung-raung, atau bahkan gulung-gulung. Ketika sadar, ketika Nabi SAW sadar, pandangannya menatap ke arah langit-langit rumah. Lalu beliau berkata, Allahumma, ya Allah, ma'ar rafiqil a'la, bersama ar-rafiqil a'la, teman-teman yang mulia, yakni para penghuni surga. Maka kata Aisyah, aku berkata, Aisyah batin, berarti beliau tidak memilih kami untuk tinggal di dunia. Beliau lebih memilih untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, menghadap Allah dengan kematian, berkumpul dengan para arwah syuhada, berkumpul dengan arwah para nabi. Saat itu aku pun tahu bahwa itu adalah pembicaraannya yang dulu kepada kami. Ternyata hal itu benar. Ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, Aisyah melihat kejadian itu, di mana Nabi Muhammad SAW diberi pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Inna hadhil hala min khasa'isil anbiya." Kondisi semacam ini termasuk di antara kekhususan para nabi. Annahu la yuqbadu nabiyyun hatta yukhayyar. Tidak ada seorang pun nabi yang dicabut nyawanya sampai dia diberi pilihan. Bainal baqa'i fid dunya, antara menetap di dunia, wa bainal maut, ataukah mati. Ini yang kedua. Catatan yang ketiga. Para nabi dimakamkan di tempat di mana dia meninggal. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan kejadian saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat. Lamma qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhtalafu fi dafnihi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mereka berbeda pendapat tentang di mana beliau dimakamkan. Faqala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, sami'tu min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam syai'a. Aku pernah mendengar satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qabadallahu nabiyya. Tidaklah Allah taala mencabut nyawa seorang nabi illa fil mawdhi'il ladzi yuhibbu ayyudfana fihi. Kecuali di tempat yang Allah inginkan beliau dimakamkan di situ. Idfinuhu fi mawdhi'i firasyihi. Makamkan beliau di tempat istirahatnya beliau, di tempat kematian beliau. Dan beliau meninggal di pangkuan Aisyah dalam posisi beliau berada di atas ranjang. Jadi mungkin Anda yang sudah pernah melihat gambar rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, coba kita tampilkan di sini, barangkali gambarnya ada. Baitun Nabi. Baik. Dan ini contoh gambar sederhana posisi rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang di sini. Ini setelah jadi makam. Jadi dalam rumah Nabi SAW ada ranjang, dan di ranjang itulah beliau tidur, sehingga beliau istirahat di atas ranjang. Mungkin yang lebih mendekati, coba kita ambil yang ini. Jadi kurang lebih seperti ini. Ini sudah jadi ada kuburannya ya. Sebelum ada makamnya, ranjang ini tepat berada di titik makam Rasulullah SAW yang dilingkari merahnya. Lalu ranjang itu dibersihkan, kemudian bawahnya digali, dipakai untuk memakamkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan posisi makam beliau ada di sini. Ada rumah yang lubang-lubang ini adalah rumahnya para ummahatul mukminin. Yang paling ujung, paling atas itu rumahnya Hafsah. Yang tengah ini rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Nah, beliau dimakamkan di situ. Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam riwayat yang lain, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la yakhulu an makanihi, yudfanu min haitsu yamutu." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dipindah dari tempat kematian beliau. Beliau dimakamkan di tempat di mana beliau meninggal. Fanahau firashahu fahafaru lahu maudi'a firashihi. Kemudian mereka pun menyingkirkan tempat tidurnya, lalu menggali kubur di tempat tidurnya itu. Baik, mohon maaf, ada beberapa yang sudah saya jadikan sebagai co-host, mungkin bisa dibantu lebih aktif untuk menertibkan peserta yang mungkin kurang tertib yang sudah bergabung di Zoom. Sehingga kembali ke sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di tempat tidur, di tempat di mana beliau sallallahu alaihi wasallam wafat, persis di bawah itu. Selanjutnya kita akan lihat kisah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, dari sisi catatan sejarah terlebih dahulu. Para ulama sepakat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin tahun 11 Hijriah. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang tanggal wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayoritas ulama berpendapat beliau wafat 12 Rabiul Awal. Sebagian menyatakan tanggal 12 Rabiul Awal tidak tepat karena haji wada beliau ada pada hari Jumat. Ketika wukuf di hari Jumat. Melihat urutan hari sejak itu, maka tanggal 12 Rabiul Awal tidak tepat jatuh di hari Senin. Intinya, mereka sepakat bahwasanya Rasulullah SAW meninggal di Rabiul Awal 11 Hijriah. Ini titik kesepakatannya. Mengenai tanggal berapa, jumhur mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang Anda lihat ini. Ada kelahiran dan wafatnya Rasulullah SAW. Mengenai tanggal kelahiran, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat berkaitan dengan angka tahun. Tepatnya tahun berapa Rasulullah SAW wafat? Mereka menegaskan ada di tahun gajah, tapi angkanya berapa jika dihitung dengan angka Masehi, ada beda pendapat. Kemudian mereka juga berbeda pendapat mengenai bulan, di bulan apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Mereka juga beda pendapat mengenai tanggal. Tanggal berapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan? Jadi mulai dari tahunnya, bulan apa, tanggal berapa, ulama beda pendapat berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW. Selanjutnya, untuk wafatnya Nabi SAW, ulama ahli sejarah sepakat bahwa beliau wafat tahun 11 Hijriah. Dan beliau wafat di bulan Rabiul Awal. Sudah? Tapi mereka beda pendapat. Mereka beda pendapat di posisi tanggal berapa. Kenapa perbedaan pendapat terkait kelahiran Nabi SAW lebih kuat daripada perbedaan pendapat terkait tanggal wafatnya Nabi SAW? Karena berkaitan dengan hari kelahiran beliau, di sini tidak ada kaitan hukum. Tidak ada kaitan hukum. Tidak ada kaitan hukum itu artinya apa yang bisa di atau hukum apa yang berkaitan dengan kelahiran Nabi SAW? Tidak ada. Artinya Anda tahu kelahiran beliau di tanggal A, di tanggal B, karena ketika beliau lahir belum jadi nabi, sehingga tidak ada konsekuensi hukum di situ. Berbeda dengan ini. Kalau berkaitan dengan wafatnya, ini ada kaitan dengan konsekuensi hukum. Di mana ketika Nabi SAW wafat, berarti sudah tidak ada lagi wahyu yang baru. Sudah tidak ada lagi Al-Quran yang baru, hadis yang baru. Karena setelah beliau wafat, maka wahyu sudah terputus. Karena itulah para ulama lebih perhatian terhadap waktu wafatnya Nabi SAW melebihi perhatian mereka terhadap waktu kelahiran Nabi SAW. Jadi di sini kesimpulan yang mau kita buat adalah para ulama lebih perhatian terhadap waktu wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi perhatian mereka, melebihi perhatian mereka terhadap waktu kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Alasannya tadi ya, karena berkaitan dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ini enggak ada konsekuensi hukumnya. Berkaitan dengan waktu wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada konsekuensi hukumnya. Sementara berkaitan dengan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sana tidak ada konsekuensi hukumnya. Baik, selanjutnya kisah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimulai dari peristiwa Haji Wada. Allah menurunkan firman-Nya, "Idza jaa nasrullahi wal fath, wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kaana tawwaaba." Dalam surat ini mengisyaratkan dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai mengucapkan kalimat dan melakukan sesuatu yang mengisyaratkan perpisahan. Di mana beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir." Sucikanlah nama Rabbmu dan lakukanlah istighfar. Maka beliau wujudkan, di situ ada perintah di surat An-Nasr. Di surat An-Nasr ada perintah. Apa perintahnya? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, untuk menyucikan nama Rabbmu, nama Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampun kepadanya. Ada perintah untuk bertasbih, kemudian memuji Allah dan istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya dia zat yang maha menerima tobat. Perwujudan dari perintah ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau gunakan dalam bacaan rukuk dan sujud. Diwujudkan dalam bentuk doa rukuk dan sujud. Doa apa itu? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah, wahai Rabb kami, wa bihamdika dan dengan segala pujimu, Allahumma gfirli, ampunilah aku. Baik. Selanjutnya, saat beliau haji wada, Nabi SAW memberikan peringatan kepada para sahabat, lita khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha. Pelajarilah dariku tata cara haji kalian, bisa jadi kalian tidak akan berjumpa denganku setelah tahun ini. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sehingga hadis ini mengisyaratkan bahwasanya Nabi SAW ketika haji wada sudah punya firasat kalau beliau saat lagi akan meninggal. Sesampainya di Madinah, beliau berziarah ke makam Baqi, mendoakan keluarganya, juga menziarahi dan mendoakan syuhada perang Uhud. Beliau juga berkhutbah di hadapan para sahabatnya, menyampaikan aneka pesan layaknya wasiat dari orang yang hendak meninggal kepada orang yang akan ditinggal. Pada akhir bulan Safar, beliau tiba di bulan Muharram. Muharram, Safar. Pada akhir bulan Safar, tahun 11 Hijriah, Nabi SAW mengeluhkan sakit kepala. Beliau merasakan sakit yang berat. Saat Ibnu Mas'ud menyengguk beliau, Ibnu Mas'ud merasakan betapa parahnya sakitnya Nabi SAW. Ibnu Mas'ud bertanya, ya Rasulullah, innaka latu'ak, Anda sakit parah sekali. Kata Nabi SAW, na'ajal, inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Aku mengalami demam sakit yang parah sebagaimana dua orang di antara kalian mengalami demam. Masya Allah, kayak apa itu Pak suhu badan Rasulullah SAW ketika itu? Ya, kita tidak bisa ngukur berapa derajat. Cuman manusia demam di suhu 39, 38 sudah terasa demam. Apakah suhunya Nabi SAW dua kali lipat seperti itu? Wallahu a'lam. Tapi kalau sampai suhu 80 atau 78, mungkin darah akan mendidih. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ma min muslimin yusibuhu adhan min maradin. Tidak ada seorang pun muslim yang dia mengalami sakit, fama siwa, atau kondisi apapun yang tidak nyaman, illa hattallahu bihi sayyati, kecuali Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosanya. Kama tahuttu syajaratu waraqaha, sebagaimana pohon menggugurkan dedaunannya. Ya, dan Nabi SAW termasuk bagian dari itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengangkat derajat beliau tinggi-tinggi, maka beliau mengalami sakit sebelum wafat. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sakit pengantar wafat ini bisa menjadi kafaroh dosa. Bisa menjadi kafaroh dosa selama orangnya bersabar, dengan syarat selama dia bersabar. Maka kaum muslimin yang sedang mengalami sakit di akhir hayatnya, sakit yang menjadi pengantar wafatnya, sampai kemudian titik terakhir dia mati dan penyakitnya belum sembuh, sejatinya dia punya kafaroh dosa. Karena dia punya kafaroh dosa, maka bisa jadi dia husnul khotimah. Jadi ada orang yang bilang seperti ini, kok matinya susah?

sakit yang dibawa mati, artinya sampai mati belum sembuh, bisa jadi tanda husnul khatimah. Bisa jadi, saya tulis, bisa jadi tanda husnul khatimah. Kenapa bisa jadi tanda husnul khatimah? Karena sakit seperti ini bisa menghapus dosanya, menghapus kesalahannya, sehingga itu akan mengantarkan yang bersangkutan bersih-bersih kesalahan dan dosanya. Bisa jadi merupakan tanda husnul khatimah. Karena itu Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, inni la akrahu syiddatal maut. Ada sebuah pernyataan yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, fala akrahu syiddatal maut li ahadin abadan ba'dan nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak menilai buruk ketika ada seseorang yang mengalami kematian yang susah, kematian yang parah. Kadang ada sebagian orang sebelum dia meninggal, dia mengalami sakit yang parah, dia mengalami sakit yang lama. Itu bukan tanda su'ul khatimah. Kata Aisyah, setelah aku melihat kondisi Rasulullah SAW, kalau Nabi SAW saja mengalami seperti itu, apalagi manusia biasa. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, fil hadithi, dalam hadis ini terdapat pelajaran, anna syiddatal mauti, bahwasanya kematian yang susah, kematian yang berat, la tadullu ala naqsin fil martabah, tidaklah menunjukkan nilai kekurangan derajat yang bersangkutan, bal hiya lil mu'min, bahkan kejadian sakit yang berat, mati yang berat bagi seorang mukmin itu, imma ziyadatun fil hasanat, bisa jadi akan menambah pahalanya, wa imma takfirun lisayyiati, dan bisa jadi akan menghapus dosa-dosanya. Ada dua kemungkinan yang akan dialami oleh seseorang yang dia sedang mengalami sakit parah, menambah pahala atau menghapus dosa. Jadi dari sisi mana kerugiannya? Tidak ada. Makanya saat kita melihat ada orang yang sakitnya parah sampai kemudian dia meninggal dunia, kadang kita melihat gak tega, Pak. Sampai kurus kering, sampai apa lagi, matanya itu tinggal bola mata, dagingnya habis, bahkan kadang badannya dipenuhi dengan kudis. Ada orang yang sampai keluar belatung dari badannya. Ada sebagian orang yang saking lamanya dia gak bisa bergerak karena stroke, sampai punggungnya keluar belatung karena rusak. Dan ketika punggung itu rusak atau kulit itu rusak, dia gak bisa menahan dan menolak penyakit dari luar, sampai keluar belatung. Ada yang sampai keluar borok, nanah, dan seterusnya. Ini dipahami oleh para ulama bukan tanda su'ul khatimah. Al-Mubarak Furi dalam Tuhfatul Ahwadi mengatakan, lama ra'aitu syiddata wafatihi sallallahu alaihi wasallam, alimat anna dhalika laysa minal mundarat. Ketika Aisyah radhiyallahu anha melihat beratnya wafatnya Rasulullah SAW, beliau menyadari bahwasanya kejadian seperti ini bukan berarti yang bersangkutan sedang dihukum atau mendapatkan peringatan dari Allah. Adalah ala su'il akibatil mutawaffi, yang menunjukkan jeleknya orang yang mau mati ini, yang menunjukkan su'ul khatimah al mutawaffa, orang yang mau mati ini. Wa anna haunal maut wa suhulatihi, dan mati yang mudah, mati yang gampang, laisa minal mukarramat, itu juga bukan tanda kemuliaan. Jadi seperti ini yang dipahami oleh para ulama. Karena itulah enggak jaminan orang yang mati dalam keadaan matinya gampang, tidak didahului oleh sakit, atau mungkin kematiannya mati tanpa sebab, maka bukan berarti bahwasanya yang bersangkutan adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Nabi SAW juga

0: Karena membisikkan kepada Fatimah ketika beliau merasa ajal beliau sudah dekat. Kata Nabi SAW, wa inni la ara al ajala illa qad iqtaraba. Nampaknya aku melihat ajal sudah dekat. Fattaqillaha wasbiri, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Fa innahu ni'mas salafu analaki. Karena sebaik-baik pendahulu adalah aku yang menjadi pendahulu bagimu. As-salaf artinya pendahulu. Nabi SAW adalah pendahulunya Fatimah karena beliau meninggal sebelum Fatimah. Artinya pendahulu. Dan Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik pendahulu adalah aku terhadap kamu, wahai Fatimah. Beliau menjadi pendahulu bagi putrinya dan satu-satunya anak Nabi SAW yang hidup setelah Nabi SAW wafat, hanya Fatimah. Ya Fatimah tu, wahai Fatimah, ama tardha an takuni sayyidatan nisa'il mu'minin. Tidakkah kau ridha di saat kau nanti akan menjadi pemimpin bagi para wanita orang-orang yang beriman? Dan ini yang menghibur Fatimah radhiyallahu anha setelah beliau sedih mendengar kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat lagi akan meninggal dunia. Selanjutnya, selama beberapa hari sakitnya, Nabi SAW banyak memberikan wasiat. Nah, di sini ada beberapa pelajaran fikih yang menunjukkan penekanan yang diberikan Nabi SAW menjelang wafat. Pertama, beliau berwasiat agar menjaga hubungan baik dengan orang Ansar. Anas bin Malik bercerita, keluarlah Nabi SAW dengan kepala yang diikat dengan kain burd, selendang bergaris. Nabi SAW keluar rumah, kepalanya diikat dengan selendang. Beliau lalu naik ke mimbar, dan beliau tidak lagi naik mimbar setelah hari itu. Ini hari terakhir Rasulullah SAW naik mimbar. Saking pusingnya sampai kepala beliau diikat dengan kencang. Kemudian beliau memuji Allah, menyanjungnya. Lalu beliau bersabda, usikum bil ansar, aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada orang Ansar. Fa innahum karishi wa aibati, karena mereka itu seperti penumpang, seperti penopang dan tempat rahasiaku. Wa qad qadaw alladhi alaihim, dan mereka telah menunaikan kewajiban mereka kepadaku. Orang Ansar telah berhasil menunaikan kewajiban mereka. Wa baqiyal ladzi lahum, selanjutnya mereka tinggal menerima hasilnya. Faqbalu min muhsinihim, maka terimalah orang Ansar yang telah berbuat baik. Wa tazawwazu an musiihim, maafkan orang Ansar yang berbuat salah. Hadis sahih riwayat Muslim dan Tirmidzi. Selanjutnya, beliau juga berwasiat untuk menjaga husnudzon kepada Allah di akhir hayat. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu bercerita, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla mautihi bi thalathati ayyam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 hari sebelum wafatnya beliau bersabda, la yamutanna ahadukum, jangan sampai kalian mati, illa wa huwa yuhsinudzanna billah, kecuali dalam kondisi husnudzon kepada Allah. Hadis riwayat Muslim. Husnudzon kepada Allah itu hukumnya wajib. Husnudzon kepada Allah hukumnya wajib. Baik. Dan puncaknya adalah husnudzon menjelang kematian, terutama menjelang wafat, karena dia mau pulang untuk menghadap Allah. Karena sesaat lagi dia akan menghadap Allah. Mengingat dia akan menghadap Allah, maka sudah selayaknya dia punya baik sangka kepada Allah, husnudzon kepada Allah. Nah, penekanannya kenapa sebelum wafat yang saat lagi akan menghadap Allah? Karena biasanya menjelang wafat orang sakit dulu. Di sini saya tulis karena umumnya sebelum wafat orang mengalami sakit. Nah, saat posisi sakit yang demikian parah, semakin parah, makin parah, sehingga artinya sampai akhirnya kemudian dia mati. Terkadang dalam situasi sakit ini orang kadang nggak terima, emosi, gersulo, dan seterusnya. Sampai ada yang bilang, apa dosa saya kok sampai saya dihukum seperti ini? Saya ngapain aja kok sampai saya dihukum seperti ini? Dia lupa dengan dosanya. Padahal sejatinya dia punya banyak dosa. Tapi sakit itu bisa mengantarkan kematiannya, terkadang menyebabkan dia itu suudon. Di titik ini, titik rawan suudon, sakit yang mengantarkan kepada kematian. Ini titik rawan suudon. Kapan itu terjadi? Di posisi ketika orang sakit parah, yang menyebabkan dia jadi mikir macam-macam. Nah, titik rawan suudon kok sampai ujungnya adalah kematian, itu kan bahaya sekali. Dan puncak suudon bagi orang yang gak terima dengan musibah adalah bunuh diri. Puncak suudon bagi orang yang tidak terima dengan musibah, apa yang akan dia lakukan? Dia akan bunuh diri. Ini punya suudzon. Karena itu bunuh diri dosa besar. Nabi SAW memberikan ancaman, man qatala nafsahu bisyai' udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan cara tertentu, maka dia akan diadab dengan cara yang sama besok di hari kiamat. Kemudian beliau juga berwasiat agar menjaga sholat. Ali bin Abi Thalib bercerita, kana akhiru kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salah, as-salah. Kalimat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sholat, sholat. Ittaqullah fima malakat aymanukum. Bertakwalah kepada Allah terhadap budak-budak kalian. Jangan sampai menyiksa budak, mendolimi budak, dan seterusnya. Imam As-Sindi mengatakan, perkataan Ali bin Abi Thalib, akhiru kalami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kalimat terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ay fil ahkam, maksudnya adalah berkaitan dengan masalah hukum, adalah salat. Wa illa faqad jaa'a anna akhira kalamihi 'alal itlaq. Karena kalau kita lihat ucapan terakhir yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ar-rafiqul a'la. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu adalah kalimat terakhir yang isinya hukum. Beliau berpesan untuk menjaga salat. Atau juga bisa kita katakan bahwasanya ini adalah kalimat terakhir yang didengar oleh Ali. Bukan kalimat terakhir secara mutlak. Karena kalimat terakhir secara mutlak adalah kalimat beliau ketika beliau diberi pilihan oleh Allah, lalu beliau mengatakan ma'arrafiqil a'la. Selanjutnya yang keempat, beliau berpesan agar Yahudi diusir dari jazirah Arab. Beberapa hari sebelum wafatnya, Rasulullah SAW bermaksud menulis sebuah surat, yaitu wasiat yang rinci untuk para sahabatnya, agar mereka berpegang teguh terhadap surat itu dan tidak berselisih. Namun ketika terjadi perbedaan pendapat di hadapan beliau, beliau membatalkan niat untuk menulis surat tersebut. Sebagai gantinya, beliau berwasiat tiga hal. Satu, mengusir orang musyrik dari jazirah Arab. Jazirah Arab harus dibersihkan dari orang musyrik. Yang kedua, memuliakan para utusan dan delegasi yang datang. Yang ketiga, perawi hadis berkata, aku lupa yang satu lagi. Nah, di sini, aku lupa yang satu lagi, di sini adalah kaitannya dengan khusus dengan Yahudi. Disebutkan dalam riwayat yang lain, beliau berpesan khusus untuk orang Yahudi tidak boleh tinggal di Madinah. sehingga kota Madinah dan Jazirah Arab secara umum dibersihkan dari Yahudi. Selanjutnya, yang kelima, peringatan keras agar tidak membangun masjid di atas kuburan. Aisyah radhiyallahu anha bercerita, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit menjelang wafatnya, beliau mulai menutupi wajahnya dengan kain. Kain khamisah, sejenis selendang atau kain tebal. Namun setiap kali beliau merasa sesak, sulit bernafas, beliau menyingkap kain itu dari wajahnya. Sementara beliau dalam keadaan seperti itu, beliau berkata, "La'natullahi 'alal yahudi wan nasara." Beliau menutupkan kain di atas mukanya. Saat beliau susah bernafas, beliau buka. Kemudian beliau mengatakan, "La'natullah 'alal yahudi wan nasara." Laknat Allah untuk Yahudi dan Nasrani. Ittakhidhu qubura anbiya'ihim. Ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Mereka telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Beliau memberi peringatan kepada para sahabat agar jangan sampai melakukan seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan dalam hadis yang lain dari Juntub. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 5 hari sebelum beliau wafat berkhutbah di hadapan masyarakat. Beliau bersabda, wa inna man kana qablakum, orang sebelum kalian, ittakhadhu qubura anbiya'ihim wa salihihim, mereka menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang soleh mereka masajida, sebagai masjid. Fala tattakhidhu quburahum masajida, karena itu janganlah kalian menjadikan kuburan mereka sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dhalik, aku larang kalian untuk melakukan itu. Hadis sahih riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Aisyah juga menceritakan, mereka pernah berbincang-bincang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang sakit. Lalu Ummu Salama dan Ummu Habibah, ini dua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah hijrah ke Habasyah. Mereka menceritakan tentang sebuah gereja yang pernah mereka lihat di negeri Habasyah, yang di dalamnya terdapat berbagai macam gambar, lukisan-lukisan para uskup dan tokoh-tokoh agamanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ulaika idza kana fihim ar-rajulus salih famata." Mereka itu adalah sekelompok orang. Apabila ada orang soleh meninggal dunia, banau ala qabrihi masjida, mereka akan bangunkan masjid di atas kuburannya. Wasawwaru fiha tilka suwar, lalu mereka menggambar aneka gambar-gambar itu. Untuk memuliakan, dipajang foto, dipajang gambar. Cuman di masa silam tidak ada foto, adanya gambar. Sehingga yang meninggal adalah uskup A, yang meninggal uskup B, digambar. Gambar uskup tadi. Setelah itu ditempel di atas kuburannya. Kata Nabi SAW, faulaika syirarul khalqi indallah yaumal qiyamah. Inilah makhluk yang paling jahat di sisi Allah, yang paling buruk di sisi Allah kelak di hari kiamat. Sehingga gambar-gambar itu ditempel untuk mengenang jasanya, mengenang, tapi dilarang oleh syariat. Bahkan disebut oleh Nabi SAW, sejelek-jelek makhluk di hari kiamat di sisi Allah adalah orang yang tukang gambar tadi. Dan mereka adalah manusia yang membangun kuburan di atas, membangun masjid di atas kuburan orang-orang soleh, disebut oleh Nabi SAW sebagai manusia paling buruk besok di hari kiamat. Beliau juga berpesan kepada umatnya tentang dunia, agar jangan berlomba-lomba mengejar dunia, agar dunia tidak membuat umatnya binasa sebagaimana umat-umat sebelum mereka binasa karena dunia. Binasa yang dimaksud bukan hancur, tapi tersesat, menyimpang. Sehingga pasca dia dapat hidayah, ngerti ada kebenaran dan kebaikan di depan matanya, tapi dia tidak mau menerimanya. Dalam keadaan sakit berat, beliau tetap menjaga adab terhadap istri-istrinya, dan adil terhadap mereka. Nabi SAW minta izin, bukan berarti beliau menggilir ya. Dalam kondisi sakit bukan berarti beliau menggilir, tapi beliau minta izin untuk dirawat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Mereka pun mengizinkannya. Sehingga bukan lagi soal jatah, tapi ini masalah apa yang paling nyaman bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau minta izin kepada para istrinya yang lain. Karena sakit yang kian berat, Nabi SAW merintahkan Abu Bakar untuk mengimami masyarakat. Abu Bakar pun menjadi imam salat selama beberapa hari di masa hidup Rasulullah SAW. Dan ini menjadi isyarat bahwasanya beliaulah orang yang paling berhak untuk menjadi pengganti Rasulullah SAW pasca wafatnya beliau. Maka Abu Bakar As-Siddiq gelarnya adalah Khalifatu Rasulillahi SAW, penggantinya Rasulullah SAW. Sehari sebelum wafat, Nabi SAW bersedekah dengan beberapa dinar. Lalu beliau bersabda, La nurithu ma taraknahu sadaqah, kami tidak meninggalkan warisan. Ma taraknahu sadaqah, apa yang kami tinggalkan akan menjadi sedekah. Sehingga semua sedekah atau semua yang dimiliki oleh Nabi SAW akan dijadikan oleh beliau sebagai sedekah. Dan ini yang menjadi titik sengketa antara sekelompok orang Syiah terhadap kaum muslimin ahlu sunnah, di mana kaum muslimin ahlu sunnah mereka meyakini bahwa Nabi SAW tidak meninggalkan warisan berupa harta, sehingga mereka mau membela haknya Fatimah yang tidak diberi warisan dari bapaknya sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi SAW sudah menekankan, inna la nurath, inna la nurith, kami tidak memberikan warisan dalam bentuk materi. Makanya para nabi tidak boleh nyimpen harta milik umat, dalam arti tidak boleh menjadikan itu sebagai warisan, dan apa yang beliau dapatkan tidak boleh jadi warisan. Ini bagian dari penjagaan yang diberikan oleh Allah untuk kehormatan beliau dan para nabi yang lain, di mana ketika mereka tidak menerima warisan ya, maka ini akan lebih terhormat, dan mereka juga tidak meninggalkan warisan akan lebih terhormat. Enggak ada kesan bahwa nabi itu diutus oleh Allah untuk ngumpulin warisan. Selanjutnya hari terakhir menjelang wafat, Anas bin Malik menceritakan, ketika kaum muslimin sedang melaksanakan sholat subuh pada hari Senin, dan ini subuh terakhir, Abu Bakar menjadi imam bagi mereka. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyingkap tirai kamar Aisyah dan memandang mereka yang sedang berdiri dalam barisan sholat. Beliau pun tersenyum melihat mereka. Jadi cuman buka tirai, beliau melongok ke depan, melihat ke arah para sahabat yang sedang sholat, dan beliau merasa bahagia, beliau senyum. Setelah itu beliau balik lagi ke ranjang karena enggak kuat. Saat Abu Bakar melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menampakkan kepala beliau keluar dari tirainya Aisyah. Jadi tembok rumah Aisyah dengan masjid itu berhimpit. Maka saat tirainya dibuka akan kelihatan rumah Aisyah. Karena itulah Nabi SAW ketika i'tikaf, beliau pernah merebahkan kepalanya di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, sementara Aisyah dalam kondisi haid. Wanita haid tidak boleh i'tikaf. Nah terus itu Pak, nyisir rambut Nabi SAW, itu di rumahnya. Nabi SAW merebahkan kepalanya, langsung ditadai oleh Aisyah radhiyallahu anha, kemudian disisir oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Anas, ketika Nabi SAW sempat menampakkan kepalanya dari balik tabir, Anas mengatakan, Wahammal muslimuna ayyaftatinu fi salatihim, kaum muslimin itu hampir saja membatalkan salatnya. Farohan bi Rasulillahi SAW, karena mereka merasa gembira dengan Rasulullah SAW sudah sehat yang selama ini mereka tunggu. Nabi SAW khutbah terakhir 5 hari sebelum beliau wafat. Setelah itu beliau tidak ikut sholat jamaah karena sakit. Pernah beliau jadi makmum, pernah jadi imam sambil duduk, kemudian para sahabat ikut duduk. sehingga para sahabat sampai hampir saja mereka membatalkan sholatnya. Namun Rasulullah SAW memberikan isyarat dengan tangan beliau agar tetap menyempurnakan sholat mereka. Sehingga saat beliau melongok keluar, para sahabat mau nyalami beliau, beliau malah berisyarat untuk tetap berada di tempat mereka. Setelah beliau masuk kembali ke kamar, dan kemudian itu beliau menurunkan tirai sehingga tidak lagi bisa ditemui oleh para sahabat. Di detik-detik terakhir menjelang datangnya sakaratul maut, Aisyah pun menyandarkan Rasulullah SAW ke dadanya. Aisyah pernah mengatakan, inna min ni'amillahi alayya, di antara nikmat Allah bagiku, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW tufiya, beliau wafat, fi baiti, di rumahku, wa fi yaumi, yang merupakan jatahku, wa baina sahri wa nahri, antara dada wa nahri, dan tempat kalungku. Nahri itu artinya tempat kalung. Sehingga kepalanya Rasulullah SAW di pangkuan Aisyah, tepat di bawah dada Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi inda mautihi, kata Aisyah, dan Allah menggabungkan antara liurku dengan liur beliau ketika beliau wafat. Kenapa liur Aisyah bercampur dengan liur Nabi SAW? Nah, di sini penjelasannya. Aisyah menceritakan, Abdurrahman bin Abu Bakar masuk dengan membawa siwak. Abdurrahman bin Abu Bakar, berarti saudaranya Aisyah, masuk dengan membawa kayu siwak. Sementara aku sedang menyandarkan Rasulullah SAW, aku melihat beliau memandang terus ke arah siwak itu. Maka aku pun tahu bahwa beliau menginginkannya. Kemudian Aisyah tanya kepada Nabi SAW, turid, apakah anda ingin itu? Beliau hanya bisa mengangguk. Nah, lalu diminta dari Abdurrahman, kemudian digigiti ujung sebelahnya oleh Aisyah, dilembutkan sampai keluar serat-serat, kemudian baru digunakan untuk gosok gigi. Lalu aku mengambilnya tetapi terasa keras. Aisyah mengambil gosok gigi tadi tapi terasa keras. Maka aku bertanya, apakah aku lunakkan untuk anda? Jawab Nabi SAW, na'am. Maka aku melunakkannya dengan mulutku dan membersihkannya kepada orang lain dan memberikannya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah digigitin, dipakai untuk sikatan Rasulullah SAW. Itulah sunnah terakhir Nabi SAW, beliau gosok gigi sebelum wafat. Dan ini menunjukkan pentingnya gosok gigi. Dalam satu riwayat disebutkan beliau bersiwak dengan sebaik-baiknya sebagaimana biasa beliau lakukan. Sementara di hadapannya ada wadah air, yaitu rukwah. Beliau mencelupkan tangannya ke dalam wadah air itu, lalu mengusapkannya ke wajah sambil berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti la sakarat, sungguh kematian itu memang memiliki sekarat, sakaratul maut yang berat. Aisyah melanjutkan ceritanya, belum lama setelah beliau selesai bersiwak, beliau mengangkat jarinya dan pandangannya ke arah atas, bibirnya bergerak pelan. Aisyah pun mendekatkan telinganya untuk mendengar apa yang beliau ucapkan. Ternyata beliau membaca, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la, ya Allah ampunilah aku, rahmatilah aku, gabungkan aku bersama dengan ar-rahiqul a'la, ya, bersama dengan teman-teman yang mulia. Sehingga beliau minta empat hal, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Boleh enggak Pak kita tiru seperti ini? Kalau ar-rafiqul a'la ini kekhususan bagi para nabi. Sehingga kita boleh al-hikni warhamni waghfirli Allahumma ghfirli, ini boleh. Jadi ulang-ulang. Kalau imam imamnya belum sujud-sujud, Anda ulang. Tidak ada waktu yang nganggur dalam salat. Pada hari Senin bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau meninggal setelah menyelesaikan semua tugas risalah, menunaikan kewajiban semua agama. Hari itu adalah waktu duha yang penuh kesedihan. bumi kehilangan manusia paling baik dan yang paling mulia yang pernah menginjakkan kakinya di atasnya. Di pagi itu berita duka menyebar di antara para sahabat. Dunia terasa gelap bagi mereka karena sedih. Mereka bersedih karena berpisah dengan sang Khalil, sang kekasih sejati yang mulia, Rasulullah SAW. Hati mereka bergoncang, sebagian tak berdaya bahwa mereka telah tiada. Umar salah satunya, kesedihan mendalam menyelimutinya sehingga Umar pun yakin bahwa Rasulullah SAW belum wafat. Sampai enggak percaya, sampai beliau mengasih ancaman, siapa yang mengatakan Muhammad wafat berarti dia munafik. Umar menyebut orang yang mengatakan Nabi SAW wafat adalah munafik. Baik. Dan menurut Umar, Nabi SAW itu tidak wafat, tapi beliau pergi sebagaimana Musa dan Harun. Faghaba an qaumihi 40 laila. Beliau pergi dari kaumnya selama 40 hari. Summa raja'at ilaihim, dan nanti akan kembali. Ba'da an qila qad matat. Setelah tadi disebut telah meninggal. Ya. Makanya dalam hal ini para sahabat mengalami tekanan mental yang luar biasa sampai prinsip seperti ini hilang. Hingga datanglah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau datang menaiki sebuah kuda di rumahnya yang ada di daerah As-Sunnah, bukan di Madinah, di luar Madinah, di daerah As-Sunnah. Hingga beliau tiba dan turun, masuk langsung ke dalam masjid tanpa berbicara kepada siapapun. Dan seperti ini yang tepat. Saat ada berita-berita yang enggak karuan, biar berita chaos misalnya, maka jangan cari sumber berita yang sekunder, tapi carilah sumber berita yang primer. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu tidak sedang berada di Madinah, sehingga dapat info Nabi SAW wafat, Abu Bakar di luar. Berangkatlah beliau dari daerah tadi. Setelah beliau mendekat kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan, "Tabat nafsuka hayyan wa maita." Sungguh indah jiwa Anda, baik ketika mati maupun ketika masih hidup. Saat itu Rasulullah SAW ditutupi dengan kain bergaris, hibarah. Abu Bakar menyingkap wajah beliau lalu menunduk dan mencium beliau sambil menangis. Abu Bakar mencium Nabi SAW sambil menangis. Nah, di sini ada satu pelajaran. Tetesan air mata saat wafat, tetesan air mata, afwan ya, yang mengenai jasad jenazah ini tidak menghalangi, ya, tidak menghalangi atau menjadi tambahan siksa. Ada sebagian orang yang punya keyakinan bahwa ketika orang itu nangis, kok tangisannya mengenai badan jenazah, maka nanti akan dia akan disiksa. Nah, pemahaman seperti ini kurang tepat. Nyatanya Abu Bakar As-Siddiq menangis dan mengenai jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya bi abi anta wa ummi, la yajma'ullahu 'alaika mautatain." Ibu dan bapakku jadi tebusannya. Enggak mungkin Allah menggabungkan dua kematian pada dirimu. Ammal mautatillati kutibat 'alaika faqad muttaha. Kematian yang engkau ditetapkan, engkau telah mengalaminya. Setelah itu Abu Bakar keluar sementara Umar sedang berbicara di hadapan banyak orang. Abu Bakar pun berkata kepada Umar, "Ijlis ya Umar, duduk wahai Umar." Namun Umar enggan untuk duduk. Akhirnya masyarakat meninggalkan Umar dan beliau beralih ke Abu Bakar. Abu Bakar kemudian berceramah, "Amma ba'du. Man kana minkum ya'budu Muhammadan." Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? "Fa inna Muhammadan qad mat." Hari ini Muhammad telah mati. "Wa man kana minkum ya'budullah." Tapi siapa yang menyembah kepada Allah semata, "Fa innallaha hayyun la yamut." Sesungguhnya Allah zat yang maha hidup dan tidak pernah mati. Demikian isi ceramahnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu beliau mengutip firman Allah, "Wa ma Muhammadun illa rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala aqabikum." Muhammad tidak lain hanyalah seorang rasul. Sudah banyak rasul-rasul sebelumnya. Apakah karena gara-gara beliau mati atau terbunuh lalu kalian murtad? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrallaha syai'a. Siapa yang murtad ke belakang maka tidak sama sekali tidak akan membahayakan bagi Allah. Ibnu Abbas mengatakan, demi Allah, setelah Abu Bakar mengucapkan itu, demi Allah, seakan-akan manusia belum pernah mengetahui bahwa Allah telah menurunkan ayat ini sampai Abu Bakar membacakannya, karena saking terlupakannya tadi. Kesedihan yang mendalam membuat orang kadang jadi stres. Ibnu Sa'id mengatakan bahwa Umar mengatakan, wallahi ma huwa illa an sami'tu Abu Bakrin talaha fa afartu hatta tukillini rajulan wa hatta ahwaitu ilal ardi hina sami'tuhu talaha. Demi Allah, tidaklah Abu Bakar selesai membacanya hingga aku merasa lututku lemas sampai aku jatuh ke tanah. Itu Umar. Begitu Abu Bakar menyampaikan itu, Umar itu sampai lututnya lemas, ambruk saking enggak kuatnya. Berarti betul Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa hatta uhwiyat ilal ardi, sampai beliau ambruk ke tanah. Hina sami'tuhu talaha, ketika aku mendengar talaha ya, Abu Bakar membacakan ayat itu, aku mengetahui bahasanya ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mati. Demikian pengakuan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Walhamdulillahirabbil alamin. Kita masih punya beberapa nabi yang belum kita baca mengenai proses kematiannya, dan sebagian di antaranya dalilnya terbatas sehingga kita hanya bisa sampaikan berdasarkan teks dalil yang ada. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Ibu apabila ada yang mau menyampaikan sesuatu. Sudah ada yang resen, kami persilahkan Ummu Zaki, silahkan di unmute.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Barakallahu fikum.
1: Allah selalu menjaga Ustaz dan keluarga.
0: Amin. Walakum bimithlin.
1: Zoom ini yang pertama izin bertanya tentang gambar Ustaz. Ini kan sekarang lagi viral tentang yang mural itu di dinding ya Ustaz. Itu kan gambarnya manusia gitu, tapi tidak ada apa wajahnya itu polos gitu Ustaz, tidak ada mata. Itu apakah seperti itu masih diperbolehkan atau tidak Ustaz? Terus yang kedua tentang wasiat tadi Ustaz. Sunahnya misalnya kita tuh memberikan wasiat atau orang-orang terdekat kita memberikan wasiat itu seperti apa Ustaz? Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz.
0: Baik. Mengenai gambar baik di dinding maupun di kertas yang mau ditempel maupun di kertas yang tidak ditempel. Termasuk juga gambar online misalnya. Tidak boleh dan dilarang keras menggambar makhluk bernyawa termasuk manusia. Oleh karena itu, apabila ada orang yang gambar mural ditempel di dinding, kok gambarnya makhluk bernyawa, manusia atau binatang, ini dosa besar. Karena nanti di hari kiamat dia akan diperintahkan oleh Allah untuk memberi nyawa, dan tidak mungkin. Kemudian yang kedua, apabila gambar itu gambar makhluk bernyawa tapi tidak ada wajah, tidak ada wajah. Jika tidak ada wajah dalam posisi dipotong kepalanya misalnya, karena inti dari gambar itu adalah kepala dan wajah, maka jika dipoloskan seperti itu semoga tidak masalah, terutama jika tujuannya untuk edukasi. Tapi kalau tujuannya bukan untuk edukasi sebaiknya tidak dilakukan. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Barakallahu fikum, Ustaz. Ustaz, tadi penjelasan Ustaz, Rasulullah saat akan meninggal itu beliau menginfakkan, sedekahkan hartanya, Ustaz. Nah, bagaimana kalau seandainya dari keluarga kita, Ustaz, ada yang sakitnya udah keras, gitu, sakit keras ya, Ustaz, sehingga beliau itu tidak bisa diajak komunikasi. Tapi kita sebagai keluarganya mensedekahkan, Ustaz, mensedekahkan harta beliau. Apakah itu bisa bermanfaat bagi beliau? Karena keinginan itu bukan dari beliau, tapi dari keluarganya, tapi diniatkan kepada beliau yang sakit. Itu gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya.
0: Ya.
2: Kita aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jazakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Coba kita lihat hadis ini. Ada seorang sahabat yang ibunya meninggal dunia. Kemudian dia lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tampilkan hadisnya ya. Dari Sa'ad bin Ubadah, anna ummahu matat, bahwasanya ibunya Sa'ad bin Ubadah meninggal dunia. Faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku telah meninggal. Afa atasaddaqu anha, bolehkah aku bersedekah atas nama beliau? Qala na'am, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, iya silahkan. Qala fa ayyus sadaqati afdal, lalu sedekah seperti apa yang paling afdol? Qala saqyul ma, lalu beliau mengatakan memberi minum, memberi air. Qala fatilka siqayatu ali sa'din bil madinah, kemudian kata perawi, inilah sumur keluarga Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'ad bin Ubadah di Madinah, karena beliau bersedekah atas nama ibunya setelah ibunya wafat. Sehingga ini salah satu di antara dalil hadisnya sahih riwayat Ahmad bahwa boleh bersedekah atas nama orang yang sudah meninggal. Nah, tadi sempat ada pertanyaan tentang wasiat. Jadi wasiat boleh kita bagi menjadi dua. Ada dua. Yang pertama adalah pesan moral. Wasiat yang bentuknya pesan moral enggak ada kaitannya dengan harta. Intinya pesan kebaikan. Pesan kebaikan untuk ditunaikan setelah wafat. Misalnya seseorang berpesan, saya wasiatkan, nanti kalau saya mati, anak saya harus dipondokkan di pondok pesantren A, ditaruh di pondok pesantren B, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah beliau mati, beliau wafat, maka nanti anaknya harus dipondokkan di pondok yang sesuai ditunjuk oleh beliau. Karena statusnya adalah pesan moral. Ketika saya mati nanti kamu tidak boleh ini, jangan sampai kau melakukan ini. Nah, itu pesan moral. Nah, seperti pesannya Nabi Ibrahim, Nabi Yakub kepada putra-putranya sebelum beliau wafat, berpesan ma ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian sembah setelah aku meninggal? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Yang kedua adalah wasiat berupa harta. Wasiat berupa harta bentuknya adalah seseorang punya harta untuk diwasiatkan. Ini bisa ke selain ahli waris, atau yang kedua ke kegiatan sosial. Sehingga wasiat bisa ke selain ahli waris di kalangan keluarga, tapi masih kerabat. Tapi masih kerabat. Bisa juga untuk kegiatan sosial, baik sosial keagamaan maupun yang lain. Itu wasiat berupa harta. Nah, wasiat berupa harta ini aturannya, nah, di sini ada aturan. pertama tidak boleh lebih dari sepertiga, maksimal sepertiga. Yang kedua tidak boleh untuk ahli waris, karena ahli waris telah mendapatkan jatah warisan. Tapi kalau dia bukan ahli waris, kerabat yang bukan ahli waris boleh dapat. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya kami persilahkan. Ini tadi ada satu pertanyaan melalui kolom chat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suami sudah 20 tahun lebih kerja di ribawi. Ada niatan mau keluar dari riba, tapi syaratnya menyuruh saya jualan telur. Nanti kalau udah sukses katanya baru keluar. Nah, ya mungkin Anda sanggupi dulu aja untuk jualan telur. Masalah berhasil dan tidak itu ikhtiar belakangan, karena Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Dan enggak perlu khawatir dan takut dengan masalah rizki. Terkadang seorang istri bisa punya mental lebih kuat daripada suami, sehingga kadang istrinya sudah minta agar suaminya resign dari lembaga ribawi, tapi suami masih keberatan dan pengen bertahan. Dan ini salah satu di antara bukti ada dalam satu keluarga, justru istrinya lebih dewasa daripada suaminya. Pertahankan terus, ngasih pengaruh yang baik. Mudah-mudahan ketika beliau keluar dari lembaga ribawi dan berusaha untuk memperbaiki dirinya, maka insya Allah istri yang mempengaruhinya akan terus mendapatkan pahala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah termasuk rishwah ketika santri, wali santri yang lain berniat untuk memintai iuran ke seluruh wali santri, memberikan kenang-kenangan untuk sekolah berupa kulkas dan seterusnya? Kalau ini adalah perusahaan atau lembaga pendidikan swasta, maka boleh agar diberi, boleh untuk diberi kenang-kenangan. Tapi kalau ini adalah lembaga milik pemerintah, misalnya sekolah negeri, ya, seperti ini tidak boleh. Kemudian perlu ditekankan bahwasanya kenangan di sini bentuknya adalah, atau tujuannya adalah untuk sekolah, tidak boleh untuk guru. Kalau untuk guru dilarang, karena nanti masuk kategori gratifikasi, sehingga boleh memberi tapi untuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah waris yang masih kerabat itu boleh saudari ipar? Saudari ipar bukan ahli waris, dia orang lain. Saudari ipar ya, bukan ahli waris alias dia orang lain. Nah, baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Ummu Rizki. Tafadhali.
3: Assalamualaikum Ustaz.
0: Barakallahu fikum.
3: Mau tanya, kalau misalkan memberikan nama pada batu nisan itu apakah dibolehkan? Yang kedua, ana mau tanya tentang hibah itu sebelum apa suami meninggal, apakah dibolehkan, dan caranya itu kita harus kemana ini, apa nama jalur hukumnya?
0: Baik, yang secara pertama kan, tadi harta mau diberikan ke siapa?
3: Enggak, ini harta hibah.
0: Anak,
3: ke anak, ke anak.
0: Baik.
3: Ke anak.
0: Kemudian yang kedua?
3: Yang kedua itu batu nisan itu maksudnya boleh jadi
0: batu nisan.
3: Nama gitu.
0: Baik.
3: Nah,
0: barakallahu fiik. Hibah ke anak hukumnya boleh. Dan hibah itu harus dalam posisi masih hidup, sehat. Kalau dalam sakit, dalam kondisi sakit-sakitan kemudian menghibahkan, itu dipahami sebagai wasiat. Oleh karena itu, Anda boleh memberikan hibah ke anak, tapi syaratnya harus dalam kondisi masih hidup dan sehat. Dan hibah itu sah jika sudah diserahkan. Tapi kalau orang tua masih sayang, masih gandoli ya, belum bisa melepas seutuhnya, berarti belum sah jadi hibah. Sekali lagi, hibah itu sah kalau sudah diserahkan. Wallahu alam. Kemudian yang berikutnya tentang nisan ya. Apakah boleh ngasih tulisan di nisan? Sebagian ulama membolehkan hanya nama saja, selain nama tidak boleh. Sehingga enggak boleh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kullu nafsin dha'iqatul maut, litundhira man kana hayya wa yuhiqqal qawlu 'alal kafirin. Seperti ini tidak boleh, malah ngutip surat-surat tertentu atau kalimat-kalimat thayyibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahu akbar subhanallah. Nah, itu semuanya enggak ada manfaatnya. Lupa, itu kan kalimat dzikir. Kalimat dzikir kenapa malah ditaruh di nisan? Dan nisan itu ditaruh di tanah. Kalau mau memuliakan ya harusnya jangan ditaruh di tempat itu. Maka praktik seperti ini kita hindari, apalagi Nabi SAW sendiri tidak melakukannya, demikian pula para sahabat. Tapi ditoleransi jika cukup nama saja. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bu Alfia.
4: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Barakallahu fiik atas ilmunya. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz Ami beserta keluarga dan kita semua sebagai orang-orang muslim. Amin amin ya
0: rabbal alamin. Waalaikum bimithlin.
4: Baik, Ustaz, ana ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi terkait wasiat, bila mana yang meninggal ini membuat wasiat yang menyalahi syariat, itu apakah dijalankan atau tidak? Lalu yang kedua, kalau yang meninggal ini meninggalkan harta di mana hartanya itu bukan berupa uang tunai seperti rumah, mobil, pokoknya yang bukan bentuk kas tunai, Ustaz. Nah, ini perhitungannya dijual dulu menjadi tunai dulu baru dibagi atau seperti apa, Ustaz, pembagiannya? Mungkin baik, itu saja dua pertanyaan dari ana. Syukran jazakallahu khair.
0: Baik. Wasiat maksiat. Wasiat itu sejatinya adalah pesan agar dilaksanakan sebuah kegiatan pasca kematiannya. Sehingga kalau ada orang berwasiat maksiat, berarti dia pesan untuk dilaksanakan perbuatan maksiat. Nah, pesan ini atau wasiat ini jika ditunaikan maka keduanya berdosa. Keduanya itu siapa? Yang berwasiat dan yang menunaikan wasiat. Keduanya berdosa. Yang kedua, wasiat ini harus diabaikan, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Sehingga fungsinya adalah kalau dia diabaikan berarti menghalangi terjadinya maksiat. Lalu tugas anak adalah memohonkan ampunan. Orang tuaku pernah berwasiat A, berwasiat B, yang itu adalah keburukan. Mohon ampun untuk mereka ya Allah. Mungkin mereka gak paham, mungkin mereka kurang ngerti tentang itu. Jadi seharusnya dimohonkan ampunan, bukan malah ditunaikan. Wallahu alam. Baik. Mungkin satu lagi kita baca melalui kolom chat. Oh, sudah tidak ada nih. Harta bagi waris. Para pihak belum tahu ilmu agama, apakah perlu diulangi? Kalau pernah terjadi pembagian waris yang salah dan ada sebagian yang terdolimi sementara dia gak terima, maka harus ditambahi. Jadi bukan diulangi tapi ditambahi. Tapi bagaimana kalau bentuknya aset, Pak? Ya, kalau aset berarti saling, kalau bahasa Jawa saling nyusui, saling ganti. Dan tadi Anda juga cerita ada pertanyaan, bagaimana kalau warisannya berupa aset? Warisan berupa aset bisa dicairkan dengan cara dijual atau diakuisisi dengan cara dibeli salah satu ahli waris. Wallahu alam. Walhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf, barangkali ada pertanyaan dan sudah resen tapi Anda belum kami respon, karena di sini sudah adzan maghrib. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
6: Ah, iya benar, Man.
5: Iya, Bang, biar enak laporannya.
6: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya.
5: Iya, Bang, harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
6: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
5: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
6: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
5: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
6: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
5: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
6: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
5: Aduh, jadi malu.
6: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
5: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar happy baru, pala juga baru.
6: Nah gitu dong, good job, barakallofikum.
7: 94,3 Kita meniti ilmu.
8: Wah, Radio Kita FM ini sekarang bagus sekali isi siarannya. Saya sering mendengarkan, banyak sekali manfaatnya.
9: Iya betul, Bah. Saya juga sering dengar isinya nasihat, kajian, dan hal-hal yang mengingatkan kita kepada agama.
8: Kalau kita pasang iklan di sana, berarti bukan hanya sekadar promosi ya?
9: Betul sekali. Kita juga ikut bantu operasional radio agar siaran dakwah terus berjalan.
8: Masya Allah. Jadi usaha kita dikenal banyak orang sambil mendapat bagian dalam menyebarkan kebaikan.
9: Iya, Bah. Mudah-mudahan begitu. Rezeki jalan, amal juga jalan.
8: Bagus sekali ini. Jarang ada kesempatan usaha sambil sekaligus mendukung dakwah.
9: Betul sekali, Bah. Kalau ada niat, mari coba pasang iklan di Radio Kita FM. Semoga usahanya makin berkah.
10: Alhamdulillah, kabar gembira bagi para pelaku UMKM yang ingin mengenalkan produk dagangan maupun jasanya melalui iklan di Radio Kita FM. Bonus promosi posting di halaman FB dan Instagram resmi Radio Kita FM. Untuk informasi lebih lanjut serta penawaran iklan perusahaan, pemerintahan, talkshow, Adlib dan lainnya, silakan hubungi marketing Radio Kita FM di nomor 089-661-943-943.
11: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
12: Ketika kesibukan duniawi menjauhkan

Ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

0: FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ini buat para wanita ya, mama, ibu-ibu, ibu-ibu sudah baik sama suaminya. Oh, kayak gitu tuh mama. Udah baik. Ketika ada seorang wanita ditanya sama Nabi alaihissalatu wassalam, gimana sikapmu kepada suamimu? Jawabannya sama kayak mama. Udah baik Ustaz, udah baik Nabi. La alu ila ma'ajisu. Aku tidak pernah mensia-siakan dia kecuali yang aku tidak mampu. Apakah Nabi lalu mengatakan barakallahu fiik, ahsanti, jazakillah khair? Tidak. Karena tahu perempuan ini kurang pandai bersyukur sama suami, kurang menghargai dan menghormati suami. Dia merasa sudah maksimal saya melayani suami saya, Ustaz. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Unzuri aina anti minhu. Perhatikan sikapmu kepada suami. Innama huwa jannatuki au naruki. Suamimu itu surgamu atau nerakamu? Kebanyakan wanita di neraka itu bukan karena enggak sholat, jamaah. Dia sholat, mungkin tahajud dia juga. Dia puasa Ramadan dan dia puasa sunnah. Masalahnya dia kurang menghargai suami. Maka ingat mama, suami mama itu adalah surga atau nerakanya. Jangan pernah merasa sudah maksimal.

0: 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94,3 Kita FM,
1: tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dakhaltu 'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ketika itu beliau sedang salat jalisan dalam posisi duduk. Faqultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, innaka tusalli jalisan, ma asabaka? Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
3: Ya Rasulullah, Anda salat dengan kondisi duduk, apakah Anda sakit?
2: Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-ju' ya Abu Hurairah. Saya lapar wahai Abu Hurairah. Beliau enggak kuat untuk bangun. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi seperti ini, Abu Hurairah menangis. Fabaka itu. Faqala, la tabki ya Abu Hurairah. Kemudian beliau mengatakan, kamu tidak perlu menangis wahai Abu Hurairah. Fa inna shiddatal hisab yawmal qiyamah la tusibul ja'i'a idza ihtasaba fi dari dunya. Karena kerasnya hisab di hari kiamat tidak akan dihadapi oleh mereka yang pernah lapar ketika di dunia. Pernah Anda merasakan lapar sampai enggak bisa bangun? Kita tidak pernah melakukannya. Ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan lapar yang luar biasa sampai enggak kuat bangun. Karena kalau bangun semakin sakit. Sehingga beliau ketika sholat duduk. Kita masya Allah, semua kebutuhan pangan tidak ada yang kurang. Bahkan sampai pun ketika kita puasa, menjelang berbuka belum terasa lapar. Karena puasa kita cuma mindah jam makan saja. Biasanya sarapan jam 6 digeser jam 4. Biasanya makan siang jam 1 misalnya atau jam 12 digeser waktu maghrib. Secara kuantitas sama, 3 kali dalam sehari. Cuman waktunya yang berbeda. Tayyib. Hadis ini merupakan bukti bahwa kondisi tidak nyaman ketika di dunia semuanya akan digantikan oleh Allah ketika di akhirat. Sehingga ketika Anda ketika di dunia barangkali dalam kondisi kemiskinan, dalam kondisi kesusahan, Allah Subhanahu wa taala kelak akan memberikan ganti yang jauh lebih sempurna. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu di antara keutamanya adalah Allah Subhanahu wa taala akan hindarkan dirinya dari syiddatul hisab yaumil qiyamah, kerasnya hisab di hari kiamat.

0: يعملون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون.
1: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
2: Ah, iya benar, Man.
1: Iya, Bang, biar enak laporannya.
2: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah, Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
1: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
2: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
1: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
2: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
1: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
2: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma sepertiga atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
1: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
2: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
1: Aduh, jadi malu.
2: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
1: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
2: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Suami kadangkala tidak siap untuk memenuhi kebutuhan istri. Maka Allah Azza wa Jal menyuruh nahan diri. Nabi alaihi salatu wasallam menyuruh apa? Puasa. Dan kalau bicara memilih istri, antum bisa milih. Wanita itu banyak. Maka di sini ketika antum menikah, antum harus memastikan apakah kira-kira ana mampu untuk memenuhi kebutuhan perempuan ini. Insyaallah Ustaz. Soalnya dia sebelum ana nikah sama dia, dia ngomong, "Bang, di bawah kolong jembatan pun ana siap, Bang." Iya, itu sebelum nikah. Perempuan sebelum nikah, antum ngomong yang elek-elek semuanya dia. Iya Bang, yang penting aku nikah sama kamu Bang. Tapi setelah menikah beda lagi jemaah. Dia akan mengatakan, engkau sebagai seorang suami penuhi kebutuhanku.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم.
1: Dari Abu Hamzah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
2: Contoh lagi, seorang mukmin jika ditimpa dengan sakit atau kemiskinan atau ditimpa dengan kesulitan-kesulitan yang setiap orang bisa mengalami kesulitan tersebut, maka engkau akan dapati seorang yang beriman dengan iman yang dia miliki, dengan qanaah, nerimo, yang sifat nerimo yang dia miliki, dengan ridha, rela dengan apa yang Allah takdirkan kepada dia, engkau akan dapati dia tetap bahagia. Dia tenang dengan hatinya. Dia tidak berharap suatu perkara yang tidak ditakdirkan kepada dirinya. Dia melihat kepada orang lebih sulit daripada dirinya. Dia tidak memandang ke atas orang yang lebih dapat nikmat daripada dia, ya. Tetapi dilihat kepada yang ke bawah, dan dia tahu bahwa ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia lebih bertambah kebahagiaannya, ya, ketika dia ditimpa dengan suatu yang sulit. Dilihat kepada yang ke bawah, kemudian dia nerima dan dia qanaah, dia mengingat akan hari akhirat. Mengingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi lebih bahagia daripada orang yang telah diberikan segala kenikmatan tetapi tidak diberi qanaah, ya. Qanaah atau sifat nerima ini adalah kunci kebahagiaan. Orang yang paling bahagia orang yang paling qanaah. Kalau kita tidak bahagia, ya biasanya qanaah jauh dari hati kita. Dan saya ingatkan kembali, ya, di sini Syekh mengatakan tentang orang yang beriman, yaitu al-amil bimuqtadha imanihi, yaitu orang yang mengamalkan konsekuensi keimanannya. Jadi iman itu perlu diamalkan. Kita belajar misalnya dalam pengajian tentang namanya sabar, tentang namanya tawakal, tentang namanya takdir. Ini semua ajaran-ajaran keimanan. Tetapi tidak semua orang belajar bisa menjalankan konsekuensi dari apa yang dia pelajari. Sebagian orang keimanan-keimanan tersebut, nilai-nilai keimanan tersebut hanyalah di lisannya, hanyalah sebagai wacana, hanyalah sebagai tambahan pengetahuan, tetapi tidak masuk dalam hatinya. Tidak masuk dalam hatinya. Dan ini kenyataan yang kita lihat. Betapa banyak orang yang mereka belajar, misalnya belajar tauhid dalam kitab tauhid misalnya ada bab majaa fi sabar, bab tentang sabar, bab tentang tawakal, ya. Bab tentang ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang pelajarinya, bahkan mungkin menghafal dalilnya. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi, suatu musibah menimpa dirinya, ternyata iman tersebut tidak masuk dalam hatinya, ya. Selama ini yang dia pelajari hanyalah wawasan, dia mengerti, ya, hanya sebagai ilmu, tetapi tidak menjalankan konsekuensi apa yang telah dia pelajari. Nah, orang seperti ini tidak bisa menghadapi musibah-musibah atau masalah-masalah takdir-takdir yang Allah takdirkan yang mungkin tidak menyenangkan dirinya. Oleh karenanya penting bagi kita ketika kita belajar tentang iman, tentang ketakwaan, benar-benar kita resapi dalam hati kita, benar-benar kita yakini dan kita mulai menjalankan konsekuensi dari keimanan tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan kita ujian-ujian hidup, Allah berikan sedikit demi sedikit untuk melatih apa yang sudah kita pelajari. Ya, masalah kesabaran, masalah tawakal, masalah ridha dengan apa yang Allah bagi, masalah qanaah, ini semua masalah keimanan. Orang kalau memiliki praktekan keimanan yang dimiliki tersebut, dia akan lebih bahagia daripada orang yang diberikan seluruh kenikmatan dunia. Dia miliki dunia di tangannya, apa yang dia inginkan dia bisa dapatkan, tetapi dia tidak memiliki nilai-nilai keimanan tersebut. Kalau seorang tidak memiliki sifat qanaah, tidak ridha dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dia adalah orang yang paling sengsara. Makanya qanaah adalah kunci kebahagiaan.

Musa alaihissalam, ya, dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan husnudzonnya yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, mengatakan kepada mereka, "Kalla, sekali-kali tidak. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kepadaku petunjuk." Musibah itu jangan dijadikan sebagai sesuatu yang dianggap keburukan. Jangan kemudian dianggap seseorang ketika dia itu selalu mendapat musibah berarti Allah tidak cinta kepada dirinya, Allah menghinakan dirinya. Tidak, tidak seperti itu. Dan bisa jadi itu sebagai alamat, tanda, pertanda bahwasanya keimanannya semakin meningkat. Dan dengan semakin meningkatnya iman dia, Allah Subhanahu wa taala menguji dengan yang lebih berat. Bagaimana hanya kita dapati dari para nabi. Nabi SAW ketika ditanya, ayun nasi asaddu balaan, siapakah orang yang paling berat di situ cobaannya? Maka Nabi SAW mengatakan, al-anbiya thumal amthal fal amthal. Yang paling berat cobaannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang seperti mereka, dan kemudian orang-orang seperti mereka. Justru ketika seseorang menyatakan dirinya beriman, maka dia harus siap untuk mendapatkan cobaan dan ujian. Karena Allah Subhanahu wa taala ingin tahu siapa dari mereka yang mengklaim dirinya mukmin itu, siapa yang benar keimanannya dan siapa yang tidak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan alif lam

agar Allah tahu di situ siapa yang benar imannya dan dusta. Pada saat musibah menimpa, di samping bersabar ya tentunya, karena kesabaran itu adalah merupakan amal hati, Nabi SAW mengucapkan di situ pujian-pujian kepada Allah, alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun. Jadi kita harus tetap berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat di mana seorang hamba diuji prasangka baiknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu di saat ditimpa cobaan dan ujian serta musibah-musibah. Jadi apa yang menimpa kita zahirnya memang sakit, menyakitkan. Zahirnya memang kelihatannya buruk bagi kita, tapi ingat bahwa di balik itu ada kebaikan.

0: 93 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Allahu fala mudillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنا إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم وكرم ومجد على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حذرين هدرات رحمة الله سبحانه وتعالى pelita cahaya tauhid memiliki dimensi cahaya, memiliki dimensi penerang bagi banyaknya kegelapan dan bagi suramnya kehidupan. Dia adalah penenang tatkala gelisah. Dia adalah navigasi tatkala hidup tidak terarah. Dia adalah sakinah di tengah badai dan gemuruhnya kehidupan. Dia sumber ketenangan. Dan Allah turunkan Al-Quran, inti pesannya adalah tauhid. Allah jadikan kita hidup di dunia ini dan alam semesta diciptakannya sebagai bentuk peribadatan atas tauhid itu sendiri. Dan Allah jadikan kita hari ini hadir tidak lain dan tidak bukan bagian dari implementasi tauhid. Maka tauhid selalu menjadi pembahasan yang tidak boleh pernah lekang oleh waktu, tidak boleh lapuk oleh zaman, tak termakan oleh ayam. Dia adalah pembahasan yang selalu ada di awal, di akhir, di tengah, sepanjang perjalanan. Tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul. Dia adalah dakwahnya setiap da'i-da'i Allah yang mengaku menjadi da'i menuju Allah, maka dakwahnya adalah dakwah tauhid. Dia adalah risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Adam hingga Rasulullah SAW, khatamun nabiyyin wa imamul mursalin sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika seorang bertauhid, dirinya telah menapaki jalan-jalannya orang mulia yang pernah hidup di atas permukaan bumi. Ketika seorang bertauhid, maka dirinya sedang menjalani rintangan hidup yang juga dirasakan oleh orang-orang sebelum dirinya hidup. Ketika seorang bertauhid, maka beliau, dia telah mengetahui apa yang menjadi tujuan, purpose of life, tujuan kehidupan, mengapa dia dihidupkan, mengapa dia dimatikan, mengapa dia dihidupkan kembali, sejatinya adalah untuk implementasi tauhid. Maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang keutamaan seseorang bertauhid. Mengapa kita perlu mengulang-ulang pembahasan tauhid? Dengan demikian kita menjadi tahu betapa mulianya seorang yang telah bertauhid dan siapa kategorinya orang yang bertauhid. Tauhid sejatinya bukan sekedar pemahaman dan bukan sekedar teori. Dia adalah bentuk pengamalan dan dia ada athar dan thamarah, ada jejak dan bekas serta ada hasil yang dihasilkan. Nabi SAW adalah orang yang kalau dilihat dari kacamata duniawi adalah orang yang paling terlihat susah hidupnya. Bagaimana tidak susah hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? 6 dari 7 anaknya beliau meninggal dunia ketika beliau hidup. 2 istri dari 11 istrinya meninggal dunia ketika beliau hidup. Ayahnya meninggal ketika beliau di kandungan. Ibunya meninggal ketika beliau dalam buaian. Kakeknya meninggal ketika beliau dalam pengasuhan. pamannya meninggal ketika beliau butuh sokongan dakwah, dan istri tercintanya meninggal tatkala beliau tidak memiliki lagi sokongan berupa harta ketika itu, kecuali dari Abu Bakar. Oleh karenanya dalam hadis Tirmidzi, Nabi SAW itu memiliki kerutan di tengahnya. Wajah beliau, kalau kita bisa melihat wajah beliau seperti kelihatan kontras dari mulut ke bawah hingga hidung ke atas. Artinya bibir beliau selalu tersenyum, sedangkan mata beliau menyisakan sisa bahwa ternyata banyak hal yang beliau pikirkan. Banyak yang beliau pikirkan. Makanya beliau itu daimun nazar. Kalau melihat suatu hal itu dalam sekali pandangannya. Tapi bibirnya selalu tersenyum. Tidak bisa dapat didustakan pandangan manusia yang menyimpan banyak kesedihan. Dan itu sebab memikirkan umatnya. Dan tidaklah kita tahu hal demikian beberapa surat surah Hud dan saudara-saudaranya, yakni adalah surah berkenaan dengan hari kiamat, telah membuat janggutku dan rambutku beruban. Yang membuat beliau beruban bukan hutang, yang membuat beliau beruban bukan sebab anak-anak yang semakin banyak, yang membuat beliau beruban bukan omongan orang, yang membuat beliau beruban adalah panjangnya waktu dalam merenungi Al-Quran, panjangnya waktu dalam mentadaburi isi Al-Quran, dalam menghayati isi Al-Quran. Syabatni hudun wa akhwatuha. Kualitas ubannya berbeda, pandangan matanya berbeda, senyumnya mengisyaratkan bahwa beliau ingin agar umatnya terlihat bahagia ketika memandangnya. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di waktu yang sama, beliau adalah orang yang paling lebar dadanya, paling bersih hatinya, dan paling bahagia di atas permukaan bumi ini. Kasur beliau adalah kasur yang bila ditiduri oleh seorang manusia di atasnya membuat sisikan luka pada pundak dan punggung kita. Sebab kasurnya adalah kasur yang terbuat dari pelepah kurma yang kasar. Bila berada di musim panas semakin kasar. Dan ternyata beliau adalah orang paling bahagia di atas muka bumi ini. Sebab tauhid. Tauhid. Kita juga masih ingat bagaimana mengapa Allah pilih diksi. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Allah tidak gunakan binabiyihi, birasulihi. Allah tidak gunakan kata maha suci Allah yang telah memperjalankan nabinya atau rasulnya. Allah pilih hambanya. Karena tauhid erat korelasinya dengan ubudiyah, menjadikan diri kita berperan sebagai seorang hamba, bermain peran sebagai seorang hamba. Dan tauhid menjadikan manusia yang terlihat biasa-biasa menjadi istimewa. Tauhid selalu menjadikan seseorang yang tidak terpandang oleh pandangan manusia, dijadikan sebagai masyarakat yang termarjinalkan, menjadi bangsa yang berwibawa, manusia yang dijunjung tinggi oleh syariat. Sebab satu ucapan pembeda, La ilaha illallah. Oleh karena Islam memuliakan sosok yang oleh bangsa Arab sebelum datangnya Islam sebagai sosok yang termarjinalkan. Bagaimana mungkin budak bisa sejajar duduknya, bisa sebaris berdirinya, bisa sama tinggi dan sama rendahnya ketika duduk dan berdiri? Ketika dirinya masuk Islam, bagaimana mungkin? Maka tidak masuk di akal orang-orang kafir Quraisy. Yang ketika Bilal bisa sejajar duduknya sama mereka, bisa sama tingginya ketika berdiri dengan mereka. Saat itu peradaban tidak mengenal kesetaraan egaliter dari sisi ras. Tapi Islam mengenalkan dahulu bahwa kita semua sama di sisi Allah, yang bedakan adalah takwa. Maka Islam memuliakan tokoh seperti Bilal yang dahulunya adalah seorang budak, dan menghinakan raja ketika dirinya kafir. Oleh karenanya para ulama menjelaskan ungkapan syair dari yang diungkapkan oleh penyair, laqad rafa'al islamu Salman al-Farisi wa laqad wada'al kufru an-nasib Aba Lahab. Islam telah mengangkat derajat seseorang yang tidak bernasab seperti Salman. Nasabnya bukan Quraisy, nasabnya bukan Arabi, nasabnya adalah Farisi. Bukan kategori Arabi, nasabnya tidak tinggi, tapi Islam telah memuliakan. Walaqad rafa'al Islam Bilal. Islam telah mengangkat nama Bilal. Islam telah mengangkat seorang yang tunanetra, Abdullah bin Ummi Maktum. Islam telah memuliakan seorang yang pincang, Amr bin Jamuh. Islam telah memuliakan sosok yang tidak terpandang oleh pandangan-pandangan manusia, sebab kalimat yang dia ucapkan, la ilaha illallah. Dan telah menghinakan setinggi-tingginya nasab. Siapa yang lebih tinggi nasabnya dibanding Abu Lahab? Abu Lahab nasabnya kalau kita lihat juga bersambung otomatis kepada siapa? Nabi Ibrahim. Karena dia adalah nasab dari Abdul Muttalib, sebab dirinya adalah salah satu paman dari pamannya Nabi SAW. Tapi ternyata tidak dapat menjadikan dirinya mulia di mata agama. Maka kemuliaan seseorang, dia dimuliakan sebab kalimat tauhid yang dia ucapkan dan pengamalan atas tauhid yang dia ungkapkan. Bila seseorang setinggi-tinggi jabatannya, sebanyak-banyak gelarnya, sebanyak-banyak hartanya, tetapi bila kalimat tauhid tidak dijunjung tinggi dan tidak diamalkan konsekuensinya, maka tetaplah dia adalah orang hina di mata Allah. Tidak ada kemuliaan, bahkan lebih rendah hinanya dibandingkan setengah sayap nyamuk. Setengah, bukan satu, setengah sayap nyamuk. Dan tadi hadirat Allah Subhanahu wa taala, seorang ketika bertauhid, faedah keduanya adalah dia tidak akan takut mati. Lihatlah bagaimana Bilal ketika menjelang sakaratul mautnya, istrinya mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, datang kepada engkau kematian wahai Bilal, sebentar lagi datang kematian kepada engkau wahai Bilal. Maka Bilal mengatakan, marhaban bil maut, selamat datang wahai kematian. Kemudian beliau bersyair. Beliau bersyair, ghadan nalqal ahibbah Muhammadan wa hizbah. Besok kita akan ketemu dengan Muhammad dan para sahabatnya. Saya berbahagia jika berjumpa dengan Muhammad dan para sahabatnya. Itulah pertemuan yang saya rindukan. Saya tidak takut mati. Tapi saya bisa bertemu kasih sayang lagi. Saya bisa bertemu dengan sahabat-sahabatnya Muhammad. Saya bisa bertemu dengan Abu Bakar. Saya bisa bertemu dengan Umar. Saya bisa bertemu dengan Uthman. Saya bisa bertemu dengan Ali bin Abi Thalib. Saya bisa bertemu dengan orang-orang mulia sebelum saya dihidupkan. Ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa suhbah, Muhammadan wa hizbah. Besok saya akan bertemu dengan orang-orang yang saya cintai. Tauhid, thamarah dari tauhid adalah tidak takutnya orang kepada kematian. Hidup hakikatnya adalah perpindahan dari menunggu kematian, dan hidup hakikatnya adalah penantian dari waktu salat ke waktu salat berikutnya. Maka kehidupan hakikatnya adalah tentang pertemuan dengan orang-orang yang kita cintai lagi dalam kehidupan berikutnya. Sejatinya ketika kita hidup di dunia ini, kita sedang menantikan pertemuan kedua kalinya dengan orang-orang yang kita saksikan hari ini. Maka Bilal tidak sedih, sebab keyakinannya bahwa yang dicinta akan bertemu dengan yang mencintai. Seseorang mencintai akan bertemu dengan pihak yang dia cintai. Ghadan nalqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Dan ini lantunan syair yang ditulis dengan tinta emas oleh mereka yang juga sama memiliki keinginan yang sama. Tidak takut dengan kematian. Bagi mereka kematian hanyalah naik kelas dari satu kelas ke kelas berikutnya. Perpindahan dari satu marhalah ke marhalah berikutnya. Bukan suatu hal yang menakutkan. Dan lihatlah, sebegitu Bilal telah mempersiapkan amalnya, sehingga dia sudah yakin apa yang menjadikan dirinya meninggal dunia itu hanyalah wasilah untuk dia bisa berjumpa dengan Tuhannya. Tahu bahwa ada pertemuan berikutnya dengan Tuhan. Tahu ada pertemuan berikutnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dirinya tidak takut mati, sebab tahu bahwa kematian hanyalah jurang pemisah antara kefanaan dengan keabadian. Dia adalah jurang pemisah antara kesementaraan dengan keabadian. Maka ketika Bilal ditanya demikian, Bilal berbahagia. Sebab penantian, karena Bilal, kita tahu semua bagaimana kisah Bilal. Ketika Rasulullah SAW meninggal, maka Bilal diminta untuk azan. Diminta untuk azan setelah beberapa hari beliau meninggal. Dan beliau selalu tidak kuat. Sebab ketika beliau mengucapkan hayya 'alal falah, beliau mengarah ke arah kiri, dan di samping kiri beliau selalu ada wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah siap untuk salat dengan rambut basahnya beliau, dengan baju bersihnya beliau, dengan wajah yang sedang tersenyum kepada Bilal. Dan ketika beliau mengucapkan hayya 'alal falah, di samping kirinya tidak ada lagi wajah itu. Dan beliau tidak ingin melanjutkan azannya kembali sebab beratnya kehilangan seorang kekasihnya. Tapi kemudian ketika didengarkan al-maut ya Bilal, kematian wahai Bilal, maka Bilal pun senang dan bahagia sebab dia akan bertemu dengan wajah yang selama ini dia lihat setiap mengucapkan hayya 'alal falah. Bilal sempat berhijrah. Dan satu ketika diminta oleh Abu Bakar untuk datang kembali. Ketika sudah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilihatnya Gunung Uhud seolah-olah berbicara kepadanya. Dilihatnya tanah-tanah di Madinah seolah berbicara kepadanya. Bahwa memang semua benda di sekitar menyaksikan bagaimana dahulu para sahabat hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa-masa indah, masa-masa bersama kekasih. Dan ini juga yang menjadikan kita mengetahui kisah Urwah bin Zubair, yang ketika dirinya kakinya diamputasi disebabkan karena sudah membusuk sebab luka yang dia rasakan dan menjadikan kakinya tidak bisa dipertahankan, harus diamputasi. Kemudian tatkala diamputasi, tabib, ini dokter pada saat itu, mengatakan kepada Urwah, wahai Urwah, tidaklah bisa kita mengamputasimu sebelum kau minum khamr. Maka ternyata Urwah menolak untuk minum khamr. Biarkan diri saya agar saya tidak minum khamr. Maka tiba-tiba dipotonglah kaki Urwah. Dia minta saya, izinkan saya sholat. Potong kaki saya ketika saya sedang sholat. Maka dirinya sholat sunnah dan membaca satu persatu ayat yang dia baca dalam Al-Quran. Dan tidak terasa rasa sakit pada luka kakinya. Bukan karena tidak terasa, para ulama menjelaskan, tapi karena nikmatnya bacaan Quran menjadikan lupa kepada rasa sakit di kakinya. Seseorang yang sedang menikmati selupa dengan rasa sakitnya. Saya ulangi, karakter pencinta selalu lupa dengan rasa sakitnya ketika dia sedang bercinta. Seseorang ketika dirinya sedang berkomunikasi dengan kekasihnya, mungkin dirinya Yesus akan sering lupa waktu, akan sering juga tidak sadar dengan sekelilingnya ternyata ada orang kanan kirinya. Seperti itulah keadaan Urwah. Tatkala dirinya salat, dirinya sedang menghayati firman Allah Ta'ala, dan ketika diamputasi tidak terasa karena saking nikmatnya bacaan Quran. Innamal mu'minun idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Bila dibacakan ayat Quran maka bergetar hatinya. Dan ternyata Urwah kemudian mau tidak mau karena darahnya terus mengucur, dan disiramkanlah dengan minyak yang panas. Saat itu belum ada obat bius. Obat biusnya adalah minyak yang dipanaskan mendidih dan disiramkan ke bagian kakinya yang baru saja diamputasi. Kemudian Urwah pingsan. Bagaimana tidak? Sakit itu sakit seseorang ketika disiram dengan minyak panas saja tanpa dirinya diamputasi sangat sakit. Bagaimana perasaan seorang ketika sedang masak kena minyak panas? Sangat sakit. Apatah lagi ketika darah mengucur keluar dalam keadaan anggota kulit tubuh terbuka. Dan ternyata dirinya pingsan. Di waktu dan di hari yang sama, salah satu dari 7 anak Urwah meninggal dunia. Dikabarkan kepada Urwah, wahai Urwah, ketika dirinya siuman, dirinya sadar, salah satu dari 7 anakmu meninggal dunia, wahai Urwah. Kemudian dia melihat kakinya sudah tiada yang satu. Apa yang dia ucapkan? Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan alam semesta yang telah memberikanku 2 tangan dan 2 kaki. Kemudian dia mengambilnya satu dan menyisakan untukku lebih banyak dari apa yang dia ambil. Maha suci Allah yang memberikanku 7 anak, saat ini anakku sedang diambil satu, Allah sisakan jauh lebih banyak daripada apa yang diambil. Allah sisakan 6 sedangkan yang diambil hanya satu. Allah sisakan 3 sedangkan yang diambil hanya satu. Orang yang bertauhid selalu fokus tentang apa yang masih tersisa, bukan apa yang dia rasakan kehilangan. Seorang yang bertauhid selalu fokus bahwa apa yang Allah berikan dari kenikmatan jauh lebih banyak daripada apa yang Allah berikan dari musibah. Kenikmatan yang Allah berikan sangatlah banyak. Lihatlah bagaimana ketika Allah Ta'ala mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumu, dan Allah memberikan segala hal yang kalian minta. Dalam qiraat lain bacaannya adalah wa ataakum min kullin ma sa'altumu dengan kasratain, yang satu dengan kasrah saja, yang satu dengan kasratain. Dan ketika diartikan wa ataakum min kullin ma sa'altumu, itu bermakna dan Allah memberikan sesuatu yang banyak belum kalian minta. Para ulama menjelaskan satu qiraat dengan qiraat lain itu saling melengkapi. Al-qira'atu tukammilu ba'daha ba'dhan, menyempurnakan satu qira'ah dengan qira'ah lain. Qira'ah Warash menyempurnakan qira'ah daripada Hafs al-Asim, daripada qira'ah Kisai, Hamzah dan seterusnya. Azan. Oh belum. Saling menyempurnakan. Perlulah menjelaskan bahwa Allah memberikan segala hal yang kita minta dan segala hal yang tidak kita minta. Dan hal yang tidak kita minta jauh lebih banyak Allah berikan daripada yang kita minta.
3: Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi mengatakan wa ataakum min kulli ma sa'altum wa ataakum min kullin ma sa'altum. Artinya Allah memberikan yang kita minta dan Allah juga memberikan yang tidak kita minta. Dan Allah jauh lebih banyak memberikan yang tidak sempat kita minta dibandingkan yang kita minta. Siapa yang tadi pagi, enggak usah jauh-jauh, tadi pagi minta, ya Allah berikan saya udara untuk bernafas. Ada? Enggak ada. Siapa yang tadi siang minta, ya Allah berikan kemampuan jantung saya untuk berdetak? Enggak, kita enggak minta. Wa ataakum min kullin ma sa'altum. Udara tidak kita minta, Allah berikan. Jantung tidak kita minta untuk berdegup, Allah berikan. Kita bahkan tidak minta, ya Allah berikan mata saya berkedip hari ini, tapi Allah berikan itu bisa berkedip. Wa ataakum min kulli ma sa'altum. Sehingga kalau kita perhatikan lagi, yang Allah berikan jauh lebih banyak dibanding yang kita minta. Maka sejatinya dia memiliki nama Al-Wahhab. Al-Wahhab itu punya arti memberikan segala hal yang dibutuhkan tanpa permintaan dan request dari yang diberikan. Al-Wahhab mengkaruniakan sesuatu hal. Dan hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tauhid, faedah berikutnya adalah tauhid menjadikan seseorang mendapatkan puncak ketenangan dalam kehidupan. Puncak sakinah dalam kehidupan. Setiap kali memandang masalah, sepelik-peliknya masalah, dia bisa tetap tenang. Semarut-carut-marutnya problem, dia masih bisa tetap cooling down. Dia punya coolness of the soul and a calmness of the eyes. Punya rasa tenang. Kita tahu salah satu ilmu yang sudah kita ketahui, ilmu yang penting dalam hal berenang adalah ilmu tenang. Seorang ketika di tengah-tengah lautan, dilempar ke tengah-tengah lautan, kunci berenang itu bukan bergerak, tapi yang penting tenang dulu. Kalau dia bergerak tapi tidak tenang, dia akan tenggelam. Dan betapa banyak problem kehidupan kita itu menjadi bertambah problemnya gara-gara kita gak tenang di awal. Dan ternyata seorang yang bertauhid, Allah berikan jaminan sakinah. Lihatlah bagaimana Bani Israel dan Nabi Musa alaihi salam, mereka melihat problem yang sama. Tapi yang satu tenang, yang satu tidak tenang. Nabi Ibrahim juga melihat problem yang sama. Tapi lihatlah bagaimana Nabi Musa dan Bani Israel. Mereka sama-sama punya problem. Di depannya lautan, di belakangnya Fir'aun dan bala tentaranya. Maka Allah Ta'ala mengabadikan, falamma tara'al jam'an qala ashabu Musa, ketika sudah dua pasukan bertemu dan berkata, Bani Israel, inna lamudrakun, kita sudah kedapatan, mungkin kita bisa lolos. Mereka panik, mereka gak punya ilmu tenang. Dan Nabi Musa mengatakan, padahal problemnya sama, qala kalla, tidak mungkin, inna ma'iyya rabbi sayahdin, sungguh Tuhanku ada memberiku petunjuk. Problemnya sama-sama, itu kadarnya gak ada perbedaan, sama-sama problemnya, depan lautan dan belakang bala tentara. Hari ini kita boleh jadi punya problem yang sama dengan orang. Mungkin sama-sama punya kasus tertentu dalam sebuah problem rumah tangga. Mungkin sama-sama punya kasus tertentu dalam kerja di kantornya. Mungkin sama-sama punya problem dalam hal anak-anak. Punya problem dalam hal orang tua. Punya problem dalam hal finansial. Mungkin ada orang yang sama problemnya dengan kita, atau bahkan lebih parah problemnya dengan kita, tapi cara menghadapinya dengan berbeda. Sudut pandangnya berbeda. Ini tentang kacamata yang digunakan. Ini tentang sudut pandang yang dipakai oleh Nabi Musa dan sudut pandang yang dipakai oleh Bani Israel ketika itu. Nabi Musa melihat dengan sudut pandang fokusnya kepada pertolongan Allah. Sedangkan Bani Israel patokannya kepada angka dan data secara matematis, secara kalkulasi matematis, secara logika. Kalau orang sudah terhimpit oleh dua keadaan yang tidak mungkin dirinya lari kecuali pasti akan terjebak dalam yang tidak bisa ada solusinya, inna la mudrakun. Kalkulasinya adalah ke depan mati, ke belakang mati. Tapi bagi orang yang menggunakan kacamata orang beriman, kacamata orang bertauhid, ada pertolongan, santai saja. Allah tolong saya, santai saja. Lihat, ini tentang bagaimana Nabi Musa memandang, bila sudah tujuannya untuk Allah, pasti akan Allah tolong. Tapi bagi mereka yang melihat dengan kacamata duniawi, fokusnya selalu kepada realita, fakta. Dia hanya menghitung secara matematis. Dia mengkalkulasi dengan data dan di atas kertas. Dan hanya menggunakan analisa otaknya saja. Dan ternyata mereka tidak mendapatkan ketenangan. Sehingga ketenangan itu given, pemberian dari Allah. Seorang bisa tenang dalam menghadapi problematika itu karena buah dari pengamalan tauhid. Keyakinan bahwa Allah akan menolong hambanya yang beriman dan bertakwa. Innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna Allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Yang bertakwa dan bersabar, tidak akan Allah sia-siakan orang-orang yang berbuat baik. Sama problemnya sebagaimana Nabi Ibrahim. Bagaimana tidak panik? Nabi Ibrahim tidak ada yang bisa menolongnya sedikit pun. Ayahnya sendiri pun bahkan mensupport untuk dirinya dibakar. Bayangkan, sosok yang dirinya punya darah yang mengalir dalam tubuhnya, sosok yang akan kelak dipanggil Nabi Ibrahim dengan namanya, sosok yang pernah tahu bagaimana masa kecilnya, tapi sosok itu juga menghendaki kematian bagi dirinya. Bahkan Nabi Ibrahim itu ditanya oleh malaikat, karena malaikat Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. Apa jawab Nabi Ibrahim? Amma ilaika fana. Adapun kalau sama dirimu saya minta tolong, saya enggak mau. Amma ilallahi fana'am. Tapi bila pertolongannya adalah kembali kepada Allah, maka saya mau. Sampai kepada malaikat saja yang menjadi asistennya Allah Ta'ala, utusannya Allah Ta'ala, dia tidak menggantungkan harapannya kepada makhluk yang besar sekalipun. Karena puncak tauhid adalah menggantungkan harapan kepada satu-satunya zat yang memang layak untuk kita taruhkan harapan. Dan ilmu tenang itu yang dimiliki Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim bakal tahu kalau ternyata apinya bisa berubah menjadi dingin? Gak bisa, gak pernah tahu. Nabi Ibrahim juga tidak pernah tahu kalau ternyata dirinya bisa selamat. Tidak pernah tahu. Tapi yang dia fahami, dia akan ditolong oleh Allah. Dan ternyata Allah menolongnya. Kita juga masih ingat bagaimana kokohnya tauhidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaki dari orang-orang kafir Quraisy ketika mencari Nabi SAW telah sampai di bibir dan mulut gua Thawr. Yang kata Abu Bakar, "Lau nazara ila tahta qadamihi la absarana." Kalau mereka melihat kepada bawah kaki mereka, mereka akan dapati kami. Kaki itu sudah terlihat. Kalau Abu Bakar melihat, maka Nabi SAW pun melihat. Tapi Allah taruh ketenangan dalam hati Nabi SAW. Dan Nabi justru mengatakan, la tahzan. Sosok yang justru harusnya, saya tanya, ketika Nabi SAW berada di sana, kalau musuh mendapati mereka berdua, yang saya tanya, siapa yang pertama kali dibunuh orang-orang kafir Quraisy? Rasulullah. Harusnya secara kacamata logika, Rasulullah harus lebih takut dibanding Abu Bakar. Tapi justru Rasulullah lebih tenang dibanding Abu Bakar. Dari mana kita bisa tahu lebih tenang? Karena Rasulullah justru yang menenangkan Abu Bakar, la tahzan, jangan sedih saudaraku, jangan sedih sahabatku, inna Allah ma'ana, Allah bersama kita, Allah bersamamu dan saya, inna Allah ma'ana. Ketenangan yang dimiliki bisa membuat orang juga menjadi tenang, apalagi laki-laki ya. Jika datang sebuah masalah dalam rumah, qawwamah, itu ciri khas dari qawwamah, juga punya ilmu tenang, enggak gegabah. Makanya pilihan untuk memutuskan secara tergesa-gesa itu dari syaitan. Nabi SAW mengatakan al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu dari syaitan. Santai, cooling down, slow down, sabar, tenang. Dan ini yang membuat akhirnya kita bisa menjalani aktivitas berikutnya kalau sudah punya ilmu tenang. Lihatlah bagaimana Nabi SAW kalau lagi pelik-peliknya masalah, beliau memanggil Bilal, ya al-arih Nabi Salah, wahai Bilal, istirahatkanlah kepala kami dengan salat, istirahatkanlah tubuh kami dengan salat, istirahatkanlah masalah kami dengan salat. Jadi salat adalah tempat untuk mengistirahatkan dari penat-penat dunia. Salat adalah tempat dan ruang yang Allah telah sediakan untuk kita beristirahat dari dinamika dunia. Makanya lihat bagaimana Aisyah ketika ditanya oleh seorang sahabat atau tabi'in tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya. Kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi? Bagaimana Rasulullah di rumahnya? Maka ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha menjawab, kana fi mihnati ahli, beliau membantu pekerjaan keluarganya. Kemudian beliau mengatakan, falamma hadaratis salah qama ila salah, tapi bila sudah dikumandangkan salat maka beliau segera salat. Ini mengindikasikan bahwa semua aktivitas dunia kita ini adalah sampingan. Kerjaan utama kita adalah salat. Anda bekerja sebagai seorang entrepreneur, bekerja sebagai seorang businessman, bekerja seorang karyawan, semua itu sampingan. Hidup kita hakikatnya hanyalah jeda antara salat ke salat. Falamma hadratis salah qama ila salah. Artinya beliau pun menjadikan pekerjaan rumah itu sebagai mengisi kekosongan waktu menunggu salat. Kamu kerja ngapain? Saya mau menunggu waktu salat berikutnya. Dan ini puncak di mana kita sudah faham bahwa ketenangan itu bisa lahir dari salat. Makanya Allah Ta'ala mengatakan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat juga menjaga dan menjadi tameng. Bahkan Nabi SAW juga

membuka ruang untuk berani berbeda. Saya ulangi. Seorang yang sudah memiliki tauhid yang kuat, dia tidak takut beda. Dalam konteks apa? Dia enggak ngerasa hidupnya diatur oleh tren, dia enggak ngerasa hidupnya diatur oleh publik, dia enggak ngerasa hidupnya diatur oleh masyarakat, dia enggak ngerasa hidupnya diatur oleh pembuat daripada tren-tren yang negatif, sehingga fokusnya adalah bagaimana dirinya bisa memiliki satu tujuan dan satu panduan kehidupan. Nabi Ibrahim, hadirin sekalian, beliau berbeda itu bukan beda sekelas. Orang, kalau misalkan, saya tanya, seragam di hari Senin itu biasanya pakai putih-putih, kalau zaman saya nggak tahu kalau zaman Anda kalau sekolah. Putih-putih. Kalau ada orang yang tiba-tiba pakai baju olahraga, di hari Senin pada saat orang pakai putih-putih, itu biasanya akan malu. Itu hanya beda satu sekolah. Kebayang bagaimana bila beda satu dunia. Nabi Ibrahim itu bukan beda satu sekolah, bukan beda satu desa, bukan beda satu negara, tapi satu dunia. Karena yang beriman saat itu dari satu bumi hanya Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim kanat ummatan qanitan lillahi hanifan wa yakum minal musyrikin. Satu umat makanya dikatakan. Sebab sendirian enggak ada yang beriman. Dan itu sudah cukup membuat dirinya berani beda. Berani jadi beda. Berarti dalam konsep orang bertauhid, dia enggak punya tuntutan untuk selalu sama dengan tren di luar. Dia enggak punya tuntutan untuk selalu sama dengan yang lagi hype di luar. Dia enggak punya tuntutan untuk bisa ngikutin berbagai macam tren di luar. Fokusnya bagaimana dia beriman dan beramal soleh. Sehingga mau di TikTok ada joget velocity, mau di TikTok ada joget yang baru lagi, mau di Instagram ada sound yang baru lagi, dia enggak ngerasa butuh untuk ngikutin. Dia enggak ngerasa untuk butuh untuk sama dengan mereka. Karena satu-satunya pembeda adalah pembeda antara yang hak dan yang batil. Sehingga dia fokusnya adalah bagaimana agar dirinya tetap menjaga dan selaras dengan syariat. Dan kita lihat generasi yang kokoh tauhidnya selalu berani beda. Lihat bagaimana Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi, para pemuda yang beriman, yang mereka keluar dari negerinya hanya karena negeri tersebut penuh dengan kekufuran yang sistemik, maka keluar dari negerinya hanya untuk mempertahankan keimanan. Berani beda. Kita juga lihat bagaimana Ashabul Ukhdud, mereka dibakar hidup-hidup dalam parit-parit dan Allah abadikan. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Mereka tidak dihukum karena korupsi. Mereka tidak dihukum karena mereka melanggar SOP. Mereka tidak dihukum karena mereka mencuri. Mereka dihukum hanya karena mereka beriman. Hanya karena mereka mengucapkan La ilaha illallah. Hanya karena mereka bertauhid. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. Saya setiap kali merenungi kisah Ashabul Khudud, saya selalu pasti teringat yang selalu di benak saya top of mind-nya adalah saudara di Gaza. Orang-orang di Gaza itu disiksa hanya karena beriman. Hanya karena beriman. Seandainya mereka mendeklarasikan kekufuran, mereka akan kemudian dijadikan sebagai warga negara Israel dan akan hidup selamat. Hanya karena mempertahankan La ilaha illallah, mereka disiksa. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahi al-azizil hamid. Dan kita juga lihat bagaimana di Suriah Bashar al-Assad yang menyiksa muslimin ahlu sunnah, dan mereka banyak yang terbunuh dan mati syahid sebab mengucapkan

0: mengucapkan la ilaha illallah ketika diperintahkan oleh Bashar untuk mengucapkan la ilaha illal Bashar hanya karena beriman bertauhid. Dan selalu tantangan orang bertauhid adalah tantangan menjadi beda, tantangan menjadi beda secara lifestyle-nya, cara pandangnya, penampilannya, pola fikirnya berbeda dari masyarakat pada umumnya. Demikian sejak zaman dahulu orang-orang tauhid selalu punya track dan jalur untuk punya tantangan berani berbeda. Itulah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan badal Islam ghariban wa sayaud ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keasingan dan akan berakhir dengan keasingan, maka beruntunglah orang-orang yang saya tanya. Kata asing itu bermakna kuno, dan kata kuno bermakna tidak ikut tren. Asing itu artinya tidak ikut kebanyakan orang. Dan Allah Ta'ala telah mengatakan bahwa kebanyakan manusia adalah asing. Wa inna katsiran min, dan banyak dari kalangan manusia adalah fasik, banyak dari manusia adalah la yu'minun, tidak beriman, banyak juga dari kalangan manusia yang tidak bersyukur. Jadi dominan dan mayoritas manusia dari zaman ke zaman sudah Allah berikan. Wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Bila kalian mengikuti kebanyakan orang, the majority of people, sudah jelas akan tersesat dirimu. Sehingga patokan daripada orang-orang bertauhid bukan soal trennya, tapi bagaimana agar tren tersebut tidak menyalahi syariat. Patokan yang digenggam adalah bara api yang memang panas tapi layak dan worth untuk digenggam. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara faedah bertauhid, orang yang bertauhid juga dapat mengubah sistem. Dia dapat mengubah tatanan sosial masyarakat. Kita lihat Nabi SAW ketika pertama kali ke Madinah, masyarakat di Madinah adalah masyarakat yang apa? Yang ratusan tahun itu bertengkar antara suku Aus dan suku Khazraj, punya masalah sosial. Ciri masyarakat yang susah maju adalah masyarakat yang senang ribut. Dan kita tahu salah satu permasalahan pelik di daerah-daerah yang minim informasi adalah perang antar suku, masalah sosial. Orang gak bisa maju, peradaban. Itulah mengapa dari dulu sebelum datang Islam, spotlight dunia itu kemana? Persia dan Romawi. Kenapa gak ke bangsa Arab? Karena sebelum datang Islam mereka gak pernah punya pemimpin, dan tidak memiliki pemimpin lebih berbahaya daripada pemimpin zalim. Saya ulangi, tidak punya pemimpin sehari lebih berbahaya daripada punya pemimpin zalim. Makanya di antara perkara jahiliyah yang disebutkan oleh para ulama adalah tidak punya pemimpin. Karena tidak punya pemimpin akhirnya sering ribut, makanya sering perang antar kabilah. Kita masih ingat bagaimana Nabi SAW meletakkan Hajar Aswad? Ingat? Umur 35 tahun, 5 tahun sebelum beliau menjadi Nabi. Saya tanya, kenapa beliau? Dan kenapa saat itu orang-orang bertikai? Orang sempat bertikai kan? Siapa yang mau meletakkan Hajar Aswad? Karena belum ada pemimpinnya. Begitu Nabi SAW masuk ke Masjid Nabawi, maka baru, Masjid Haram, maka barulah mereka mengatakan, Hadzal Amin radhi Nabi. Ini Al-Amin. Kita semua ridha dengan keputusannya. Karena enggak ada pemimpin. Nah, saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah menjelaskan cahaya tauhid. Beliau mendirikan masjid, mengajarkan kepada mereka satu-satunya ilah yang layak dan berhak untuk disembah adalah Allah, dan menjadikan mereka sebagai bangsa berperadaban. Bangsa yang dalam beberapa tahun kemudian, sekitar puluhan tahun saja, mampu menaklukkan Persia dan Romawi. Bangsa apa ini? Belum pernah ada imperium secepat empat itu prestasinya belum pernah ada. Romawi dan Persia itu sudah hidup ribu-ribu tahun. Dan mereka baru bisa apple to apple, bisa perang setelah pasukan mereka banyak, ratusan ribu jumlahnya dan juga jutaan. Tapi baru masuk, tiba-tiba sudah bisa seri. Saya analogikan, analogikan mungkin dengan hal yang sederhana di teman-teman sekalian. Ada tim promosi, misalkan Persib Bandung. Persib Bandung bukan tim promosi ya. Misalkan, oke, kita katakan Persib Bandung. Persib Bandung tiba-tiba masuk Liga Champion. Meskipun terdengar mustahil. Tapi misalnya masuk Liga Champion. Dan ketika masuk Liga Champion, otomatis lawannya Barcelona, Real Madrid, Manchester City, MU. MU gak masuk. Misalkan Barcelona. Lawan Barcelona seri. 0-0. Dan Nabi SAW, tahukah kita, pernah menyuruh para sahabat untuk perang melawan Romawi di mana? Mu'ta. Saat itu kondisinya draw. Kondisinya draw, bayangkan. Ini tim yang baru muncul tiba-tiba draw. Pekat spotlight. Indonesia saja kalau tiba-tiba melawan Brazil 0-0, itu spotlight gak? Jadi headline gak? Jadi headline. Maka demikian juga saat itu, bagaimana orang-orang menyorot kota Madinah, ini peradaban mana ini? Kok tiba-tiba lawan Romawi bisa seri, bisa imbang di perang Mu'ta. Di perang Tabuk bahkan Nabi, para sahabat itu menang, menang walk out. Karena orang-orang Romawi enggak datang ke Tabuk. Menang. Dan saat itu semua berawal dari mana? Tauhid. Tauhid bisa memuliakan sebuah peradaban. Tauhid bisa menjunjung tinggi dan menaikkan level sebuah peradaban. Bangsa yang bertauhid akan mendapatkan pimpinan yang berkualitas juga. Sehingga kalau hari ini banyak di antara kita mengeluh tentang kualitas pemimpin kita, maka pemimpin adalah cerminan dari masyarakatnya. Berarti masyarakatnya demikian cerminannya. Maka kita bukan menyalahkan pemimpin fokusnya, tapi berintrospeksi dan mendoakan. Itulah tugas kita sebagai masyarakat. Hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka lihatlah bagaimana Nabi SAW juga dengan bertauhid, sistem perekonomian diubah secara sistemik. Saat beliau berada di Madinah, siapa yang memonopoli pasar? Yahudi. Bagaimana cara Yahudi memonopoli pasar? Beliau punya mall-nya, kalau bahasa sekarang. Punya pasarnya. Dan saat itu pasarnya sama Nabi SAW sengaja beliau buat pasar sendiri. Karena pasar Yahudi sudah banyak kecurangan, sudah banyak ribanya, sudah banyak gharornya. Tapi Nabi buat pasar persis di depan pasarnya Yahudi. Dan saat itu beliau inspeksi pasar. Beliau yang masukkan tangan beliau ke anggur-anggur yang basah kepada anggur-anggur yang kering. Jadi ada orang-orang yang anggurnya kebasahan, tapi biar kelihatan di atasnya anggurnya baik, maka anggur yang basah taruh ke bawah. Anggurnya sudah busuk-busuk. Maka beliau masukkan tangan beliau ke bawah dan mengatakan, "Man ghasya falaysa minni." Siapa yang berbuat curang maka bukan dari golonganku. Saat itu beliau sedang inspeksi pasar. Dan ini menunjukkan bahwa pasar umat Islam sejak dahulu sudah seharusnya dijaga dari berbagai macam riba, gharar, zalim. Berawal dari mana? Pengetahuan terhadap ilmu agama. Berawal dari mana? Berawal dari tauhid yang kuat. Berawal dari mempelajari fikih muamalah. Dan membuat, kita lihat, para sahabat, mereka menjadi sosok-sosok yang memiliki wilayah perbatasan yang sangat luas. Dahulu sosok seperti Abu Hurairah menjadi akhirnya gubernur. Padahal dahulunya tinggal di mana? Di Masjid Nabawi, menjadi Ahlus Suffah. Anas bin Malik yang dulu menjadi pembantunya Nabi SAW, menjadi sosok yang kaya di kota Madinah. Dan itu berawal daripada tauhid. tauhid menjadikan mereka naik tingkat dari sisi ekonomi, bahkan menaikkan tingkat dari sisi sosial, dan juga menaikkan tingkat dari sisi politik. Sehingga orang yang bertauhid, maka mereka sedang mengekskalasikan dirinya untuk bisa naik level, bukan dalam perkara akhirat saja, tapi juga dalam perkara dunia. Dan hadirin hadirat Allah SWT, seorang yang bertauhid juga, faedah keutamaannya adalah mereka dapat menahan luka-luka yang bersifat emosional. Maka tidak sedikit yang kita dapati, banyaknya problematika hari ini berupa penyakit-penyakit mental, issue mental health, dari semacam apa namanya, insecurity, overthinking, apa lagi? Banyaklah penyakit, nama-namanya keren. Dan itu hari ini tidak sedikit para ulama menjelaskan juga sebabkan karena melemahnya tauhid. Tetapi memang itu multifaktoral. Ada yang memang karena traumatis masa kecil, ada yang karena traumatis bencana alam, tapi tidak sedikit juga sebab lemahnya tauhid. Maka seorang yang kuat tauhidnya, dia tidak akan mudah vulnerable, tidak akan mudah rapuh jiwanya. Dia akan merasa bahwa dia penuh keyakinan untuk menghadapi dunia. Dan hari ini kita melihat seorang mudah berpindah-pindah tempat kerjaan, seorang mudah untuk mengeluh disebabkan karena dirinya tidak siap menghadapi dunia. Dan kita melihat bagaimana mentalnya para sahabat. Mereka tidak takut mati, bahkan mereka ketika berkunjung ke sebuah wilayah yang mereka akan taklukkan, maka mereka mengatakan pilihan mereka hanyalah dua. Sebab mereka menginginkan hidup yang mulia atau mati syahid. Ish kariman aw mut syahidan. Dan ketika mereka mengunjungi satu tempat untuk mereka taklukkan, mereka menginginkan kehidupan sebagaimana musuh menginginkan. Mereka menginginkan kematian sebagaimana musuh menginginkan kehidupan. Dan itu yang menjadikan para sahabat tidak pernah takut mati, tidak pernah jiper, kalau ininya bahasanya, dengan masalah-masalah yang mereka hadapi. Karena selama masalahnya masih bersifat duniawi, berarti itu kecil. Makanya doa mereka bukan minta doa agar dijauhkan dari musibah dunia, tapi doa mereka adalah doa minta dijauhkan dari musibah agama. Bagaimana doa Nabi SAW? Wala taj'ali dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Dan juga Nabi SAW mengatakan wala taj'ali dunya akbar hammina wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah kami pada agama kami. Sehingga musibah selama dalam perkara dunia maka kecil semuanya. Selama musibah itu hanya sekedar barang hilang, selama musibah itu hanya ditinggal orang yang meninggal, selama musibah itu hanya karena kehilangan pekerjaan, semuanya boleh hilang, tapi Allah tidak boleh hilang. Maka ketika musibahnya masih berupa dunia, mereka anggap itu adalah hayyin, suatu hal yang remeh. Selama yang ketinggalan bukan sholat subuh, selama yang ketinggalan bukan hidayah, selama yang ketinggalan bukan iman, selama yang hilang bukan taufik, selama yang hilang bukan kenikmatan mengenal sunnah, selama yang hilang bukan kenikmatan iman, kenikmatan tauhid, selama yang hilang bukan ini, maka tidak ada masalah bila kehidupan dunia hilang seketika, karena sebab dunia semua bersifat sementara dan akhirat bersifat selamanya. Apa yang kita tinggalkan di dunia sejatinya akan menjadi fana juga. Dan apa yang kita miliki akhirnya akan kita lepaskan. Semua yang kita genggam hari ini akan benar-benar kita lepaskan semuanya. Maka seorang yang bertauhid, dia yakin bahwa segala hal yang memang telah ditakdirkan untuknya tidak akan pernah meleset, dan apa yang ditakdirkan untuk orang lain tidak akan pernah menjadi jatah bagi dirinya. Hadirin hadirat Allah SWT, Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan sebagai faedah dari seorang yang bertauhid adalah orang yang bertauhid mereka juga akan punya faham melawan budaya kultus individu. Ini penting. Seorang yang bertauhid, dia faham bahwa semua manusia setara di hadapan Allah kecuali takwa. Dan takwa tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Sehingga dia tidak layak untuk merendahkan diri di hadapan manusia. Maka lihat, pelajaran tauhid sangat menjunjung tinggi budaya kesetaraan, bukan budaya feodal. Kita lihat budaya feodal itu apa? Kalau sudah jadi guru, jadi ustaz, berarti layak untuk celupin air, layak untuk apa lagi? Cium tangan, layak untuk dipegang sorbannya, dikasih duit, minta duit. Ini feodal. Dan orang yang bertauhid punya izzah. Anda punya harga diri. Bahwa tiada siapapun di antara kita yang ma'asum kecuali Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul. Semuanya pasti melakukan kesalahan dan akan berbuat kesalahan. Dan tidak lepas dari dosa. Dan keadaan kita, kedudukannya sama ketika sholat. Serendah-rendahnya pekerjaan bisa sederajat samping-sampingan. Dan Anda tidak akan bisa dapati dalam konteks dunia. Coba saya tanya. Dalam konteks acara dunia, ada misalkan office boy, ada acara rapat, bisa dia masuk duduk bersama di meja sama bos? Enggak bakal dibolehin. Itu dalam konteks dunia. Tapi bila sudah masuk ke rumah Allah, sejajar. Mau dia office boy, mau dia bos, mau dia tukang sapu, mau dia satpam, sejajar dengan bosnya. Dan Anda tidak akan dapati itu di meja-meja dan forum-forum dunia. Selalu di forum-forum ini ada kursi terdepan, kursi VIP. Ada ruangan VIP. Tapi bila sudah berada di masjid Allah, tidak lagi batasan ini VIP. Ini bukan VIP. Ini kerjaannya. Oh, soft belakang itu khusus untuk masyarakat marginal. Soft depan untuk orang-orang kaya. Enggak ada. Enggak ada pembatasan demikian. Sejajar di mata Allah Ta'ala. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya merasa punya izzah. Tidak ada yang hina. Ras apapun, warna kulitnya. Dan apapun bahasanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla li arabiyyin ala ajami wa la li ajamin ala al arabi. Tidak ada keutamaan atas orang Arab kepada selain ajam, kepada selain orang Arab. Begitu pula selain Arab kepada orang Arab. Kecuali dengan takwa. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga para ulama menjelaskan bahwa seorang ketika mereka bertauhid, maka mereka sedang memuliakan dirinya hanya merendahkan, menghinakan, menundukkan dirinya kepada satu-satunya zat, yaitu kepada Allah Ta'ala saja. Dan dia menyampingkan perendahan, kehinaan dirinya untuk merendah di hadapan manusia setinggi apapun jabatannya. Lihatlah bagaimana tadi Nabi Ibrahim ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril mengatakan amma ilaika fala, adapun kepada engkau aku tidak mau. Punya izzah. Selama mintanya masih kepada makhluk, saya enggak mau. Selama requestnya masih kepada yang sama-sama juga dilayani oleh Allah, sama-sama dilindungi oleh Allah, sama-sama diberi nafkah oleh Allah, sama-sama menjadi objek, sama-sama diciptakan, bukan yang menciptakan, berarti tidak layak kita meminta kepada mereka. Inilah konsep tauhid. Dan orang ketika bertauhid, maka dia punya satu-satunya patokan bahwa yang dia cari hanyalah satu-satunya zat. Saya tanya, lebih mudah untuk menyenangi lima pihak atau dua pihak? Dua pihak. Lebih mudah menyenangi dua pihak atau satu pihak? Satu pihak. Demikianlah, mencari ridha Allah jauh lebih mudah dibandingkan mencari pada wasilah-wasilah-wasilah yang bersifat makhluk. Karena banyak orang sekarang beribadah kepada wasilahnya, padahal wasilahnya hanyalah sebagai perantara. Dan kita tahu bahwa wasilah pun tidak semua dapat dikatakan sebagai wasilah yang syar'i. Ada tawassul yang bid'ah, ada tawassul yang sunnah. Maka hanya wasilah yang syar'ilah yang dapat mengantarkan kepada Allah saja. Dan hari ini orang fokusnya kepada wasilahnya. Makanya mengapa ketika Allah menjelaskan dalam Quran tentang ayat keikhlasan dalam berdakwah, inni ad'u ilallah, aku mengajak mereka untuk kepada Allah, bukan kepada pengkultusan person. Saya ulang, sebagaimana Islam dan sunnah itu sudah pasti benar, tapi pembawa Islam dan sunnah selain Rasulullah SAW dan para nabi dan rasul lainnya belum tentu 100% selalu benar. Sebagaimana manhaj salaf itu benar, tapi si penyampai manhaj salaf belum tentu selalu benar. Artinya selalu dalam konsep seseorang ketika belajar sunnah, dia belajar bahwa gurunya tidak selamanya benar. Yang benar hanyalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah ungkapan dari zaman ke zaman yang dinukilkan perkataan Imam Malik, kullun yukhadhu wa yurad illa sahib hadzal qabr. Semua perkataan boleh layak untuk tidak diambil atau dilepaskan kecuali penghuni kuburan ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga saya selalu saya gaung-gaungkan manhaj salaf, sunnah Nabi SAW selalu mengajarkan kita kepada fanatik kepada kebenaran, bukan fanatik kepada si pembawa kebenaran. Fanatiknya kepada kebenaran. Adapun pembawa kebenaran berupa saya, gurunya, ustadznya, tokohnya, tidaklah maksum. Dan ini mengajarkan kepada kita akhirnya ketika saya salah, tegur saya. Dan ketika ada guru kita yang berbuat kesalahan yang memang telah jelas bahwa itu menyelisihi sunnah Nabi SAW dan ayat, maka tidak ada kewajiban untuk kita mengikutinya. Inilah egaliter dalam hal belajar. Dan kita inilah konsep hakikatnya kebebasan. Kebebasan kita di dalam memilih dan belajar, sehingga membuat kita memilih bukan karena paksaan, tapi kita mengetahui bahwa sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya perkataan adalah qala Allah qala Rasul. Dan kita sering buka dalam setiap mukadimah, fa inna khairul kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalam adalah kalam Allah, dan sebenar-benarnya sabda adalah sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah cahaya pelita tauhid, atau pelita cahaya tauhid berkenaan keutamaan-keutamaan seorang bertauhid. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Mengamalkan syariat sahabat ada tantangannya dari zaman ke zaman. Allah mengatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira bahwa masuk surga begitu mudah? Am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum. Belum datang musibah sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Masatumul ba'sa wa darra wa zulzilu, mereka ditimpa musibah. Darra, sakitnya hati berkali-kali, sempitnya hidup, cacian, hinaan, baik fisik maupun mental. Wazulzilu, sampai diguncangkan bumi untuk mereka. Sebagian mengatakan buminya diguncangkan secara zahir, ataupun hati mereka sampai bergetar, saking rasa sudah tidak kuat lagi. Hatta yaqul ar-rasul walladheena aamanu ma'ah. Sampai Rasulnya pun sudah mengeluh kepada Allah. Bayangkan, keluhannya bukan cuma dari pengikut tapi dari rasulnya. Hatta yaqulan rasul walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang menjadi pengikutnya dari kalangan orang-orang beriman, mereka berkata dan bertanya kepada Allah, mata nasrullah, kapan pertolongan Allah? Kita belum seperti mereka. Kita belum sebagaimana Bilal yang mengucapkan ahad saja, ahad, ahadun ahad, hanya mengucapkan ahad. Ahad, ahad itu tiga huruf, ahad, ahad, alif, ha, dal, ahad. Disiksa, dijemur di tengah gurun Sahara, digeret dengan rantai, dan ditarik oleh anak-anak dan budak-budak. Kita belum sebagaimana ashabul khudud yang mereka hanya mengucapkan syahadat. Mereka bukan, mereka belum sholat, hanya mengucapkan syahadat. Mereka belum umrah, belum haji, hanya mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, hanya mengucapkan syahadat. Dan bahkan mereka belum sempat untuk ikut kajian mungkin, belum sempat merasakan nikmatnya seperti kita duduk di kajian, belum sempat, baru mengucap syahadat. Dan mereka dibunuh, hadirin, dibunuh, bukan cuma dihukum, bukan cuma dicaci, dihina, dibunuh. Adakah di antara kita yang sudah sampai tahap dibunuh? Belum. Kita belum ada yang sampai tahap dibunuh karena mengamalkan sunnah, belum. Tapi mereka sudah pernah. Maka ingatlah hadis-hadis penyenang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan isbiru hatta tankhuni al-hawd, sabar, bersabar sampai berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga. Bersabar mengamalkan syariat dengan penuh keterbatasan diri kita, dengan penuh cobaan-cobaannya, sabar. Dan kita semua akhirnya akan berujung kepada ending bahwa orang-orang ketika masuk ke dalam surga, maka mereka akan menceritakan dahulu musibah-musibah mereka satu dengan lainnya. Sebagian para mufassirin mengatakan ketika para penghuni surga masuk ke dalam surga, mereka itu yatasa'alun, saling bertanya. Dan perlu menjelaskan yang mereka tanyakan adalah, kamu dapat musibah apa? Itu ditanya. Bukan kamu kemarin tinggal di mana? Kamu kemarin pakai mobil apa? McLaren kamu warna apa? Enggak ditanya. Yang ditanya adalah musibah. Bagaimana ibadah kamu di dunia? Bagaimana cobaan kamu di dunia? Itu yang ditanya. Ya tasa'alu. Mereka saling bertanya tentang amalan apa yang membuat mereka sehingga kalian bisa sama-sama di sini berjumpa dengan kami. Itu yang mereka tanyakan. Punya cita-citalah untuk bernostalgia di surga. Punya angan-anganlah untuk bisa punya momen bernostalgia di surga. Orang umumnya, saya tanya, orang umumnya, kalau sudah di puncak kesuksesan duniawi, di posisi umur tertentu, saya tanya, ayah kita atau kakek kita, kalau sudah di usia 50, sudah punya rumah, sudah punya mobil, sudah pensiun, apa kerjaannya tiap hari biasanya? Nostalgia, ya kan? Dia menceritakan, kalau cerita sama anak-anak muda, ceritanya gimana? Papa dulu begini, ya enggak? Mama dulu begini, kan gitu. Nostalgia. Dan itulah aktivitas semua di surga. Mereka nostalgia dahulu ketika mereka di dunia. Mereka bernostalgia. فَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدِ يَتَسَأَلُونَ أَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ يَتَسَأَلُونَ أَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ. Berarti ngobrol itu hadap-hadapan, empat mata. أَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَى بَعْدٍ. Bukan ngobrol di sana, di sini, enggak. Info nomor. Aqbala ba'duhum 'ala ba'd. Berarti serius dengerin. Antusias. Hadirin. Sebentar. Mengamalkan syariat ini sebentar. Mengamalkan sunnah ini sebentar. Para akhwat berhijab panjang ini sebentar. Menjaga pandangan dari hal yang diharamkan sebentar. Ikut kajian ini sebentar. sampai mati saja. Kalau sudah mati tidak ada kajian lagi. Kalau sudah mati tidak ada lagi pakai hijab panjang lagi di surga, tidak ada. Kalau sudah mati tidak ada lagi haji umroh, tidak ada lagi puasa zakat, tidak ada lagi bahkan sholat. Sampai mati saja, sebentar. Dan aktivitas yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Bersabarlah sebentar untuk berjumpa dengan keabadian. Wallahu'alam. Mungkin saya jawab dengan pertanyaan terakhir di kertas, karena ilmu dan waktu yang terbatas. Amin ya rabbal alamin. Mohon motivasi dan nasihat serta doa agar diberi kekuatan serta kesabaran untuk kami, saudara juga kerabat-kerabat kami yang saat ini masih menunggu momongan. Karena seperti kata Ustaz kemarin di Al-Aziz, Anas bin Malik didoakan oleh Rasulullah SAW sampai doanya mustajab. Anas memiliki anak dan cucu sampai ratusan. Juga beberapa waktu lalu Ustaz pernah berkata, jangan pernah remehkan doa barakallahu fikum. Barakallahu fikum ini bukan sekedar ucapan sapaan, tapi ini sebuah doa yang mengandung banyak kebaikan. Kita tidak tahu doa barakallahu mana yang diijabah dari lisan-lisan manusia. Barangkali urusan-urusan kita mudah dengan doa barakallahu seseorang. Amin wa fikum barakallahu. Maka dari itu semoga dengan doa ustaz dan jamaah di sini, tidak tahu doa seorang manusia yang mana Allah ijabah. Semoga itu yang bisa Allah kabulkan dengan doa dari Ustaz Zahir hafizahullah serta jemaah. Semoga Allah karuniakan, anugerahkan omongan bagi yang belum Allah karuniakan. Semoga Allah beri kita taufik untuk mengamalkan ilmu yang telah kita miliki. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan amin hadirin. Kita tidak tahu dari amin mana Allah ijabah. Dan tadi kami sampaikan, jangan remehkan setiap semoga yang diucapkan dari lisan seorang. Dan biasakan kalau kita bertemu dengan orang itu, banyak-banyak berdoa, saling mendoakan. Sebab tugas seorang muslim adalah doa dan mendoakan. Dan hadiah terbaik dari seorang muslim kepada muslim ini adalah doa. Makanya ucapan jazakallahu khairan, Nabi SAW mengatakan faqad ablagha fi thana, itulah ucapan puncaknya terima kasih. Jadi kalau ada dalam ungkapan terima kasih dalam berbagai jenis bahasa, dalam berbagai macam jenis diksi, maka tetap top tier-nya adalah jazakallahu khairan. Paling berkualitasnya adalah jazakumullahu khairan. Meskipun sudah Anda rangkai kata dengan satu paragraf ucapan kata terima kasih yang terbaik, terima kasih banyak ini, tapi bila tidak ada kata jazakumullahu khairan, artinya semoga Allah balas kebaikanmu dengan kebaikan yang banyak, khairan itu indefinitif, berarti sangat tidak terbatas. Maka berarti doanya belum lengkap kalau belum ada kata jazakallahu khairan. Dan jangan pernah remehkan kita doa barakallahu fikum. Jangan pernah remehkan doa Allahumma barik. Jangan pernah remehkan doa waffaqakumullah, semoga Allah beri taufik. Jangan pernah remehkan doa yassarallah, semoga Allah beri kemudahan. Jangan pernah remehkan doa. Kalau itu ada teks di grup WhatsApp, ucapkan amin. Kalau kita mendapatkan doa barakallahu fikum, jawab amin. Apa susahnya untuk jawab amin? Apa susahnya untuk reply amin? Apa susahnya untuk kita aminkan tadi baru yang saya katakan semoga, semoga, semoga. Dan itu kebaikan untuk kita semua. Saya berharap di kondisi safar saya demikian juga bisa Allah ijabah doa-doa yang saya ucapkan. Maka hadirin hadirat, hadirin hadirat Allah SWT, doa senjatanya orang beriman. Dia adalah silahul mu'min, senjata. Dia bisa menembus apa yang tidak dapat tertembus oleh jarum, dapat menebas apa yang tidak dapat tertebas oleh pedang, dapat menancap apa yang tidak dapat tertancap oleh panah. Doa, dia kekuatan kita. Dan jangan pernah remehkan doa dan mengatakan, masa cuma doa doang? Doa bukan cuma dan doa bukan doang. Doa tidak cuma dan doa tidak doang. Doa mencapai posisi tertinggi dalam hal ibadah. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, Nabi SAW mengatakan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah esensi dari ibadah itu sendiri. Makanya ibadah kita sejatinya adalah berdoa. Makanya ada dua ul ibadah, dua ul masalah. Dan semua ibadah kita sedang berdoa. Maka hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai majelisnya, mengakhirkan majelis beliau tutup dengan doa juga. Dan ini karakter juga para masyayikh di Saudi, di Madinah. Yang kami lihat Syekh Abdul Razak, Syekh Abbad, beberapa masyayikh lain itu menutup majelisnya dengan doa. Ustaz Ariful Bahri juga demikian ketika menutup kajiannya, berdoa. Semoga Allah, beliau berdoa, semoga Allah sembuhkan yang sedang sakit, semoga Allah mudahkan perjalanan orang yang sedang berumrah, semoga Allah terima amal ibadah kita semua, semoga Allah masukkan kita dalam surga, banyak doanya. Dan budaya Arab, dari anak ke orang tua ke anak, kalau telpon itu lebih lama doanya daripada nanya kabarnya. Kalau telpon, assalamualaikum, semoga Allah jadikan sehat, semoga Allah banyak umurkan dalam ketaatan, semoganya lebih banyak daripada nanyain kabar, daripada nanyain makan, daripada nanyain aktivitas, daripada minta sesuatunya. Ini satunya beberapa menit saja, tapi doanya lebih panjang daripada beberapa menit itu. Dan doa yang paling diijabah bagi yang masih memilikinya adalah doa ibu dan ayah. Minta setiap hari. Saya telah banyak membuktikan keajaiban-keajaiban hidup dari sekedar doa ibu. Saya ingin Anda juga merasakannya. Dan saya rasa banyak juga yang sudah pernah merasakannya. Kekuatan doa ibu. Pin, chat, itu chat di pin. Setiap kali aktivitas, minta doa. Anda punya senjata yang ampuh, yang lebih canggih daripada AK-47. Anda punya senjata yang ampuh, lebih ampuh daripada doa siapapun di muka bumi ini. Doa ibu. Maka salinglah mendoakan. Dan kalau kita berjumpa dengan orang yang belum punya anak, maka langsung doakan. Bukan sekadar nanya, antum udah punya anak? Oh, qadarullah belum. Semoga Allah berikan rezeki anak, semoga Allah karuniakan anak. Antum segera katakan demikian. Hanya segera. Hanya jangan katakan, oh. Kebanyakan kita hanya sekedar kata, oh. Oh, doa gak cukup. Empati terbesar manusia adalah doa. Puncak bahkan, puncak komunikasi seseorang dengan seorang lain adalah doa. Dia bisa mendekatkan yang jauh dan mengeratkan yang dekat. Doa. Demikian mungkin hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf bila kurang berkenan. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Semoga Allah jadikan ilmu kita bermanfaat. Semoga Allah berikan karunia berupa rezeki anak bagi yang belum dikaruniakan anak. Semoga Allah jadikan istiqamah bagi diri kita dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu, dalam beramal saleh. Allah jadikan yang sakit Allah sembuhkan. Allah jadikan yang wafat Allah ampuni. Allah berikan kesehatan wal afiat kepada hadirin hadirat sekalian, begitu pula yang belum hadir. Allah jadikan tempat ini menjadi tempat yang Allah berkahi. Allah jadikan umur kita Allah berkahi dalam hal kebaikan. Allah jadikan orang tua kita adalah orang tua yang juga mengamalkan sunnah dan mengenal sunnah. Allah jadikan keluarga terdekat kita mengenal Islam dan hidayah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua yang saat ini dalam kondisi safar, saat ini dalam kondisi mukim. Allah berikan taufik dan hidayahnya kepada hadirin hadirat sekalian. Semoga Allah berikan keberkahan kehidupan dan Allah jadikan kita semua meninggal dalam keadaan mati husnul khatimah dan mendapatkan surga firdausnya, berjumpa dengan Rasulullah SAW di telaga Hautnya dan telaga Kausarnya, berjumpa dengan Allah Ta'ala, melihat wajahnya. Allah karuniakan kepada kita kenikmatan surga firdaus, dan Allah berikan kepada kita kenikmatan hidup di akhirat kelak. Demikian mungkin mungkin disampaikan. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Dialah sosok yang menjadi tumpuanmu tatkala engkau masih kecil dan tatkala engkau remaja, ketika semua orang di sekelilingmu meninggalkan engkau dan tidak mempedulikanmu. Dialah sang ayah pondasi dalam keluarga. Dialah tanda ketentraman dan keamanan dalam keluarga. Ayah adalah cahaya dalam keluarga. Kehadirannya selalu diharapkan. Canda dan tawanya adalah penghias kehidupan. Pelukannya dan kasih sayangnya adalah pelita kehidupan. Memandang ayah mendatangkan kebahagiaan. Kepergiannya membawa kesedihan. Ayahmu adalah sosok yang telah berkorban untuk keluarga. Dialah yang telah berusaha untuk membimbingmu dengan tidak pernah lelah. Dialah yang selalu mengharapkan kebaikanmu dengan penuh ketulusan. Ayahmu, dialah yang selalu memberikan kepadamu tanpa pelit sama sekali, tanpa perhitungan kepadamu. Itulah ayahmu, itulah ayahmu, itulah perjuangannya, itulah pengorbanannya. Ia memberikan kepadamu segala sesuatu dan ia tidak meminta upah darimu.

0: فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر.
1: تلاوة إندا القرآن 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
2: Loh, kok main bolanya pakai celana panjang? Wong yang lainnya pakai celana pendek. Malulah. Nanti kalau saya main bola pakai celana pendek, aurat saya kelihatan. Itu namanya malu yang terpuji. Yang kedua, al-haya'u. Al-haya'u artinya malu. Jadi orang memejit isin, itu yang dimaksud? Bukan malu untuk melakukan kebaikan, tapi yang dimaksud apa? Malu melakukan tindakan yang tidak terpuji. Jadi kudungan isin, nek ora kudungan. Itu malu yang bagus atau tidak? Itu malu yang bagus. Loh, kenapa sih pakai kerudung? Yang lainnya kan enggak ada yang pakai kerudung. Malulah kalau enggak pakai kerudung. Itu namanya malu yang terpuji.
3: Makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian yang haram, bagaimana mungkin Allah mengabulkan doa? Ini merupakan pelajaran penting bahwa makanan yang haram itu mempengaruhi barokah hidup. Karena hidup kita barokah karena doa. Kalau senjata kita, doa kita sudah tumpul, bagaimana kita mau hidup yang barokah? Kalau senjata kita sudah tidak bisa kita gunakan, kita memberitahu anak kita dengan mulut terkadang tidak bisa didengar. Kalau bukan Allah yang membukakan hatinya, bagaimana bisa terbuka hati anak kita? Doa. Lah sementara ketika doa kita ini yang sudah kita jadikan senjata, jadi tumpul, bagaimana kita ingin merubah keadaan? Terkadang ada beberapa keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan doa. Bahkan banyak keadaan yang tidak bisa dirubah kecuali dengan pasrah dan doa kepada Allah. Maka ketika doa ini yang senjata ampuh ini telah tumpul dikarenakan makan yang haram, maka akan banyak perkara-perkara yang terlalaikan atau perkara-perkara yang terbengkalai.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 Kita FM,
4: tilawah Al-Quran disiarkan.
5: Siapa manusia yang berbahagia? Manusia ketika dilahirkan dalam kondisi menangis, dan orang-orang yang di sekitarnya mereka tersenyum. Dan manusia yang berbahagia adalah ketika ia meninggal dunia dalam keadaan tersenyum, sedangkan orang-orang yang di sekitarnya menangis karena merasa kehilangan.
6: Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaa'ika tatanazzalu alaihimul malaa'ikatu alla takhafu alla شروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.
5: Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka bersikap teguh dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, dalam menjauhi larangan-larangan Allah, mereka beristiqomah dalam tauhid, dalam taat kepada Allah, maka akan turun malaikat dengan memberikan kabar gembira kepada mereka seraya mengatakan alla takhafu wala tahzanu, janganlah kalian merasa takut dengan apa yang akan terjadi setelahnya, berkaitan dengan alam kubur, arsatil qiyamah, mengkaji dan setelahnya. Wala tahzanu, dan juga janganlah bersedih dengan orang-orang yang ditinggalkan, dan kabar gembira bagi kalian adalah surga yang telah dijanjikan kepada kalian.
7: Akhir-akhir ini banyak sekali pertanyaan yang datang. Sebagian bertanya, Ustadz, kami futur. Sebagian bertanya, Ustadz, kami tidak bisa khusyuk dalam sholat. Bagaimana sih caranya supaya khusyuk dalam sholat? Sebagian yang lain, Ustadz, kami merasa gundah gulana karena diintai dengan rasa takut. Ya, takut miskin, ada yang takut sakit, ada yang takut mati, ada yang takut ya untuk berbuat. Intinya, hidup di atas ketidaknyamanan. Teman-teman yang semoga dirahmati Allah, bagaimana kamu bisa khusyuk saat kamu sholat? Bagaimana kamu bisa istiqomah berjalan di atas jalan yang benar? Bagaimana kamu bisa ikhlas dalam beramal? Bagaimana kamu bisa menjadi orang yang baik jika matanya setiap hari digunakan untuk nonton Netflix? Telinganya biasa sehari-hari digunakan untuk mendengar musik. Hatinya terbiasa dengan hasad, iri, dengki, dan nyaman dengan pergaulan yang toksik. Bagaimana itu semua selalu kita buat, lalu kita berharap bisa jadi orang yang baik. Barakallahu fikum.
8: Nabawiyah.
9: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى رواه البخاري ومسلم.
10: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat. Jika mereka melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka akan dilindungi kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka ada pada Allah Ta'ala. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

5 keutamaan menghafal Al-Quran. Pertama, penghafal Al-Quran akan mendapatkan derajat di surga sesuai dengan hafalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yuqalu li sahibil Qur'ani, iqra wartaqi, warattil kama kunta turattilu fid dunya, fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha." Akan dikatakan kepada sahibul Qur'an di akhirat kelak, bacalah dan naiklah, bacalah dengan tartil, sebagaimana engkau membaca dengan tartil ketika di dunia. Karena kedudukanmu di surga tergantung pada ayat terakhir yang engkau baca. Hadis riwayat Abu Daud. Kedua, permisalan penghafal Al-Quran seperti bersama para malaikat yang mulia. Rasulullah SAW bersabda, مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة. Permisalan orang yang fasih membaca Al-Quran dan ia menghafalnya adalah seperti orang yang bersama para malaikat yang mulia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketiga, penghafal Al-Quran akan mendapatkan pakaian perhiasan surga dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, يَجِيءُ الْقُرْآنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّي حَلِّهِ فَيُلْبَسَ تَاجَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّي زِدْهُ فَيُلْبَسَ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ ثُمَّ يَقُولُ يَا رَبِّي ارْضَ عَنْهُ فَيَرْضَى عَنْهُ فَيُقَالُ لَهُ اقْرَأْ وَارْقَى وَيُزَادُ بِكُلِّ آيَةٍ حَسَنَةً. القرآن

yaitu kebaikan yang melimpah dari Allah dari setiap ayat yang engkau baca. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Keempat, orang tua dari penghafal Al-Quran akan Allah muliakan dengan mahkota indah di surga. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara' al-Qur'ana wa ta'allama wa 'amila bih, ulbisa walidahu yawm al-qiyamati tajan min nurin, daw'uhu mithlu daw'i ash-shamsi, wa yuksa walidahu hullatayn la taqumu lahumā ad-dunyā fayaqulan, bima kusina hadha?" Fayuqal, "Bi akhdhi waladikum al-Qur'an." Siapa yang membaca Al-Qur'an, mengkajinya dan mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mahkota untuk kedua orang tuanya, mahkota dari cahaya yang terangnya seperti matahari, dan kedua orang tuanya akan diberi dua pakaian yang tidak bisa dinilai dengan dunia. Kemudian kedua orang tuanya berkata, "Mengapa kami sampai diberi pakaian semacam ini?" Lalu disampaikan kepadanya, "Disebabkan anak kalian berdua telah mengamalkan Al-Qur'an." Hadis riwayat Al-Hakim. Kelima, para penghafal Al-Quran mendapatkan keutamaan untuk menjadi imam salat. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ummul qawma aqra'uhum likitabillahi." Yang berhak memimpin salat suatu kaum adalah yang paling banyak dan paling baik bacaan Al-Qurannya. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah lima keutamaan menjadi penghafal Al-Quran dan menjadi orang-orang yang mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

hidup kita di dunia sementara. Semua kita akan meninggal dunia. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian.

0: di dunia ini manusia yang kekal. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun semua akan meninggal dunia. Semua manusia akan merasakan kematian, yang kemudian kita akan menghadapi kehidupan yang lebih panjang daripada kehidupan dunia. Dunia dibandingkan dengan kehidupan akhirat sangat sedikit sekali. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu itu sama dengan 1000 tahun yang kalian hitung. Satu hari 24 jam misalnya. Kalau 24 jam itu di sisi Allah sama dengan 1000 tahunnya kita. Berarti kalau kita berumur 60 tahun berapa jam di sisi Allah? Hanya 1,5 jam. 1,5 jam kita hidup. Apakah untuk mempertahankan 1,5 jam lalu kita gadaikan kehidupan yang tak terhingga? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Di mana akal manusia? Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahw wa lad-darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bimbingan-bimbingan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Ini yang kita pikirkan. Yang kita pikirkan bersama adalah bagaimana saya wafat di atas husnul khatimah sehingga dalam kehidupan akhirat saya mendapatkan kebahagiaan. Ya akhal Islam azzaqallah.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
0: Lalu bagaimana kita bisa wafat di atas husnul khatimah? Rasulullah SAW bersabda kepada Ibnu Abbas, ya gulam ihfadillah yahfadka, ya gulam ihfadillah tajidu tujahaka. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Wahai anak, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Jagalah Allah artinya jaga batasan-batasan Allah, jaga perintah-perintah Allah, jaga larangan-larangan Allah. Yahfadzka, niscaya Allah akan menjaga kamu. Jaga.
2: Bagaimana bisa dijadikan muslim kok islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azir.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma, ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfah, 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jemaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Amin.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya yang dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
2: Seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
2: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
3: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
5: Ada seorang perempuan telpon di acara televisi, minta fatwa. Syekh, ana punya suami Syekh, peminum. Punya anak berapa katanya? Punya anak 5 anak Syekh dari dia. Suami ana tukang minum. Suatu malam Syekh, dia datang malam hari. Ana lagi baca Quran, Syekh. Sama dia Quran tuh diambil, dirobek-robek, Syekh. Apakah ana gugat cerai, Syekh? Baik, istrinya soleh aja. Akhirnya Syekh ini tanya, engkau gimana? Keluargamu di mana? Enggak ada keluarga ana, Syekh. Keluarga ana di desa. Ini cerita di Aljazair kalau enggak salah, apa di Maroko, ana lupa. Keluarga ana jauh. Kalau engkau bercerai, siapa yang akan ngurusin anak-anak? Kayaknya akan diambil sama suamiku. Karena dia orang fulus, orang kuat ya. Apa kata Syekh? Syekh ini sudah tua, umur 90 tahun Syekh yang dimintain fatwanya. Kata Syekh, ya binti, wahai putriku, kata dia, engkau sabar nak ya, kata dia. Sabar nak, kata dia. Insyaallah Allah kasih jalan keluar. Engkau banyak doa, terus hormatin, layani suamimu. Engkau jangan cerai. Setahun kemudian perempuan ini telepon lagi. Dia ngomong, Syekh, ingat sama ana Syekh tadi? Bukan, kata Syekh. Enggak, kata dia. Kata dia, ingat yang ana cerita suami ana peminum, terus pas masuk rumah nyobek Al-Quran. Iya, kata dia. Gimana kondisi muna, kata dia. Alhamdulillah Syekh, suami ana sekarang baik. Dia yang kalau subuh buka pintunya masjid, Syekh. Kok bisa kayak gini, jamaah? Karena sabarnya istrinya, jamaah. Syekh itu ngomong, kalau engkau cerai, nak, yang jadi peminum 5 anak, 1 tambah 5 tuh, nak. Anak itu melok bapak, gak kena, nak. Engkau soleha, maksudnya engkau sholat malam, engkau baik, sabar loh gitu. Jadi kadang-kadang ada banyak pertimbangan mempertahankan rumah tangga, jamaah. Tapi tadi kesabaran seorang istri melayani, memuliakan suami. Jangan lagi tanya suami kayak apa, suami kayak apa. Selama dia suamimu, kena no. Engkau dapat pahala gitu loh. Maka tadi ketika seorang perempuan menyakiti suaminya, malaikat bidadari tadi disebutkan, mendoakan keburukan. Akhirnya dia mengatakan, aku gak bahagia, aku gak senang. Yang kau sudah didoakan keburukan sama bidadari gitu loh. Sehingga adalah orang-orang yang seperti bertobat, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal.
6: Yatba'ul mayyita thalathun. Ketika orang meninggal dunia, akan ada 3 yang mengantar dia ke kuburan. Fayarji'utnani wa yabqa wahidun. Yang 2 akan pulang, yang 1 akan setia menemani. Setia menemani. 3 itu apa? Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. 3 yang akan menemani seorang ke kuburan adalah hartanya, keluarganya, dan amalnya. Apa yang akan menemani? Harta, keluarga, amal. Yang 2 pulang, yang 1 akan menemani setia. Yang jadi pertanyaan, yang pulang yang mana? Yang pulang adalah harta dan keluarga. emas yang setiap hari jenengan lus saking sayangnya. Mobil yang setiap hari jenengan apa? Lapi kinclong-clong. Apa kira-kira bakalan setia nemenin jenengan sampai kuburan? Pernah jenengan melihat ada orang dikubur beserta dengan mobilnya? Konon ada. Konon ada. Na'udzubillahi min dzalik. Tuxedo. Apa tuxedo? Setelan jas lengkap. Apakah itu yang akan menemani kita? Paling juga pakai kain apa? Kafan putih. Sama dengan yang lainnya. Harta kita semuanya akan kembali. Harta kita semuanya akan kembali. Gak ada yang namanya harta itu akan nemani sampai ke kuburan, kecuali harta yang sudah kita infakkan. Yang bakalan nemeni kita di kuburan amalan kita, kok malah kita sia-siakan? Itu aneh bin ajaib. Mana amal kita?

salurkan sedekah jariah Anda untuk biaya operasional dakwah Radio Kita TV. Salurkan donasi Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7122-521-658. Atas nama Radio Kita TV, kode ATM 451. Syukron, jazakumullahu khairan.

0: Tilawah indah, indah, indah, tilawah indah Al-Quran. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Pada akhirnya setiap rezeki punya timingnya masing-masing.
2: Okay.
1: Kita ketemu jodoh aja timingnya masing-masing.
2: Oh, iya.
1: Apalagi dengan rezeki kita.
2: Yeah.
1: Akan ada saat ini mana memang kalau sudah Allah tepataskan kita, kita akan dapat juga apa yang kita butuhkan.
3: Yeah. Ingat, Allah tidak akan pernah mengharamkan rezeki yang dibutuhkan bagi orang yang bertakwa. Tapi Allah akan menjaga orang beriman dari rezeki yang diharamkan olehnya.
1: Sehingga orang beriman itu tidak akan pernah diharamkan dan tidak akan pernah dihalangi dari rezeki yang dia butuhkan. Tidak akan pernah. Yeah. Tapi orang beriman akan selalu dijaga dari rezeki yang diharamkan. Maka ketika memang Allah belum takdirkan kita punya ini, punya itu, berarti memang belum saatnya.
2: Hmm.
1: Belum sampai pantas kita punya itu. Bersabar. Bukan berarti bersabar tidak ikhtiar, Bang Kevin. Yeah, karena sabar itu definisinya bukan berarti diam. Bukan. Sabar itu tidak melakukan kezaliman, itu artinya. Sabar itu artinya tidak melakukan kemaksiatan, itu artinya sabar. Sehingga tetap berikhtiar, tapi jangan sampai paksakan dengan KPR konvensional, dengan pinjol, dengan judol, dengan kredit riba. Padahal belum waktunya. Dan kita pun gak akan mati, meninggal juga kalau gak pinjol. Kita pun gak akan meninggal juga kalau gak judol. Kita pun gak akan meninggal kalau gak KPR konven. Maka kita harus mengetahui bahwa terkadang
3: kita ini sudah cukup, tapi kita merasa tidak pernah cukup. Dan itu yang menjadikan kita banyak jerumus ke dalam hal yang Allah haramkan.
0: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.

0: قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية.
1: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا.
2: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.

kita dipenuhi kesibukan. Seringkali ada satu tempat yang justru kita lewatkan. Tempat yang seharusnya menjadi rumah kedua kita. Tempat yang Allah jadikan sebagai pusat ketenangan, pusat persaudaraan, dan pusat kebangkitan umat. Itulah masjid di sekitar kita. Masjid bukan hanya bangunan dengan kubah dan menara. Ia adalah saksi diam dari doa-doa yang terangkat, langkah-langkah yang diberkahi, dan hati-hati yang disatukan. Setiap azan yang berkumandang adalah panggilan lembut dari Rob kita. Kemarilah, tinggalkan sejenak duniamu dan temui aku dalam ketenangan. Namun hari ini, banyak masjid yang sepi. Softnya renggang, lampunya menyala, tapi suaranya meredup. Bukan karena kurang megah, tapi karena kita jarang singgah. Padahal satu langkah menuju masjid dicatat sebagai pahala. Duduk di dalamnya menjadi majelis yang Allah banggakan di hadapan para malaikat-Nya. Masjid yang hidup adalah tanda umat yang hidup, dan masjid yang ramai adalah bukti hati-hati yang kembali kepada Rabb-Nya. Maka mari kita ramaikan masjid di sekitar kita, bukan hanya dengan kehadiran jasad, tapi juga dengan kehadiran hati. Ajak keluarga, ingatkan sahabat, pegang tangan anak kita, dan biarkan mereka tumbuh dengan aroma sajadah, bukan hanya layar gadget. Mulailah dari yang sederhana. Datang untuk sholat berjamaah. Karena setiap langkah menuju masjid, setiap shof yang kita rapatkan, dan setiap doa yang kita panjatkan adalah bukti cinta kita kepada Allah dan bukti rindu kita pada rumah-Nya. Ramaikanlah masjid di sekitar Anda. Hidupkan kembali lentera-lentera iman yang mulai redup, dan semoga Allah menghidupkan hati kita sebagaimana kita berusaha menghidupkan rumah-rumah-Nya.

banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung. Urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat, karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak masukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak masukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman, ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wala yajtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, 5, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berakhlak mulia, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi, bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan, kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mesti kaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah, karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaan-Mu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik.
Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Ini bikin daftar. Daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang, gak mau orang itu begini, begini, gak mau. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda gak mampu scan, suruh istri scan diri Anda. Sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suamiku, harus keluarlah istri akan Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangnya bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang, bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya.

أولئكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

0: 94,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Jadi seseorang itu akan terlihat bermartabat atau tidak, salah satu aspek

siapa? Apakah Allah yang menyuruh kita untuk meminta kepadanya? Atau manusia yang gak pernah nyuruh kita untuk minta kepadanya? Kapanpun kita meminta berdoa kepada Allah, Allah mendengarnya. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha kaya? Justru malah kita mengetuk pintu orang yang miskin. Kenapa kita tinggalkan Allah yang maha dermawan? Justru kita memilih untuk merendahkan diri, meminta-minta kepada manusia yang pelit. Mana martabat kita?

0: Tilawah indah, indah. Tilawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM. Meniti ilmu, menata hati.
1: Lihatlah hadiratan dari Allah SWT, ketika Allah menjelaskan tentang peran wanita, Allah jelaskan juga tentang perannya bukan sebagai bawahan, tapi justru sebagai atasan. Wanita bukan hanya berperan sebagai anggota, tapi mereka juga sebagai leader. Mereka leader di mana? Di rumah suaminya. Para ulama mengatakan leader di rumah suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah, bukan leader ketika suaminya berada di rumah. Maksudnya adalah keputusan-keputusan tetap di tangan suami terkait hubungan rumah tangga, tetapi dalam perkara peletakan warna hordeng, dalam hal peletakan meja kursi di ruang tamu, dalam hal peletakan pembelian skincare serta koleksi beberapa pieces Tupperware, itu umumnya wanita yang menentukan. Kebutuhan list belanja bulanan, umumnya wanita yang menentukan. Maka Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu ba'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun anha. Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Sungguh benar-benar wanita punya peran sebagai atasan juga di dalam rumah. Bahkan Nabi SAW mengatakan bahwa sebaik-baik wanita adalah al-muatiyah al-muasiyah. Apa itu muatiyah dan muasiyah? Nabi mengatakan khairu nisa al-wadud al-walud al-muatiyah al-muasiyah. Empat kategori wanita terbaik menurut Nabi SAW. Yang pertama al-walud al-wadud. Al-walud artinya subur, al-wadud artinya penyayang. Wanita harus belajar soft spoken. Wadud, Anda harus belajar menurunkan intonasi nada rendah. Mungkin terkesan sulit, tapi demikianlah belajar. Al-wadud. Yang ketiga adalah al-muatiyah.

0: Allah mengatakan al-mu'atiyah adalah selalu mencocoki apa yang disenangi oleh suami sehingga senang bila pilihan dia sesuai dengan pilihan suami. Hari ini terbalik. Tidak sedikit para wanita yang melapor kepada kami, "Ustaz, alhamdulillah Ustaz, suami saya mah nurut sama saya." Ini bukan sebuah prestasi, ini cobaan bagi suami. Lihatlah bagaimana Nabi SAW justru mengatakan mu'atiyah, istri yang selalu senang dengan keputusan suami, istri yang selalu mencocoki dengan decisionnya suami, istri yang selalu suka dengan pilihannya suami. Aku ikut apa kata abang aja, aku ikut apa kata mas saja. Perkataan itu perkataan mahal hari ini. Diksi itu diksi yang berharga hari ini. Yang mampu mengucapkannya sering-sering, dia adalah wanita istimewa.
1: Dia adalah wanita istimewa.
2: Saya dengar ceritanya dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala tentang seorang wanita yang dia menikah dengan seorang laki, dan wanita ini punya teman wanita yang lain tapi cacat, tidak bisa ngomong dan jalan merangkak. Maka kemudian wanita ini mengatakan kepada suaminya, "Bagaimana kalau kita merawat teman saya tersebut?" "Oh silakan, kita ngerawat orang, ngerawat pahala, tinggal di rumah." Akhirnya suaminya merasa risih, gimana dia tinggal di rumah bersama kita sementara dia bukan mahram saya. Kata istrinya, "Ya kalau begitu nikah saja." Nikah ya, dengan wanita yang cacat, tidak bisa ngomong, tidak bisa ini, dalam kondisi merangkak. Akhirnya dinikahilah oleh sang suami. Ya, istrinya senang suaminya menikahi wanita tersebut supaya bisa tinggal di rumah. Dan suaminya merasa dia sebagai suami yang adil, dia harus menjalankan tugasnya sebagai suami. Maka dia menggauli istri yang pertama dan juga menggauli istri kedua yang cacat tersebut. Ya, dari fisik mungkin tidak menarik, tapi dia tahu wanita ini juga punya syahwat, dia harus dipenuhi hasratnya. Maka dia gauli dua-duanya. Qadarullah, ternyata istri pertamanya itu yang baik tadi ternyata mandul, tidak punya anak. Tidak punya anak. Ya. Kemudian akhirnya istri yang cacat ini justru punya anak. Anak pertama, dan anaknya tidak cacat. Anak kedua tidak cacat, sampai anak keempat kalau enggak salah. Setelah dia melahirkan anak yang keempat, meninggal. Meninggal wanita cacat tersebut. Maka yang merawat anak-anaknya istri yang pertama yang tidak cacat. Subhanallah, Allah memberikan rizki anak-anak melalui wanita yang lain. Setelah anak-anak ini besar, anak-anak ini kata Syekh Abdul Razak kalau enggak salah di Jeddah, rebut-rebutan untuk melayani ibu mereka yang bukan ibu kandung ini. Ya. Sampai kalau sudah jatah pokoknya hari ini sama kakak yang pertama, pokoknya sudah jatahnya sebelum waktu tank sudah nunggu di bawah, ibu harus pindah ke rumah saya. Jadi mereka bagi-bagi tugas, hari ini sama kakak pertama, hari ini sampai hari ini kakak kedua, hari ini sampai saudara ketiga dan seterusnya. Ya. Ini yang kita ingin. Jadi kita ingin rebut-rebutan untuk bisa merawat orang tua kita. Apalagi mereka sudah di hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang berusaha mengizinkan orang tuanya untuk tinggal bersamanya, kecuali kalau orang tuanya tidak mau dengan alasan tertentu, maka kita hormati perasaan orang tua ya, karena orang tua juga punya pandangan sendiri, punya pendapat sendiri. Yang penting kalaupun mereka tidak tinggal bersama kita, kita harus tetap terus menyokong, membantu dengan semampunya.
3: بسم الله الرحمن الرحيم أتى

0: Di lawah indah Al-Quran 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Qudwatun nabawi. الأمر بإحسان الذبح والقتل. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم.
2: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.

bagaimana kita bisa bertahan sedangkan hijrah adalah ujian. Hijrah adalah pengorbanan. Hijrah pengusiran. Hijrah rasa sakit. Hijrah kita harus pertaruhkan semuanya. Gimana kita bisa bertahan? Yang pertama, ikhlas dan jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman tentang orang-orang yang hijrah dalam surat Al-Baqarah ayat 218. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang hanya mengharapkan rahmat Allah. Mereka tidak mengharapkan pujian. Mereka tidak peduli tentang eksistensi di masyarakat, di sosmed, di lingkungan kerja, di lingkungan kampus. Ingat, bukan tidak eksis, tapi bukan itu tujuan mereka. Bukan terkenal, tapi bukan keterkenalan yang menjadi tujuan dan ambisi mereka. Makanya, apa kata Nabi SAW tentang orang-orang yang ikhlas? Nabi SAW, orang yang ikhlas itu kalau ditempatkan untuk nimba-nimba dan nuang-nuang air, semangat tuh nimba-nimba sama nuang air, semangat tuh. Tiba-tiba dipindahkan untuk jaga perbatasan atau jaga malam ronda, semangat tuh dia. Dia gak peduli mau taruh garda depan, belakang, tengah, samping, mau dicadangkan, gak peduli. Kenapa? Karena yang penting rahmat Allah. Yang kedua, hadirin, gimana biar kita bisa bertahan? Hadirin, kita ingin hijrah sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Bukan hanya 1 tahun, bukan hanya 2 tahun, bukan hanya 3 tahun, bukan hanya 4 tahun. Kalau kita hidup 30 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah selama 30 tahun. Kalau kita hidup 40 tahun yang akan datang, kita ingin hijrah sampai 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, jadilah seorang pelari maraton, bukan menjadi sprinter. Dan yang jadi masalah, banyak yang hijrah di awal-awal jadi sprinter semua. Semua dikejar sama dia, semua dibaca, lalu langsung dipraktekkan di dalam keluarganya. Bukannya praktekkan, didakwahi semuanya, dikumpulin tuh seluruh kelompok besar. Seperti Nabi mengumpulkan orang-orang Quraisy. Ya benar, Nabi mengumpulkan orang Quraisy itu setelah berapa tahun beliau eksis dengan mereka. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an kami potong-potong saat kami turunkan, potong-potong, enggak komplit Al-Fatihah sampai An-Nas langsung disuguhkan. Kami potong-potong biar apa? Litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukth, agar Anda wahai Muhammad menyampaikan kepada manusia sesaat demi sesaat, potongan demi potongan, pelan-pelan. Pelan-pelan, mukath, jeda dulu. Lanjut lagi, jeda dulu. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami turunkan itu secara berangsur-angsur, bertahap, khususnya dalam belajar dan dalam mengamalkan. Karena kan belajar otomatis harus berjalan paralel dengan pengamalan. Jadi kalau belajarnya bertahap, pengamalannya juga akan mengikuti proses belajar. Makanya ketika para ulama menjelaskan belajar yang bertahap, mereka menggunakan hadis makana rifku fi syai'in illa zanah, tidaklah kelemah lembutan itu berada dalam sebuah kondisi kecuali akan menghiasi kondisi tersebut. Jadi bertahap dalam belajar dan berhijrah dinyatakan oleh para ulama sebagai kelemah lembutan dalam berproses.
Innallaha rafiq yuhibbur rifqa fil amri kulli au kama qala. Allah tuh yang maha lembut dan Allah suka kelembutan di dalam setiap situasi. Dan sebaliknya, wa ma nuzi'an syai'in illa syana, tidaklah kelemah lembutan dicabut kecuali akan merusak kondisi itu. Ketika kita hijrahnya enggak lemah lembut, semua ditabrak, semua gerasak rusuk, semua cepat, semua injak gas, hancur, kata Nabi SAW, hancur. Syan akan merusak tuh. Sabar pelan-pelan. Lalu yang terakhir, ilmu yang kita lakukan bertahap itu harus kita amalkan. Allah berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau mereka mengamalkan apa yang mereka dapatkan dari nasihat, dari ilmu, maka itu yang terbaik buat mereka dan akan mengokohkan mereka, akan membuat mereka istiqomah dalam hijrah, gak terombang-ambing. Nah itu tadi, kenapa harus bertahap dalam ilmu? Karena ilmu itu bukan teoritis, ilmu itu bukan retorika, ilmu itu dapat diamalin, dapat diamalin. Baru antum akan istiqomah dalam hijrah, antum bertahan. Kalau antum gak amalkan, gak akan bisa. Itulah kunci sukses hijrahnya para sahabat. Sebagaimana dikatakan Utsman bin Affan, kita dulu belajar sama Nabi 10 ayat. Wala yujawizuhunna, dan kita enggak akan melangkah ke ayat ke-11 sampai kita sudah amalkan ke-10 ayat tersebut. Pelan-pelan. Itu yang buat mereka sukses. Pelan-pelan. Bertahap.

0: Tiga keutamaan mencari nafkah yang halal. Pertama, bekerja dengan usaha yang halal lebih baik dan lebih mulia daripada meminta-minta kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La an ya'khudha ahadukum hablahu faya'ti bi huzmatil hatabi 'ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khairun lahu min an yas'ala an-nasa a'tauhu aw mana'uhu." Sungguh jika salah seorang di antara kalian mengambil talinya, lalu ia pergi mencari kayu bakar, kemudian membawanya di atas punggungnya, lantas ia menjualnya, sehingga dengan itu Allah menjaga kehormatannya, maka ini lebih baik daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik mereka memberinya atau menolaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kedua, mencari rezeki dengan cara yang halal merupakan tanda ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu, ittaqullaha wa ajmilu fi at-talab. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a 'anha. Fattaqullaha wa ajmilu fi at-talab, khudhu ma halla wa da'u ma haram." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Sesungguhnya, tidaklah suatu jiwa akan mati sebelum ia menerima seluruh rezekinya, meskipun rezeki itu terlambat datang kepadanya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Ambillah yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ketiga, bekerja dengan cara yang halal membuat doa-doa menjadi mustajab. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nasu, innallaha tayyib, la yaqbalu illa tayyiba. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, faqala, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu saliha, inni bima ta'maluna 'alim." Wa qala, "Ya ayyuhal ladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan perintah yang sama seperti yang ia perintahkan kepada para rasul. Dia berfirman, "Wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan." Quran Surat Al-Mu'minun. Dan dia juga berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepada kalian." Quran Surat Al-Baqarah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang panjang, rambutnya kusut dan tubuhnya berdebu. Orang itu menengadahkan tangannya ke langit seraya berkata, "Ya Rabb, Ya Rabb, sementara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan tubuhnya dipenuhi dengan yang haram, maka bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan?" Hadis riwayat Muslim. Demikianlah tiga keutamaan mencari nafkah yang halal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk mengamalkannya. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Tidak proporsional dalam berakhlak mulia. Selama ini dia bisa begitu sopan kepada orang yang tidak dia kenal, atau dengan teman-temannya di kantor, atau teman sepermainan. Dia bisa begitu sopan kepada orang-orang itu, tapi kepada istri dan anak-anaknya sendiri dia tidak bisa. Kemudian dia diingatkan dengan sebuah mimpi, yang akhirnya kemudian ketika bangun dia tersadar bahwa ternyata yang lebih berhak untuk disikapi dengan akhlak mulia adalah istri dan anak-anaknya. Kata dia, pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Gak kenal, kesenggol, langsung cepat-cepat mengucapkan apa? Minta maaf. Sangat sopan sekali. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya untuk meraih simpati kolega saya tersebut. Tiba-tiba anak lelaki saya berdiri diam-diam di belakang saya ketika saya sedang asyik nelfon dengan kolega saya dengan bahasa yang terbaik. Tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. "Bos yang aku hormati, hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku, saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. Ya Allah, maafkan aku. Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada, teman-teman FB-ku, teman-teman Facebook-ku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum, akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun. Aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal." "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga." aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku, anakku. Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. Maaf. Bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi, ini dia keluargaku. Keluarga yang kita tinggalkan, yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka.
0: Nabi berwasiat, salah satu la yustajab da'watuhum. Ada tiga orang yang doanya enggak dikabulkan oleh Allah. Salah satunya apa? Rajulun wa tahtau imra'atun sayyi'ah wa lam yutalliqha. Seorang lelaki yang punya istri akhlaknya buruk tapi enggak dicerai. Syuf, hati-hati. Kalau ibu-ibu, ada ibu-ibu akhlaknya buruk,
3: rezeki suami bakal sempit.
0: Ya, doanya suami dihambat terus. Doa minta rezeki, doa dapat pekerjaan, enggak dapat-dapat. Kenapa? Gara-gara istri yang enggak baik perenggannya. Kalau Anda minta nuntut sama suami, "Pak, tolong aku kasih uang sekian ini." Nuntut terus tapi akhlaknya enggak baik. Harus bercermin, gara-gara kamulah wahai istri, aku jadi sempit rezekiku. Nah, ini perlu ditadaburi.

0: الصحي تعلن الحقوق الجوية العربية السعودية.
1: Kadang yang kita rindukan dari sebuah perjalanan ibadah bukan sekedar sampai di tanah suci, tetapi bagaimana perjalanan itu dijalani dengan lebih tenang, nyaman, dan penuh makna. Radio Kita FM bersama Mahakarya menghadirkan layanan perjalanan umroh dengan pendampingan yang lebih personal untuk Anda dan keluarga. Dengan suasana perjalanan yang lebih nyaman, jadwal yang lebih fleksibel, serta pelayanan yang lebih dekat dan terarah, agar ibadah terasa lebih khusyuk tanpa harus terburu-buru. Cocok untuk keluarga, pasangan, maupun sahabat perjalanan yang menginginkan pengalaman ibadah yang lebih tenang dan berkesan. Didukung layanan dan pendampingan profesional agar setiap momen menuju Baitullah terasa lebih nyaman sejak keberangkatan hingga kembali pulang. Karena setiap langkah menuju tanah suci bukan hanya tentang perjalanan, tetapi tentang mendekatkan hati kepada Allah. Informasi dan konsultasi dapat menghubungi marketing kami di 089-661-943-943. Semoga Allah mudahkan langkah menuju Baitullah. Amin ya rabbal alamin. Lakawal mulk la
2: syarika lak. 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
3: Qudwatun qudwatun nabawiyah.
4: عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
5: Juga dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang yang berharta telah mendapatkan pahala yang banyak. Mereka salat seperti kami salat. Mereka berpuasa seperti kami berpuasa. Selain itu, mereka pun dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan sesuatu untuk kalian yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Setiap tahmid itu merupakan sedekah. Setiap tahlil itu merupakan sedekah. Menyeruh kepada kebaikan adalah sedekah. Melarang dari kemungkaran adalah sedekah. Dan bercampurnya seseorang dari kalian dengan istrinya adalah sedekah." Mereka pun berkata, "Wahai Rasulullah, apakah seorang dari kami ketika mendatangi syahwatnya lalu ia mendapatkan pahala?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bagaimana pendapat kalian jika ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang haram? Bukankah ia mendapatkan dosa? Nah, demikianlah. Apabila ia menempatkan syahwatnya pada tempat yang halal, maka ia mendapatkan pahala karenanya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
3: قدوات نبوية.
4: عن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أدخل الجنة؟ قال: نعم. رواه مسلم.
5: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, "Jelaskanlah kepadaku, apabila aku mengerjakan salat-salat fardu, puasa di bulan Ramadan, menghalalkan yang Allah dan Rasul-Nya halalkan, mengharamkan yang Allah dan Rasul-Nya haramkan, dan tidak menambahnya dengan sesuatu apapun dari itu, apakah aku akan masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
6: Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah, manisnya ketaatan dia. Dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang, yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari, tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya, "Dari mana engkau? Ngapain aja?" Kata dia, "Ada apa? Coba cerita sama aku." Tidak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suami. Insya Allah, apabila istri kalau suaminya datang, yang ditanya itu mau apa, mau yang panas atau yang dingin ya, kemudian dia tidak bertanya sama sekali, "Engkau dari mana?" Suami selalu ingin pulang ke rumah, jemaah.

0: 94.3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Sebagian orang kadang-kadang ikut asuransi kesehatan, ikut asuransi jiwa, ikut asuransi pendidikan anak. Maka saya katakan, asuransi yang paling kuat adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin anak kita dijaga oleh Allah, orang tuanya menjadi orang tua yang saleh. Itu asuransi orang tua terhadap anak. Jadilah orang tua yang saleh. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihan. Kedua, nih yang perhatikan ya. Saya katakan tadi asuransi. Asuransi itu artinya apa, Pak? Jaminan. Dhaman, jaminan. Jaminan yang paling kuat untuk anak adalah kesolehan orang tua. Ya, karena sebagian orang tua memikirkan, Ustaz, ini kalau saya mati, nanti siapa yang jaga anak saya? Siapa yang menafkahinya? Maka akhirnya dia ikut asuransi. Asuransi adalah sebuah sistem yang diadopsi dari orang kafir, yang itu adalah judi. Asuransi. Terutama asuransi yang komersial. Untung-untungan. Judi yang saya maksud adalah untung-untungan. Sudah bayar baru 10 ribu, tapi kena kecelakaan, akhirnya dia dioperasi 200 juta. Duitnya dari mana tuh duitnya? Itu namanya untung-untungan. Judi, gambling, gharar. Itu asuransi. Nah, orang tua ingin anaknya terjaga, sedangkan dia mati tidak tahu kapan orang tua mati. Maka dia ingin agar anaknya terjaga. Salah satu jaminan untuk anak adalah kesolehan orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tua dari anak yatim ini adalah anak yang saleh. Jadi ceritanya begini, Pak. Ini ada Nabi Musa, ada Nabi Khadir. Khadir, Pak ya, yang benar. Bukan Haidir. Haidir teman TK saya. Yang benar itu namanya Khadir. Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa ingin berguru kepada Nabi Khadir. Nabi Khadir mengatakan, sudah, ikuti saja saya, jangan banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya, engkau tidak jadi murid. Akhirnya suatu ketika Nabi Musa dan Nabi Khadir ingin bertamu. Maka orang kampung, karena tidak mengenal siapa kamu, akhirnya ditolak untuk bermalam di kampung ini. Akhirnya pergi ke kebun untuk bisa bermalam. Di tengah jalan mau pergi ke kebun, Nabi Musa dan Nabi Khadir mendapati rumah yang mau miring, mau runtuh. Diperbaiki rumah tersebut. Diperbaiki rumah tersebut sampai baik. Nabi Musa bertanya, wahai Khadir, guruku, kenapa engkau memperbaiki rumah? Sudah kita tidak dibolehkan untuk bermalam di sini, tidak dikasih tempat untuk bermalam. Kamu berbuat baik kepada mereka. Coba kamu ambil upah dari mereka. Kata Nabi Musa, kan bukankah syarat kamu menjadi muridku tidak boleh nanya? Salah satu sebab kenapa Nabi Khadir membangun atau memperbaiki rumah tersebut yang mau runtuh, rumah tersebut dimiliki oleh dua anak yatim. Anak yatim artinya dua anak kecil yang belum balik, yang meninggal bapaknya. Dan di bawah rumah tersebut terdapat harta simpanan, yaitu berupa emas. Allah ingin, perhatikan, Allah ingin harta simpanan tersebut akan dikeluarkan oleh Allah nanti kelak ketika anak yatim ini menjadi sudah tidak yatim, yaitu ketika sudah baligh. Yatim itu, Pak, kapan dia belum baligh. Kalau sudah baligh berarti sudah tidak yatim lagi. Makanya kakek-kakek yang mengatakan, hei nak, mana zakatnya, saya anak yatim. Nah itu salah. Yatim itu anak yang meninggal bapaknya dan dia belum balik. Kalau sudah balik tidak yatim lagi. Taib, ya. Kemudian disebutkan dalam ayat tersebut bahwa ini peninggalan dari kedua orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tuanya itu orang tua yang saleh. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, Imam Ibnu Katsir menceritakan orang tua yang soleh bukan orang tua langsung kandung anak ini. Misalkan ini anak kandung, ini bapak ibunya. Ternyata bukan bapak ibunya. Ternyata annahul jaddus sabi'. Ternyata itu adalah kakeknya yang ketujuh yang soleh. Ini disebutkan di mana? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir. Maka perhatikan anak-anak yang berkah mungkin bukan karena doa orang tuamu. Mungkin ada kakekmu yang saleh, keturunan ketujuhmu yang saleh, yang dia memberikan pengaruh kepada orang tua, kepada anak-anak. Maka saya katakan, jaminan paling kuat untuk anak dari orang tua adalah kesalehannya. Jadilah orang tua yang saleh, yang bertauhid, yang jujur, yang amanah. Orang tua yang saleh itu akan sangat mempengaruhi keberkahan sang anak. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
0: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
3: Beberapa renungan dan nasihat kepada orang-orang yang sedang bersedih. Sungguhnya kehidupan dunia ini berisi dengan ujian.
0: Alladzi
3: telah menciptakan kematian dan kehidupan buat apa? Untuk menguji mana di antara mereka yang amalnya yang terbaik. Karenanya seorang di atas muka bumi ini harus sadar bahwasanya dia diciptakan untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua orang diuji, tidak ada seorang pun yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu semua orang pernah bersedih atau sebagian mereka sedang bersedih. Tidak ada yang pernah luput dari kesedihan. Dengan ujian yang bermacam-macam, ada orang diuji berkaitan dengan hartanya, beri ekonomi yang sulit, penuh dengan hutang, dililit hutang. Ada orang diuji dengan badannya cacat atau sakit-sakitan atau tubuh yang tidak sempurna. Dan demikianlah namanya ujian beraneka ragam, menimpa satu dengan yang lainnya. Memang berbeda-beda, ada yang ujiannya sedikit dan ada ujiannya banyak. Tetapi semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun orangnya, mau kaya atau miskin pasti diuji ya. Sebagaimana sering saya sampaikan, bukan hanya orang miskin yang diuji. Orang kaya, para pejabat, para penguasa, mereka juga diuji, mereka juga bersedih. Betapa sering kita melihat foto seorang pejabat yang mungkin tersenyum dalam foto tersebut. Namun kita lihat senyumannya penuh dengan keterpaksaan. Di balik senyuman tersebut dia menyimpan banyak penderitaan. Oleh karenanya siapapun orangnya di dunia ini pasti diuji. Pasti diuji. Baik orang yang soleh maupun yang tidak soleh. Terlebih lagi Allah menjanjikan orang-orang yang beriman dengan ujian yang lebih berat. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif lam mim, apakah manusia dibiarkan mereka berkata beriman sementara mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka agar Allah tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya dusta. Apakah kalian menyangka kalian akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa dengan penderitaan, dengan kesusahan, digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman justru dijanjikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ahmad ditanya, kapan seorang beristirahat? Kata Imam Ahmad rahimahullah, sampai dia menginjakkan kakinya di surga baru dia apa? Istirahat. Oleh karenanya kita harus sadar bahwasanya dunia ini isinya adalah ujian.

0: 104,3 Kita FM.
1: Tilawah Al-Quran disiarkan.
2: Ada hal-hal di rumah tangga itu yang tidak bisa diselesaikan, tapi kita hidup berdampingan dengan masalah itu. Contoh, wallah Ustaz, sampai hari ini Ustaz, ana mau minta sarapan, selalu minta sama istri Ustaz. Ana harapannya Ustaz, bangun tidur, udah jadi itu sarapan Ustaz. Antum udah berapa tahun nikah? 30 tahun Ustaz. Terus, ya kayak gitu. Alhamdulillah, antum sudah sabar kan? Ya sudah. Jangan memandang kepada rumah tangga orang. Yang jadi masalah tadi, antum mulai membandingkan istri antum atau sang istri mulai membandingkan suaminya dengan orang lain, maka perceraian yang terjadi. Fokus dengan rumah tangga antum. Ketika masalahnya memang tidak bisa ditoleransi. Jadi kalau kita lihat tadi 69, berarti sisanya berapa? 31%. 31% itu ada masalah yang harus ada solusi. Kalau enggak cerai, iya ada. Tapi banyak masalah yang seharusnya kita mempertahankan rumah tangga aja. Antum kalau lihat orang-orang yang sekarang masih mempertahankan rumah tangganya, antum pikir mereka enggak punya masalah? Mereka sudah bersahabat dengan masalah. Ya sudah, saya nerimo. Itu intinya jaman.
3: Overthinking itu kan karena kekhawatiran pada sesuatu, yang ini biasanya pada masa depan. Ini dalam bahasa Arabnya disebut ham. Kesedihan itu ada tiga macam dalam istilah bahasa Arab ya.
4: Ada namanya yang masa lalu itu hazan, ada yang saat ini gham, ada yang akan datang ham.
3: Semuanya ini kadang jadi kurang bermanfaat bagi kita, dikarenakan buat waktu banyak memikirkan terus, buat waktu overthinking terus gitu.
4: Maka solusinya di antaranya, terutama yang ham tadi, pahami takdir dengan baik.
3: Segala sesuatu tetap Allah takdirkan. Jadi enggak usah khawatir dengan masa akan datang.
4: Terus yang kedua, kuatkan tawakal. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh.
3: Siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan berikan kecukupan. Pasrahkan saja. Sudah, kejadiannya kan nanti.
0: 94,3 Kita FM. Meniti ilmu, menata

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluk-Nya. Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafaat di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi, lagi Maha Besar.

0: ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepadanya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Bismillah.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rob manusia, Raja manusia, sembahan manusia dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari jin dan manusia.

0: kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Robku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Robku, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolonganmu kami hidup, dan dengan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk.

Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku padamu, yaitu aku akan mentauhidkanmu semampuku, dan aku yakin akan janjimu berupa syurga untukku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Allah.

0: قولك
1: يا الله. Sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan engkau, malaikat yang memikul arsy-Mu, malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya engkau adalah Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali engkau semata. Tiada sekutu bagi-Mu. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan hal-hal lain yang membuat aku jatuh.

0: بمسكه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, setan dan bala tentaranya. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya kepada seorang muslim.

dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya. Dialah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Aku ridho bahwa Allah sebagai Rob, Islam sebagai agama, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku, dan jangan diserahkan kepadaku sekalipun sekejap mata tanpa mendapat pertolongan darimu.

0: Di waktu pagi, kami memegang agama Islam. Kalimat ikhlas, yakni syahadat, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama bapa kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik.
1: Subhanallah wa bihamdihi.
0: Maha suci Allah, aku memujinya.

Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan segala pujian. Dialah yang berkuasa atas segala sesuatu.

Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak makhluknya, sejauh kerelaannya, seberat timbangan arsy-Nya, dan sebanyak tinta tulisan kalimatnya.

0: Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal dan amal yang diterima di sisimu dan mendapatkan ganjaran yang baik.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya.

104,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. Ketika kesibukan duniawi menjauhkan kita dari mengingat Allah.

ketika Al-Quran semakin tersisihkan. Ketika keluarga Anda haus akan bimbingan Islam. Mari tingkatkan kualitas hidup Anda bersama Radio Kita, meniti ilmu, menata hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, ada seorang anak muda yang selalu berdoa setiap selesai sholat. Di awal ia sangat bersemangat, tapi seiring waktu hatinya terasa kosong. Masalah hidupnya belum selesai juga sampai sekarang, dan doa-doanya belum terlihat hasilnya sampai sekarang juga. Sampai akhirnya muncul keraguan dalam hatinya, sebenarnya Allah dengar gak sih doa aku ini? Pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya agar tetap yakin bahwa Allah itu dekat dan mendengar doa kita, meskipun doa

Dia sekedar menyampaikan pesan, tapi dia nggak ada harapan di situ, kosong. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan bahwa ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah sambil yakin. Artinya keyakinan dalam berdoa itu memang syarat diterimanya dan diresponnya doa. Doa is not transaction. Doa itu bukan transaksi. Doa itu bukan barter. Oh Allah, what I can get in return. Bukan. Kita bukan mencari something in return. Bukan. Dalam berdoa itu kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Anda perhatikan doanya tadi Nabi Ayub. Apakah beliau minta, ya Allah sembuhkan saya? Sama sekali enggak ada permintaan. Ketika Nabi Musa berdoa minta makanan, Nabi Musa enggak bilang, ya Allah berikan saya makan. Beliau mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat fakir dengan apa yang kau karuniakan. Artinya doa-doa itu bukan transaksi. Dan doa bukan shopping list item. Banyak di antara kita menganggap doa itu seperti kita bertransaksi dengan marketplace. Kita masukin keranjang, check out, datang 3 hari pakai kurir. Kita kira ketika kita berdoa, okay, berarti 3 hari kemudian doa dijawab nih. Siapa Anda? Yang siapa Anda mengatur Tuhan? Kita ini sedang memohon kepada Allah. Ada perkataan dari guru kami, berdoa adalah kemesraan dan ijabahnya doa adalah pemberian. Jadi ketika kita berdoa, kita sedang bermesraan dengan Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kalau diijabah atau tidak, kita hanya baru bisa tahu di dunia diijabah. Tapi sejatinya sudah pasti diijabah menjadi ijabah doa di mana? Di akhirat. Karena tidaklah setiap muslim yang berdoa, tidak ada pemutus silaturahmi dan tidak ada dosa, maka akan diberikan salah satu dari 3 pilihan. Diberikan di dunia sebagai cash langsung, atau diberikan dalam bentuk balak-balak serupa, atau dalam tabungan di akhirat. Karena ruginya, kalau kita masih diberi kesempatan untuk mengangkat tangan di waktu-waktu mustajab, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan ketika hujan, masih diberikan kesempatan untuk mengangkat tangan di antara azan dan iqamah, tandanya memang Allah senang berkomunikasi dengan kita. Tapi kalau kita malas untuk mengangkat tangan, malas untuk berdoa di waktu-waktu mustajab, malas untuk meminta dalam setiap aktivitas kita, boleh jadi tandanya kita tidak sedang diridhoi untuk berbincang dengannya. Khawatir, segera berdoa lagi. Jangan khawatir pengijabahannya, khawatir tidak diberi taufik berdoanya. Itu yang menjadi poinnya.

0: dengan barang yang berguna.
1: 94.3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati. 94.3 FM, Kita Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pendengar radio kita FM di manapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih ya keluarga muslim. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim, di hari Jumat, di hari yang mulia, di hari yang ke-15 ya keluarga muslim ya, di bulan Mei 2026. Segala puji hanya milik Allah. Di kesempatan pagi hari ini ya keluarga muslim, di Jumat pagi, hikmah kita pagi, serangkaian program acara Fajar Menyapa, Smart 1 Jam Raya Takwa, kami hadirkan di Jumat pagi live

0: dari studi Radio Kita FM bersama guru kita Ustaz Atta Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala. Kita dari pembahasan Al-Fiqh Al-Muyassar ya, keluarga Muslim. Kita akan melanjutkan dari perjumpaan-perjumpaan yang telah lalu masih tentang hukum seputar kunut ya, keluarga Muslim. Dan insyaAllah Ta'ala di kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali dan semoga kita bisa mengambil faedah dan juga manfaat dari kajian kita di kesempatan pagi yang penuh berkah. Ya, keluarga Muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini guru kita Ustaz Atta Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala telah hadir ya di studio Radio Kita FM. Kita akan langsung saja sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana Ustaz, kabarnya sehat Ustaz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Insyaallah. Keluarga Muslim, semoga diberkahi dan juga dirahmati ya oleh Allah SWT. Kita langsung saja simak sesi pertama, sesi materi. Keluarga Muslim, nanti sesi kedua bisa turut bergabung ya. Silahkan Anda bisa manfaatkan nomor WhatsApp kami di 0852 10943943. Kita akan langsung saja masuk ke sesi pertama. Kepada Ustaz, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya di pagi hari ini. Tafadhol Ustaz.
1: Baik, barakatikum wa jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna warda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yaumil qiyamati amma ba'd. Pemirsa TV Sunnah dan pendengar Radio Kita FM di mana pun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan pagi yang penuh berkah ini kita kembali mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla wa Ala untuk bisa melangsungkan kembali majlis kita bersama TV Sunnah dan Radio Kita FM. Kita masih bersama faedah yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar atau memahami fikih secara mudah yang ditulis oleh Fadhil Syekh Dr. Abdullah bin Muhammad At-Tayyar Hafizahullah Ta'ala. Masih bersama pembahasan tentang hal-hal yang terkait dengan doa kunut. Beberapa pembahasan sudah kita lewati tentang hal ini, yaitu tentang kapan doa kunut dibaca, di mana saat membacanya, berapa lama dan sebagainya. Kita masuki pembahasan yang keenam. Beliau katakan fi hukmi mashil wajhi bil yadaini ba'dal faraghi minal kunut. Hukum mengusap wajah dengan dua tangan setelah selesai dari membaca doa kunut. Ini sudah terbiasa ya di kalangan kita, kalau berdoa selesainya kemudian mengusap muka dengan kedua tangan. Lalu katakan ikhtalafal fuqaha'u fi hadhil mas'alah. Ulama fikih dalam masalah ini berbeda pendapat. Fasyafi'iyatu lahu majhan. Adapun dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. As-sahuhuma adamu istihbabil mashi. Dan pendapat yang paling sahih adalah bahwa mengusap wajah setelah doa kunut tidak dianjurkan. Ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab oleh Imam Nawawi rahimahu taala. Amal Hanabilah, adapun dalam pendapat Hanabilah ya, di kitab Al-Mughni oleh Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullah, beliau katakan faqad ikhtalafat ar-riwayat anil Imam Ahmad fi dzalika. Riwayat-riwayat pendapat Imam Ahmad rahimahullah dalam hal tersebut berbeda-beda. Fashharuha annahu yamsah. Dan yang paling masyhur adalah mengusap. Wakhtarahal aktsarun. Dan dipilih oleh kebanyakan dari ulama mazhab Hambali. Wasaniyatu, yang kedua annahu la yamsah. Yang kedua tidak mengusap wajah. Naqalaha jama'ah, dinukil oleh jama'ah dari ulama mazhab Hambali. Wakhtaraha al-Ajuri, al-Imam al-Ajuri memilih pendapat di dha'fil khabar, ya, tentang bahwa peditan hal tersebut lemah. Al-thalithatu yukrah, pendapat yang ketiga dibenci, makruh. Warrabi'a yamurruha ala sadrihi, yaitu di usapkan di atas dadanya. Maka boleh katakan waswabu annahu la yustahabbu mashal wajhi fi du'a. Pendapat yang kuat, nah, penulis menyimpulkan di sini, ya, pendapat yang kuat tentang mengusap wajah setelah membaca doa kunut, beliau katakan tidak dianjurkan dalam doa kharijas shalah wala fil kunut, baik di luar salat atau dalam salat ketika membaca doa kunut. Li'adami wurudi dzalik, karena tidak disebutkan dalam hadis Nabi SAW tentang hal tersebut. Wala hadis allati ja'at fi mashil wajhi da'ifatun la yuhtajju biha. Dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang mengusap wajah setelah berdoa semuanya da'if, yang tidak bisa digunakan sebagai dalil dalam masalah ini. Kemudian pembahasan berikutnya beliau katakan dzikru ba'di siyagh al-mustahabba fi du'a'il kunut. Lalu doa kunut ini doa yang bagaimana? Apa doanya dalam doa kunut dalam salat ini? Beliau katakan dzakarna annahu laisa hunaka shighatan mulzimatan bidu'a fil kunut. Kita telah sebutkan bahwa dalam doa kunut dalam salat ini tidak ada jenis doa tertentu. Lakinna yustahabbu lil musalli an ya'ti bima wurida 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalik. Namun dianjurkan bagi yang salat ketika membaca doa kunut untuk membaca apa yang disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca doa kunut. Wa qadha an sahabati radhiyallahu ajma'in, demikian juga yang diambil dari riwayatnya para sahabat radhiyallahu ajma'in ketika mereka membaca doa kunut. Fa min dzalika, di antaranya, ini sebagai contoh, ya, disebutkan di sini ada tiga doa. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu 'alaika wa nakhdu'u laka wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfad narju rahmataka wa nakhafu 'adzabak inna 'adzabaka al-jidda bil kafirina mulhiq. Ini satu. Yang kedua, nah, yang pertama tadi riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Shalah. Yang kedua, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma atait wa qini syarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqta 'alaik fa innahu la yudhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait wa in zada wa la yu'izzu man 'adait. Ini pun riwayatnya disebutkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi. Kemudian juga tambahan falakal hamdu ala ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini pun kata penulis fala ba'sa, tidak mengapa. Doa yang ketiga, Allah baghfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat walif baina qulubihim wa aslih dhata bainihim wansurhu ala adu wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma al'an kafarata ahli alkitab alladhina yasudduna an sabilik yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladhi la tarudduhu anil qawmil mujrimin. Ini riwayat Imam Baihaqi juga. Perkataan fabihadi ba'du syagil kunut allati ustahabbul ityan biha. Inilah beberapa bentuk doa kunut yang dianjurkan untuk dibaca. Tanbih, kata beliau, peringatan. Idza kana musalli imaman la yakhussu nafsahu bidu'a. Catatan, kata beliau, bila sebagai imam ketika salat, maka hendaklah memperhatikan lafaz doanya, jangan mengkhususkan untuk dirinya. Contohnya tadi, Allahumma dini fi man hadait, itu untuk dirinya. Maka diganti, Allahumma dina fi man hadait. Ya Allah, tunjukilah kami. Nah, begitu. Jadi diperhatikan tentang lafaz doanya. Bal yu'ammimu wa ya'ti bi lafzil jama', bahkan dijadikan sebagai umum dan lafaznya lafaz jama'. Contoh tadi, Allahumma dina. Kemudian poin yang ketujuh dalam pembahasan ini, dan kita selesaikan insya Allah sampai poin yang ke-8 sebelum kemudian kita masuk pembahasan yang baru, yaitu hukum-hukum seputar sujud sahwi insya Allah ta'ala. Sabian yang ketujuh, hukmul italati fi du'a wa fil kunut. Hukum memanjangkan doa dalam doa kunut. Seperti yang kita sering jumpai ya, ketika sholat tarawih di haram, itu doa kunutnya panjang ya. Nah, apa hukumnya? Berkatakan, wayan bagi an yakuna du'a'uhu jami'an wala yutilu fihi. Hendaknya doa yang dibaca itu mencakup banyak masalah dan tidak terlalu panjang. Fal ma'rufu min hadiya sallallahu alaihi wasallam, dan yang dikenal dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, annahu kana la yutilu fi kunutihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memperpanjang doa kunutnya. Bal kana ya'ti bi jawamil kalim, bahkan beliau datang dengan jawamil kalim, yaitu menghadirkan ucapan yang singkat dan maknanya dalam dan luas. Amma ma yaf'alu katsir min a'immatil masajid fi zamanina, adapun apa yang dilakukanlah kebanyakan para imam masjid pada zaman kita ini, min italatin lid-du'a, yaitu memperpanjang doa, wa ta'ammadal sajak fihi, kemudian sengaja menghadirkan lafaznya dengan lafaz sajak, yaitu berirama, maksudnya ada apa, ada kaidah-kaidahnya dalam mengucapkannya. Fa hadza laysa min hadyi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ibratu fi du'a takunu bi sidqid da'i, dan yang dinilai dalam doa itu adalah ketulusan dan kejujuran yang berdoa tersebut, bukan dibikin-bikin. Wa taharati nafsihi, serta kesucian jiwanya. Wa ikhlasihi, keikhlasannya. Wa quwwati raja'ihi, kekuatan harapannya dalam berdoa kepada Allah. Wal 'ubudiyatillahi ta'ala fihi, dan penghambaannya kepada Allah saat berdoa, sehingga menghayati. Walaysatil 'ibratu, dan yang dinilai adalah bukan bitulid du'a, panjangnya doa, wa taqallufis saja', atau membani diri untuk menghadirkan kata-kata yang berisi semacam senandung. Qala Imam Bukhari rahimahutaala, kata beliau, Imam Bukhari untuk mengatakan, bab ma yukrawu minas saja' fid du'a, bab dibencinya menghadirkan sajak dalam doa, kata-kata yang diatur, ada, kalau bahasa Arab ada wazannya ya. Kalau kita kan ada yang belakangnya A semua misalkan, atau AB gitu ya. Ada aturannya. Wasaqa hadzal athar an Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu beliau menghadirkan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Qal, beliau katakan, hadithin nas kulla jum'atin marrah. Berikan penjelasan kepada manusia setiap satu Jumat sekali, itu sepekan sekali. Ini anjuran beliau ketika mengadakan majelis ilmu, tausiah, atau kalau kita disebut dengan kajian ya, itu sepekan sekali. Fa'in abaita famaratain, jika kurang maka dua kali. Fa'in aktsarta fa thalath marrat, jika ingin lebih banyak lagi maka cukup tiga kali. La tumillun nasa hadzal Qur'an, jangan engkau membuat manusia jenuh dengan Qur'an ini. Wala alfayannaka ya'til qaum, Dan kelak nanti akan datang satu kaum, wahum fi hadithin min hadithihim. Mereka itu ketika menyampaikan ucapan-ucapan mereka dalam majlis tersebut, fataqussu alaihim, fataqta'u alaihim hadithahum fatamilluhum. Maka ketika engkau menyampaikan pada mereka ucapan-ucapan tersebut, ya, lalu engkau menghentikannya, kemudian mereka menjadikan mereka malas. Walakin ansit, tapi adalah engkau diam. Fa'idha amaruka fahadithum wahum yashtahunahu. Jika mereka minta kepadamu agar engkau menyampaikan ilmu pada mereka, maka sampaikanlah saat mereka ingin mendapatkannya. Wanduris sajak minat doa wajtanibhu. Lihatlah tentang sajak dalam doa dan jauhilah dia. Fa inni ahadtu Rasulullah SAW wa ashabahu la yaf'aluna illa dhalika lijtinab. Dan aku hidup pada zaman Nabi SAW dan para sahabatnya. Tidaklah mereka melakukan itu kecuali menjauhinya. Wa ma'na sajak. Adapun makna sajak di sini, wal kalamul mutasyabih al-mukhaj wa yasabih sya'ar. Itu ucapan-ucapan yang semisal, ya, yang keluar dari lisan seorang, dan itu bukan syair, ya. Tapi memang dibikin-bikin. Wa khulasatul kalam, ringkasnya kata beliau fi dzalika, dalam masalah ini, annahu la yataqallafu ad-da'i as-saja'. Hendaklah orang berdoa tidak membani diri untuk menghadirkan kata-kata yang bersajak tadi. Takallufan yadhabu sidqud du'a. Membani diri sehingga ketulusan dalam doa hilang. Wallahju bihi, dan juga hilang perasaan ketika berdoa. Usrifu anil qasdihi, dan menyimpang dari maksudnya. Wala yutilu fihi italatan, dan jangan juga memperpanjangnya. Yukhalifu fiha hadyan Nabi SAW, dan itu keluar dari petunjuk Nabi SAW, yaitu menyisihinya. Wa syukku alal makmum fiha, dan juga memberatkan para makmum. Dikatakan fa'an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, kan Rasulullah SAW yastahibbul jawami' minad du'a wa yada'u ma siwa dzalik. Bahwasanya Nabi SAW sangat suka dengan kalimat-kalimat ringkas yang isinya padat dari doa, dan meninggalkan selain itu. Kata Imam Bukhari. Yang ke-8, thaminan, kata beliau, hukmu du'a ala mu'ayyan. Hukum mendoakan seorang dengan laknat. La yajuzu ta'yinu askhasin biasma'ihim bidu'a alaihim. Tidak diperkenankan menyebutkan nama-nama orang-orang tertentu dalam doa yang berisi keburukan untuk mereka. Wa manarahu min ba'dil a'immati, dan apa yang kita lihat dari sebagian para imam, min ta'yini rumuzil kufri bidu'a alaihim, dengan menyebutkan isyarat-isyarat atau istilah-istilah atau inisial-inisial dari kekufuran dalam doa mereka. Hadzal amru la yanbaghi. Perkara ini tidak diperkenankan. Wa dzalika li umurin minha, dan itu karena beberapa alasan berikut. Ya. Jadi tidak boleh, ya, ketika berdoa menyampaikan doa qunut itu menyebutkan di dalamnya laknat untuk tokoh-tokoh kafir. Contohnya, ya Allah laknatlah Trump gitu kan, dan sebagainya, tidak boleh. Karena mereka masih hidup. Alasannya apa itu? Mari kita lihat, kata beliau. Awalan, yang pertama, Allah Ta'ala naha Nabiya SAW an dzalik. Yang pertama, Allah Ta'ala melarang Nabiya SAW dari hal tersebut. Hainama ayyana ba'dul ashkhas, ketika beliau menyebutkan nama-nama orang-orang kafir, yaitu tokoh mereka. Wahum, mereka adalah Sufyan bin Umayyah. Suhail bin Amr dan Al-Harith bin Hisham. Allah turunkan laisa lakal minal amri syai'un au yatuba alaihim au yu'adzibahum fa innahum zalimun. Engkau tidak punya urusan sedikit pun tentang mereka, atau Allah menerima tobat mereka atau mengadab mereka, sunya mereka orang zalim. Dan ternyata mereka masuk Islam. Tanian yang kedua, la'alallaha an yatuba 'alal mad'uwi 'alaihi fayuslim. Bisa jadi Allah menerima tobat mereka sebelum mereka wafat. Ya. Dan mereka masuk Islam. Wa hadha qad hasala fi man dzakarna asma'ahum. Dan ini terjadi pada orang yang tadi kita sebutkan di poin yang pertama. Faqataballahu 'alaihim kullahum. Allah menerima tobat mereka seluruhnya. Faslamu wa hasuna islamuhum. Mereka masuk Islam dan Islamnya baik. Tsalitsan yang ketiga, anaufi dan danatil muslim bila'nil kafir al-mayyan sarfun al-maqsudil awal wal hikmatil balighah. Bahwa seruan seorang muslim dengan laknat dari orang kafir, ditentukan nama-namanya, ini sudah melenceng dari maksud yang pertama dan melenceng juga dari hikmah yang diinginkan. Fa inna fi ta'yinihi bismihi ma yahmiluhu an yazdada fi tughyanihi. Sebab menyebutkan nama mereka orang per orangnya ini menghantarkan mereka bertambah buruk, ya, bertambah melampaui batas. Wasurfu an da'watil Islam allati ja'at bi matsabatil hidayah li jamil khalq, dan menjauhkannya dari seruan Islam yang Islam datang menghantarkan hidayah kepada seluruh makhluk. Wa hadza amrun mahsus wa malmus, dan ini perkara yang dirasakan dan disaksikan. Fa innal wahid minna, sebab seorang dari kita la yarda an yudkara bi amrin yasuuhu. Seorang dari kita tidak akan ridha kalau namanya disebutkan untuk perkara yang buruk. Bal yazdadu tamarrudan an qabulihi lil haq, bahkan semakin jauh dari menerima kebenaran. Fa kaifa bihali man lam yaduq ta'mal iman, bagaimana dengan orang yang belum pernah merasakan rasa nikmatnya iman. Rabi'an yang keempat, man nadhar ila du'a'i Umar radhiyallahu anhu fi kunuti, orang yang melihat doanya Umar radhiyallahu anhu ketika beliau doa kunut, yajid annahu salakal manhajan nabawi, kita akan mendapati beliau mengikuti metodenya Nabi SAW. Falam yu'ayyin, tidak menyebutkan nama orang per orang dari orang kafir. Balqal, dia katakan, Allahumma al'an kafarata ahlil kitab alladhi yasuddun an sabilik wa yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Ya Allah, laknatlah orang-orang kafir dari ahli kitab yang mereka menghalangi manusia dari jalanmu, mendustakan para rasulmu, dan bunuh wali-walimu. Wa ha'ulai kana lahum hukam, ya, mereka itu para pemimpin. Falam yu'ayyinhum, dan tidak menyebutkan nama orang-orang kafir satu persatu, ya, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak menyebutkan nama mereka. Bal ammama walam yukhas walam yahus, bahkan umum dan tidak mengkhususkan. Wa min huna nara, maka dari sini kata beliau sebagai kesimpulan kita dapati, annau la yushra' ta'yinu ahadun lil kafarah, tidak disyaratkan menyebutkan secara khusus orang per orang dari orang kafir. Wala ghairuhum fil kunut, dan tidak juga selain mereka dalam doa kunut. Haitsu uridan nahyu anhu, bahkan disebutkan larangan dari hal tersebut. Wa fi du'a bil wasfi kama fa'ala Umar radhiyallahu anhu bunya, maka ketika membaca doa kunut lalu ingin agar Allah melaknat orang kafir, maka seperti yang disebutkan sifatnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka itu mencukupi. Demikian selesai dari pembahasan masalah kunut. Apa yang baik semua diberkahi dan mudahkan memakannya, dan apa yang keliru semoga dimaafkan dan ampun sekalian. Wallahu a'lam bishawab.
0: Naam, ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas materi yang telah disampaikan, masih terkait tentang kunut ya, keluarga muslim, hal-hal terkait tentang kunut, dan ini merupakan pembahasan terakhir ya, keluarga muslim, di kesempatan pagi hari ini. Jadi telah kita simak ya tentang hukum mengusap wajah ya dengan dua telapak tangan setelah doa kunut, dan juga hukum memanjangkan doa dalam kunut ya, keluarga muslim, semoga bermanfaat. Dan seperti biasa ya, keluarga muslim, sebelum kita akan hadirkan sesi kedua, sesi tanya jawab, kita break terlebih dahulu. Setelah break kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi keluarga muslim yang ingin bergabung sama kami, mengajukan pertanyaan bisa dikirimkan melalui nomor WhatsApp kami di 0852 1094 3943. Tetap bersama kami ya keluarga muslim, kita akan hadirkan break terlebih dahulu. Masih di program acara Hikmah Kita Pagi.
2: 94,3 FM Kita Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar radio Kita FM Cirebon ya. Subhanallah. Gak ada lagi yang namanya alasan untuk tidak menuntut ilmu. Dimanapun kau berada, di rumah, di mobil, nih, radio bisa sampai ke tempatmu tanpa kau harus mengeluarkan biaya sedikit pun. Maka ana mengajak seluruh umat Islam, khususnya yang sampai radio ini ke tempat mereka, untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk menuntut ilmu. Karena di radio Kita FM ini antum akan mendapatkan banyak manfaat, bimbingan, pendidikan, nasihat, cerita, pengalaman-pengalaman yang akan memperkaya wawasan kita dan akan membuat kita lebih dekat lagi kepada Allah Azza wa Jal. Maka jangan sampai ya tidak mendengarkan radio ini jemaah. Manfaatkan waktu Anda untuk mendengarkan, dan bagi yang punya kelebihan harta, ini kesempatan kita untuk berkontribusi menyebarkan agama Allah. Walaupun kau bukan ustaz, mungkin kau gak bisa menyampaikan, tapi kau punya sedikit harta, bisa kau sumbangkan ke radio Kita FM di frekuensi 94,3. Meniti ilmu, menata hati. Saya Syafiq Riza Basalama ingin mengajak antum semuanya untuk turut mendengarkan radio Kita FM ini dan berkontribusi semampu antum. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Uangnya 50.000, berarti kembalinya 500 rupiah ya, Dek?
4: Iya, Kak.
3: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
4: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
3: Kemana ya?
4: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
3: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
4: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
3: Dede, sebentar, Dek.
4: Kenapa, Kak?
3: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Muhammad Abdul Tuasikal, yang mungkin saudara, bapak, ibu, dan para pendengar semuanya biasa membaca tulisan kami di rumesul.com. Kita dapat pelajaran penting bahwasanya belajar memang butuh di majelis, kita hadir langsung. Tetapi ada sebagian kita, atau ada juga yang berada di, mesti di rumah, hanya bisa meraih ilmu ketika berada di sana, ketika berada dalam rumah, atau ketika berkendara, ya kemudian melihat di situ ada waktu luang, ada waktu yang bisa dipakai untuk mendengarkan sesuatu, maka kita bisa mendengarkan langsung lewat radio. Radio kita 94,3 FM ini adalah suatu sarana yang dapat menjembatani kita untuk tetap terus belajar dimanapun berada. Ketika kita berada di waktu luang, ketika kita berada bahkan di kesibukan, bahkan ketika mungkin kita berada di atas kendaraan, ya untuk para ummahat, para ibu muslimah yang berada di rumah, bisa mendapatkan pelajaran seputar akidah, seputar fikih, seputar muamalah, ya, tentang konsultasi keluarga, tentang perjodohan, dan juga tentang masalah mendidik anak. Semuanya bisa didapatkan di situ. Tapi ingat bahwasanya ini semua juga butuh support Anda. Dakwah tidak bisa berjalan begitu saja. Ya, butuh bantuan-bantuan, uluran tangan dari orang-orang yang Allah beri kelapangan rezeki. Kami doakan bagi siapa saja yang turut serta membantu, menyupport, mendukung, bahkan mendoakan, nah, ya, radio ini tetap terus berjalan, dakwah ini lewat media seperti ini tetap terus berjalan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezekinya dan Allah ganti dengan rezeki yang dikeluarkan tadi dengan yang lebih baik. Semoga Allah beri taufik. Dengarkan radio kita FM Cirebon 94,3 FM, meniti ilmu, menata hati. Semoga Allah beri taufik.
6: Mari jadi bagian dari dakwah TV Sunnah. Donasikan harta terbaik Anda ke nomor rekening BSI 7122521658 atas nama Radio Kita TV, kode bank BSI 451.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله

0: يؤمنون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سيا محمد الفيشام كتوى RTVC Asosiasi Radio dan Televisi Islam Indonesia tahun 2023-2028. Simak dan dengar terus radio kita FM di frekuensi 94,3 MHz. Semoga radio kita tetap jaya dan semoga menjadi sumber pengetahuan agama yang baik bagi kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Kita Radio.
3: Terima kasih keluarga muslim, Anda masih bersama kami ya di kesempatan pagi hari ini. Anda masih menyimak ya program acara Hikmah Kita Pagi. Sesi pertama kita telah lewati ya keluarga muslim, telah kita simak bersama, masih terkait tentang hukum ya, terkait tentang kunut ya keluarga muslim ya. Di kesempatan pagi hari ini kita akan langsung saja membuka sesi kedua ya, sesi tanya jawab ya. Silakan bagi keluarga muslim yang ingin turut bergabung sama kami, Anda bisa manfaat nomor WhatsApp kami di 0852109439943. Saat izin mengajukan pertanyaan terkait dari imam yang terkhusus dari sholat lima waktu ya, yang bacaan imamnya ketika sholat jahar itu surat pendeknya membaca kul ya ayyuhal kafirun dan juga anas dan juga terkadang kul huwallahu ahad. Ini sering dibacakan bacaan tersebut. Yang ditanyakan, apakah ada keutamaan dari doa ataupun bacaan surat pendek kul ya ayyuhal kafirun dan juga anas ataupun kulhu ini, Ustaz, minta pencerahannya, Ustaz.
4: Baik, warakufikum wa jazakum khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudah ila yumilika wa ba'd. Tentang pemilihan dari imam akan surat-surat tertentu, Al-Fatihah dalam salat tertentu, maka apabila dia memilihnya sendiri, maka tentu tidak bisa kita menyandarkan berarti ada keutamaan. Sebab suatu dalil tentang perkara-perkara dalam agama ini harus kembali kepada Nabi SAW. Yaitu yang pertama tentang perintah. Perintah suatu amal, dalilnya harus kembali kepada Nabi SAW. Dan dipastikan sahih. Yang kedua tentang cara beribadah. Dan yang ketiga tentang keutamaan. Tentang perintah, Nabi kita bersabda SAW, man amila amalan laisa ali amruna fa raddud. Barang siapa beramal dengan suatu amal yang tidak ada perintah kami, maka tertolak. Tentang cara ibadah atau sifatnya disebutkan contohnya tentang salat, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Demikian juga tentang keutamaan maka harus disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tidak maka bukan keutamaan. Nah, pernah juga terjadi ketika beliau SAW mengutus Sariyah itu pasukan yang beliau tidak ikut di dalamnya, kemudian menunjuk satu orang jadi amirnya. Jadi amir tentu juga menjadi imam salat. Maka dia setiap rakaat membaca Al-Ikhlas. Lalu dilaporkan oleh seorang pasukannya kepada Nabi SAW setelah itu. Dia pun memanggilnya. Lalu ditanya, kenapa engkau demikian-demikian? Katanya dia mencintai surat Ikhlas. Mencintai surat Ikhlas. Karena isinya. Maka beliau pun tidak melarangnya. Ini tentang keutamaan. Adapun Nabi SAW Beliau pun kadang memilih surat-surat tertentu dalam surat tertentu. Contohnya di salat subuh di hari Jumat. Beliau sering membaca surat As-Sajdah dengan Al-Insan. Ulama sampai mencari hikmahnya, kebaikannya. Karena di dua surat ini diceritakan tentang penciptaan manusia, kemudian tentang kematian, dan tentang hari kiamat, agar manusia senantiasa ingat akan hal tersebut. Demikian juga beliau sering membaca surat Al-Kafirun dengan Al-Ikhlas di Qobliyah Subuh. Demikian juga beliau sering baca surat Al-A'la, Al-Kafirun, dan An-Nas di sholat witir. Ini kebiasaan beliau SAW. Dan tidak disebutkan keutamaannya. Sehingga tidak harus ada keutamaan seorang itu sering baca surat tertentu. Dan di sana ada hikmah, yaitu mengingatkan kita akan suatu perkara yang penting saya sebutkan tadi tentang As-Sajdah dengan Al-Insan. Dan tidak mengapa seseorang membaca apa yang dia mendapatkan kekhusyuan di sana. Tapi tidak mengharuskan. Demikian, wallahul muwaffiq.
3: Iya, syukuran saja jazakallahu khairan di atas jawaban yang telah disampaikan ya keluarga muslim yang saat ini menyimak kami di frekuensi 94,3 FM ya, ataupun juga yang saat ini menyimak melalui media sosial kami. Program acara Hikmah Kita Pagi ya, Semat Hati Jam Raih Taqwa bersama guru kita Ustaz Abdul Ghani Hafidzullah Ta'ala. Di kesempatan pagi hari ini kita masuki sesi kedua, kita akan hadirkan kembali ini pertanyaan terkait tentang khusyuk ya dalam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz tadi yang mengatakan bahwa memahami arti bacaan sholat bisa membantu khusyuk ya dalam sholat. Untuk yang orang yang belum bisa memahami bahasa Arab, Pak Ustaz, bagaimana kiat-kiat kita agar kita lebih khusyuk dalam sholat ya, terkhusus bagi yang belum mengerti bahasa Arab, kan bacaan sholat ini merupakan bahasa Arab, minta pencerahannya, Ustaz.
4: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Betul, memahami kandungan bacaan dalam sholat dari bacaan ayat-ayat Quran dan bacaan-bacaan zikir membantu. Tapi ini apabila sampai pada kadar iman, kemudian mendapati hakikatnya. Contohnya ketika kita membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka dia pahami bahwa pujian hanya milik Allah Azza wa Jal, karena dia sebagai pencipta alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah pemilik rahmat dan bagikannya pada manusia. Kita semua butuh akan rahmatnya. Ini contoh memahami. Maka hatinya hadir mengikuti makna yang terkandung dalam ayat-ayat yang dia baca atau zikir-zikir yang dia baca. Ketika dia contohnya mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada yang layak untuk diagungkan, untuk diyakini akan apapun dari kemampuan kecuali Allah Azza wa Jalla, karena dia Maha Besar. Maka ketika dia ingat tentang orang yang berharap kepada berhala, orang yang datang ke tempat ini, tempat itu, berarti dia tidak mengagungkan Allah, maka dia kembali kepada Allah SWT. Dan bagi kita yang belum faham akan makna bahasa Arab, maka di luar sholat, khususkan waktu tentang memahaminya. Khususnya Al-Fatihah, bacaan-bacaan takbir, tasbih dan sebagainya. Apa maksudnya? Apa yang diinginkan? Sehingga ketika kita mengetahui informasi itu, akan melekat dalam jiwa kita. Sehingga kita ketika melaksanakannya, ingat akan informasi yang kita dapat tadi. Maka ikut untuk hadir secara makna, walaupun kita tidak memahami bahasa Arab. Demikian wallahul muwaffiq.
3: Nah, ya, syukran jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan ya. Kita kembali, masih tersisa waktu kita ya keluarga muslim kurang lebihnya 10 menit ya, keluarga, keluarga muslim 8 hingga 10 menit kebersamaan kita. Kita akan hadirkan untuk pertanyaan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, bagaimana penjelasan tidak boleh sholat jamaah kedua jika di masjid yang kita gunakan ada imam rawatib? Jika kita tertinggal sholat, seperti kita setelah duhur kita tertinggal dan ada tiga orang yang belum sholat ataupun juga sama-sama tertinggal, apakah kita dilarang untuk sholat berjamaah karena tidak boleh ada jamaah kedua jika di masjid tersebut ada imam rawatib? Minta pencerahannya Ustaz.
4: Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terkait dengan masalah ini, terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Bila di masjid itu ada jamaah khusus, yaitu rutin, ada imam tetapnya, maka tidak boleh ada jamaah kedua. Jamaah kedua di sini ulama beda pendapat. Apa maksud jamaah kedua? Kalau sholat itu sedang berlangsung dan belum selesai, lalu di belakang mengadakan jamaah lagi, maka tidak diperkenankan, karena seperti tandingan. Namun apabila, nah ini sepakat ya, namun apabila jamaah sudah selesai, sedangkan ada orang-orang datang ya, ingin sholat, maka mereka makan jamaah lagi, maka di sini berbeda pendapat ulama. Jadi pendapat yang kuat insya Allah adalah tidak mengapa. Sebab Nabi SAW pernah ketika seorang datang terlambat, lalu beliau berkata kepada jamaahnya, man yatasaddaq ala hadza, siapa yang bersedekah pada orang ini, itu menemani dia untuk sholat, memberikan izin dari beliau untuk berjamaah karena dia datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Demikian, wallah misal.
3: Nam, iya, syukran sat jazakallahu khairan ya atas jawaban yang telah disampaikan. Ustaz, terkait tentang mengusap wajah ya, Ustaz ya, ataupun mengelap wajah setelah kita berwudu, ada yang mengatakan itu makruh ataupun ada yang juga mengatakan dilarang. Ini bagaimana Pak Ustadz? Karena alasannya karena tetesan dari air wudu ini bisa menghapus dari dosa-dosa, ketika dilap menggunakan anduk akan hilang keutamanya. Minta pencerahannya Ustadz.
4: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terkait dengan masalah ini, terjadi perbedaan pendapat antara ulama. Memang sebagian mengatakan makruh karena itu akan menghilangkan dari keutamaan air wudhu tadi yang sudah digunakan. Namun sebagian menyebutkan bahwa hadis yang dimaksud itu adalah ketika dia berwudhu. Ya, ketika seorang berwudhu maka dosa-dosanya larut dalam air sampai tetesan terakhirnya. Nah, ketika seorang sudah berwudhu, maka air itu yang ada hanya melekat, yang netes sudah tidak ada. Sehingga dalam masa ini insya Allah Ta'ala tidak mengapa. Ya, dan bukan sesuatu kemaksiatan. Wallahul muwaffiq.
3: Iya, terima kasih Ustaz atas penjelasannya. Ini dari pendengar kita ya, terkait tentang ragu ya, terkait tentang tempat sholat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ustaz, ketika kita ragu-ragu ya tempat kita menggunakan sholat, terkhusus dari ruangan kita yang digunakan untuk sholat-sholat sunnah ini terkena najis atau enggak, bagaimana menghilangkan was-was tentang keraguan ini Pak Ustaz? Minta pencerahannya, karena terasa ada bau pesing ya, ataupun seperti kencing kucing. Minta pencerahannya Ustaz.
4: Baik, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Islam dalam menghadirkan hukum dikaitkan dengan sebabnya dan dengan ilmu. Jadi kalau ada sebab ada hukum, kalau mengetahui sesuatu maka ada hukum. Sehingga ulama kita katakan al-hukmu yaduru ma'illati wujudan wa'adama. Hukum itu terkait dengan sebabnya, ada atau tidaknya. Jadi kalau kita mau sholat suatu tempat lalu kita tidak mengetahui, maka tidak ada hukum itu. Artinya bagi dia suci. Kecuali kalau dia mendapati sesuatu terkait dengan tempat sholatnya yang ini indikasi najis, maka dia meninggalkannya, mengganti tempat, tidak mengapa. Sebab masuk dalam kaidah yang Nabi kita sabdakan SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuatmu ragu kepada yang tidak membuatmu ragu. Jadi pastikan dulu. Ya. Dan kalau kita ragu, kita tinggalkan. Ini yang akan membantu kita untuk tidak terus was-was dan ragu. Demikian Allah Yesus.
3: Ya, syukran Ustaz, jazakallahu khairan ya atas jawaban. Satu pertanyaan terakhir Ustaz ya.
4: Boleh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya terkait tentang jarak adzan dan iqamah, ada yang masih tahu ketika ataupun ada di satu masjid ya yang ketika adzan dan iqamah diberi jarak antara 10 hingga 12 menit. Ini ada yang mengatakan karena tidak sesuai dengan sunnah, karena yang sesuai sunnah itu adalah haqomat ada di tangan imam. Terkait hal ini bagaimana Pak Ustaz, minta pencerahannya.
4: Baik, barakofikum wa jazakumaran. Betul, tentang masalah itu, iqamah itu ada di tangan imam. Dan ini pun bila menjadi kebiasaan imam seperti itu, maka jadi hukumnya. Tidak masalah insyaAllah ta'ala. Ya. Atau malah imam yang menyuruhnya. Ya. Agar jamaah juga memahami. Tidak masalah, ini hanya ijtihad. Ya, hanya ijtihad. Tetapi itu pun dikaitkan dengan imam. Nah, justru yang terjadi itu sekarang, ketika tanda iqamah sudah masuk, muadzin kemudian iqamah, ternyata imam belum ada. Nah, itu menjadi masalah. Itu menjadi masalah. Jadi, pastikan iqamah itu ketika imamnya sudah siap. Dan imam, karena dia sudah mengetahui hal tersebut atas keriduan dia dan kesepakatan dari dia, maka dia sudah hadir. Ya, di situ sebagai bentuk penegasan bahwa itulah yang dia lakukan. Nah, itu tidak menyimpang insyaallah taala. Tapi yang perlu diwaspadai tadi yang kita sebutkan, imam belum ada, kemudian iqamah dikumandangkan, maka ini menjadi rancu. Wallahu
3: a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Atas jawaban yang telah disampaikan juga sekaligus ya mengakhiri perjumpaan kita keluarga muslim di program acara hikmah kita pagi di edisi hari Jumat ya keluarga muslim ya 15 Mei 2026. Kami mengucapkan terima kasih ya atas kebersamaan Anda di kesempatan pagi hari ini dan selamat menjalankan aktivitas Anda. Saya Fajar dan juga guru kita Ustaz Tatab Dilgani Afidullah Tala dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94,3 FM Kita Radio.

ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر.

0: Uangnya 50.000, berarti kembaliannya 500 rupiah ya, Dek?
1: Iya, Kak.
0: Mau sekalian isi pulsa? Oh iya, kembaliannya mau permen aja atau mau didonasikan?
1: Hah? Didonasikan kemana, Kak?
0: Kemana ya?
1: Aku mau ambil aja uang kembaliannya, Kak. Soalnya mau aku masukin ke kenceleng infak dakwah.
0: Emangnya apa itu, Dek, kenceleng infak dakwah?
1: Ya, kayak celengan gitu, Kak. Untuk tabungan saya di akhirat nanti.
2: Kenceleng infak dakwah, kenceleng tabungan untuk infak operasional dakwah. Sisihkan harta Anda untuk kepentingan akhirat. Jika Anda sering menabung untuk keperluan dunia, maka ubahlah prioritas tabungan Anda untuk akhirat. Ajari anak Anda untuk gemar berinfak. Jadilah salah satu dari pemilik kenceleng infak dakwah. Dapatkan kencelengnya sekarang juga di radio kita, Jalan Kali Tanjung nomor 52B Kesambi Cirebon. Untuk informasi, silakan hubungi 0231 488 728. Silakan hubungi 0877 2999 9923.
0: Dede, sebentar, Dek.
1: Kenapa, Kak?
0: Kakak mau juga dong celengan akhiratnya.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah dan Bunda, kali ini kita akan lebih mengenal profil TKIT As-Sunnah Cirebon, salah satu unit pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan As-Sunnah Cirebon. TKIT As-Sunnah Cirebon merupakan lembaga pendidikan anak usia dini yang telah terakreditasi BAN PAUD dan berdiri sejak tahun 1995, beralamatkan di Komplek As-Sunnah, Jalan Kali Tanjung, nomor 52B, Karya Mulia, Kesambi, Kota Cirebon. Dengan pengalaman yang panjang dalam mendampingi tumbuh kembang anak, TKIT As-Sunnah berkomitmen memberikan pendidikan yang amanah dan profesional, didukung oleh tenaga pendidik yang mayoritas lulusan S1 PG PAUD dan telah tersertifikasi. Kurikulum yang diterapkan di TKIT As-Sunnah merupakan kurikulum terpadu yang mengombinasikan kurikulum nasional termasuk kurikulum merdeka dengan pendidikan karakter nabawi serta muatan lokal. Pendekatan pembelajaran disusun secara terstruktur dan holistik dengan tetap memperhatikan cara belajar anak sesuai usia dan fitrahnya. Salah satu keunggulan pembelajaran di TKIT As-Sunnah adalah model pembelajaran sentra. Setiap hari, anak-anak belajar melalui berbagai sentra, seperti sentra ibadah, sentra seni, sentra bahan alam, sentra balok, sentra bermain peran, sentra olah tubuh, hingga sentra memasak. Melalui pembelajaran ini, anak tidak hanya bermain, tetapi belajar secara menyeluruh dan menyenangkan. Seluruh aspek perkembangan anak distimulasi secara optimal, baik dari sisi akademik, sosial, emosional, spiritual maupun motorik. Di usia emas anak, TKIT As-Sunnah menanamkan pendidikan karakter nabawi sejak dini dengan menghadirkan nilai-nilai Al-Quran dan teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap aktivitas keseharian. Melalui pembiasaan ini, anak dibimbing menjadi pribadi yang jujur, amanah, bertanggung jawab, santun dalam bersikap dan bertutur, serta tumbuh rasa cinta kepada ibadah dan kepedulian terhadap sesama. Sejalan dengan itu, program Cinta Al-Quran dihadirkan untuk menumbuhkan kedekatan anak dengan Al-Quran sejak dini, yang kemudian diperkuat melalui program tahfidz dengan hafalan surat-surat pendek secara bertahap dan menyenangkan. Proses ini dilengkapi dengan pembelajaran Iqra sebagai dasar anak dalam mengenal dan membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dengan rangkaian pembelajaran ini, diharapkan anak tumbuh menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sisi waktu dan lingkungan, TKIT As-Sunnah menerapkan sistem full day school dari hari Senin hingga Jumat dengan jadwal yang terstruktur dan konsisten. Lingkungan sekolah dirancang nyaman dan mendukung proses belajar dengan ruang sentra yang terpisah, suasana yang asri dan rindang, serta jauh dari kebisingan. Hal ini memberikan ruang yang optimal bagi anak untuk belajar dan berkembang dengan baik. Untuk mendukung potensi anak secara lebih luas, TKIT Asunah juga menghadirkan berbagai kegiatan ekstrakurikuler, di antaranya renang, memanah, tahfidz, mewarnai, hingga coding, yang dikemas secara edukatif dan menyenangkan. Selain itu, anak-anak juga mengikuti berbagai kegiatan luar kelas, seperti outbound dan kunjungan edukatif ke berbagai tempat, seperti ke Taman Rusa, Bandar Udara Cakrabuana, Dinas Pemadam Kebakaran, dan instansi lainnya yang memberikan pengalaman belajar secara langsung. Alhamdulillah, berbagai upaya tersebut juga diiringi dengan capaian prestasi peserta didik. TKIT Asunah telah meraih berbagai penghargaan, mulai dari lomba tahfidz, kemampuan bercerita atau storytelling, hingga berbagai lomba kreativitas dan aktivitas fisik anak. Di tingkat kecamatan hingga kota, TKIT Asunah juga meraih penghargaan sebagai sekolah inovatif kolaboratif di tingkat Provinsi Jawa Barat. Ayah dan bunda, memilih pendidikan terbaik di usia dini adalah langkah penting dalam membentuk masa depan anak. TKIT Asunah Cirebon hadir untuk mendampingi tumbuh kembang anak agar menjadi pribadi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Pendaftaran peserta didik baru kini masih dibuka. Mari bergabung bersama TKIT Asunah Cirebon dan siapkan generasi terbaik sejak usia dini. Untuk informasi lebih lanjut, 0813-2111-4500 atau kunjungi ppdb.asunahcirebon.com. Demikianlah sekilas profil TKIT Asunah Cirebon. Semoga bermanfaat dan jangan ragu untuk bergabung menjadi bagian keluarga TKIT Asunah Cirebon. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: setiap suara yang mengudara.
1: Sedekah tidak mengurangi.
0: Ada pahala yang mengalir tanpa henti.
1: Sedekatun mal itu demi Allah, sedekah tidak akan mengurangi harta.
0: Di setiap dakwah yang disampaikan, ada cahaya yang menuntun hati kembali.
2: Sabda dalam hadis yang sahih, maka demi Allah, kata beliau, sungguh jika Allah memberikan hidayah melalui perantaramu seseorang, maka itu jauh lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah.
0: Semoga kita dapat menjadi bagian dari ikhtiar menebar hidayah, menghidupkan dakwah, dan menguatkan syiar kebaikan melalui TV Sunnah dan Radio Dakwah Kita FM. Bagi yang berkenan menunaikan infak, pendaftaran jemput infak melalui www.jemput.radiokitafm.com atau hubungi 0897-1990-943. Berapapun nominal infak yang Anda berikan, insya Allah akan kami sambut. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum wa ahlikum wa malikum.
1: Al-Baji mengatakan balzadah atau balzadatil mal, bahkan menambah harta. Dan ini kenyataan yang kita lihat, bahwasanya orang yang sering bersedekah hartanya semakin bertambah-tambah.
3: Hartanya semakin bertambah-tambah.
4: Bang, jangan lupa foto dulu ya.
5: Ah, iya benar, Man.
4: Iya, Bang, biar enak laporannya.
5: Ah, benar juga, Man. Coba sini lihat hasil cepretannya. Masya Allah. Gokil, Man. Bagus banget gambarnya. Jernih kayak masa depan. Tapi baru ya?
4: Iya, Bang. Harganya juga lumayan bikin tabungan nangis. Tapi demi safe reward, sikat aja lah.
5: Wih, keren bener itu gadget. Masya Allah. Emang nih, Salman mah paling up to date dah. Tapi ngomong-ngomong, bentar lagi kan Idul Adha. Udah pesen kambing belum buat kurban?
4: Aduh, buat kurban kayaknya tahun depan aja deh, Bang. Lagi seret ini. Harga kambing sekarang juga kan mahal-mahal budgetnya. Sayang banget kalau uangnya cuma buat kambing yang harganya sekali makan doang, Bang.
5: Loh, tunggu dulu. Coba saya tanya, itu HP harganya berapa? 8 juta? 9 juta?
4: Ya segitulah, Bang. Namanya juga investasi gaya hidup.
5: Nah, itu dia. Buat HP yang harganya jutaan aja sanggup. Masa buat kurban yang cuma 1/3 atau setengah HP Anda itu dibilang mahal? Kan di Radio Kita FM ada programnya tuh. Program kurban yang harganya nggak sampai bikin antum batal beli kuota setahun, Man.
4: Iya juga ya. Kalau dipikir-pikir buat beli barang mewah, sanggup. Masa beli kambing yang palanya abadi malah bilang berat?
5: Betul. Kurban itu bukan soal mampu atau nggak mampu, tapi soal mau atau nggak mau.
4: Aduh, jadi malu.
5: Daripada uangnya habis buat hal-hal yang menyusut nilainya, mending titip di akhirat lewat Radio Kita FM. Udah murah, mudah, dan transparan lagi.
4: Aduh, kena mental saya, Bang. Oke deh, mumpung masih ada sisa budget, saya daftar kurban sekarang juga deh di Radio Kita FM. Biar HP baru, pala juga baru.
5: Nah gitu dong, good job, barakallahu fikum.
0: 94,3 Kita FM. Tilawah Al-Quran disiarkan.
6: Sungguhnya apa tujuanmu hidup dalam kehidupan ini? Apa cita-citamu? Tentunya cita-cita tujuan adalah perkara yang besar yang setiap orang berusaha untuk meraihnya dalam kehidupan ini. Adapun orang-orang yang memiliki akal yang rendah, maka tujuan mereka, cita-cita mereka hanya terbatas pada dunia yang sangat rendah. Yang dunia tersebut tidaklah bernilai di sisi Allah kecuali seperti sayap seekor nyamuk. Sayap seekor nyamuk berapa dijual? Kalau seandainya saya memiliki sayap nyamuk, kalian ingin beli sayap nyamuk dariku berapa? Sangat tidak bernilai. Orang-orang yang akalnya rendah, maka demikianlah tujuan mereka, cita-cita mereka hanyalah untuk murni perkara dunia. Tujuannya adalah bagaimana bisa meraih harta yang banyak. Saya ingin meraih gelar yang tinggi supaya bisa menghasilkan uang yang banyak. Saya ingin bisa mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Itulah tujuan mereka dulu, cita-cita mereka. Akan tetapi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, memiliki akal yang besar, maka cita-cita mereka perkara yang lain. Mereka ingin bisa mencapai apa yang telah dicapai oleh Ibrahim alaihissalam. Sungguh Ibrahim telah bertemu dengan Rabbnya dengan membawa hati yang bersih, maka mereka ingin pula bertemu dengan Rabb mereka dengan membawa hati yang bersih. Inilah tujuan yang termulia, inilah tujuan yang tertinggi. Maka seorang, setiap kita bertanya dalam dirinya dan menjadikan cita-cita kehidupannya, bagaimana saya bisa bertemu dengan Rabb saya dengan bawa hati yang bersih. Ibrahim alaihissalam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bertemu dengan Rabbnya dengan hati yang bersih. Para sahabat telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para syuhada telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Para salihun telah bertemu dengan Rabb mereka dengan hati yang bersih. Sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita bisa bertemu dengan Rabb kita dengan hati yang bersih? Jadikanlah ini sebagai cita-cita kehidupan kita. Bahwasanya hendaknya kita menjadikan cita-cita kehidupan kita sejak saat ini, bahwasanya kita berusaha bertemu dengan Rabb kita dengan membawa hati yang bersih. Bukan maksudnya kita menghindari dunia, tapi jangan jadikan dunia sebagai nomor satu. Yang jadi nomor satu harusnya bagaimana kita bertemu dengan Allah dengan hati yang bersih. Tempatkanlah dunia pada tempatnya, jadikanlah dunia nomor dua. Tapi yang selalu di hadapan mata kita, yang selalu menjadi cita-cita kita adalah bagaimana bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang bersih.

0: sajian informatif, update dan mencerahkan. Disiarkan setiap hari pada pukul 7 pagi.
1: Kembali berjumpa di Info Kita Pagi. Pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di mana
0: pukul 1 siang.
2: Kembali kita berjumpa dalam program acara Info Kita Siang
0: dan pukul 18.30 setiap Sabtu petang.
1: Kembali kita berjumpa di rangkuman info akhir pekan
0: dari sumber terpercaya, disajikan untuk Anda. Info Kita hanya di Radio Kita. Meniti ilmu, menata hati.